Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

0: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
2: Ustaz mau tanya, kalau misalkan kita berniat mengamalkan misalkan dana lah, uang ke seseorang dengan lillahi ta'ala, tapi seseorang itu ternyata diceritain ke orang-orang, artinya riya gitu. Apakah amalan yang kita berniat ngasihnya itu kena juga tidak, apa pahalanya dapat apa tidak gitu?
3: Barakallahu.
2: Syukran.
3: Nah, maafkan. Yang pertama, sedekah itu sebaiknya memang diserahkan sendiri. Itulah kenapa di antara keutamaan hadis yang Nabi SAW sampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan manusia yang Allah berikan naungan kepadanya di satu hari yang tidak ada naungan kecuali dengan naungannya. Di antaranya dalam 7 golongan itu adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seseorang yang bersedekah dengan sedekah tertentu yang dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya atau oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan kepada kita utamanya sedekah itu jangan ada orang tahu. Ya, jangan sampai ada orang mengetahuinya. Ya memang ketika sedekah tidak ada orang tahu, tapi kemudian bikin share di status alhamdulillah bisa sedekah di yayasan ini misalnya. Ya, bikin update status sama saja. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana jika kita bersedekah melalui seseorang? Kita berharap tidak cerita-cerita. Ternyata orang itu malah cerita-cerita. Sampai banyak orang tahu dan kemudian sampai ke kita. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah amalan itu diterima atau tidak? Terkait dengan hal ini, kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita besar hati dan besar kepala kita ketika kita mengetahui banyak orang tahu, atau kita malah sedih? Ya, ketika kita, wah alhamdulillah ternyata banyak orang tahu juga akhirnya. Ketika kita happy dengan informasi itu, maka itu kita support riaknya teman kita. Ya, kita ikut riak dengan itu. Namun ketika sedih, ya Allah, ana bukan untuk melakukan ini supaya dikenal orang, bukan untuk diketahui orang, ya Allah, tapi ternyata ini yang terjadi, kita sedih dengan itu. Ini pernah disampaikan kepada Nabi. Ada seorang berkata, ya Rasulullah, ada orang beramal karena Allah, ikhlas karena Allah, tapi qadarullah dia terkenal, ya Rasulullah, dengan apa yang dia lakukan. Nabi SAW menyatakan, tilka bushra ajilil mu'min, itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi hamba Allah yang beriman. Dia tidak suka, tapi karena baiknya, karena solehnya, dibuat orang ini harum namanya. Seperti ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibn Hanbal, dan para ulama-ulama salaf yang lainnya. Mereka tidak suka amalannya diketahui orang, tapi Allah langgengkan namanya di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.
4: Hadis Arba'in Nawawi.
5: Bahasan kita pada hadis yang ke-21 daripada hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Sufyan bin Abdullah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala ridho kepadanya, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, ucapkan kepadaku di dalam Islam sebuah ucapan yang aku tidak akan lagi bertanya tentangnya kepada siapapun selain engkau. Katakan kepadaku, ucapkan kepadaku, ajarkan aku sesuatu dalam agama Islam yang aku tidak akan lagi bertanya kepada seseorang selain engkau ya Rasulullah. Qal, Rasulullah SAW bersabda, Qul amantu billahi thumma istaqim. Kata Nabi SAW, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, hadis ini di dalamnya nasihat dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, yaitu Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu taala an. Ketika ia meminta nasihat kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sebuah nasihat berharga dan penting untuk ia ingat sepanjang usianya. Lalu Nabi memberikan sebuah kalimat yang sangat ringkas namun sangat mendalam. Nabi memberikan nasihat yang sangat singkat, akan tapi di dalamnya terdapat kebahagiaan dunia dan akhirat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau untuk beriman kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian istiqamah di atas iman tersebut sampai akhir hayat.
6: Teman-teman, Allah subhanahu wa ta'ala di bentangan alam semesta ini, di langit maupun di bumi, senantiasa memamerkan dan memperlihatkan keindahannya, keindahan ciptaannya. Kita menyelam ke dasar laut, kita menemukan keindahan. Kita naik ke puncak gunung atau bukit, kita melihat keindahan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyusuri pantai, kita akan menemukan keindahan ciptaan Allah. Dari pasirnya, dari kerangnya, bahkan dari semua binatang dan tumbuhan yang Allah ciptakan, banyak kita menemukan keindahan. Sekali lagi, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Jamil, yang maha indah dan yang maha mencintai keindahan. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, dia maha indah. Salah satu di antara namanya adalah Al-Jamil, yang maha indah, dan dia mencintai keindahan. Karena dia mencintai keindahan, maka dia menciptakan keindahan. Maka setiap kali kita berjalan di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita melihat keindahan ciptaan Allah di alam semesta ini, hendaknya itu selalu mengingatkan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakannya. Dengan demikian, maka kita telah beribadah kepada Allah menggunakan nama-namanya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, maka beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Salah satu cara berdoa dengan nama-nama Allah adalah dengan senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita melihat athar atau buah atau dampak dari nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah Al-Jamil yang mengandung makna bahwasanya dia maha indah dan maha mencintai keindahan, dan dia memperlihatkan keindahan tersebut. Ketika kita melihat keindahan ciptaan Allah di angkasa, di muka bumi maupun di dasar laut misalkan, hendaknya kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu cara kita beribadah dengan al-asma al-husna yang dikenal oleh para ulama dengan sebutan du'a ul-ibadah. Barakallahu fikum.
7: Mutiara Nasihat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Tidak sedikit anak-anak kita kalau ditanya nanti kalau besar pengen jadi apa, tidak sedikit dari mereka yang menjawab pengen jadi artis. Pengen jadi artis. Kenapa? Hah? Terkenal. Terus duitnya banyak, ya. Rumahnya megah, kendaraannya mewah. Padahal banyak dari artis-artis itu justru malah meninggalkan keartisannya yang biasa disilahkan dengan hijrah. Orang pengen jadi artis, malah artisnya meninggalkan keartisannya. Kenapa banyak artis yang hijrah? Padahal punya popularitas, punya harta banyak, kenikmatan-kenikmatan duniawi dia miliki. Kenapa? Karena dia merasa tidak tenang. Karena dia merasa tidak tenang. Banyak yang hijrah atau banyak yang belum hijrah? Banyak yang belum hijrah. Berarti yang belum hijrah tenang? Belum tentu. Tapi kalau enggak hijrah, semua orang ketika dia menjauh dari Allah, pasti Allah akan mengirimkan sinyal. Sinyal itu adalah berupa ketidaktenangan. Apa? Ketidaktenangan. Cuman ada yang segera menyadari sinyal tersebut. Ada yang menyadari tapi mengabaikan, sehingga lama-lama sinyal itu semakin mengecil dan akhirnya hilang. Dan itu bukan hanya bicara tentang artis saja. Kita pun juga sering mendapatkan sinyal itu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika saya membuka dengan artis, bukan berarti kemudian jenengan nyongudu artis iki. Bukan. Kita pun juga sering mendapatkan sinyal itu. Cuman ada yang kemudian mendapatkan sinyal dan dia langsung berusaha memperbaiki diri. Ada yang mendapatkan sinyal dan mengabaikan sinyal itu. Contoh misalnya, bawaannya arep mangkat memecit, rasanya apa? Rasa-rasa apa itu? Itu berarti apa? Sinyal. Sholat ujarku ya arep khusyuk, tapi jangan pikirannya mengendi-endi. Itu sinyal dari Allah SWT. Sinyal bahwa kita ini sedang ada masalah. Masalah itu adalah dosa dan maksiat. Tidak mungkin ujuk-ujuk orang jadi malas. Tidak mungkin. Kalau enggak ada apanya? Kalau enggak ada sebabnya. Wong tidur sudah cukup. Jam 9 sudah tidur. Kenapa kok bangun subuh? Susah banget. Begadang enggak. Tidur cukup. Kenapa susah bangun? Kalaupun bangun ketika sholat, teklak-tekluknya kenapa? Ada apa? Dan sebenarnya ketika kita merasa tidak gelisah gara-gara dosa, harusnya pertama kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena tandanya kita masih punya iman. Apa kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Tandanya mukmin itu merasa bahagia setelah beramal soleh dan merasa gelisah setelah berbuat maksiat. Itu mukmin. Apa tandanya mukmin? Merasa bahagia setelah beramal soleh dan merasa gelisah setelah melakukan dosa. Amal soleh contohnya apa? Sholat. Nah sekarang saya tanya sama jenengan, bersolat jenengan bahagia apa? Bok sholatnya jawab. Ada enggak orang habis sholat ngersula?
9: Sholatnya jauh teman gimana orang perasaan. Aku tuh ini bermacul mawan, kesel banget.
8: Ada enggak orang habis sholat kayak gitu? Ada. Di wongnya. Lu katanya habis beramal soleh terus hatinya apa? Tenang. Berarti amalnya belum patia soleh. Karena amal soleh itu bukan cuma luarnya tapi juga hatinya. Jadi amal dianggap soleh itu bukan hanya dilihat dari luarnya. Luarku ya gerakan sholatnya, rukuknya, sujudnya, berdirinya itu gerakan luar. Amal itu dilihat dianggap soleh bukan hanya diukur dari luarnya tapi juga dari dalamnya. Berarti amalnya kurang soleh. Kurang soleh mungkin hatinya kurang khusyuk. Pikirannya ketika sholat bukan kepada bacaannya imam tapi kemana-mana ya. Kurang ikhlas mungkin ya. Atau karena riya mungkin ya. Jadi kalau kita ada sinyal ketidaktenangan, maka pertama bersyukur, berarti tandanya kita masih punya iman. Yang kedua, bersyukur itu bukan berarti dilanjutkan berbuat maksiatnya, bukan. Tapi segera mencari tahu apa sebabnya. Jadi segera mencari tahu apa sebabnya. Contoh misalnya, normalnya suami istri harmonis atau tidak harmonis? Normalnya apa? Harmonis. Kalau tidak harmonis berarti ada masalah. Cepat dicari kira-kira sebabnya apa. Mungkin sebabnya dari HP. Mungkin? Mungkin. CL? CL? VK? Cinta lama? Bersemi? Kembali. Hati-hati gue. Ya, grup WA alumni SMA. Ya, grup WA alumni SMP. Hati-hati gue. Ketemu sama teman lama, akhirnya berkomunikasi. Awalnya cuma tanya kabar, lama-lama dan seterusnya. Hati-hati, langsung wah iki masalah iki. Terus priwe Ustaz solusine? Metu. Wah. Langsung bagi gue, iya. Gue nanti memutus silaturahim. Silaturahim apa sih? Dulure, Pak. Silaturahim itu kan menjalin hubungan kerabat. Untuk kerabat kok silaturahim? Itu namanya menjauhi zina, bukan memutus apa? Silaturahim. Wala taqrabu, wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Itu mendekati zina. Maka putus. Ya. Jadi setelah syukur, berusaha mencari apa? Pemicunya apa? Kemudian diperbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab.
10: Mohon penjelasan atas kegiatan reuni sekolah. Bagaimana saya tidak suka karena suka dianggap sebagai kegiatan silaturahim, padahal bukan. Apakah di sana nanti acara banyak? Apalagi di sana nanti ada acara maksiatan. Tapi saya diam saja dan saya minta diminta Irwan. Bagaimana Ustaz kalau saya berniat tidak akan mendatanginya? Ya jangan datang kalau kita tahu itu maksiat. Dan itu bukan syarat rahim atau syarat rahmi. Yang namakan dengan syarat rahim atau syarat rahmi itu adalah hubungan dengan karib kerabat kita, yang ada hubungan tali darah dengan kita. Adapun dengan reunian itu adalah persahabatan, ya, ukhuwah dan sadaqah. Dan itu kita lihat, kalau seandainya di situ ada maksiat, maka jangan kita termasuk orang yang penyokong terhadap maksiat. والله تعالى اعلم.

0: Situs game online resmi dan bersertifikat. Wah, cukup satu ID bisa memainkan semua game dan langsung dapat bonus member 100%.
1: Wah, jelas.
0: Bonus harian dan bulanan. Wah, minimal deposit 5.000. Wah. Menarik.
1: Enak. Seger.
0: Wingi kan aku nyilih kue 1.000 tak balik gitu, Lek.
1: Ya, terus?
0: Saiki aku harap nyilih neh. Neng rasa oke-oke, tenang weh. Rasa oke-oke. 5.000 weh cukup.
1: Lek. 5.000 ya tak kei weh lah. Rasa jilih gue malah perkara utang loh.
0: Harap kok weh. Oke, matur suwun loh, Lek. Kini cepet.
1: 5.000 toh?
0: Oh. Lek, uduk sing, uduk cash, Lek, maksudku. Ditransfer weh. Transfer weh.
1: Lah iki pas ono
0: ojo ditransfer men aku arep iki lho daftar iki lho game online le arep daftar game online iki ben iso nggih deposit 5.000 cukup
1: deposit
0: heeh
1: kok ora asing ngene iki sik delok
0: gile situs game online resmi lek bersertifikat cukup le. Satu ID dijamin gacor lek jackpot
1: iki judi online lek berbalut game.
0: Kok judi online to iki game lek game
1: ngeli cah iki
0: nek de menang main game engko iso entuk hadiah iki iso gacor iso jackpot
1: yo nek misale kalah
0: nek kalah yo wis ora entuk
1: lah yo kuwi ngono kuwi ya kuwi judi to yo piye to ki
0: lah judine nang ndi
1: aduh iki
0: yo nek misale aku kalah ming kelangan 5.000 lak kecil to lek
1: lagi wingi lho dhewe syuting bab masalah kuwi
0: apa
1: aja nyepelekke bab dosa tapi karo sapa iki lho sing dhewe gawe dosane iki kuwi tontonan iki beritane iki
0: berita apa
1: oke iki beritane iki iki banyak pelaku judi online iki nah iki sampai jual rumah
0: tanah.
1: Sawah iki mobil anak istri ora diurus lha iki oke banget iki dampak negatif e
0: mergo main game online mau.
1: Lah iya ke judi online kuwi.

0: bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, kerusakan maisir lebih berbahaya dari riba dan dosanya juga lebih besar. Karena maisir memiliki dua kerusakan. Sek pertama, memakan harta haram. Sek kedua, terjerumus dalam permainan yang terlarang. Lagi loh, maisir ini benar-benar telah memalingkan seseorang dari zikrullah, dari sholat. Juga mudah timbul permusuhan, saling benci lah, naik utang, terus lah disaur, lah diiki. Kan oke, okay, toh kejadian saya gitu. Ini yang ini, katanya mending kau rasa HP-nya mbak ini.
1: Ojo.
0: Dibuat wae wis
1: kuwi. Mah HP mung siji.
0: Bener kuwi nek dibuat iki. Lah wingi ngono kae. Saiki judi online.
1: Kuwi. Ah,
0: wis buat wae to.
1: Ora. Sing 5000 mau sida ora? Kok wehe aku. Lek sida ora. Nek ora aku nyilih 100.000 lek.
0: Ruwet kowe iki.
1: Tak nggo tuku bensin.
0: Pas bensin.
1: Wah. Piye iki? Arep gacor ra sida aku. Wedi dosa aku. Astagfirullah. Suara sah, weh.
2: Yuk, bagikan video ini pada orang yang Anda cintai untuk menyebarkan kebaikan dan pahala.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ka Ander. Ander.
1: Seorang muslimah, dia tahu hak yang harus ditunaikannya.

0: hak Tuhannya, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hak suaminya. Sebagaimana hak itu bukan diberikan oleh seorang penghulu atau pengadilan agama terhadap seorang suami, tapi hak yang memang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada setiap istri untuk menunaikannya. Maka dia tahu bagaimana menempatkan dirinya di hadapan suaminya, berusaha untuk mentaati semaksimal apa yang dia bisa, untuk tidak melanggar apa yang membuat marah dan emosi sang suami, berusaha untuk mencari ridhonya, memasukkan rasa senang dan bahagia di dalam hati sang suami, walaupun suaminya dalam kondisi yang lemah, dalam arti ketika dia sedang fakir, sedang susah hidupnya, sedang sempit rezekinya, tetap dia menyadari bahwa hak itu tidak bertambah dan berkurang karena bertambah dan berkurangnya ekonomi dan harta sang suami. Jangan ketika suaminya lagi banyak harta maka abang sayang, ketika suaminya lagi miskin maka abang di bisa melanjutkan dengan kencang lagi. Iya, jangan sampai sayang dan tidak sayangnya terhadap suami itu diukur dengan seberapa ruwet uang belanja yang diterima. Ya, oh lagi banyak maka disayang-sayang suami, lagi banyak. Ya, ketika lagi rezekinya lagi sempit, lagi susah, kemudian dia gimana mau disayang, uang nggak masuk, nggak ada biaya untuk menyayangi karena tidak ada duit. Allahul musta'an. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat belajar dari istri-istri salehah terdahulu yang mereka mendampingi suaminya di dalam keadaan senang maupun susah. Kita melihat bagaimana mereka wanita-wanita yang bersabar dan tetap berbuat ihsan kepada semua, berbuat baik kepada suaminya walaupun di saat terpuruknya sang suami secara ekonomi. Kita melihat bagaimana mereka tetap melayani suaminya, tetap membantu, tetap menjalankan semua tanggung jawabnya sebagai seorang istri di rumahnya. Dan kita akan mencontoh di antara wanita terbaik yang pernah hidup di muka bumi, yaitu Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita menyadari, akhwati fillah, bahwa orang-orang hebat yang pernah hidup di muka bumi itu tidak serta-merta hebat karena oh ya pantas dia nabi jadi hebat gitu. Jadi orang luar biasa. Kalau dilihat gelar kenabian mungkin, tapi coba lihat ujian apa yang mereka hadapi. Bagaimana ibadah mereka, perjuangan dakwahnya. Demikian pula wanita-wanita hebat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Firaun sebagai contoh misalnya. Siapa namanya? Asiyah, istri Firaun. Istri Firaun ini di antara wanita yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tapi jangan dikira bahwa ya dia istri orang yang paling hebat. Ya benar, yang paling hebat kekafirannya, yang bertentangan 180 derajat dengan keimanan yang ada dirinya, yang akibatnya karena imannya kepada Musa membuat dia disiksa sampai mati dalam penyiksaan tersebut. Kemudian juga misalnya ummahatul mukminin, kita membaca atau mendengar kisah Khadijah radhiyallahu anha, atau ummahatul mukminin Sauda binti Zam'ah, Aisyah dan yang lain sebagainya. Yang semua ini, kalau ya istri Nabi enak ya jadi istri Nabi. Misalnya, seringkali sebagian orang menghayalkan bagaimana jika jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhwati fillah, harus anti pahami bahwa menjadi istri Nabi itu, kalau dia adalah wanita yang salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala dua kali lipat daripada wanita-wanita yang lainnya. Dua kali lipat. Namun sebaliknya, kalau sampai maksiat, berbuat dosa, maka dosanya dua kali lipat daripada orang-orang yang lainnya. Maka pernah terjadi, karena sebagian istri Nabi merasa, kok susah amat jadi istri Rasulullah SAW. Harus sering bersabar. Seringkali kita mendengar hadis Nabi SAW pulang nanya, apa ada yang bisa dimakan hari ini? Tidak ada ya Rasulullah, baik kalau gitu saya puasa. Ini bukan sekali dua kali Nabi SAW mengalami yang seperti ini. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa kami pernah melihat bulan, kemudian bulan, kemudian bulan. Di dalam dua bulan berturut-turut, tidak ada seorang pun dari rumah-rumah istri Nabi yang menyalakan api untuk masak sesuatu. Dua bulan gak masak? Berapa hari bisa kuat gak masak ibu-ibu? Hah? Kalau sampainya suaminya bilang, insya Allah mah karena rezeki lagi seret nih, sepertinya seminggu ke depan kita gak masak ya. Bisa-bisa lapor RT nih. Iya, KDRT nih. Iya, ini kekerasan dalam rumah tangga. Kami kalau makan makanan yang dimasak, kalau dapat hadiah dari tetangga, maka sampai Urwah ibn Zubair, ya ummah, mayu ayyishukum, kalau begitu kalian makan apa? Dua minggu nggak makan, nggak nyalain api, nggak nyalain kompor, kami cuma makan kurma dan minum air saja. Ada yang kuat begitu? Dua bulan? Hah? Siap jadi istri Nabi? Jangan dilihat enaknya, tidak ada orang dimuliakan oleh Allah hanya karena modal gelarnya saja. Hanya karena modal sesuatu yang didapat. Oh iya kan Pak, istri Nabi, pasti kafling surga lah. Oh iya anak Nabi, cucu Nabi, pasti surga. Enggak ada ceritanya begitu. Semua orang yang dimuliakan oleh Allah di Al-Quran dan Sunnah adalah orang-orang yang memang penuh dengan perjuangan. Tidak serta-merta Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu karena beliau sepupu Nabi dan menantu Nabi kemudian ya pasti dapat kafling surga. Lihat perjuangannya Ali radhiyallahu anhu. Dari mudanya dia pernah menggantikan Nabi SAW di tempat tidurnya yang resikonya adalah mati. Resikonya mati di dalam banyak medan jihad dari Badr, Uhud sampai Khaybar dan semuanya. Di ketika Nabi SAW hidup, ketika beliau SAW wafat, perjuangan Ali bin Abu Thalib sedemikian luar biasanya. Cucu Nabi Al Hasan wal Husain pun demikian, penuh dengan perjuangan yang luar biasa dalam iman dan dakwahnya dan jihadnya radhiyallahu anhuma. Mereka berjihad sampai ke Persia di bawah pasukannya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Bukan mereka cuma pengangguran, duduk makan enak, ya cucu Nabi pasti surga. Tidak ada seperti itu. Tidak ada ceritanya seseorang dapat fasilitas khusus dari Allah Subhanahu wa taala karena ongkang-ongkang kaki saja dan tidak ada perjuangannya. Demikian pula sekedar sebagai contoh, ya ummahatul mukminin, ketika mereka pernah sekali waktu merasakan begitu sempitnya nafkah yang mereka terima, maka mereka coba ngomong satu dengan yang lainnya, coba deh kita bicara dengan Nabi SAW untuk ditambahin uang belanjaannya. Maka mereka satu dengan yang lain bicara, mendatangi Nabi SAW dan minta tambahan uang belanja. Dan itu membuat galau hati Nabi SAW. Nabi SAW tidak bisa menjawab permintaan ini. Beliau diam saja. Dan itu, di saat itu, kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq menemui Nabi. Ketika Abu Bakar menemui Nabi SAW diizinkan oleh beliau, tidak lama datang lagi Umar Ibn Khattab minta izin menemui Nabi. Kata Umar, ketika saya menemui Nabi SAW, saya melihat beliau sedang duduk dan istri-istri beliau sedang mengelilingi beliau. Beliau terlihat bahwa beliau sedang sedih, sedang galau. Nabi diam, tidak mengucapkan apapun. Yang lain juga, istri-istri Nabi juga menundukkan kepalanya diam. Di situ Umar mengatakan, saya akan menyampaikan sesuatu yang insyaallah menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau bintu Kharijah ini istrinya Umar, kalau istri saya minta nafkah yang lebih dari kemampuan saya sentil dia. Kata Umar begitu. Mendengar ucapan begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kata Nabi, ini istri-istri saya lagi minta tambahan uang belanja. Yang kata Nabi, saya enggak sanggup untuk itu. Maka kemudian Abu Bakar berdiri dari tempat duduknya, menghampiri Aisyah putri beliau, istri Nabi SAW, disentil oleh Abu Bakar. Umar pun berdiri menghampiri siapa? Putri Umar siapa? Yang istri Nabi, Hafsah. Ya, didatangi Hafsah, disentil oleh Umar. Kamu jangan minta dari Nabi apa yang beliau SAW tidak sanggup. Kalau meminta sesuatu, minta ke saya. Jangan menyusahkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sampai menyusahkan hati beliau, Allah sampai marah, kalian semuanya tidak akan selamat dunia akhirat. Jika Allah sampai marah, Ini bahayanya kalau tidak benar menjadi seorang istri Nabi. Maka kemudian tidak lama turun ayat. Turun ayat yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada istri-istrinya. Memberikan tawaran kepada mereka, mau dunia atau mau akhirat. Kalau mau dunia, saya ceraikan, saya kasih harta yang banyak. Dapat dunia, semua apa yang kamu minta. Tapi kalau mau akhirat, harus sabar hidup miskin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat dunia dan akhirat. Artinya dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di surga dapat surga. Allah turunkan surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alainakum umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ayat 28 dan 29 dari surat Al-Ahzab. Allah berfirman, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Mut'ah itu harta yang banyak. Aku berikan kepada kalian harta yang banyak dan aku ceraikan kalian kalau kalian menginginkan dunia. Dan jika kalian semuanya menginginkan keridhaan Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat, kebahagiaan di akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian dengan pahala yang besar. Maka Nabi SAW pertama kali mendatangi Aisyah. Wahai Aisyah, Allah perintahkan kepadaku untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kepada kalian istri-istriku. Aku sampaikan pesan ini, jangan segera dijawab. Diskusi kamu dengan orang tuamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan dua ayat ini. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan segera dijawab. Musyawarah dulu kamu dengan kedua orang tuamu. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, untukmu aku harus musyawarah dengan kedua orang tuaku? Tidak. Aku pilih Allah dan Rasulnya. Aku pilih kehidupan akhirat. Aku pilih kehidupan. Aku sabar hidup menderita di dunia ya Rasulullah, asal bersamamu nanti di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhun. Kemudian Nabi SAW pun membacakan ini kepada istri-istrinya yang lain. Semua istrinya yang lain bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa jawaban Aisyah? Kata Nabi SAW, Aisyah menjawab seperti ini. Maka yang lain mengatakan, kami menjawab seperti jawabannya Aisyah, kami pilih engkau dan Rasulnya. Jadi tidak gampang akhwati fillah untuk mendapatkan perjuangan, untuk mendapatkan hal yang hebat. Perjuangannya berat. Saya tidak yakin apakah ada wanita di zaman ini yang mau sabar seperti istri-istri Nabi. Ya, silahkan melihat, bisa dilihat di YouTube. Ya, seperti apa sih maket rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seumur hidup Nabi SAW tidak pernah duduk di atas kursi, nggak pernah, di bawah. Tidak punya perabotan, tidak ada pernak-pernik. Hasan Al Basri radhiyallahu anhu menyampaikan, ketika saya memasuki rumah Aisyah, plafon rumahnya bisa saya pegang dengan tangan, pendek. Ya, saya masuk rumah itu dengan kusen pintu yang saya harus membungkukkan kepala untuk masuk ke rumahnya. Plafon bisa saya pegang. Saya tidak melihat ada perabotan apapun. Cuman satu rak saja yang gantung. Yang rak itu dipakai untuk naruh gandum, yang simpenan makanan gandum atau kurma. Gak ada perabot. Alasnya tanah. Plafonnya bisa dipegang. Gak ada listrik, gak ada listrik, cuman lampu yang dinyalakan kalau waktu malam. Dan itu mereka bertahan hidup seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha di antaranya. Setelah suaminya meninggal, Rasulullah SAW dimakamkan di mana? Di rumah itu, di kamarnya beliau. Ya, sehingga Aisyah memasang tirai, mengecilkan lagi kamarnya, dipasang tirai untuk masuk ke kamar Nabi SAW, untuk ke makam Nabi SAW. Dia pasang tirai untuk antara pembatas antara makam beliau dengan tempat tidurnya Aisyah. Setelah ayahnya meninggal, Abu Bakar ditaruh di sebelahnya lagi. Ya, semakin sempit rumah Aisyah radhiyallahu anha, semakin kecil. Setelah Umar meninggal dunia, diminta dimakamkan di situ, maka kata Aisyah, biasanya kalau saya keluar masuk ke ruangan itu, saya taruh ada satu lemari, tempat kecil untuk naruh pakaian di sana. Biasanya ketika Umar masih belum dimakamkan di sana, saya keluar masuk enggak pakai kerudung. Tapi ketika Umar mulai dimakamkan di kamar itu, ketika masuk ruangan itu saya pakai kerudungku. Kubur padahal. Ya. Orang sekarang keluar rumah nemuin tukang belanjaan, ya kan kerudung kalau pakai dipakai ke pengajian, Ustaz. Ya. Kalau cuman orang belanja, nerima barang dari GoFood dan lain sebagainya, enggak perlulah. Begitu? Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Putri beliau Fatimah, istri dari siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau tidak punya pembantu, punya beberapa anak. Ya, Fatimah ini punya beberapa anak. Beliau punya yang sampai besar Hasan dan Husain. Ada punya anak satu lagi laki-laki namanya Muhsin, meninggal dunia ketika masih kecil. Kemudian punya anak perempuan namanya Ummu Kulthum. Ada beberapa anak putri dari Fatimah radhiyallahu anha, dari Ali bin Abi Thalib. Yang Ummu Kulthum itu nanti ketika besar nantinya dinikahkan dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha. Ketika di rumah tanpa pembantu dengan banyak anak ini, beliau menyediakan semuanya dengan tangannya sendiri, mengadon sendiri, enggak pakai mesin, enggak pakai mixer, enggak pakai apa. Ya, untuk buat makan suaminya dan anak-anaknya. Sampai tangannya melepuh. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pertama dia bicara sama suaminya. Saya ini sepertinya butuh pembantu. Tapi Ali enggak sanggup pada waktu itu, enggak punya kemampuan untuk menyediakan pembantu buat dia. Sampai suatu hari Ali bin Abi Thalib menyampaikan, ini saya dengar ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar ayahmu dapat beberapa budak. Coba minta dengan ayahmu supaya dibantu satu saja untuk bisa membantumu di rumah. Kemudian Fatimah pun berangkat menemui ayahnya. Tapi ketika sampai di rumah ayahnya, beliau malu, enggak berani bicara. Ya, enggak berani ngomong ini ke ayahnya, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia balik enggak berani ngucap. Enggak berani ngucap ke ayahnya. Dan sebaliknya gantinya menantunya yang datang, yaitu Ali bin Abi Thalib, datang menemui Nabi, menemui Rasulullah. Kasihan Fatimah, dia sendirian mengerjakan semua pekerjaan rumahnya sampai tangannya melepuh, sampai rusak tangannya. Kata Ali bin Abi Thalib, bantu, saya ingin minta supaya engkau bisa membantunya setidaknya dengan seorang pembantu untuk membantunya di rumah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam jika misalnya mendapatkan hadiah budak, bukan untuk prioritas dirinya atau keluarganya, beliau tidak akan mungkin memberikan kepada diri untuk dirinya atau keluarganya, tapi tidak memperhatikan kaum muslimin yang lainnya. Apalagi ada yang lebih susah hidupnya daripada beliau dan keluarganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengabulkan permintaan Ali dan Fatimah. Tidak dikabulkan, enggak dikasih. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi rumah Fatimah ini, mendatangi Ali dan Fatimah, menemuinya, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, "Maukah kalian saya ajari sesuatu yang lebih baik ketimbang seorang pembantu? Kalau kalian jalankan ini, Allah akan memberikan kebaikan kepada kalian melebihi pembantu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Ketika kalian mau tidur, baca subhanallah 33 kali." Baca Alhamdulillah 33 kali. Dan baca Allahu Akbar 34 kali. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kata Nabi SAW, fahuwa khairun lakuma min khadim. Itu lebih baik dari seorang pelayan atau pembantu. Dan ini dijaga oleh Ali bin Abi Thalib, pesan ini seumur hidupnya. Tidak mungkin dia tidur kecuali membaca ini. Dan boleh ibu-ibu praktekkan hal ini. kalau melihat bahwa pekerjaan ibu begitu banyak, begitu melelahkan, kebayang, ya Allah, besok kok kayaknya sibuk banget sampai malam, kayaknya wah, kuat gak ya dikerjain sendiri, coba amalkan ini. Alhamdulillah, ana termasuk alhamdulillah walillahilhamdu wal minnah. Seringkali saya membayangkan besok ini bakal sibuk, bakal ini, bakal kesana kemari dan seterusnya. Tapi ketika malamnya saya amalkan ini, ternyata besoknya begitu semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kebayang, kuat enggak saya? Contohnya diantaranya hari ini. Masya Allah, saya bakal banyak agenda sampai nanti malam. Ya, nanti siang saya ada meeting dan sorenya nanti ngantar istri ke dokter dan macam banyak PR yang harus saya kerjakan hari ini, luar biasa. Saya bayangkan, dan seringkali seperti ini, tapi saya yakin dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana sangat yakin sekali, karena ini bukan sekali ana jalani, bahwa ketika kita mengamalkan apa yang menjadi pesan Rasulullah SAW, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Tiba-tiba kita punya kekuatan, kita bisa mampu, kita bisa menyelesaikan itu semuanya, dan bukan karena pinter dan hebatnya kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ini adalah lebih baik dari seorang pembantu.
1: Tanya jawab.
2: Saya mau tanya tentang vaksin. Ketika anak kami lahir 2 hari setelah itu divaksin dengan HBO, mungkin hepatitis mungkin ya. Hepatitis maksudnya, hepatitis B. Ya, hepatitis B maksudnya. Ya, karena begitu lahir langsung hepatitis. Ya, hepatitis B ya. Mohon rekomendasi vaksin apa saja yang kami jalani untuk anak agar kami mengerti ya. Pemerintah kita ya, punya program 7 vaksin untuk anak. 7 vaksin untuk anak ya. Ada 7 vaksin, jadwalnya dan sebagainya nanti silakan tanya ke puskesmas saja ya. Semua vaksin sama. Saya, anak-anak saya pun saya vaksinkan di puskesmas, sama semuanya. Tidak masalah. Lengkap sudah, kita lengkap. Dengan izin Allah untuk melindungi dari wabah. Ya. Karena sekali kena wabahnya itu bahaya-bahaya. Kalau kena. Ya, jadi silakan nanti ke sana, ada jadwalnya. Dulu saya waktu ketika belajar masih dokter umum, ketika masih praktek dokter umum saya hafal ini. Apa saja ya, ada vaksin hepatitis B, ada campak, ada HIV dan sebagainya. Tapi sekarang karena sudah mau spesialis mulai lupa ini. Ya, jadi nanti tanya ya, silakan tanya vaksin dan beberapa penjelasan ustadz kita, karena ini program pemerintah kita dukung sebagai bentuk kita taat kepada pemerintah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.
1: Di antara wasiat indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, ya gulam, wahai sang remaja atau wahai sang pemuda. Kemudian Nabi menyampaikan beberapa wasiat. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, berusahalah kenal Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau dalam kondisi lapang. Niscaya Allah akan mengenalmu ketika kau dalam kondisi sulit. Di antara kebiasaan orang-orang soleh, ketika mereka mendapatkan kelapangan, mereka semakin dekat kepada Allah. Mereka gunakan kesempatan tersebut untuk bisa lebih dekat dengan Allah, untuk mencari muka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu manusia terkadang dalam kondisi lapang dan terkadang dalam kondisi sulit. Dan sebaliknya, di antara ciri-ciri orang yang tidak baik, mereka hanya mengenal Allah ketika dalam kondisi sulit. Oleh karenanya Allah menyinggung orang-orang musyrikin yang mereka ketika dalam kondisi sulit baru mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka berlabuh di lautan, kemudian dihantam oleh ombak yang besar, maka mereka pun ikhlas berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ingat Allah dalam kondisi sulit. Falamma najjahum ilal barri, tatkala Allah selamatkan mereka di daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik kembali. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang lain, wa idha masal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih, thumma idha khawwalahu ni'matan minhu nasiya makana yadu'a ilaihi min qabal. Jika manusia ditimpa dengan kemudaratan, maka dia pun berdoa kepada Rabbnya, muniban ilaih, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Allah berikan nikmat kepadanya, dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang-orang yang buruk, yang tidak mengenal Allah kecuali dalam kondisi sulit. Adapun orang beriman, maka mereka menggunakan kesempatan di waktu raha, di waktu lapang, untuk semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya lihatlah Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah nabi pertama yang sekaligus raja. Raja memiliki kuasaan yang sangat luas. Tapi lihat, beliau adalah orang yang sangat rajin beribadah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus salat salatu Daud, sebaik-baik salat malam salatnya Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail wa yusalli thuluthahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud alaihissalam membagi malam menjadi tiga. Dia tidur setengah malam, kemudian dia sholat sepertiga malam, kemudian dia tidur lagi seperenam malam. Dia seorang raja dan rajin sholat malam. Kemudian apakah dia tidak berpuasa? Dia sangat rajin berpuasa. Apa kata Nabi SAW? Wa afdolus siyam siyamu Daud. Sebaik-baik puasa-puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Kekayaan, kemegahan, kekuasaan tidak membuat dia lalai untuk ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Justru seorang ketika diberi banyak kenikmatan, seharusnya dia semakin banyak beramal soleh. Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyah syakur. Beramal solehlah wahai keluarga Daud, yaitu Sulaiman alaihissalam, yang diberi kekuasaan setelah ayahnya. Syukran sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyah syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Rasulullah SAW juga sudah ingatkan, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara. Kemudian beliau menjelaskan di antaranya, ghinaka qabla faqrik, ketika kau dalam berkecukupan, maka manfaatkan sebelum datang kemiskinanmu. Sihataka qabla saqamik, ketika kau sehat, gunakan kesempatan beribadah mumpung masih sehat sebelum datang sakitmu. Syababaka qabla haramik, mumpung masih muda, Dekatkan dirimu kepada Allah, cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa tuamu. Sudah sulit beribadah, berat beribadah, berhaji berat, umrah berat, mau masih muda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faragaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu, waktu luang dah banyak kegiatan, maka baca Quran, salat malam, bersedekah, sambung silaturahmi. Cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kesibukanmu, urusan ini, urusan anu, urusan ini. Hayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum matimu. Oleh karenanya Khalid bin Ma'dan pernah menyampaikan nasihat. Dia berkata, "Idza futiha 'alaika babun min abwabil khair falyusri ilaihi fa innaka la tadri mata yughlaq 'anka." Jika dibukakan pintu kebaikan bagimu, segera hampirilah, segera masuk dalam pintu kebaikan tersebut. Karena kau tidak tahu kapan ditutup pintu kebaikan itu darimu. Siapa yang mengenal Allah ketika dalam kondisi lapang, maka di antara faedahnya Allah akan mengenalnya ketika dia dalam kondisi sulit. Kenapa selama ini ketika dalam kondisi lapang dia cari muka kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, maka Allah mengenalnya ketika dalam kondisi sulit. Lihatlah bagaimana kisah Yunus alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa dhannuni idzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan umatnya dalam kondisi marah, padahal Allah belum menyuruh dia untuk meninggalkan umatnya. Dia dakwahi umatnya, umatnya tidak mau terima, maka dia pergi meninggalkan mereka dalam kondisi marah. Akhirnya dia pun naik di atas sebuah kapal. Ternyata kapal tersebut gelombang besar, maka harus dikurangi barang-barang. Barang-barang sudah dikeluarkan, ternyata kapal tersebut masih rawan untuk tenggelam, maka harus ada penumpang yang harus dikeluar dari kapal tersebut. Maka mereka pun mengadakan undian penumpang semuanya. Ternyata keluar nama Nabi Yunus. Mereka pun tidak enak, kata mereka, coba ulangi lagi. Ternyata yang keluar lagi namanya Nabi Yunus. Mereka tidak enak, diundi lagi, ternyata keluar nama Nabi Yunus. Ternyata Nabi Yunus yang harus keluar dari kapal tersebut. Ketika dia keluar, ternyata dia ditelan oleh ikan paus. Maka terjebaklah Nabi Yunus alaihissalam dalam kondisi yang berat, dalam perut ikan paus. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Fanada fi dhulumat, maka dia menyeru kepada Allah dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Kegelapan apa? Dia berada dalam kegelapan ikan paus. Kegelapan pertama. Yang kedua, dia berada dalam kegelapan lautan. Yang ketiga, di malam hari, dalam kegelapan malam. Ada yang menambahkan dalam kegelapan ketika itu sedang hujan besar, kegelapan awan, kegelapan bertumpuk-tumpuk. Siapa yang bisa mendengar seruannya dari dalam perut ikan paus? Maka dia pun berdoa kepada Allah dengan berkata, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dia berkata, "Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sungguhnya aku termasuk hamba yang melakukan kesalahan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastajibna lahu fanajjaynahu minal ghum wa kadzalika nunjil mu'minin." Maka kami pun mengabulkan doanya, maka kami selamatkan dia dari penderitaannya. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kenapa Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan dalam ayat yang lain, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan Nabi Yunus dahulu sering bertasbih, sering salat, sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Allah sebutkan kenapa dia diselamatkan, karena selama ini dia biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi shiddah." Ingatlah Allah ketika kau dalam kondisi lapang, Allah akan mengingatmu ketika kau dalam kondisi sulit. Kalau kita ternyata di rumah lagi nyaman, keuangan lagi berkecukupan, istri lagi patuh, anak-anak lagi taat, masya Allah, kita berada dalam kelapangan, lagi sehat, jangan lupa banyak ibadah, kesempatan untuk beribadah. Ingat Allah, cari muka kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, niscaya Allah akan mengingat kita ketika dalam kondisi sulit. Adapun seorang ketika dalam kondisi lapang, lupa kepada Allah, malah dia gunakan kelapangannya untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi untuk bermaksiat sebagian dilakukan oleh sebagian orang. Mumpung duit banyak, maka dia berfoya-foya. Mumpung ada waktu luang, maka dia habiskan waktunya, tidak ada faedahnya. Dia gunakan waktunya untuk mencari muka kepada manusia. Dia tampilkan segala kegiatannya di medsos, bahkan maksiatnya dia pamerkan. Dia lupa untuk cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatir ketika dalam kondisi sulit Allah melupakannya, Allah meninggalkannya. Di antaranya Fir'aun. Fir'aun ketika dalam kondisi lapang sombong dan angkuh, tidak mau ibadah kepada Allah. Ketika dalam kondisi sulit dia ingat Allah, bahkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia mengejar Musa alaihissalam, kemudian laut terbelah untuk Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kemudian setelah Nabi Musa dan Bani Israel menyeberang ke tepi sebelah, maka Fir'aun pun masuk di tengah lautan, yang lautan dalam kondisi masih terbuka. Kemudian diikuti oleh pengikutnya. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya sekali lagi, maka laut pun tertutup kembali. Maka tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika akan tenggelam, apa yang dilakukan? Fir'aun bertasyahud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza adrakahul ghoraku qala annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Ketika dia akan tenggelam, dia berkata, "Amantu, aku beriman, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel." Maksudnya apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa ana minal muslimin, sekarang saya Islam. Ini ucapan terakhir Fir'aun. Apakah Allah terima? Kata Allah tidak. Kata Allah al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Di waktu lapang kau lupa kepadaku. Maka ditenggelamkanlah Fir'aun dalam kondisi kafir dan akhirnya kekal di neraka jahannam. Maka seorang ketika diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk gunakan kesempatan baca Quran sebanyak-banyaknya, salat malam maupun masih sehat, ada punya uang sedekah, punya kesempatan sambung silaturahmi, ya, punya rezeki bagi-bagi ke tetangga, mumpung masih diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah yang agung, jika seorang ternyata mendapat uzur setelah itu, maka argo pahalanya tak berjalan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza maridul abdu au safar kutibakan kutibalahu makana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau dia bersafar, maka tetap dicatat amal solehnya yang biasa dia lakukan ketika sedang sehat dan ketika sedang tidak bersafar. Artinya apa? Ketika dia lapang dia biasanya bersedekah. Ketika ternyata dia miskin kemudian hari, tetap argo pahala sedekah berjalan. Ketika dia sehat, dia biasanya sholat malam. Kemudian dia sakit, tidak bisa sholat malam. Ketika sehat, dia biasanya sholat berjamaah. Kemudian dia sakit, tidak bisa sholat berjamaah. Tetap dicatat pahala sholat malamnya. Tetap dicatat pahala sholat berjamaahnya. Ketika dia mukim, dia biasanya sholat malam. Ketika safar, tidak sempat sholat malam. Tetap dicatat sebagaimana kegiatannya ketika tidak bersafar. Oleh karenanya mumpung ada waktu lapang, ada kelapangan, kelonggaran, maka cari mukalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka argo pahala terus berjalan meskipun kita tidak bisa melakukannya jika ada uzur di suatu hari.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kali ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh beliau, yaitu bab nomor 146 yang ada di halaman 323. Judulnya adalah Orang yang suka melaknat. Orang yang suka melaknat. Bab ini membahas tentang akibat buruk yang akan didapatkan oleh orang yang terbiasa lisannya melaknat atau mendoakan keburukan bagi orang lain. ada beberapa hadis yang beliau bawakan. Salah satunya adalah hadis nomor 316 dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan nama Abu Darda. Siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anina la yakununa yawmal qiyamati syuhada'a wala syufa'a. Kata Rasul SAW, orang yang suka melaknat di hari kiamat nanti, kesaksian dia tidak akan diterima dan dia tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Orang yang ketika di dunianya suka apa? Melaknat. Maka nanti di hari kiamat dia akan dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Yang pertama, manakala dia bersaksi, maka kesaksiannya akan ditolak, gak akan diterima. Dan yang kedua, dia tidak diperkenankan untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Berarti ada berapa hukumannya? Ada dua. Yang pertama, kata Rasul SAW, syuhada, tidak akan jadi saksi. Ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Penafsiran yang terkuat adalah bahwa nanti di hari kiamat, manakala mereka bersaksi tentang apa yang diperbuat oleh orang lain, oleh umat-umat sebelumnya, maka persaksian dia akan ditolak, gak didengar, gak berharga. Kenapa? Karena lisannya terbiasa ngomong yang tidak baik, dan persaksian menggunakan apa? Lisan. Ini penafsiran yang paling kuat. Ada penafsiran yang lain mengatakan ini sedang membahas tentang kesaksian di dunia. Kesaksian di dunia, bahwa orang yang terbiasa untuk mendoakan keburukan kepada orang lain yang lisannya kotor, maka saat di dunia dia bersaksi dalam kasus-kasus apapun akan ditolak kesaksiannya, karena lisannya gak terbiasa untuk berbicara yang baik. Penafsiran yang ketiga, syuhada di sini, ada yang mengatakan syuhada maksudnya adalah mati syahid. Orang yang lisannya suka melaknat, dia tidak akan diberi karunia oleh Allah Azza wa Jalla untuk mati syahid. Karena mati syahid adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia-manusia khusus, kepada orang-orang spesial yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang lisannya suka melaknat enggak masuk dalam kategori manusia pilihan, selama dia tidak bertobat dari perbuatan buruk itu. Ini hukuman yang pertama, persaksiannya akan ditolak. Hukuman yang kedua, wala syufa'a, dan dia tidak akan bisa memberikan syafaat. Tidak akan bisa memberikan syafaat. Kenapa bisa demikian? Karena syafaat itu kan hakikatnya doa, mendoakan kebaikan, mendoakan kebaikan buat orang lain. Apa bentuk kebaikannya? Orang ini supaya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Orang ini harusnya masuk neraka, supaya apa? Gak jadi masuk neraka. Atau orang ini sudah masuk neraka masih lama, tapi kemudian didoakan supaya keluar sebelum waktunya. Ada juga syafaat itu berupa seseorang, kita minta buat seseorang yang sebenarnya derajat di surganya rendah, kemudian karena dapat syafaat terus jadi lebih tinggi dari derajat aslinya yang seharusnya dia tempati.

disebutkan juga dalam Sahih Muslim. Dan di dalam Sahih Muslim diceritakan kisahnya. Kenapa kok hadis ini muncul? Ya. Ceritanya ada kisahnya bahwa kalau enggak salah Abdul Malik Ibn Marwan, kalau enggak salah, salah seorang penguasa suatu hari ngirimi ya perkakas rumah tangga buat Ummu Darda. Siapa Ummu Darda? Istrinya Abu Darda. Abu Darda, keluarganya Abu Darda, Abu Darda, Ummu Darda itu terkenal sebagai keluarga yang sederhana atau keluarga yang kaya raya? Hah? Sangat sederhana sekali. Maka ketika mendapatkan kiriman perkakas rumah tangga, ada kasur, ada karpet, ada meja, ada ini dan seterusnya, senang atau tidak? Senang. Dikirimi sama penguasa saat itu, kalau enggak salah namanya Abdul Malik Ibn Marwan. Mungkin karena kemalaman akhirnya singgah di situ, di dekat atau di area rumahnya Abu Darda, yang di situ ada Ummu Darda. Malam-malam Abdul Malik ini mungkin butuh sesuatu, manggil pembantunya. Manggil siapa? Pembantunya. Dan ternyata karena satu dan lain hal, entah pembantunya karena kecapean atau tidurnya terlalu pules, lama enggak datang-datang, dipanggil berkali-kali enggak datang-datang. Akhirnya Abdul Malik ini melaknat pembantunya. Apa? Melaknat pembantunya karena jengkel, dipanggil-panggil enggak datang-datang. Dan ternyata suaranya Abdul Malik ini kedengaran sama siapa? Sama Ummu Darda. Maka apa yang dilakukan oleh Ummu Darda di keesokan harinya, di pagi harinya, tanpa basa-basi Ummu Darda pun mengatakan kepada Abdul Malik, penguasa saat itu, yang baru ngasih barang-barang berharga, tanpa basa-basi Ummu Darda mengatakan, semalam aku dengar kamu melaknat pembantu. Ketahuilah, suamiku Abu Darda pernah menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang suka melaknat di hari kiamat tidak akan diterima persaksiannya dan tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Jadi Ummu Darda ini tidak pakai Wuhan. Padahal yang ditegur siapa? Penguasa. Dan penguasanya baru ngasih raskin. Bukan. PLT. Bukan. Barang-barang mahal. Akan tetapi karena Ummu Darda tahu bahwa kewajiban kita adalah memberi nasihat kepada orang yang telah melakukan sebuah kesalahan, siapapun dia, apapun jasa dia, maka Ummu Darda pun tetap menyampaikan hadis ini. Jangan kita kalah dengan pakewu, apalagi kita ini orang Jawa. Orang Jawa itu lebih dominan apa nih? Hah? Orang kepenakan, daenaan. Orang Jawa itu dominan seperti itu. Maka jangan sampai perasaan tidak enak kita menghalangi kita untuk menyampaikan nasihat. Walaupun orang itu habis melakukan kebaikan buat kita, walaupun dia itu penguasa, walaupun dia itu adalah orang yang terpandang, kalau memang dia melakukan kesalahan, sampaikan nasihat, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dan Ummu Darda pun menyampaikan dengan cara yang baik. Beliau sampaikan kepada Abdul Malik bin Marwan, saya telah mendengar suami saya menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis yang tadi kita dengarkan.
Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: My favorite.
1: Bapak Ibu, di kesempatan ini kita lanjutkan taklim kita. Kita masih di bab akidah. Kemarin terakhir adalah bahwa semua tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai. Semua perkara yang buruk itu sudah diperingatkan oleh Nabi. Semua perkara yang baik itu sudah disampaikan oleh Nabi. La khaira illa dallal ummah alaihi. Tidak ada kebaikan kecuali umat sudah beliau tunjukkan. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada keburukan melainkan Nabi sudah mengingatkan. Jadi semua kebaikan Nabi sudah tunjukkan, semua keburukan Nabi sudah peringatkan. Wal khairu alladhi dallaha alaihi at-tauhid. Dan kebaikan yang Nabi tunjukkan kepada kita adalah at-tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai umat Islam, pokok ibadah kita adalah tauhid. Karena di dalam ibadah tanpa tauhid, maka ibadah kita tidak diterima. Kemudian tidak ada keburukan melainkan keburukan itu sudah Nabi peringatkan. Apa di antara keburukan itu? Keburukan itu adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa syarru alladhi hadzarana minhu. Dan keburukan yang Nabi sudah peringatkan kita itu adalah menyekutukan Allah. Jadi Nabi sudah peringatkan kita supaya kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kebaikan itu adalah tauhid, wa jami'u ma yuhibbullahu wa yardah, dan segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Kemudian kalau keburukan itu adalah kesyirikan, wa jami'u ma yakrahullahu, dan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci dan yang tidak mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keburukan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, insyaallah wa ba'asahullahu ilan nasi kafah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi kita kepada seluruh umat manusia, linnas, untuk manusia jami'an semuanya, baik dia itu Araban, Arab, wa ajaman atau bukan Arab, jinnan, jin, wa insan, dan juga manusia. Jadi nabi itu diutus oleh Allah bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk bangsa manusia, tapi juga untuk bangsa jin. Jadi Allah itu mengutus Rasul untuk bangsa jin, Rasulnya dari bangsa manusia. Dan ini lebih adil. Kenapa? Karena bangsa jin itu bisa melihat manusia. Kalau Rasulnya dari bangsa jin, kan repot kita. Manusia tidak bisa lihat bangsa jin. Baik Bapak Ibu, jadi nabi kita diutus untuk seluruh umat manusia, baik Arab ataupun bukan. Demikian pula diutus untuk manusia dan jin. Wa kullu man ala wajhil ardi, dan siapa saja yang ada di muka bumi ini, maka beliau diutus untuk mereka. Fa huwa mab'usun ilaihim, maka nabi diutus untuk siapa saja yang ada di muka bumi ini. Waqad angdarahum, dan nabi sudah memperingatkan mereka, sudah memperingatkan agar tidak menyembah berhala. Waftarata ta'atahu ala jami'is saqalain, dan Allah dan Rasul sudah mewajibkan kepada kita untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasulnya. Siapakah yang diwajibkan? Sekolahin, yakni jin dan manusia. Fala torik, tidak ada jalan ilal ikhlas, menuju keikhlasan, minal adab, agar terlepas dari siksa illa bito'atihi, kecuali dengan menta'atinya dan kecuali dengan ittiba' kepadanya, yakni ikhlas kepada Allah dan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk ikhlas karena Allah, untuk apa namanya ittiba' kepada Nabi. Dan tidak ada jalan menuju pembebasan diri kita dari api minal ilal kholas, jadi kepada apa pembebasan kita minal adab, dari api neraka, melainkan dengan taat kepada Allah dan ittiba kepada Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'ah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi beliau Rasul diutus untuk seluruh umat manusia. Dan memang meskipun beliau diutus untuk manusia dan jin, tetapi banyak manusia dan jin yang kufur kepada beliau. Maka Allah firmankan, la amla anna jahannama, maka sungguh api neraka jahannam itu akan Allah penuhi, mingka wa mimang, tapi akan minhum ajma'in. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi api neraka jahannam itu dengan iblis dan seluruh pasukannya. Maka fal mu'min yadkhulul jannah alal qawlis sahih, orang beriman insyaallah akan masuk surga. Wal kafir finnar, dan orang yang kufur kepada Allah akan masuk ke dalam api neraka. Maka orang kafir itu adalah bahan bakar api neraka jahannam, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, dan ayat-ayat juga sudah memperingatkan kepada kita bahwasanya kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para Rasul sudah mengingatkan kita, Al-Quran sudah mengingatkan kita, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kamu mati dan mereka pun juga akan mati. Thumma innakum, kemudian kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka saling, napa istilahnya, bermusuhan atau berdebat. Bapak ibu, nanti kelak pada hari kiamat akan Allah selamatkan orang-orang yang beriman, dan akan dimasukkan ke dalam neraka orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia apabila meninggal dunia maka kelak akan dibangkitkan. Jadi manusia kalau meninggal dunia kelak akan dibangkitkan. Demikian pula bangsa jin juga, ketika mereka meninggal dunia mereka juga akan dibangkitkan. Wa ba'dal ba'si, setelah dibangkitkan maka muhasabuna, mereka semua akan diperiksa. Wa majziyuna, dan mereka semua akan dibalas bi a'malihim, amal-amal mereka. Jadi nanti manusia itu akan dibangkitkan ketika sudah meninggal dunia, akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti tidak serta-merta langsung masuk surga. Meskipun ada di antara golongan yang terbaik, itu adalah mereka masuk surga tanpa diperiksa dan tanpa disiksa. Tetapi disinilah jumlahnya tidak banyak. Jadi jumlah orang yang masuk surga tanpa diperiksa, tanpa disiksa, itu jumlahnya tidak banyak. Maka di sini disebutkan wabak dal baksi, setelah kebangkitan di alam kubur maka akan diperiksa, akan dihisab. Maka semua kita pasti akan diperiksa, akan dihisab. Dan kita masih ingat Salah satu alasan kenapa orang-orang miskin itu masuk surga lebih dulu, sementara orang kaya masuknya belakangan. Kenapa? Karena orang miskin, orang fakir itu ketika diperiksa tidak banyak yang diperiksa. Rumahnya ya itu, kamarnya ya di situ, dapurnya juga di situ, ruang tamunya juga di situ, bajunya juga itu-itu, kendaraannya juga dari dulu itu. Nah, maka Bapak Ibu, pemeriksaannya cepat. Maka orang fakir itu masuk surga 500 tahun lebih dulu dibandingkan orang kaya. Ada yang 40 tahun lebih dulu dibandingkan orang kaya. Karena pemeriksaannya tidak lama. Tapi orang kaya pemeriksaannya lama. Handphonenya saja tiap tahun ganti berapa kali. Belum handphonenya, kartunya juga gonta-ganti. Tidak cuma gonta-ganti itu, nomornya juga macam-macam. Nomor untuk keluarga, nomor untuk klien, nomor untuk pelanggan, nomor untuk teman. Jadi HP-nya macam-macam, itu baru HP-nya. Koleksi bajunya bisa sampai beberapa lemari. Bahkan mungkin bekasnya itu kalau dikoleksi sampai beberapa kontainer. Kenapa? Karena orang kaya. Sehingga pemeriksaannya lama. Bajunya yang beli itu ditanya semua, dihisap semua. Maka setiap Bapak Ibu berbelanja, apa yang Anda beli itu kelak akan dihisap, akan diperiksa oleh Allah. Maka kalau kira-kira tidak dipakai, tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent, tidak usah beli, karena memberatkan hisap kita nanti pada hari kiamat.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Kemudian di sini ada pertanyaan, ketika di akhirat nanti kita akan dikisos karena kezaliman atau kesalahan kepada sesama manusia, hingga ada manusia yang bangkrut karena amalannya diambil oleh orang-orang yang pernah dia sakiti. Peristiwa ini ketika di mahsyar atau di kantarah. Kalau di kantarah dan dia bangkrut, apakah tetap masuk surga? Karena setahu ana yang sudah di kantarah tidak akan masuk neraka. Mohon penjelasannya. Nah, kisos di hari kiamat berdasarkan dalil ini ada dua kali. Yang pertama adalah kisos secara umum di antara manusia yang beriman maupun yang kafir. Kisos terhadap kezaliman-kezaliman di antara mereka, baik kezaliman yang berkaitan dengan fisik atau harta atau kehormatan. Dan ini terjadi di padang mahsyar. Ini terjadi di padang mahsyar. Dan hadis yang berkaitan dengan al-muflisun, orang-orang yang bangkrut, adalah berkaitan dengan kisos ini. Terjadi di padang mahsyar ketika manusia yang mukmin maupun yang kafir semua masih ada dalam satu tempat, yaitu di padang mahsyar. Adapun kisos yang terjadi di kantarah, dan kantarah ini adalah sebuah tempat antara neraka dengan surganya Allah Azza wa Jal, dan disitulah berkumpul orang-orang yang beriman, maka terjadi di sana kisos di antara orang-orang yang beriman saja. Dan kisos yang dimaksud tidak sama dengan kisos yang terjadi di padang mahsyar, tapi yang ada di sana adalah akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jal dari hati-hati orang-orang yang beriman perasaan tidak enak atau ghil, atau di sana ada prasangka yang tidak baik yang ada di antara orang-orang yang beriman di dunia. Kadang sama-sama orang yang beriman, sama-sama ahlu sunnah, sama-sama belajar akidah yang sahihah, tapi ada di antara kita sesuatu, ada perasaan yang tidak enak di antara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan satu dengan yang lain dan akan menjadikan masing-masing ridha kepada yang lain. Allah akan hilangkan apa yang ada di dalam dada mereka berupa ghil. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dan kami akan hilangkan dari dada-dada mereka al-ghil. Dan di antara makna al-ghil adalah perasaan yang tidak enak di antara sesama orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Nas yang ada di Qantarah tidak sampai kemudian menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka. Karena itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman, baik yang tanpa hisab dan juga tanpa azab, maupun mereka yang terlebih dahulu sebelumnya diazab di dalam neraka. Jadi kalau sudah sampai Qantarah, maka langkah selanjutnya adalah akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Nah,

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu.
1: Zaid bin Amr bin Nufail, ayah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, merupakan putra dari paman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia hidup sebelum Islam datang dan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan fitrah atau tabiatnya yang lurus, dia pun mendapat petunjuk untuk menyembah Allah, sehingga dia tidak pernah menyembah berhala-berhala ataupun menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala itu, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekah pada saat itu. Dia pernah berkata kepada penduduk Mekah,
2: "Wahai kaum Quraisy, Allah telah menurunkan hujan untuk kalian, menumbuhkan tanaman untuk kalian, dan menciptakan kambing untuk kalian. Tetapi mengapa kalian menyembelih binatang-binatang ini untuk selain Allah? Bagaimana hal ini bisa terjadi?"
1: Mendengar hal ini, Khattab bin Amr bin Nufail pun berdiri dan memukul wajahnya. Lalu dia berkata kepadanya,
2: "Celakalah kamu, sungguh kita sudah terlalu bersabar terhadapmu."
1: Selanjutnya, Khattab menyiksanya dengan siksaan yang pedih, hingga akhirnya Zaid pun terpaksa keluar dari Mekah. Dia tidak pernah kembali ke Mekah kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Hal itu karena dia merasa takut kepada pamannya, Khattab, ayah Umar radhiyallahu anhu. Di Mekah, Zaid bin Amr mengadakan pertemuan dengan Warqah bin Naufal, Abdullah bin Jahsh, dan Umaymah binti Harith, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain mereka, dalam pertemuan itu ada juga Utsman bin Huwairits. Zaid berkata kepada mereka,
2: "Demi Allah, kalian semua telah mengetahui bahwa kaum kalian telah menyimpang dari ajaran-ajaran agama Ibrahim. Mengapa kita bertawaf mengelilingi batu yang tidak bisa mendengar dan melihat, serta tidak dapat memberikan madarat dan juga manfaat? Wahai kaum, carilah agama untuk kalian semua. Demi Tuhan, kita bukanlah apa-apa."
1: Mereka kemudian berpencar ke segala penjuru negeri untuk mencari agama yang benar. Adapun Warqah bin Naufal telah memeluk agama Masihi, sementara Abdullah bin Jahsh dan Utsman bin Huwairits masih melanjutkan pencarian terhadap agama yang benar itu. Hingga akhirnya datanglah Islam. Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu pun beriman dan masuk Islam. Hingga akhirnya dia terbunuh sebagai syahid dalam perang Uhud. Lalu dia dijuluki dengan julukan Asy-Syahid Al-Mujadda, syahid yang tangannya terpotong. Tinggallah Zaid bin Amr yang telah pergi ke negeri Syam untuk mencari agama Ibrahim alaihi salam. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pendeta di Syam. Dia menceritakan hal itu kepada pendeta tersebut. Sang pendeta pun berkata,
2: "Sesungguhnya kamu sedang mencari agama yang sudah tidak ada. Oleh karena itu, pulanglah ke Mekah, karena sesungguhnya Allah akan mengutus kepada kalian orang yang memperbaharui agama Ibrahim itu. Pergilah, lalu berimanlah kepadanya dan ikutilah dia."
1: Ketika Zaid masih berada dalam perjalanan menuju Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus sebagai rasul. Saat itu, Zaid belum mengetahui bahwa Rasulullah telah diutus. Sayangnya, kematian telah lebih dulu menjemputnya sebelum dia beriman. Dia telah dibunuh oleh sebagian orang Badui, yakni orang Arab pedalaman. Ketika kisah ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menceritakan tentang sosok Zaid.
2: "Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, seorang diri, sebagai satu umat yang terpisah."
1: Menjelang hembusan nafas terakhirnya, Zaid berkata,
2: "Ya Allah, jika Engkau memang tidak menghendaki kebaikan ini, agama Islam untukku, maka janganlah Engkau halangi anakku, Sa'id, darinya."
1: Hingga pada suatu hari, ketika Sa'id sedang berada di Mekah, dia mengetahui bahwa Rasulullah telah diutus. Karenanya, dia beserta istrinya, Fatimah binti Khattab, yang merupakan saudara perempuan Umar bin Khattab, segera beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keislaman mereka berdua itu terjadi pada awal munculnya Islam, sebelum masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah Arqam bin Abi Arqam, yakni Darul Arqam. Sa'id masih merahasiakan keimanannya dan dia sangat sabar menghadapi siksaan yang berasal dari kaumnya. Sehingga dia pun tidak diusir dari Makkah seperti yang dialami sebelumnya oleh orang tuanya. Akan tetapi, kemudian Umar mengetahui keimanan Sa'id. Umar pun bermaksud membunuhnya. Lalu dia memukulnya hingga darah mengalir dari wajah Sa'id. Akan tetapi, kesabaran Sa'id dalam menghadapi sikap Umar inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab masuknya Umar radhiyallahu anhu ke dalam Islam. Sa'id pergi berhijrah ke Madinah bersama istrinya Fatimah sebelum terjadinya perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilihnya dan mengutusnya untuk pergi bersama Talhah bin Ubaidillah dengan tujuan agar dia mengetahui jumlah pasukan kaum musyrikin dan memata-matai gerak-gerik mereka. Oleh karena itu, Sa'id pun tidak ikut serta dalam peperangan Badar. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberinya bagian ghanimah, yakni harta rampasan yang diperoleh dalam perang tersebut. Dia dianggap seperti orang yang ikut serta dalam perang itu. Setelah itu, Sa'id ikut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertempur dengan menggunakan pedangnya dan beriman dengan menggunakan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang Sa'id, Sa'id bin Zaid di surga. Sa'id merupakan salah satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira bakal masuk surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Dia memegang teguh janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kaum musyrikin di negeri Persia, sehingga melalui tangannya dan juga tangan sahabat-sahabatnya, Allah pun memadamkan api yang menjadi sesembahan kaum Majusi, dan berkat perjuangannya pula, para penduduk Persia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah penaklukan terhadap negeri Persia selesai, Sa'id tidak tinggal diam. Dia mengangkat pedang dan barang-barangnya untuk pergi ke negeri-negeri lain yang sedang diperangi oleh kaum muslimin. Kali ini, sasarannya adalah negeri Syam, di mana pada saat itu sedang berlangsung pertempuran yang sangat menentukan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi, yaitu Perang Yarmuk. Di atas kertas, nampaknya kemenangan lebih dekat kepada pasukan Romawi, karena jumlah mereka sangat banyak, sementara jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Kekalahan bangsa Romawi berarti jatuhnya negeri Syam secara keseluruhan ke tangan kaum muslimin. Karenanya, kedua pasukan itu pun sama-sama mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menghadapi pertempuran ini. Pasukan Romawi datang dengan jumlah personel 120 ribu pasukan. Sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin hanya 24 ribu pasukan saja. Kedua pasukan ini saling berhadap-hadapan. Para pendeta dan uskup datang sambil membawa salib-salib mereka, sambil mengeraskan suara mereka untuk membaca doa-doa. Ketakutan pun merasuk ke dalam hati kaum muslimin ketika pasukan Romawi mengulang-ulang doa-doa tersebut. Suara mereka laksana gunung-gunung yang bergeser dari tempatnya. Pemimpin kaum muslimin yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah berdiri untuk memberikan khutbah kepada kaum muslimin. Dia berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Bersabarlah, sesungguhnya kesabaran akan menyelamatkan kalian dari kekufuran dan akan menyebabkan kalian diridhoi oleh Tuhan kalian. Tetaplah kalian diam sampai aku memberikan perintah kepada kalian. Ingatlah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Di antara kaum muslimin, keluarlah seorang laki-laki. Dia berkata kepada Abu Ubaidah,
3: "Wahai Abu Ubaidah, sekarang aku akan pergi dengan harapan aku dapat gugur sebagai syahid, dan aku akan keluar untuk memerangi mereka. apakah kamu mempunyai pesan yang akan kamu kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
1: Abu Ubaidah menjawab,
3: "Ya, kirimkan salam dari kami untuk beliau dan katakan kepada beliau bahwa kami telah mengetahui bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami adalah benar."
1: Melihat itu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu pun berkata,
3: "Ketika aku melihat lelaki tersebut telah menaiki kudanya, menghunus pedangnya, dan melesat menuju musuh-musuh Allah guna memerangi mereka, aku pun meletakkan lututku ke tanah. Lalu aku melemparkan anak panahku ke arah seorang anggota pasukan berkuda dari bangsa Romawi. Saat itu, Allah menghilangkan rasa takut dari dalam hatiku. Maka, aku pun langsung masuk menembus barisan musuh. Aku memerangi mereka hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kami."
1: Abu Ubaidillah telah mengetahui dengan baik kesungguhan keimanan Sa'id. Karenanya, Abu Ubaidillah pun menyerahkan misi penaklukan Damaskus kepada Sa'id. Lalu dia menjadikan Sa'id sebagai wali gubernur di sana. Ketika semua orang yang hidup pada masanya sudah berpulang ke hariban Allah, Sa'id bin Zaid masih tetap hidup sampai masa dinasti Bani Umayyah.
0: Masa-masa akhir hayat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu.
1: Pada masa dinasti Bani Umayyah, Sa'id bin Zaid menangisi sahabat-sahabat Islam yang telah meninggal sebelumnya. Tinggallah dia seorang diri, menyaksikan terjadinya fitnah, kerusuhan, dan menyaksikan bagaimana kehidupan dunia dengan segala macam perhiasannya telah masuk ke dalam hati kaum muslimin. Maka Sa'id pun lebih memilih untuk kembali ke Madinah dan tinggal di sana. Pada waktu itu, yang menjadi gubernur Madinah adalah Marwan bin Hakam bin Aus. Saat itu, seorang wanita yang bernama Arwa binti Uwais keluar. Lalu dia berkata,
3: "Sesungguhnya Sa'id telah mencuri tanahku dan telah memasukkannya ke bagian tanahnya."
1: Sungguh, perkataan itu sangat menyakitkan hati Sa'id bin Zaid, sahabat Rasulullah dan salah satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira berupa surga. Karenanya, Sa'id pun berkata,
3: "Ya Allah, jika dia berbohong, maka hilangkanlah penglihatannya dan bunuhlah ia di tanahnya sendiri."
1: Seketika itu pula, hujan turun dari langit sampai di perbatasan tanah yang menurut wanita itu, Sa'id telah melampaui batas tersebut. Seketika, mata wanita itu pun menjadi buta dan hanya selang beberapa hari, wanita itu terjatuh dalam sebuah lubang yang berada di tanah miliknya hingga ia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Sa'id bin Zaid yang terzalimi dan telah dituduh sebagai seorang pembohong dan pendusta. Pada suatu pagi, penduduk Madinah dikagetkan oleh suara seorang pelayat yang menangisi kepergian Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Peristiwa itu terjadi pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, tepatnya pada tahun ke-50 Hijriah. Dia dikuburkan oleh Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Salam sejahtera baginya. Demikian, wallahu a'lam.

0: 가 안 돼 안 돼 안 돼.
1: 토픽 그 kita pada malam hari ini adalah yaitu cerdas dalam menggunakan media sosial. Kalau dulu dunia itu hanya yang terdampar di muka bumi, sekarang ada dunia lain yaitu disebut dunia maya. Ya, dunia maya. Di mana dunia di maya ini penuh dengan misteri. Di samping dia punya peluang kebaikan, dalam waktu yang sama juga mempunyai peluang untuk membawa bencana dan keburukan bagi umat manusia. Dengan dunia sosial banyak perdagangan-perdagangan, informasi-informasi, ilmu, dakwah, ya, politik dan berbagai hal saling tukar informasi. Namun dalam waktu yang sama ada orang-orang yang salah guna atau tidak tepat guna menggunakan media sosial ini. Jadikan sebagai media untuk bergunjing, memprovokasi, mengadu domba, menyebarkan kebohongan, ya, memfitnah. Dan tidak sedikit terjadi pembulian di media sosial terhadap sebuah organisasi, aliran, paham ataupun masyarakat, bahkan pribadi orang pun dibuli, ya, mematikan mata pencaharian orang lain dan berbagai macam bentuk kejahatan lainnya. Yang lebih uniknya, kejahatan di dunia maya ini sangat sulit untuk dilacak dan dikejar pelakunya. Dan kejahatan di dunia maya ini dosanya luar biasa, tidak bisa dibendung dengan waktu dan tempat. Bisa jadi kebohongan itu berada pada 5 tahun yang lalu, hari ini bisa menjadi suatu yang viral lagi kebohongan itu. Kalau dulu kan ibu-ibu bertetangga itu paling gunjingnya 1-2 rumah. Ya, 1 RT enggak nyampe biasanya gunjing. Sekarang bukan 1 RT, antar negara bisa gunjing. Ya kan? Antar negara ibu-ibu bisa gunjing. Ya. Dari Padang bisa info ke Jember gitu kan, saling tukar. Ya. Sekarang luar biasa. Jadi sampai di dalam waktu yang sama punya peluang untuk jadikan sebagai tempat untuk menyebar kebaikan, namun dalam waktu yang sama pun terbuka peluang yang besar untuk merusak keimanan dan keyakinan manusia. Hari-hari ini, di akhir ini, betapa banyaknya menyebar informasi-informasi yang isinya fitnah, adu domba. Terutama yang melakukannya bukan orang-orang awam, tapi dia adalah tokoh-tokoh. Dan berbicaranya bukan di masjid, bukan di tempat-tempat orang awam, tapi di lembaga resmi menginformasikan berita-berita yang penuh dengan kebohongan. Seperti yang terbaru di sebuah lembaga negara, seseorang mencampaikan pemikirannya yang begitu sesat dan menyesatkan, mengatakan bahwa agama Islam itu belum sempurna, ya, dan semacam banyak tanggap omong-omongannya, dan itu diterima, didengarkan oleh orang-orang, bukan orang biasa, yang orang-orang berpendidikan. Ini suatu hal yang aneh. Kebohongan menjadi santapan, ya, sajian. Kemudian juga di sebuah acara resmi di sebuah provinsi, seorang tokoh dari Ormas mengatakan, membahas masalah bahwa ketika Saudi Arabia telah merdeka, ya, lalu mereka membakar kitab-kitab hadis. Ini bohong dan dusta di hadapan orang banyak, dan kemudian kedustaan ini menyebar, apalah dosa yang akan ditanggung oleh orang mengomong seperti ini. Dan kenapa saya bahas ini? Karena itu bukan hal yang biasa. Kalau dia berceramah di masjid menginformasikan hal yang dusta masih sederhana, tetapi dipanggil oleh sebuah lembaga negara dan bicara di hadapan orang berpangkat yang punya jabatan dengan kebohongan seperti ini, apa yang terjadi? Dan kebohongan-kebohongan ini bukan isapan jempol, telah menimbulkan fitnah dan adu domba dengan masyarakat luar biasa. Ini bahayanya. Dan tidak menyadari dia itu sebuah dosa di dalam berdusta dan berbohong itu. Ada lagi seorang mubalig yang lagi viral mengkritik salah satu buku ulama, Syekh Saleh Fauzan, mengatakan bahwa kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan itu membentuk orang jadi zombie, katanya. Zombie aja gak ada di dunia ini, malah mengatakan kapan ada orang menjadi zombie. Ini dai apa latar belakang ilmunya seperti berbicara dan mengaku sebagai, dan orang-orang intelektual. Dan dua kali saya mengikuti seminar, dan itu seminar nasional diadakan oleh kampus Islam, isinya semua bohong dan dusta, mengatakan, mengaduk-aduk yang tidak berdasarkan informasi yang akurat. Bakal dia sebagai seorang akademisi dan tidak bisa mengumpulkan data yang benar, terutama ketika dibicara tentang Syekh Albani, kata ikut situ. Yang diambil sumbernya apa? Dari kitab Saqaf, dari orang-orang yang mencela, tapi tidak pernah mengumpulkan kitab-kitab atau penjelasan dari yang dituduh. Dan ini tidak fair. Dan begitu banyak mereka berupaya membuat kebohongan di tengah umat, bahkan di dunia institusi pendidikan sekalipun, tidak lepas dari kebohongan dan hoax seperti ini. Nah, ini bukan hal yang biasa. Ya, mengarikan informasi-informasi kepada khalayak ramai tanpa ada rasa beban dalam berdusta. Ini manusia sudah betul-betul sudah berani dan tidak ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang aneh. Dan kedustaan itu menjadi sesuatu yang dinikmati oleh sebagian orang. Ya. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kita mencoba belajar bagaimana cerdas menggunakan media ini. Sebagaimana kita katakan tadi, kalau dulu anak kita mau keluar rumah malam hari, mau nonton film atau apapun, bermain, tidak pada waktunya, bisa kita kunci pagar atau pintu rumah. Sekarang bisa enggak? Selagi ada kuota, sinyal bagus, walaupun dia di kamarnya bapak kunci, justru semakin aman kalau dikunci dia. Hah? Dan semua dinikmati berbagai macam bentuk pemikiran yang enggak tahu apa yang didengarnya, apa yang ditontonnya, apa yang dibacanya. Dan tidak sedikit orang yang mengalami stres, ya, karena dia tidak punya filter, tidak punya apa namanya itu ilmu dalam menggunakan media ini. Semua ditonton, semua dibaca, semua ditanggapi. Ini bahaya yang luar biasa. Padahal setiap apa saja yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita kirim, yang kita share, yang kita itu menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Bukan hal perkara yang mudah. Dan yang lebih aneh lagi, yang difitnah, yang dituduh itu kadang-kadang bukan orang biasa. Seorang ustaz dibully kadang-kadang. Bayangkan, ya, karena orang-orang yang memegang alat apa media ini tidak punya ilmu. Ya, seakan-akan dia tidak punya beban di dalam menyampaikan sebuah cacian, makian, kata-kata kasar, menghina, mengadu domba dan seterusnya. Sehingga keberkahan dicabut daripada alat-alat komunikasi tersebut dari dia. Membawa petaka dalam keluarga, betapa banyak alat komunikasi ini membawa petaka dalam keluarga. Perselingkuhan, pergaulan, enggak bisa dibacalah. Kenapa? Karena tidak cerdas di dalam menggunakan alat media ini. Ya, ustadz pun gak lepas dari hal ini. Terlambat balas aja itu dianggap, kita kan belum sempat balas nih, ada 3 WA, 4 WA atau di grup semacam itu. Itu kadang-kadang ya kita gak tahu ya, diberi kata-kata yang sedap aja oleh mereka gitu. Jadi gak pantas seperti itu. Dan juga waktu, tidak mengenal waktu kan. Jam 1 malam kadang-kadang ngirim pesan, ya orang sudah tidur. Mesti kita harus tahu. Dan tidak beda jauh ketika kita ngetuk ke media orang lain, mesti diperhatikan waktu yang tepat. Jangan sembarang kirim pesan. Dan jangan pula buru-buru ketika belum sempat dibalas lalu ditanggapi umpamanya dengan negatif, zuuzon dan terusnya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi. Hal perkara sepele menjadi perkara-perkara yang besar gara-gara media. Gara-gara media. Dan semua orang sekarang ingin viral. Ya. ingin viral semua, ingin terkenal semua, sehingga berupaya melakukan tingkah-tingkah yang aneh, ya, atau mencari viewer, mencari pengikut, ya, melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang dianggap lucu. Padahal yang dilucu-lucukan, yang diolok-olok itu kadang-kadang adalah materi-materi yang tidak pantas dijadikan sebagai bahan olokan. Nah, dari inilah para ikhwan, jangan menjadikan media yang antum gunakan, yaitu menjerumuskan antum ke dalam neraka.
2: Tanya jawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, Anna mau nanya. Anna mempunyai sebuah mobil Innova. Kemudian mobil tadi kita gabungkan ke PT Perusahaan Transportasi atau Trasen.
4: Sebentar. Anda gabungkan
3: ke PT Perusahaan Transportasi
4: ke
3: atau
4: PT
3: Trafel.
4: Ya, Trafel. Anda sewakan. Bukan.
3: Ya, digabungkan.
4: Trafel
3: tadi yang menjalankan.
4: Anda serahkan
3: ke PT Perusahaan
4: ke Jasa Travel.
3: Ya.
4: Dengan dengan akad bagi hasil atau gratis?
3: Bagi hasil.
4: Alhamdulillah. Terus?
3: Terus perusahaan travel tadi kebetulan itu punya teman dekatnya suami.
4: Terus?
3: Semua mobil yang ada di perusahaan travel tersebut, mobil itu kan asuransi semuanya. Dan mobil anak aja yang tidak asuransi. Karena
4: mobil
3: kami,
4: Anda tidak asuransi.
3: Iya, karena kami tidak mau, karena asuransi itu riba.
4: Betul.
3: Tanpa kita ketahui, perusahaan asuransi tersebut mengasuransikan mobil kita tadi.
4: Mengasuransikan sendiri.
3: Iya, tanpa terus kita ketahui.
4: Terus.
3: Kebetulan, Ana dengan suami pergi ke kantor travel tersebut. Keceplosan adminnya menyampaikan, Pak, ini polis asuransi mobil Bapak udah keluar katanya kan. Dan Ana pun heran, kami kan tidak ada masuk asuransi. Ya
4: terus,
3: itu kan free dari perusahaan kami katanya. Itu kan free dari perusahaan kami katanya kan.
4: Terus.
3: Jadi kami bilang udah balikan aja polis asuransinya lagi. Kami enggak usah asuransi. Cukup asuransi dari Allah aja.
4: Sebentar. Kami, mereka menagihkan asuransinya ke Anda atau gratis?
3: Tidak. Cuma digratiskan aja, dianggap free katanya.
4: Oh ya udah halal kok.
3: Ya, itu yang jadi
4: halal,
3: makanya
4: selamanya. Karena Anda tidak berbuat riba, tidak berbuat gharar, Anda dapat hadiah. Hadiah mengandung gharar enggak ada masalah. Ya, saya katakan saya hadiahkan untuk kamu sesuatu di dalam sini. Nih, bagus Masya Allah, Ustaz Irwandi ini. Hah? Mau Ustaz? Apa Ustaz? Kayaknya uang Ustaz susah Ustaz. Ternyata ini. Wah itu Ustaz. Gharar apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, namanya hadiah. Antum tak mau juga gak ada masalah. Kan hadiah. Alhamdulillah. Boleh Bu, tenang aja boleh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Begini Ustaz, saya bekerja di perusahaan importir spare part sepeda motor Ustaz.
4: Masya Allah.
5: Jadi di perusahaan kami dibolehkan membeli barang dengan pembayaran potong gaji Ustaz.
4: Membeli barang dari perusahaan.
5: Ya.
4: Dengan potong gaji.
5: Ya. Jadi kita kan punya sepeda motor juga. Jadi kalau rusak sepeda motor kita bisa beli barang di perusahaan
4: dengan pembayaran
5: potong gaji. Jadi berjalannya waktu keluarga saya juga punya motor.
4: Keluarga Anda?
5: Ya, punya motor. Jadi
4: punya
5: rusak motornya. Jadi kalau beli di luar lebih mahal, Ustaz.
4: Terus
5: beli di perusahaan saya murah.
4: Terus
5: jadi dia minta tolong saya belikan barang di perusahaan saya. Kalau dari perusahaan tidak masalah. asal keluarga tidak masalah beli barang. Nah, jadi pembayarannya tetap di akhir bulan saat pas terima gaji dipotong. Kebetulan saudara ini dia bayar langsung sama saya. Setelah barangnya saya kasih, dia bayar. Saya pergi ke kasir kantor. Kantor bilang nanti gajian aja bayarnya gitu.
4: Terus
5: uangnya saya pakai, Sat. Uangnya saya pakai gitu, Pak. Jadi itu hukumnya gimana, Sat? Uangnya terpakai, jadi saya mikir saya pakai uangnya karena gajian nanti ada pembayarnya gitu, Sat.
4: Saudara Anda ke Anda membeli atau titip beli?
5: Titip beli, Sat.
4: Tolong belikan
5: ya,
4: uang.
5: Ya. Jadi saya ambil barangnya di gudang melalui kepala gudang.
4: Bentar, titip beli tanpa ada fee pertambahan?
5: Tidak ada, Sat. Titip berapa beli harga dari kantor?
4: Terus Anda ambil, Anda serahkan ke dia, Anda beli?
5: Ya, tidak.
4: Bentar.
5: Saya tetap membayarnya pas akhir bulan, Sat.
4: Iya, Anda beli.
5: Ya,
4: saya
5: enggak
4: nanya bayar-bayar. Anda beli barangnya
5: ya,
4: dan pembayaran akhir bulan dengan harga yang lebih murah.
5: Ya.
4: Tidak ada masalah uangnya Anda pakai.
5: Tetap iya, enggak apa-apa itu, Sat.
4: Enggak apa-apa.
5: Saya kasih uang
4: apa. Tidak apa-apa.
5: Syukran jazakallah khair, Sat. Selama ini saya masih mikir itu juga, Sat.
4: Alhamdulillah.
5: Ayah. Iya.
4: Nah, sekarang tidurlah, masih ada waktu lagi sedikit lagi.
5: Syukran jazakallah khair, Sat.
2: Mutiara Tilawah.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: راديو Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Teman-teman, barakallahu fikum. Kita sama beberapa ikhwah sedang jalan-jalan dan menemukan tempat yang subhanallah luar biasa eksotis ini. Antum tahu, perjalanan kita menuju ke sini itu perjalanan yang luar biasa berat. Jalannya berbatu, kemudian di kiri dan kanan itu pepohonan, semak belukar, dan orang tidak ada yang menyangka bahwasanya di balik gunung bebatuan, kemudian di balik katakanlah hutan semak belukar, ada pemandangan yang indah seperti ini. Ini mengingatkan kita kepada salah satu hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah, hujibatil nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Dalam riwayat yang lain disebutkan huffatil jannatu bil makarih, surga Allah subhanahu wa ta'ala itu ditutupi atau dikelilingi oleh hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang jiwa kita itu tidak menyukainya. Sebaliknya, neraka itu ditutupi atau dikelilingi oleh syahwat, perkara-perkara yang jiwa kita itu condong untuk menyukainya, padahal itu berbahaya. Maka seseorang ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan di dunia ini, dan dia meyakini ujian dan cobaan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan dia mengeluh. Betapapun pahit dan beratnya ujian dan cobaan tersebut, maka ingat selalu hadis Rasulullah ini bahwasanya surga Allah subhanahu wa ta'ala itu dikelilingi atau ditutupi oleh perkara-perkara yang tidak mengenakkan bagi jiwa kita. Hanya perlu sedikit bersabar, setelahnya kita akan menemukan surga yang indah, surga Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Maka gambaran yang ada di dunia ini, ya, katakanlah pemandangan yang ada di belakang saya ini adalah pemandangan duniawi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pelajaran. Ya, keindahan di dunia saja terkadang ditutupi oleh sesuatu yang tidak enak dipandang mata, sesuatu yang memberatkan. Namun jika seseorang itu bersabar melalui hal tersebut, maka dia akan bisa menikmati keindahan yang luar biasa ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesabaran dan taufik. Barakallahu fikum.

0: My favorite.
1: My favorite.
2: Ikhwan sekalian, dhalika anal ma'asi wal bid'ah kulluha mansha'aha min taqdimil hawa 'ani syara'. Apakah itu ahlul bid'ah ataukah maksiat, seluruhnya asalnya mendahulukan hawa nafsu, dan ini bertentangan dengan iffah. Allah Ta'ala mengingatkan, fa amma man tagha wa athara al hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al ma'wa. Orang-orang yang tagha, melampaui batas, diingatkan tidak ingat-ingat, diajak tetap tidak mau, dinasehati juga tidak bergeming dari maksiatnya, sesungguhnya dia dalam keadaan tagha. Sebagaimana Fir'aun, dia telah tagha, tughyan, melampaui batas, wa athara al hayata ad-dunya, dan semua orang yang melampaui batas sebabnya umumnya cuma satu, dia mendahulukan kehidupan dunia. Maka apa akibatnya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Tempat tinggal dia ada di neraka jahim. Kalaulah seorang ditanya di dunia, aina taskunul an? Di manakah anda tinggal? Ya ukhayya, wahai saudaraku, si orang ini akan mengatakan, kuntu sakantu fi makani kada, wa ana askunu fi qaryati kada, raqam kada, syari kada. Saya tinggal di desa ini, di kampung ini, di jalan ini, nomor sekian. Seorang akan lantang menjawabnya. Bagi orang yang tidak punya rumah di dunia, maka mungkin dia mengatakan, saya tidak punya alamat, saya baru numpang. Itu pun disebutkan di mana dia tinggal. Problemnya kita ikhwan, di akhirat kita belum jelas di mana kita tinggal. Apakah di jannatu wa hiyal ma'wa, final jannata hiyal ma'wa, apakah tempat tinggalnya di surga, atau di jahim yang itu neraka yang menyala-nyala. Sebagian orang dia membangun rumah di dunia dengan sangat panjang, besar dan indah, tapi sayang dia tidak pernah mencoba membangun rumah di surga. Sebagian orang sedih di dunia, dia tidak punya rumah, tapi dia tidak pernah sedih, tidak pernah punya rumah di surga. Itulah kenapa kata Ibnu Qayyim, banyak orang sakit badannya dia rasakan, tapi sedikit orang yang sakit hatinya merasakan bagaimana hatinya sakit. Orang yang lapar tidak makan dia terasa, tapi orang yang bertahun-tahun hatinya kelaparan tidak pernah dia merasakan. Makanya ini yang dikatakan Ibnu Mas'ud, apakah ada mayat-mayat yang hidup? Kata dia, ada. Al-mayyitul ahya, mayat yang hidup. Orang ini masih makan dan minum, tapi dia sudah jadi mayat. Tiap hari dia bawa keranda mayat hatinya dan dia tidak sadar. Siapakah mereka? Alladzina la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara wa qalbuhu kalkuzi muzakhia. Orang yang tidak mengenal kebaikan. Ada satu kebaikan, tidak pernah dia tergerak untuk ikut kebaikan. Kemudian wa la yunkiru munkara, dan dia tidak mengingkari satu kemunkaran. Ada kemunkaran dia tidak ingkari walaupun dengan hatinya. Wa qalbuhu kalkuzi muzakhia, maka hatinya seperti kuali yang terbalik. Sebuah periuk yang terbalik tidak mungkin bisa diisi. Ada ajakan kebaikan dia tolak, ada nasihat yang baik dia tolak, karena hatinya maklub, hatinya dalam keadaan terbalik. Sudah dia jadi mayat sebelum jadi mayat. Maka kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un kepada hati yang sudah mati, walaupun orangnya masih makan dan minum dan masih berjalan di pasar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ikhwan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudam minallah. Kata Allah, apabila kalian tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, sesungguhnya kalian mengikuti hawa nafsu. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawa? Siapakah orang yang paling sesat kecuali mereka yang mengikuti hawa nafsu? Diajak taat susahnya bukan main. Maksiat tidak diajak, dia kerjakan. Kalau ditanya apakah ingin surga atau neraka, jawabannya ingin surga. Hatta seorang pezina, ikhwan, tiap hari zina, kalau ditanya mau surga atau neraka, dia milih surga. Bahkan orang-orang non-muslim, baik Nasrani atau Yahudi, mereka mengharapkan surga. Apakah ada sebuah kapal yang berjalan tidak di air? Mungkin hari ini sedang dirancang, ikhwan. Tapi yang banyak adalah kapal berjalan di air. Apakah mungkin seorang mendapatkan sesuatu tanpa mengambil jalannya? Mustahil. Jalan menuju surga Nabi adalah pemegang kuncinya. Dan di antara ciri orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan ini artinya dia orang-orang yang mengikuti Nabi. Sebagai satu alasan, ikhwan, kenapa kita harus menjaga diri ini? Karena ittiba al-hawa menyebabkan apa? Dia akan menjauh dari syariat, khilaf maqsudi syar'i. Dia akan bertentangan dengan maksud syariat. Syariat ini diturunkan tujuannya menjaga diri kita dari segala kejelekan. Tetapi hawa nafsu mengotori jiwa ini. Makanya pengajian kayak gini bertentangan dengan kemaksiatan. Orang yang rajin ngaji mestinya dia makin jauh dari maksiat. Jadi mustahil orang yang dengerin pengajian senang musik. Sesuatu yang bertentangan. Kalau masih ada yang berjalan, ada masalah dalam dirinya. Semestinya ketaatan menjadikan dia jauh dari kemaksiatan. Makanya ada satu orang yang mengatakan, alhamdulillah, katanya, saya tadi malam sholat malam, walaupun dia semalaman juga bermaksiat. Tidak mungkin. Walianna al-maqsad asy-syar'i, di antara tujuan syariat ini adalah ikhrajul mukallaf an da'iyatil hawa. Menjauhkan seorang mukallaf, yakni manusia ataupun jin, dari hawa nafsunya. Bukankah kita dalam mukaddimah setiap tausiah ataupun ceramah, para dai mengatakan, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Kami berlindung kepada Allah dari jeleknya jiwa ini. Maksudnya adalah hawa nafsu yang buruk, yang dia innan nafsa la'ammaratun bisu, itu yang kita berlindung kepada Allah. Sebagaimana halnya menjauhkan diri seseorang dari jeleknya perbuatan. Karena perbuatan dan hawa nafsu ini kalau tidak dikekang oleh iman, maka dia condong kepada perbuatan jelek. Seperti kedua mata selalu condong untuk yang buruk. Kalau bukan karena iman, tidak akan dia bisa menghindar. Kalau bukan karena iman, lisan kita cenderung berkata yang jelek. Tetapi dengan iman, seorang akan menjaganya. Kemudian alasan yang lain, ikhwan. Sahibul hawa, la hakamata lahu wala zamam wala zimam wala qaid lahu wala imam ilahahu hawah. Sesungguhnya pemilik hawa nafsu, imamnya itu adalah hawa nafsunya. Makanya dia berjalan dan berbuat dan berkata sesuai keinginan hawa nafsunya. Tak ada satupun yang mengekang jiwanya. Haisuma tawallat marakibuhu tawalla. Kemana dia mengarah, kesitulah dia jalan, karena kendaraannya adalah hawa nafsunya. Padahal seperti seekor kambing yang melihat pada gembala rumput di tangannya, lalu digiringlah kambing ini ke tempat penyembelihan. Si kambing tidak tahu bahwa dia akan disembelih. Yang dia lihat cuma rumput di tangan si gembala tadi. Begitulah hawa nafsu, ikhwan. Syaitan dan iblis mengajak kita ke neraka. Setelah dijerumuskan ke neraka, mereka bilang apa? La talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian. Kenapa kalian mau saya ajak? Begitu intinya. Salisan, yang ketiga, sahibul hawa laisa lahu ma'ayir wala maqayis al-thabitah. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak pernah punya patokan, rujukan, tuntunan. Yang dia tahu hanyalah hawa nafsunya. Makanya dia tidak pernah pedulikan. Dan umumnya orang yang mengikuti hawa nafsu bertingkat. Semula dari saghair, lama-lama jadi kabair, lalu terakhirnya berbuat syirik. Dan dia merasa dirinya masih biasa. Sangat mengherankan seorang bapak-bapak keluar dari Islam, lalu dia menganggap, saya hari ini tidak ke masjid, Ustadz, katanya, tapi saya ke yang sebelahnya, di Kanais. Di sana juga pakai karpet seperti di masjid pakai karpet. Di situ juga pakai thariqatul julus. Caranya tidak pakai kursi, pakainya karpet, duduk. Bukankah kita sama-sama baik, yang penting hati kita baik? Beliau mengkiaskan seperti pakai baju batik dan pakai baju seragam dan yang lain. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Mengambil agama selain Islam itu mengambil neraka. Beda. Apakah hanya untuk urusan nikah saja, ikhwan? Seorang laki-laki sampai dia rela mengorbankan keluar dari Islam hanya untuk mencari seorang wanita yang dia mengajak ke neraka. Walaupun wajahnya cantik misalnya, hartanya banyak. Apakah karena laba yang beberapa juta uang, lalu dia mengorbankan emasnya sebuah kejujuran? Apakah juga hanya karena sesuatu dunia, lalu dia korbankan pahala yang Allah janjikan? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal mubtariqatu min ahli dhalal taj'alu laha dinan wa usulu dini qad ibtad'u bi ra'yihim thumma yuriduna 'ala dhalika al-Qur'an wal hadis. Orang-orang yang seperti ini, ikhwan, kadang-kadang itu menjadikan agamanya itu adalah akalnya. Akalnya itu dijadikan seperti agamanya. Tapi kan ini bertentangan dengan akal saya. Lebih parah lagi, hawa nafsunya dijadikan sebagai agamanya. Jadi kalau keinginan hawa nafsunya belum tercapai, maka lanjut semua dihalalkan karena hawa nafsunya sebagai agamanya. Rabian yang keempat, sahibul hawa idza kana indahu syai minal ilmi syar'i. Apabila seorang yang mengikuti hawa nafsu, jika dia memiliki sedikit dari ilmu, maka dia akan tahu bahwa dirinya salah. Bahkan kalau fitrahnya masih lurus, fitrahnya akan mengatakan anta khati, kamu dalam keadaan keliru. Tapi semua ini ditutup dengan hawa nafsunya. Saya sangat yakin setiap perampok aslinya dia sadar bahwa merampok itu haram. Sebagaimana pezina yang berzina, awalnya dia tahu bahwa zina itu sesuatu yang haram. Tapi karena maksiat yang dikerjakan terus-terusan, itulah yang membuat apa yang diketahuinya ditutup. Dan inilah yang dikalahkan, fitrahnya ditutup oleh kemaksiatannya. Sahibul hawa, sesungguhnya pelaku dan pemilik hawa nafsu, umumnya dia meremehkan dosa dan akhirat. Ini juga masalah yang berikutnya. Dia meremehkannya. Mungkin dia mengatakan, nantilah urusan akhirat, nanti nomor 12. Atau mungkin nanti saya akan taubat kalau saya sudah tua. Seorang pezina selagi dia masih aktif, dia akan mengatakan nanti kalau saya sudah resign atau saya sudah expired baru saya taubat. Dia menggampangkan urusan seperti ini. Disebutkan juga oleh sebagian salaf, dan ini tambahan ya kawan, kata Sa'id ibni Unaisah, inni ambasah mabtada'a rajulun bid'atan illa ghalla sadruhu anil muslimin. umumnya pelaku maksiat dan para pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu, mereka itu hatinya dalam keadaan hasad terhadap kaum muslimin. Di hatinya sempit kalau berurusan dengan kaum muslimin. Bahkan intinya seluruh maksiat yang dia lakukan umumnya akan membawa dia kepada keburukan sikap kepada orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala.
0: Tanya jawab.
1: Nah Ustaz, Anda bacakan dari kolom chat di YouTube nih Ustaz. Bismillah, barakallahu fik. Ustaz, izin bertanya Ustaz, jika dalam pola pengasuhan anak berbeda antara suami dan istri, istri mencoba menjelaskan ke suami, mendidik anak di bawah 5 tahun memang harus banyak sabar dan sabar. Kadang suami tidak lebih sabaran, istri kadang greget dan ingin marah balik ke suami karena tidak sabar dengan anak. Jika dinasihati suami cuma diam dan malah dibilang terlalu memanjakan anak. Naam, mohon nasihatnya nih Ustaz.
3: Pertama, jika berbeda pendidikan ya antara suami dan istri atau seorang ayah dan ibu, seperti apa seharusnya? Maka pertama ya, seorang istri ya kalau ternyata dia lihat pola pendidikan sang pendidikan ayah itu salah, maka dia harus jelaskan dan dia sampaikan bahwa itu salah. Ya, itu salah. Dan hendaknya seorang ibu ya, dia juga ketika mensikapi suaminya juga jangan emosian ya. Kenapa? Karena kadang seorang laki-laki itu dia tidak paham cara mendidik anak ya, mungkin dia enggak ngeh ya cara mendidik seorang anak. Maka kalau kita berada di posisi yang benar sesuai dengan syariat, maka Anda tidak ada masalah. Pertama, Anda tidak ada masalah tidak mentaati perintah suami Anda. Misalnya kata suami pukul, padahal dalam syariat tidak boleh dipukul. Ya misalnya, kemudian suami Anda menyuruh Anda memukul, tidak Anda lakukan, maka Anda tidak berdosa. Kenapa? Karena yang Anda lakukan sesuai dengan syariat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Maka di sini posisi seorang istri boleh dia tidak taat terhadap suaminya ketika cara pendidikannya keliru, bertentangan dengan syariat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ini tugas seorang ibu, tugas seorang istri untuk memahamkan suami bagaimana pola pendidikan yang benar, pola pengasuhan yang benar dalam mentarbiyah seorang anak. Ini tugasnya dia. Nah, tentu orang yang jahil tidak mengerti, kita tanggapi dengan rahmah, dengan kasih sayang. Ya, karena orang jahil itu harus dikasihani, dikasih sayangi. Karena akibat kejahilan dia tidak mengerti. Maka tidak layak kita lawan emosinya dia dengan emosi, ya. Orang emosi dia tidak layak kita lawan dengan emosi. Dan sering saya sebutkan di sini permisalan, kalau keledai menggigit kita, maka jangan kita gigit kembali keledai tersebut. Ya, kalau ada keledai menggigit kita, maka kita tidak perlu menggigit kembali keledainya menggigit kita. Keledai kok masa kita gigit kembali? Berarti kita sama dengan dia. Maka ketika suami itu emosi, ya, suami itu emosi, maka seseorang, ya, maka seseorang jangan balas dengan emosi, tapi balaslah dengan kelembutan, balaslah dengan kata-kata yang hikmah, ya. Dan laki-laki itu akan takluk dia dengan wanita yang lembut, dengan wanita yang santun, ya. Makanya kata Nabi Sallam, saya tidak melihat ada seorang yang lebih hebat daripada seorang wanita yang menghilangkan akalnya laki-laki. Jadi laki-laki ini ya hilang akalnya, satu-satunya hilang akalnya laki-laki ini dengan wanita. Ya, dengan kelembutan wanita. Maka gunakanlah kelembutan yang Allah berikan kepada kaum wanita untuk mengubah sikap laki-laki. Karena laki-laki kalau hilang akalnya sudah, dia ikut sama istrinya. Dia akan ya manut sama istrinya. Dan yang terakhir adalah tentu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan suami Anda pun juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Ya, seseorang berdoa kepada Allah ya agar diberikan hidayah ya, taufiknya di dalam mendidik anaknya. Walaupun sehebat apapun teori yang kita pelajari, sehebat apapun kita ikut parenting dan seterusnya, kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala percuma. Ya, karena semuanya itu hal yang paling mendasar adalah taufik dari Allah, dan taufik itu Anda dapatkan banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak meminta kepada Allah, karena hanya itu satu-satunya cara agar mendatangkan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah kepada Allah, dan lakukan apa yang diperintahkan syariat dari berusaha untuk mendapatkan ya hidayah tersebut, mendapatkan taufik tersebut. Wallahu a'lam.
4: Teman-teman, percaya tidak? Ternyata sesuatu yang menyelamatkan kita dari kesulitan pada hari ini adalah sesuatu yang pernah kita kerjakan di masa lampau, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, terkait hal ini ada satu kisah nyata yang sangat menakjubkan. Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak epic story berikut ini. Epic story kita kali ini akan mengangkat kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Dan kisah ini disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menceritakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awau al-mabita ila gharin fadakhaluhu.' Ada tiga orang dari kalangan orang-orang yang hidup sebelum kalian, mereka dalam sebuah perjalanan. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan mereka ditimpa hujan yang sangat lebat yang mengharuskan mereka untuk bernaung dan memasuki sebuah gua, dan mereka bermalam di situ. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu yang sangat besar dari gunung dan tepat menutupi pintu gua yang mereka masuki. Sementara mereka bertiga sudah berada di dalam. Teman-teman bisa dibayangkan, terjebak di dalam gua di tengah hujan lebat yang mengguyur, dan boleh jadi itu gua yang sangat sempit, tidak ada cahaya, sangat gelap tentunya. Dan kita bisa membayangkan betapa dinginnya malam hari tersebut, dan gua tersebut ditutupi oleh batu yang sangat besar. Mereka tidak mampu untuk mendorong batu tersebut, dan boleh jadi mereka tidak punya perbekalan makanan yang cukup, karena disebutkan mereka karena hujan yang lebat mereka bernaung ke dalam gua ini. Artinya mereka tidak punya planning untuk membawa perbekalan yang banyak dalam perjalanan mereka ini. Bayangkan rasa khawatir dan kekalutan yang meliputi tiga orang laki-laki ini ketika mereka berada di dalam gua. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Kalaupun mereka berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang bisa mendengarnya. Hujan sangat lebat, mereka berada di dalam gua tertutup oleh batu. Sungguh mereka berada dalam kesulitan yang sangat dahsyat. Namun Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Alim, yang Maha mendengar, Maha mengetahui, Dia Maha mendengar doa hamba-Nya. Di sinilah kekuatan terbesar seorang mukmin yang bisa dia gunakan untuk selamat, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan hanya sebatas doa. Doa yang ditambah dengan kekuatan tawassul, menggunakan amal-amal soleh yang pernah dilakukan di masa lalu. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Maka mereka mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari gua ini selain doa yang tulus masing-masing kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul menggunakan amal saleh yang pernah dia lakukan. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. Salah satu di antara ketiganya kemudian mulai berdoa. Orang pertama mengatakan, "Ya Allah, saya memiliki dua orang tua dan keduanya sudah sepuh, sudah tua renta. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan." Dan sudah menjadi kebiasaanku untuk selalu mengedepankan kedua orang tuaku. Aku berbakti kepada keduanya. Aku tidak membiarkan siapapun juga selain keduanya untuk minum lebih dulu dari susu yang aku perah. Selalu aku berikan mereka terlebih dahulu, sebelum diriku, bahkan sebelum keluargaku dan pembantuku. فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرْحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا. Kemudian pada suatu hari, ternyata mereka tidur lebih dulu. Aku belum sempat memberikan air susu kepada kedua orang tuaku, karena aku harus keluar untuk suatu keperluan, juga untuk keperluan kedua orang tuaku. فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا. Sepulang ke rumah, seperti kebiasaanku, aku memerah susu kambing untuk keduanya. Namun ternyata aku telah mendapati keduanya sudah tertidur. Aku terlambat pulang. Keduanya tertidur sangat pulas. Aku pun enggan untuk memberikan siapa-siapa air susu tersebut sebelum kedua orang tuaku. Falabithu wal qadahu ala yadayya. Maka aku pun memutuskan menunggu mereka sampai terbangun. Aku tidak tega untuk membangunkan keduanya. Selama itu, gelas susu tetap berada di tanganku. Antadhiru istiqadhahuma hatta barqa al-fajr. Dan aku terus-menerus menunggu sampai keduanya terbangun, dan ternyata mereka terbangun setelah fajar terbit, sampai masuk waktu subuh. Bayangkan berapa lama dia menunggu dan betapa besar kesabaran dia demi kedua orang tuanya. Fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Maka setelah keduanya terbangun, keduanya minum dari susu yang aku perah, yang aku pegang sepanjang malam gelasnya. Nah, laki-laki ini setelah menyebutkan amal soleh, kebaktian kepada kedua orang tua tersebut, dia berdoa. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut karena mengharapkan wajahmu, ikhlas mengharapkan wajahmu, maka selamatkanlah kami dari batu yang menutupi gua ini. Fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruja. Maka tiba-tiba, teman-teman, sesuatu yang sangat ajaib terjadi. Tiba-tiba batu tersebut bergeser sedikit. Terbukalah sedikit celah, namun tetap mereka tidak bisa keluar. Tentu saja, ini terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar doa hambanya yang berada dalam kesulitan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhir, Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabban nasi ilayya fa'radtuha 'an nafsiha. Kemudian orang yang kedua berdoa. Dia menyebutkan amal soleh yang pernah dia lakukan. Dia mengatakan, Ya Allah, paman saya memiliki seorang putri, dan dia adalah wanita yang paling saya cintai, manusia yang paling saya cintai di muka bumi ini, dan saya benar-benar berhasrat menginginkannya. Famtana'at minni, namun ternyata dia menolakku. Hatta allamat biha sanatun minas sinin, faja'atni, fa'ataituha 20 wa 100 dinarin, ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Hingga berlalulah beberapa tahun, sampai masa-masa yang sulit menimpa putri pamanku ini. Maka dia datang meminta bantuan. Aku pun memberikan bantuan sebesar 120 dinar. Satu dinar, kita tahu, 4,25 gram emas, sehingga nilainya kurang lebih ini setengah M, teman-teman. Nilainya sangat besar. Namun dia mempersyaratkan dia bisa melakukan apa saja pada diri si wanita ini. Jadi laki-laki ini ingin berzina dengan sepupunya tadi. Fafa'alat hatta idza qadirtu 'alayha qalat la uhillu laka an tafaddal khatam illa bihaqqi. Ya, karena terpaksa akhirnya wanita ini mau. Laki-laki ini kemudian mengatakan, hingga ketika aku telah memiliki kuasa untuk menzinahi dia, wanita ini tiba-tiba saja mengatakan, bertakwalah kepada Allah, tidak halal bagimu untuk membuka cincin ini kecuali dengan jalan yang hak. Maksudnya, jangan dengan jalan zina, namun dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah, yaitu pernikahan. Jadi wanita ini mengingatkan laki-laki tersebut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya yang akan dia lakukan ini adalah keharaman yang sangat besar. Fataharrajtu minal wuku'i 'alayha fansaraftu 'anha wa hiya ahabbu an-nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha. Seketika aku pun terkejut, kaget dengan ucapan wanita ini. Padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Aku sangat ingin memilikinya. Aku tinggalkan dia seketika itu pula. Aku teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadikan aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tinggalkan dia, dan aku tinggalkan 120 dinar itu untuk dia. Ini laki-laki yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berdoa. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena mengharapkan wajahmu, maka selamatkan kami dari kesulitan hari ini. Selamatkan kami dari batu yang menutupi gua ini. Nabi SAW lantas bersabda, فَانْفَرَجَتِ السَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا. Maka tiba-tiba, batu yang besar tadi lagi-lagi bergeser sedikit, memberikan celah tambahan. Namun mereka masih belum bisa keluar. Nabi menceritakan, orang ketiga mulai berdoa. Dia menyebutkan amal soleh yang pernah dia lakukan. Dia mengatakan, وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ fa'ataituhum ajrahum. Ya Allah, dulu aku pernah mempekerjakan beberapa karyawan, pekerja, dan aku memberikan upah mereka, gaji mereka, aku penuhi. Ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Namun ya Allah, ada salah seorang di antara karyawanku, setelah dia bekerja, dia tidak mengambil upahnya, dia tidak mengambil haknya, dia pergi begitu saja. Lantas aku mengembangkan dan menginvestasikan upah karyawanku tersebut, hingga dia berkembang menjadi harta kekayaan yang sangat banyak sekali. Faja'ani ba'da hinin faqala ya Abdullah addi ilayya ajri. Maka suatu hari karyawanku itu tiba-tiba datang. Lantas dia berkata kepadaku, mana hakku, mana upahku, berikan kepadaku, aku butuh. Fakultu lahu kullu ma tara min ajrik min al-ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Maka aku pun berkata kepada dia sambil menunjuk ke sebuah tanah lapang yang sangat luas sekali, itu semua milikmu. Unta, sapi, kambing, ya, hamba sahaya yang ada di situ, itu semua milikmu. Itu semua bersumber dari gajimu yang aku investasikan. Faqala ya Abdullah, la tastahzi' bi. Si karyawan ini, karena dia kaget, tidak percaya, dia mengatakan, wah ya Allah, jangan ngejek aku ya, jangan main-main lo ini. Apa benar itu semua milikku? Fakultu inni la astahzi'u bika. Aku mengatakan, enggak benar, aku enggak sedang main-main, aku enggak sedang menipu engkau, tidak sedang mengejek engkau, enggak. Itu semua milikmu, silakan ambil. Apa yang terjadi? Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Dia ambil itu semua dan enggak ada satu pun yang dia tinggalkan. Allahumma fa in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Kemudian laki-laki ini berdoa, ya Allah, jika aku melakukan itu karena mengharapkan wajahmu, ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkan kami dari kesulitan pada hari ini. Famfarajat as-sakhratu fa kharaju yamshu. Maka tiba-tiba batu yang besar itu kembali bergeser, kemudian memberikan celah yang cukup, mereka pun bisa keluar selamat dari gua tersebut. Dari kisah ini tentu kita bisa mengambil fawaid atau pelajaran-pelajaran berharga yang sangat banyak sekali. Ya tentu saja mustahil Rasulullah SAW menceritakannya kalau dia tidak mengandung pelajaran yang banyak. Di antara pelajaran yang berharga dari kisah ini adalah, pertama, bahwasanya amal soleh yang dulu pernah kita lakukan itu bisa jadi penyelamat bagi kita di saat kita mengalami kesulitan pada hari ini atau di masa yang akan datang. Yang kedua, dari kisah ini kita belajar bahwasanya bertawassul menggunakan amal soleh adalah salah satu amalan yang disyariatkan, yang dianjurkan, yang bisa menjadi salah satu penyebab terkabulnya doa. Dan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya supaya engkau mendapatkan keberuntungan. Qatadah rahimahullahu taala menjelaskan alwasilah di sini maksudnya adalah bertakarrublah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepadanya, dengan melakukan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Ketika kita butuh pertolongan Allah misalkan, silakan diingat-ingat amal soleh yang pernah kita lakukan, kemudian kita sebutkan dalam doa kita, ya Allah, jika aku melakukan amal tersebut ikhlas karenamu, maka tolonglah aku kali ini ya Allah. Pelajaran berikutnya yang ketiga, kisah ini berbicara tentang keutamaan ikhlas. Karena tiga orang laki-laki yang disebutkan dalam kisah ini, semuanya melakukan amalan keikhlasan. Jadi tanpa keikhlasan, amalan tersebut tidak bermanfaat. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa untuk berlindung dari penyakit kesyirikan ini. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan atau beramal saleh bukan karena engkau ya Allah. Aku berlindung padamu dari perbuatan kesyirikan yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang tidak aku sadari atau tidak aku ketahui. Jangan sekali-kali mengklaim diri sebagai orang yang ikhlas dalam beramal. Karena pada hakikatnya, Allah lah yang maha tahu tentang isi hati kita, apakah kita ikhlas dalam beramal ataukah tidak. Dan istimewanya, ketiga laki-laki ini tidak mengklaim diri mereka ikhlas. Mereka mengatakan, ya Allah, jika amal yang telah aku lakukan ini benar-benar karena mengharap wajahmu. Artinya, orang-orang yang ikhlas bukanlah orang-orang yang mengumbar dirinya ikhlas atau mengaku-ngaku beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka berupaya untuk menyembunyikan amalnya. Pelajaran yang keempat, dari kisah ini kita juga belajar tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Amalan yang sangat besar, bisa menyelamatkan kita di kemudian hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kisah ini terdapat pelajaran tentang keutamaan meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika mampu berbuat haram kemudian dia ingat Allah, kemudian dia meninggalkan yang haram tersebut, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Yang keenam, kisah ini mengajarkan keutamaan berbuat ihsan kepada orang lain. Memberikan kemanfaatan bagi orang lain tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Dan terdapat motivasi juga untuk menjauhi sifat tamak atau rakus. Pelajaran berikutnya, bahwasanya amal soleh yang kita lakukan di waktu lapang itu bisa menjadi penyebab keselamatan bagi kita ketika kita berada dalam kesempitan. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fisyiddah." Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang. Ingatlah Allah, taatlah kepada Allah di waktu lapang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada engkau, tidak akan melupakan engkau di saat engkau berada dalam kesempitan. Pelajaran berikutnya, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustahil akan menyia-nyiakan amal kebaikan yang pernah kita lakukan sekecil apapun itu. Karena Dia telah berfirman, "Innahu may yattaqi wa yashbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian dia bersabar di atas ketakwaan tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala bagi hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Kemudian pelajaran berikutnya, dalam kisah ini terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita menetapkan Allah itu memiliki wajah yang sangat agung, yang layak dengan keagungan Allah yang maha sempurna. Dan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Karena dalam kisah ini, ketiga laki-laki ini mengatakan, "Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik." Ya Allah, jika aku melakukannya karena mengharapkan wajah-Mu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat wajah bagi Allah tabaraka wa taala melalui kisah ini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan akan tetap kekal wajah Rabb-Mu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ayat ini menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa atau semisal dengannya sesuatu apapun juga, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian pelajaran berikutnya, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk menyegerakan pemberian upah bagi karyawan atau pekerja yang kita pekerjakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu." Berikanlah karyawan itu gajinya atau upahnya sebelum keringatnya itu mengering. Ini anjuran untuk menyegerakan pemberian upah. Jangan ditunda-tunda. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah yang sangat luar biasa tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua yang dikisahkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Pertanyaannya adalah, kalau kita berada dalam posisi ketiga orang yang terjebak di dalam gua tersebut, kira-kira amal soleh apa yang akan kita kedepankan dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keselamatan? Sudahkah kita beramal dengan keikhlasan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai jumpa pada epic story berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Kemudian dalam satu riwayat dikatakan idza batatil mar'atu hajiratan firasa zaujiha. Apabila seorang wanita bermalam hajiratan firasa zaujiha, bermalam dengan menjauhi tempat tidur suaminya. Ini sengaja menolak ajakan suami. Ini dalam rangka semuanya adalah menolak ajakan suami. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka dia akan dilaknat oleh suami, oleh para malaikat sampai pagi hari. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya. "Ma min rajulin yad'u imra'atahu." Tidaklah ada seorang laki-laki yang mengajak istrinya untuk berhubungan badan, ila firasyihi fata'ba alaih. Kemudian kok wanita tadi ternyata enggan, tidak mau memenuhi ajakan suami. "Illa kana alladhi fis sama', kecuali zat yang ada di sama, di langit, yang berada di atas langit, sakhitan 'alaiha, murka kepadanya." Siapakah zat yang ada di langit? Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tadi malaikat. Malaikat itu akan melaan dia sampai pagi hari. Kalau ini ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada wanita tersebut, hatta yardha anha, sampai suaminya betul-betul ridho kepada istrinya. Kalau laknat malaikat itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dibatasi sampai waktu subuh. Tapi kalau kemurkaan Allah, dibatasi sampai suaminya ridho. Padahal namanya keridhaan suami, belum tentu kejengkelannya itu sembuh ketika pagi hari. Belum tentu juga ketika siang hari. Belum tentu ketika sore harinya sembuh. Terkadang mungkin sampai satu hari, dua hari, tiga hari. Bisa kemurkaannya seperti itu. Suaminya mau safar misalnya, mau perjalanan jauh, ya kan? Kemudian untuk menjaga diri, dia berusaha untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada istrinya, tapi istrinya enggan sengaja tanpa udzur. Padahal dia mau safar sebulan misalnya. Ngeri sekali itu. Dan selama sebulan enggak ridho. Bayangkan itu. Bayangkan seorang wanita dimurkai oleh Allah selama satu bulan. Pulang dari safar belum tentu langsung ridho. Maka ngeri sekali ini. Ya. Makanya kepada para ibu dan istri ini, ya, jadilah Anda ibu-ibu dan wanita yang, para istri yang salihah, yang siap memberikan pelayanan kepada suaminya kapanpun mereka membutuhkan. Kenapa? Karena masalah biologis ini adalah salah satu masalah yang termasuk masalah yang paling boleh dikatakan ya, vital dalam masalah kehidupan suami istri. Mungkin ada orang akan mencibir sinis, "Ah, saya nikahkan bukan untuk itu." Maka kita katakan, "Mas, kalau benar nikah bukan untuk itu, coba ketemunya setahun lagi. Atau ketemu tok tapi cuma pandang-pandangan tok. Nikah angkah tuka wa zawaj tuka, kemudian pandang-pandangan, kemudian selamat tinggal sudah, kamu tinggal di sana, saya tinggal di sini." Dah. Rasanya gimana itu? Berat. Itu coba orang-orang yang mengatakan, "Saya nikah kan bukan untuk nafsu ya." Apalagi, mohon maaf sekali lagi, cibiran-cibiran sinis yang sering saya ulang itu kepada orang-orang yang akan menikah lagi atau sudah menikah lagi. Nikah lagi itu artinya nikah 2, 3, atau 4. Mereka mencibir, "Ah, itu nikah hanya untuk memuaskan nafsu." Kita katakan memang memuaskan nafsu, dalam hal yang halal itu tercela? Sama sekali tidak tercela, bahkan mendapatkan pahala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan pada kemaluan seorang di antara kalian itu ada sedekahnya. Para sahabat bingung, bertanya pada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu shadaqah wa huwa lahu shadaqah?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang dari kita mendatangi istrinya dalam rangka melampiaskan syahwatnya, kok dia dapat pahala sedekah? Benarkah begitu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapat kalian? Law wada'aha fi haram, fahal 'alaihi wizrun?" Apa pendapat kalian kalau ada seorang pria melampiaskan syahwatnya dalam perkara yang haram? Dia lampiaskan kepada tetangganya, padahal tetangganya itu bukan istrinya, istri orang. Dia lampiaskan kepada pembantunya, pembantunya bukan istrinya, istri orang. Dia lampiaskan kepada siswa atau siswi-siswinya, siswinya bukan istrinya, anak orang. Bukan lagi anak kucing, ya kan, Masya Allah. Anak orang, bukan istrinya, bukan, jelas bukan istrinya. Kira-kira dapat dosa ataukah dapat pahala? Dapat dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang apabila melampiaskan syahwatnya, nafsunya kepada wanita yang haram, yang bukan istrinya, dia kira-kira dapat dosa atau tidak? Kata para sahabat, jelas ya Rasulullah, dia akan mendapatkan dosa. Bahkan dalam hukuman dalam Islam, kalau bujang berzina maka akan kena hukuman apa? Cambuk. Dan kalau orang yang sudah menikah berzina, dia akan kena hukuman rajam, dilempari batu sampai mati. Ya, subhanallah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kadzalika idza wada'aha fil halal, falahu fihi ajrun." Demikian pula seorang suami, seorang laki-laki, kalau meletakkan syahwatnya, melampiaskan syahwatnya dalam diri perempuan yang halal, maka dia itu akan mendapatkan pahala. Coba sampai seperti itu. Ya, makanya apa namanya? Masalah satu ini adalah masalah yang termasuk penting. Dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala, apa hikmah di balik Allah? Jadi kalau saya katakan, kalau ada orang mengatakan itu nikahkan untuk melampiaskan syahwat, biarin saja, gak apa-apa. Boleh kok nikah untuk melampiaskan syahwat? Boleh. Hanya saja tentunya itu bukan tujuan pertama. Karena syahwat itu adalah wasilah. Syahwat itu adalah apa? Wasilah. Wasilah untuk apa? Kita punya yang namanya daruriyatul khomas. Di antaranya adalah hifdun nasl, menjaga apa? Keturunan. Menjaga keturunan. Jadi supaya keturunan kita enggak campur apa? Enggak campur baur. Dan supaya kita ini memang memiliki keturunan. Makanya laki-laki dijadikan dalam dirinya syahwat kepada perempuan, dan perempuan dijadikan syahwat pada laki-laki. Demikian. Ya, supaya apa? Supaya mereka bisa berketurunan, ada ketertarikan. Makanya sungguh sesuatu yang menyalahi aturan, aturan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada laki-laki senang sama laki-laki. Alias apa itu? Lagi bete. Ya, lagi bete. Ya, demikian ya. LGBT apa itu? Lesbian, gay, biseks, transseksual, apa itu artinya transseksual? Hiper, apa? Dua berarti? Na'udzubillahi minzalik, ya, lagi BT pokoknya, ya, LGBT yang lagi marak. Na'udzubillah, itu jelas menyalahi fitrah manusia. Bahkan hewan pun tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Namanya hewan itu hewan betina ya tertariknya kepada jantan, jantannya kepada betina. Demikian itu fitrah. Kenapa diberikan nafsu dalam diri manusia? Itu wasilah, wasilah saya katakan. Makanya orang yang menikah hanya untuk melampiaskan nafsu itu boleh. Bahkan kalau diniatkan untuk menjaga diri dari zina dapat pahala ya tadi. Tapi yang lebih penting dari itu, kenapa Allah, apa hikmah Allah menjadikan nafsu pada diri manusia, laki-laki tertarik pada wanita, wanita tertarik pada laki-laki, adalah untuk hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kalau enggak ada nafsu, enggak ada orang pengin nikah. Kalau enggak ada nafsu, nikah pun enggak akan ada keturunan. Nah, supaya ada penjagaan nasl, maka Allah sebut, Allah jadikan dalam diri manusia itu nafsu. Itu namanya wasilah untuk maqasid, perantara untuk mendapatkan maksud utama, yaitu hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka sungguh, seorang istri yang melayani suaminya dan seorang suami yang menginginkan istrinya, itu sesuatu yang sangat terpuji. Sangat terpuji. Ya, kenapa? Karena sang istri saat itu menjaga suaminya agar tidak terjerumus dari zina. Kebanyakan kasus-kasus perzinaan, penyimpangan, orang yang mengatakan will wanita idaman lain, ya, wanita idaman lain atau rumput tetangga, ya, gitu. Ya, itu kenapa? Karena diantaranya, walaupun tidak semua, adalah karena sang istri cuek-cuekan dalam melayani suami. Dia tidak mendapatkan, sang suami tidak mendapatkan tempat untuk melampiaskan hasratnya. Padahal nanti insya Allah ta'ala akan kita baca betapa faedah dari Syekh Salim. Ya, ini faedah-faedah orang yang cukup pembicaraan dewasa, akan tapi kaitannya adalah dengan fikih rumah tangga, dan ini sangat penting, sangat penting, ya. Dan masalah-masalah yang seperti ini banyak menjadi problem dalam masalah rumah tangga, banyak sekali menjadi problem. Ala kulihal, nanti insyaallah akan kita baca beberapa faedah insyaallah. Ala kulihal, yang jelas ketika seorang wanita tidak mau memenuhi panggilan sang suami, padahal sang suami saat itu menginginkannya, maka sang wanita saat itu mendapatkan dua hukuman. Yang pertama adalah laknat dari malaikat, dan yang kedua adalah kemarahan dari Allah. Mana yang lebih berat, laknat malaikat ataukah murka dari Allah? Murka dari Allah. Dan murka dari Allah, sementara laknat malaikat itu waktunya sampai pagi. Sementara murka dari Allah diserahkan kepada kemarahan suami, repot. Makanya betul-betul itu sang istri, kalau bisa, ibu-ibu, ya, para akhwat, mbak-mbak, ya. Bagaimana caranya mencari ridho suami? Ya, bagaimana caranya mencari ridho suami? Ada kesalahan, minta maaf kepada suami. Bahkan terkadang bukan istri yang melakukan salah, tetap dia minta maaf kepada suami. Untuk apa? Untuk merontokkan hati suami. Suami itu adalah tipenya orang yang apa? Yang ya boleh dikatakan tidak mau kalah, namanya laki-laki biasa menang. Kalau dilawan dengan sikap tidak mau kalah juga sudah. Tapi begitu laki-laki yang sifatnya ibaratnya panas membara, disiram dengan air sejuk dari istri, maka dia akan nyes begitu. Ya, akan terasa sejuk. Maka jadilah istri yang menyejukkan suami.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Ataukah Anda?
4: Di antara ya, agar wanita ini menjadi wanita yang bertakwa adalah hendaknya kaum wanita itu memperhatikan sholat ya, dan menunaikan zakat ya. Hendaknya kaum wanita itu memperhatikan sholat dan menunaikan zakat, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa aqimna sholah wa atina zakah. Kata Allah, hendaknya para wanita ini mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat ya. Sebagaimana yang ulun singgung tadi, tujuan wanita tinggal di rumah, tujuan wanita kenapa dia di rumah, karena dia banyak melakukan tugas. Di antara tugasnya apa? Dia melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dia membaca Al-Quran, membaca zikir ya, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, belajar ilmu agama ya. Maka tugasnya sangat banyak sekali. Ketika ya, wanita tersebut di rumahnya melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka Allah jadikan

dari sesuatu yang dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, maka itu adalah sumber kebahagiaan. Ya. Dan Al-Quran dan sunnah itu adalah sumber kebahagiaan dan ketenangan bagi seorang muslim. Maka akibat seorang wanita disibukkan di rumahnya dengan perkara ibadah, perkara sholat sunnah, dia disibukkan dengan sholat sunnah, disibukkan dengan baca Al-Quran, maka hatinya menjadi hati yang baik. Tapi sebaliknya, ketika wanita ini berada di rumahnya, dia tidak memanfaatkan fungsinya berada di dalam rumah. Iya, sholatnya diakhirkan, ya, hendak habis waktunya hanya sembahyang, ya, karena sibuk memasak dan semisalnya, ya, kemudian waktunya habis dari membaca hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, membaca WA, ya, WA siapa yang masuk, ummi siapa ini yang masuk, ya, sudah membaca WA, lihat status ummahat, ya, ummahat ini apa statusnya, sudah tuntung habis dah WA yang dibaca, status sudah dibaca, diulang pula yang kedua, ya, WA-nya yang mana, statusnya yang mana, mengingat pulang masa lalu, habis waktunya apa kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, atau mengakses situs di internet dan semisalnya. Maka ketika kita ini dihabiskan waktu kita membaca hal yang tidak bermanfaat, WA, maka hati kita itu menampung hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga hati kita menjadi hati yang kotor. Sehingga ketika baca Al-Quran rasa kada betah, sehalaman ya rasa ngalibana membaca, ya, sehalaman rasa ngalibana membaca, padahal membaca WA sejam kada sadar sidin. Ya, habis subuh berzikir subhanallah langsung ke WA, dari habis subuh sampai jam 8 kada tuntung-tuntung aja membaca Quran, baca satu lembar rasa susah. Kenapa sebabnya? Karena hatinya ya dipenuhi dengan informasi-informasi yang tidak baik, sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, salat rasa koler, ya. Ya. Kemudian ya bangun subuh rasa berat dan seterusnya. Ini akibat apa? Hati kita ini dipenuhi dengan kita mendengar sesuatu yang tidak baik atau mendengar-mendengar perkara dunia, kita selalu membaca-membaca hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga itu berdampak kepada sholat kita, berdampak kepada ibadah kita. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya wanita itu sangat mudah masuk surganya, sangat mudah masuk surganya, lebih mudah daripada kaum pria. Nabi SAW mengatakan, ya, wanita itu masuk surga cukup dengan dua hal, ya. Ya, cukup dengan dua hal, nanti saya jelaskan bahwasanya cukup dia tidak keluar dari rumahnya dan mentaati suaminya, dan dia menjaga sholatnya. Kata Nabi SAW, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وعطاءت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة سئت. Kata Nabi SAW, jika seorang wanita itu sholat lima waktu, dia berpuasa sebulan penuh, dan dia menjaga kehormatannya, dia mentaati suaminya, dikatakan kepada wanita ini masuk surga ikam dari pintu mana saja yang ikam kehendaki. Kata, cuma sangat mudah, ya, sholat lima waktu dijaga, dia berpuasa, kemudian dia mentaati suaminya, dia menjaga kehormatannya, kata Allah masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Tapi biasanya bagi wanita menjaga sholat itu susah, kadang-kadang disibukkan, ya, anak nangis, ya, ya, menghimpun anak, ya, sehingga menyusui anak, kemudian anaknya guring, ibunya pun umpat juga guring, ya, sehingga terbangun, oh, parak sudah habis dekat asar, ya, atau ya ketika datang waktu sholat bermasak dan semisalnya. Maka ini rumusnya, jika kita ada memiliki kesempatan waktu sholat, maka jangan ditunda-tunda, karena wanita itu banyak kesibukannya, karena di rumah itu banyak sekali kesibukan kaum wanita. Ya, maka kalau kita memiliki kesempatan untuk sholat, maka jangan ditunda-tunda, sholat langsung. Ya. Kemudian di dalam ayat tadi Allah juga memerintahkan kepada kaum wanita untuk, ya, mengeluarkan zakat. Dan ini yang sering dilupakan oleh kaum wanita, karena, ya, wanita, ya, walaupun ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya,

0: Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pada perhiasan dari kaum wanita, khususnya perhiasan emas dan perak. Dan kadang-kadang ya ummahat itu lupa dia menghitung zakatnya. Ya, karena biasanya orang wanita itu sibuk mengoleksi apa? Perhiasan. Yang dipikirkan bagaimana menambah gram emas, ya. Tapi lupa, emas saya ini sudah kena zakat apa belum? Ya. Emas saya ini sudah terhitung zakat apa belum? Sehingga banyak di antara kaum wanita kadang-kadang dia memiliki perhiasan berupa emas dan perak yang mana itu sampai nisabnya, ya, sampai batasan untuk dikeluarkan zakatnya, tidak dia keluarkan zakat. Ya, maka penting bagi seorang wanita, ya, memahami masalah zakat, khususnya masalah zakat perhiasan, ya, berupa emas dan perak, sehingga dia tidak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mendapati seorang wanita dengan anaknya. Kemudian wanita ini memakai dua gelang emas yang tebal. Ya. Kemudian kata Nabi SAW kepada wanita ini, "Atu'addina zakataha?" Apakah engkau mengeluarkan zakatnya? Kata wanita ini, "Tidak wahai Rasulullah." Kemudian kata Nabi SAW, "Ayyasurruki ayyalbasikillah siwaraini min siwarinan siwaraini min siwarin nar?" Kata Nabi SAW, apakah kamu ingin nanti di hari kiamat kelak Allah pakaikan kepada kamu dua gelang dari gelang-gelang api neraka? Ya. Kata wanita ini, tidak wahai Rasulullah. Kemudian wanita ini pun membuang emasnya, kemudian dia katakan, huma lillahi wa li rasulihi. Sesungguhnya ini adalah untuk Allah dan Rasul-Rasulnya. Dari hadis ini para ulama mengatakan, jika seandainya wanita tersebut memiliki perhiasan berupa emas dan perak dan sudah sampai nisabnya, batasannya, maka hendaklah dia keluarkan zakatnya. Dan tentu ini masalah-masalah khilaf di kalangan para ulama dalam masalah zakat perhiasan. Taib. Kemudian yang kelima, ya, agar Anda menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wadhkurna ma yuftala fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah innallaha kana latifan khabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah para wanita tersebut mengingat, "Ma yutla fi buyutikunna," apa yang mereka baca di rumah mereka, "min ayatillah," dari ayat-ayat Allah, "wal hikmah," yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "innallaha kana latifan khabira," sesungguhnya Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sumber kebahagiaan bagi seorang wanita, sumber kebahagiaan bagi seorang muslim terdapat ketika dia membaca Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau membaca Al-Qur'an hatinya tenang. Berbeda kalau kita membaca koran. Berbeda kita kalau kita membaca WhatsApp, ya. Orang kalau membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya menjadi tenang. Dia menjadi khusyuk hatinya, ya. Sehingga, ya, orang yang hatinya tenang, dia mendapatkan sumber kebahagiaan. Ketika orang itu mendapatkan sumber kebahagiaan, dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sehingga dia mudah bangun malam, mudah tahajud, mudah salat sunnah, mudah puasa sunnah, mudah ketaatan yang lain dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang tersebut jauh dari Al-Qur'an, jauh dari As-Sunnah, jauh dari membaca Al-Qur'an, ya, dia sukanya membaca berita-berita, maka ya, dia ketika membaca Al-Qur'an tidak betah, walaupun satu lembar tidak betah, ya, merasa bosan, cepat bosan ketika dia membaca zikir, ya, sehingga dia bermalas-malasan dalam perkara ibadah. Akibat orang tersebut, ya, tidak membaca Al-Qur'an, jauh dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, kalau Anda ingin bahagia, ingin diberikan kekuatan oleh Allah dalam beribadah, maka sering-sering ya membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan membaca sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, di antara agar Anda menjadi wanita yang bertakwa, ya, Anda taat ya, kepada suami Anda. Anda taat kepada suami Anda. Karena wanita manapun kalau dia ingin masuk surga, hendaklah dia taat kepada suaminya. Ya, tentu taat kepada suami ini adalah taat kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf. Makanya tadi di akhir ayat Allah mengatakan innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan maha mengetahui. Karena hal-hal yang kita sebutkan tadi, hal-hal yang kita sebutkan tadi berat bagi kaum wanita. Berat bagi kaum wanita. Ya. Tetapi kata Allah ini latifan, sungguhnya Allah itu maha lembut. Kenapa? Berat bagi wanita tapi Allah tahu ini baik bagi kaum wanita. Karena Allah ingin menginginkan kebaikan bagi kaum wanita. Dan khabira, Allah itu maha mengetahui. Hal yang saya sebutkan tadi berat bagi wanita. Wanita ketika dia berada di rumahnya, berzikir, bertakwa, sholat, mengurus suaminya, mengurus anaknya. Dan ini tidak ada yang mengetahuinya. Yang hanya tahu pekerjaan dia, ya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat manusia, tabiat manusia, dia pengen apa yang dia kerjakan, sesuatu yang baik, ingin diketahui orang. Kita kalau kita ingin, ya, kita biasanya lebih bersemangat kalau kita bekerja diketahui orang. Ya, kita melakukan kebaikan, orang tahu, kita tambah semangat. Dan kaum wanita ketika dia berada di rumahnya tidak ada yang tahu pekerjaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini berat bagi kaum wanita. Tetapi Allah mengingatkan, walaupun manusia tidak tahu apa yang Anda usahakan, kerja keras yang Anda lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal demikian. Maka bersabar, ya. Bersabarlah seseorang wanita mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahuinya. Dan yang terakhir adalah seorang wanita agar dia menjadi orang yang bertakwa, hendaklah dia menjadi wanita yang taat kepada suaminya. Tentu taat kepada suami ini adalah kita taat kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Selama perkara tersebut perkara yang baik, maka tidak boleh seorang wanita tidak taat kepada suaminya. Kalau Anda lakukan demikian, hal-hal yang ini Anda lakukan, 6 hal ini Anda lakukan, maka insya Allah Anda menjadi orang yang, wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Anda termasuk orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, silahkan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Taib, Ustaz, kalau seandainya saya sudah melakukan apa-apa yang Ustaz sebutkan tadi, tetapi anak ulun sampai wihini tetap aja kada bertakwa. Ulun ini sudah luar biasa membaca Quran, kada keluar rumah, berpakaian syar'i, menjaga pembicaraan, tapi anak ulun sampai wihini tetap aja kayak itu. Kada mau taat, tetap aja nakal, tidak mau berbakti kepada orang tuanya, suka melawan, seterusnya. Gimana Ustaz, apakah salah? Tidak salah. Takwa itu, ketakwaan Anda, kalau seandainya tidak memberikan manfaat kepada anak itu di dunia, maka ketakwaan Anda, kesolehan Anda memberikan manfaat pada anak tersebut di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Walladzina amanu." Dan ayat ini sering saya sebutkan, siapapun yang membaca ayat ini hiburan bagi setiap orang tua. Bagi orang tua yang bertakwa. Kata Allah, "Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anak mereka, keturunan mereka yang beriman pula kepada Allah, nanti di hari kiamat kelak Allah kumpulkan anak-anak mereka, keturunan mereka bersama orang tuanya di surga. Walaupun amalan anak tidak seperti amalan orang tua, walaupun anak tersebut raja maksiat di dunia, banyak melakukan perbuatan maksiat, tetapi dia mati dalam keadaan beriman, syaratnya dia mati dalam keadaan beriman, maka timbal balik Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah kepada orang tua yang bertakwa ini, Allah kumpulkan dia bersama anaknya di surga kelak. Maka kalau seandainya ketakwaan Anda itu tidak mempengaruhi anak Anda di dunia, maka ketakwaan Anda itu berdampak untuk dia di akhirat kelak. Oleh karena itu, jangan seorang itu berputus asa. Saya ini kok lakukan demikian, kok enggak bermanfaat anak saya, kok bisa gini? Di dunia tidak bermanfaat, maka ketakwaan Anda memberikan manfaat untuk dia di akhirat kelak. Dan kebahagiaan setiap muslim adalah dia berkumpul bersama keluarganya di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebahagiaan yang didambakan oleh setiap keluarga. Dia dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Dulu saya membantu kakak saya pinjam uang pada jasa keuangan. Di tengah jalan saat cicilan ternyata macet karena kakak saya dirumahkan kerja. Kami pernah datang ke kantornya untuk melunasi pokoknya aja, namun ditolak. Karena tetap mereka ingin dibayar dengan bunga. Jika dengan bunganya, kami gak bisa bayar. Karena bunganya setiap hari selalu bertambah semakin besar. Apa yang harus kami lakukan? Mengingat itu hutang dan takut juga pada dosa riba. Insya Allah dari kejadian ini kami tobat dan tidak mau mengulang lagi. Bayar. Dengan bunganya, iya. Sebab kalau tidak dibayar dengan bunganya, pokoknya aja lunas, itu bunganya berbunga lagi. Tetap dikejar loh. Jadi kita membayar dengan bunganya bukan karena menganggap halal terhadap bunganya, tapi karena untuk lepas dari jeratan riba. Selama belum lunas sampai bunganya dikejar terus. Bisa dipidana? Bisa. Bisa disita aset, rumah, mobil? Bisa. Jadi jalan satu-satunya ya sudah. Tobat dari hal itu ya. Rasakan juga azab setelah bermuamalah dengan riba. Kami sampai pusing puas. Itulah efek dari riba ya. Nah, lunasi dulu walaupun harus menjual aset. Lunasi dengan ribanya, iya apa boleh buat. Kalau gak dilunasi tetap hutangnya gak akan lunas-lunas. Bunganya berbunga, bisa-bisa bunganya jauh lebih besar daripada pokoknya. Pinjamnya 10 juta, bunganya bisa sampai 50 juta nanti. Kalau gak dibayar-bayar bisa berkembang lagi nanti ya. Lunasi dulu ya, apa boleh buat. Semoga Allah mudahkan dan jangan lupa tobatnya ya.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kali ini kita akan memasuki bab nomor 150 yang ada di halaman 327. Judulnya adalah orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba. Boleh? Tidak boleh. Kalau mengadu ayam? Tidak boleh. Kalau mengadu kucing? Tidak boleh. Apa maksudnya mengadu domba? Apa maksud mengadu domba? Mengadu domba itu adalah menukil berita untuk memunculkan permusuhan. Apa mengadu domba? Menukil berita untuk memunculkan permusuhan. Contoh, kita punya teman. Kita punya teman. Kita dan teman kita ini hubungannya akrab sekali. Hubungannya akrab. Tahu-tahu datang si A. Siapa? Si A. Kemudian si A ini ngomongin teman kita di hadapan kita. ngomongin buruk atau ngomongin baik? Ngomongin buruk. Ngomongin buruk tentang teman kita di hadapan kita. Atau sebaliknya. Ya. Dia datang ke teman kita, ngomongin buruk tentang kita di hadapan teman kita. Supaya apa itu? Supaya kita dan teman kita bermusuhan. Itu namanya adu domba. Berarti, apa tadi adu domba? Menukil berita untuk memunculkan permusuhan. Anakku, kalau misalnya kalian dengar temannya ngomong buruk. Ngomong apa? Buruk. Ngomong kata-kata yang kasar. Atau melakukan perbuatan buruk. Contohnya adu kucing. Adu apa? Kucing. Kemudian kalian laporkan. Kalian laporkan teman kalian kepada ustaz. Supaya teman kalian dinasehati. Boleh enggak? Boleh enggak? Apa itu bukan adu domba? Kenapa bukan adu domba? Masya Allah. Karena tujuannya untuk kebaikan. Adu domba itu tujuannya untuk menimbulkan permusuhan. Mari kita baca hadis nomor 322 yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Hudzaifah. Siapa? Hudzaifah. Nama lengkapnya? Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Kata Hammam, "Kunna ma'a Hudzaifah faqila lah inna rajulan yarfa'u al-haditha ila Utsman." Kata Hammam, pada suatu hari kami sedang bersama dengan Hudzaifah. Tahu-tahu ada seorang yang datang melapor kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, ada seseorang menggunjing orang lain di hadapan Utsman. Di hadapan Utsman. Utsman bin Affan. Berarti orang ini lagi mengadu domba. Begitu mendengar laporan dari orang itu, langsung Hudzaifah berkata, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qattat." Gak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Tidak akan apa? Masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ngeri enggak? Ngeri. Terus kalau ada orang adu domba, sikap kita bagaimana? Satu, jangan percaya. Jangan percaya. Dua, nasihati. Apa? Nasihati. Tiga, jangan ikut-ikutan. Satu, jangan percaya. Contohnya, jadi kita kan sudah punya hubungan baik sama teman. Datang si A, ngomongin buruk tentang teman kita. Maka sikap kita, satu, jangan percaya. Dua, nasihati. Gak boleh. Haram. Adu domba, bakalan gak masuk surga. Nasihati. Yang ketiga, jangan ikut-ikutan. Kita sudah punya hubungan baik sama teman kita. Tahu-tahu ada si A datang. Oh, si teman kamu tuh gini. Aku gak mau ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Iya, emang temanku kayak gini. Jangan. Berarti sikap kita ada berapa? Ada tiga. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ja'far bin Abi Thalib.
1: Ada 5 orang keturunan Abdi Manaf yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak jeli terkadang susah membedakannya. Di antara 5 orang tersebut ialah Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dialah Sayyidus Syuhada, pemimpin para mujahidin. Abu Abdullah, anak paman Rasulullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Quraisy. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat lemah lembut, penuh kasih sayang, sopan santun, rendah hati, dan sangat pemurah. Di samping itu, ia juga dikenal sangat pemberani, tidak mengenal rasa takut. Beliau diberi gelar sebagai orang yang memiliki 2 sayap di surga dan bapak bagi si miskin. Masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq, tepatnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Al-Arqam. Ketika orang Quraisy mendengar berita tentang masuk Islamnya, mulailah mereka membuat makar dan gangguan-gangguan dalam rangka melemahkan iman kaum muslimin. Mereka tidak ingin melihat kaum muslimin bisa tenang beribadah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin untuk hijrah ke Habasyah, tanpa pikir panjang, beliau bersama istrinya ikut serta dalam rombongan tersebut. Sungguh, hal ini sangat berat bagi Ja'far, karena harus meninggalkan tempat kelahirannya yang ia cintai. Biarpun demikian, berangkatlah rombongan itu yang terdiri dari 83 laki-laki dan 19 wanita menuju Habasyah. Penguasa Habasyah adalah Najasyi, seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana, serta suka melindungi orang-orang yang lemah. Sesampainya di Habasyah, mereka mendapatkan perlindungan dari Najasyi, sehingga bisa leluasa dan lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketenangan ini terusik, yaitu tatkala orang-orang Quraisy mengetahui perlindungan keamanan yang kami dapatkan di Habasyah. Ummu Salamah menceritakan, ketika orang-orang Quraisy mengetahui keadaan kami di Habasyah, mereka tidak ridho dan mengirimkan 2 utusan untuk menemui Najasyi. Mereka adalah Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, serta membawa hadiah-hadiah yang mereka berikan kepada para menterinya, dengan maksud agar tujuan serta niat mereka mendapat dukungan. Ketika telah sampai di Habasyah, mereka segera menemui para menterinya serta menyerahkan hadiah tersebut seraya berkata, "Sungguh, telah datang di negerimu orang-orang yang bodoh dari kaum kami yang keluar dari agama nenek moyang serta memecah belah persatuan. Maka, kalau kami berbicara kepada raja, dukunglah kami, karena tokoh-tokoh kaum mereka lebih tahu akan mereka." Maka para menteri itu mengatakan, "Ya, kami akan mendukung kalian berdua." Setelah itu, masuklah mereka berdua menemui Najasyi dengan membawa hadiah yang banyak dan berkata, "Wahai Raja, sesungguhnya telah datang di dalam kerajaanmu orang-orang yang rendah dari kaum kami. Mereka datang dengan membawa agama yang tidak pernah kami ketahui atau engkau ketahui. Mereka keluar dari agama kami, tidak pula masuk kepada agamamu. Dan orang-orang yang mulia di antara kami telah mengutus kami agar engkau mau mengembalikan mereka kepada kami, dan mereka lebih mengetahui akan apa yang telah mereka perbuat." Maka Najasyi menoleh kepada para menterinya dan berkatalah mereka, "Benar wahai raja, sesungguhnya kaum mereka lebih mengetahui tentang mereka, maka kembalikanlah orang-orang itu kepada mereka." Mendengar hal itu, Raja Najasyi marah, seraya berkata,
2: "Demi Allah, aku tidak akan mengembalikan mereka kepada kaumnya sampai aku menemui mereka, sehingga aku bisa mengetahui apakah yang telah dikatakan oleh 2 orang ini benar. Kalau memang benar, maka akan aku kembalikan mereka. Akan tetapi, kalau tidak, aku akan melindungi mereka dan berbuat baik kepada mereka."
1: Kemudian Raja Najasyi mengutus orang agar memanggil kami. Sebelum berangkat untuk menemuinya, kami berkumpul dan saling mengatakan,
2: sesungguhnya Najasyi akan bertanya kepada kalian tentang agama kalian, maka terangkanlah dengan apa yang telah kalian imani. Dan kami bersepakat mengangkat Ja'far sebagai juru bicaranya.
1: Berangkatlah kami untuk menemuinya. Kami mendapatkan Raja Najasyi tengah duduk di antara para menterinya yang memakai pakaian kebesaran mereka. Kami juga mendapatkan Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah telah ada di hadapan mereka. Ketika semuanya telah siap, Najasyi menoleh kepada kami dan berkata,
2: apakah agama yang kalian peluk sehingga kalian meninggalkan agama kaum kalian dan tidak pula kalian masuk ke dalam agamaku atau agama yang lainnya? Maka berkatalah Ja'far bin Abi Thalib, wahai Raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melaksanakan perbuatan keji, memutus silaturahim, berbuat jelek kepada tetangga. Yang kuat menekan yang lemah, dan kami tetap berada dalam keadaan demikian sampai Allah mengutus kepada kami seorang Rasul yang kami mengetahui nasabnya, kejujurannya, keamanahannya, dan sangat memelihara diri. Dia mengajak kami agar beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan patung-patung yang disembah oleh nenek moyang kami. Dia juga memerintahkan kepada kami agar jujur dalam berkata, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, meninggalkan perbuatan keji, memelihara darah, dan melarang kami dari berdusta, memakan harta anak yatim, menuduh wanita yang solihah dengan perbuatan zina, serta memerintahkan kami akan mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan. Maka kami membenarkannya, beriman kepadanya, dan mengikuti apa yang dibawanya dari sisi Allah. Kami menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Wahai Raja, ketika kaum kami mengetahui tentang apa yang kami lakukan, mereka memusuhi kami, menyiksa kami dengan siksaan yang berat, dan berusaha mengembalikan kami kepada agama nenek moyang dan agar kami kembali menyembah berhala. Maka tatkala mereka terus menekan kami, memaksa kami, akhirnya kami memilih engkau dari yang lainnya, dan kami sangat berharap engkau berbuat baik kepada kami dan tidak menzalimi kami.
1: Raja Najasyi kembali bertanya kepada Ja'far, apakah engkau memiliki apa yang dibawa oleh nabimu dari Allah? Ja'far menjawab, ya. Maka Raja Najasyi memerintahkan, bacakanlah untukku. Ja'far pun membaca surat Maryam. Ketika mendengar ayat tersebut, menangislah Raja Najasyi sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Menangis pula para menterinya sehingga basah buku-buku mereka. Dan Najasyi berkata, sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi kalian dan apa yang dibawa oleh Isa bin Maryam merupakan satu sumber. Najasyi menoleh kepada Amr bin Ash dan berkata, pergilah kalian, demi Allah, mereka tidak akan aku serahkan kepada kalian. Ketika kami keluar dari istana Najasyi, Amr bin Ash mengancam kami dan berkata, demi Allah, besok pagi aku akan menemuinya lagi. Aku akan kabarkan dengan satu berita yang bisa membuatnya marah. Maka keesokan harinya, mereka kembali menemui Raja Najasyi dan berkata, wahai Raja, sesungguhnya orang yang engkau lindungi itu mengatakan tentang Isa suatu perkataan yang besar. Raja Najasyi kembali memanggil kami hingga kami merasa sangat khawatir dan takut. Sebagian kami bertanya-tanya, apa yang akan kita katakan kepadanya tentang Isa bin Maryam? Akhirnya kami bersepakat untuk mengatakan tentang Isa sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kembali menunjuk Ja'far sebagai juru bicara. Kemudian kami datang untuk menemui Najasyi. Kami dapatkan Amr bin Ash telah berada di sana bersama temannya. Bertanyalah Najasyi,
2: apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam?" Ja'far menjawab, "Kami mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kami." Najasyi berkata, "Apa yang dia katakan?" Ja'far menjawab, "Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, ruhnya, kalimatnya yang dia berikan kepada Maryam yang suci."
1: Mendengar hal tersebut, Najasyi memukul meja sembari berkata,
2: "Demi Allah, apa yang dikatakannya sesuai dengan keadaan Isa bin Maryam. Pergilah kalian dengan aman. Siapa yang mencela kalian, dia adalah orang yang merugi. Dan siapa yang mengganggu kalian, dia akan disiksa."
1: Kemudian Najasyi berkata kepada para menterinya,
2: "Kembalikanlah hadiah-hadiah itu kepada dua orang ini, karena aku tidak butuh kepadanya."
1: Akhirnya, keduanya keluar dengan perasaan sedih karena tidak berhasil melaksanakan apa yang mereka niatkan. Ja'far bersama istrinya tinggal beberapa saat di Habasyah, bisa merasakan ketenangan serta lindungan dari Najasyi. Pada tahun ke-7 Hijriah, pergilah Ja'far bin Abi Thalib meninggalkan Habasyah untuk menuju ke Yathrib. Sesampainya di Yathrib, ia disambut hangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja kembali dari perang Khaybar. Beliau sallallahu alaihi wasallam menemui Ja'far dan bersabda,
2: "Sungguh, aku tidak tahu dengan yang mana aku merasa bahagia. Apakah dengan kemenangan Khaybar ataukah dengan kedatanganmu?"
1: Selang beberapa lama, ia tinggal di Madinah. Ketika pada awal-awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak ingin mengirim pasukan untuk memerangi Romawi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk Zaid bin Harithah sebagai komandan. Beliau bersabda,
2: "Kalau Zaid terbunuh, maka yang menggantikannya ialah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia terbunuh, maka yang menggantikannya ialah Abdullah bin Rawahah. Dan jika Abdullah terbunuh, maka biarlah kaum muslimin memilih bagi mereka sendiri."
1: Kemudian, beliau memberikan bendera berwarna putih kepada Zaid bin Harithah. Berangkatlah pasukan-pasukan ini. Ketika telah sampai di daerah Mu'tah, kaum muslimin mendapatkan orang-orang Romawi telah siap dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu 200 ribu tentara. Merupakan jumlah yang sangat besar. Jumlah sebegitu besar tidak pernah ditemui oleh kaum muslimin sebelumnya. Sementara jumlah kaum muslimin hanya 3.000 orang. Ketika dua pasukan ini telah berhadapan, peperangan pun mulai berkecamuk, hingga Zaid bin Harithah gugur sebagai syahid. Begitu melihat Zaid jatuh tersungkur, bergegas Ja'far melompat dan mengambil bendera dan menyusup ke barisan musuh sambil melantunkan syair.
2: "Wahai, alangkah dekatnya surga yang sangat lezat dan dingin minumnya. Romawi yang telah dekat kehancurannya, wajib bagiku menghancurkannya apabila menemuinya."
1: Mulailah dia berputar-putar, memporak-porandakan barisan musuh sehingga terputus tangan kanannya. Segera ia ambil bendera itu dengan tangan kirinya. Kemudian terputus pula tangan kirinya sehingga ia gugur sebagai syahid. Setelah itu, bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah dan terus mempertahankannya dan akhirnya gugur juga sebagai syahid. Ketika sampai kabar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kematian tiga pahlawannya, beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Diriwayatkan bahwa pada tubuh Ja'far terdapat 90 sekian luka yang semuanya terdapat di bagian depan tubuhnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju rumah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Asma sudah membuat roti dan memandikan anaknya untuk menyambut kepulangan sang ayah. Asma menuturkan,
2: "Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami, aku mendapatkan wajah beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Maka timbullah perasaan takut pada diriku. Akan tetapi, aku tidak berani untuk menanyakannya.
3: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anak Ja'far kemari, aku akan mendoakannya.
1: Maka bergegaslah mereka mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bercengkerama dengan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul mereka, mencium serta berlinang air matanya.
3: Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang menjadikan engkau menangis? Apakah ada sesuatu yang menimpa Ja'far?
1: Beliau menjawab,
3: ya, dia telah gugur sebagai syahid pada hari ini.
1: Sesaat hilanglah keceriaan yang terdapat pada wajah-wajah mereka tatkala mendengar tangisan ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: aku melihat Ja'far sebagai malaikat di surga dan bahunya bercucuran darah dan ia terbang di surga.
1: Inilah perjuangan Ja'far bin Abi Thalib. Dia memberikan semua yang dimilikinya untuk Allah dan Rasulnya. Semoga Allah meridhai Ja'far bin Abi Thalib dan menjadikan surga sebagai tempat kembali baginya. Demikian, wallahu a'lam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Khutifillah rahimani wa rahimakumullah. Ibadah puasa mengajarkan kepada kita banyak hal tentang perkara yang sangat urgen, tentang akidah, keyakinan yang harus ada di dalam iman setiap muslim kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan rasulnya. Ibadah dan akidah memiliki hubungan yang tidak terpisahkan, saling terkait. Hubungan antara keduanya ibarat hubungan antara ruh dan jasad. Tidak ada ibadah tanpa akidah, sebagaimana tidak akan ada akidah tanpa ibadah. Demikian yang kita dapat petik dari ruh dan jasad. Jasad tidak akan berarti apa-apa tanpa ruh. Sebagaimana ruh, dia butuh kepada jasad untuk mewujudkan kehidupan. Nah, ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hubungan ibadah puasa dengan akidah, ibadah puasa mengajarkan kita, bahkan melatih kita menjadi insan-insan yang tulus, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Semulia-mulia ibadah adalah keikhlasan, memurnikan ibadah hanya karena Allah, demi Allah dan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena selainnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah itu hanya karena Allah semata. Ini tujuan kita diciptakan. Ini tujuan Allah SWT menurunkan syariatnya, mengutus Nabi, menurunkan kitab suci, agar kita menjalankan ibadah tulus karena Allah SWT. Sekali lagi, ibadah puasa melatih kita, menggembleng kita menjadi insan-insan yang tulus, ikhlas, berbuat karena Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu jannatun." Semua amalan anak Adam yang dia lakukan itu milik anak Adam itu sendiri, ya. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah milikku. Aku yang akan secara langsung memberikan ganjarannya. Kemudian di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu junnatun," dan puasa itu adalah perisai yang bisa menjadi tameng bagi orang-orang yang mengamalkannya, orang-orang yang berpuasa, menjadi tameng dari adab Allah Tabaraka wa Taala. Perhatikan dalam hadis yang mulia ini, ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman tentang puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. puasa itu milikku, untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya secara langsung. Bayangkan, Allah tidak pernah berfirman misalkan tentang ibadah salat atau haji, ya, as-salatu li wal hajju li, salat itu milikku untukku, atau haji itu milikku untukku, sedekah itu milikku untukku. Tidak pernah Allah berfirman seperti itu. Namun untuk puasa, Allah berfirman dalam hadis qudsi, fa innahu li, puasa itu milikku untukku. Kata para ulama, diantaranya Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, kenapa Allah mengkhususkan ibadah puasa? Karena ibadah puasa sirrun bainal abdi wa rabbihi. Ibadah puasa adalah rahasia antara hamba dan Rabbnya. Seorang yang berpuasa, benar-benar berpuasa, tidak ada yang mengetahui dia benar-benar berpuasa atau tidak, kecuali dirinya dan Allah semata. Sehingga kata para ulama, ibadah puasa itu mustahil disusupi oleh riya. Mustahil seseorang yang benar-benar berpuasa, tidak makan dan minum dan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, mustahil orang-orang yang benar melakukan hal tersebut, mustahil dia melakukannya bukan karena Allah. Pasti dia melakukannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Karena hanya dia dan Allah tabaraka wa ta'ala yang tahu apakah dia berpuasa atau tidak. Dia bisa saja tampil di hadapan banyak manusia, ya. Kemudian dia menampakkan dirinya tidak makan dan minum. Padahal mungkin ketika di balik layar, ketika di dapur dalam kondisi sendiri, dia bisa saja makan dan minum. Tidak ada orang yang tahu. Sehingga orang yang benar-benar berpuasa, maka dipastikan dia melakukannya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada untungnya bagi dia. Seandainya, ya, seandainya dia berbuat riya, ingin mendapatkan pujian dari manusia yang lain, bahwasanya dia orang yang berpuasa, atau dia ingin menghindari cemoohan orang-orang yang berpuasa karena dia tidak berpuasa, tidak ada untungnya bagi dia untuk tidak makan dan minum. Dia bisa saja makan dan minum kemudian menampakkan diri berpuasa di depan orang lain yang melihatnya. Kemudian ketika tidak ada orang yang melihatnya, dia bisa saja makan dan minum sembunyi-sembunyi. Sehingga orang-orang yang benar-benar puasa, menghindarkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, maka dipastikan orang yang melakukannya, dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ini menjadi bukti bahwasanya ibadah puasa menggembleng kita menjadi insan-insan yang tulus dan ikhlas. Manakala kita mampu menahan lapar dan dahaga, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diharapkan kita mampu untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, ibadah-ibadah lahiriah, zahir yang lain, seperti misalkan sholat, membayar zakat, berinfak. Diharapkan kita mampu melakukan itu semua juga dengan keikhlasan. Dan keikhlasan adalah inti ibadah, salah satu syarat utama diterimanya amal ibadah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jawab. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum. Jelas sekarang Ibu.
2: Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Jadi saya mau menanyakan kerjasama. Jadi teman itu dia dapat pekerjaan proyek, tapi dia tidak punya dana. Terus dia minta kita kerjasama pendanaan ke dia. Tapi saya bilang, nanti keuntungannya persentase daripada keuntungan yang dia dapatkan. Ternyata dia janji seperti itu Ustaz. Tapi pada akhir pekerjaan, katanya karena terlalu ribet perhitungannya, akhirnya dia perkirakan aja gitu Ustaz. Oh, untuk 20 juta itu perkiraan rata-rata keuntungan biasanya 4 juta seperti itu Ustaz. Sementara saya ingin mintanya rincian keuntungan dia berapa. Tapi dia tidak bisa berikan. Awalnya dia berjanji seperti itu Ustaz. Makanya saya setujui gitu. Tapi di akhir pekerjaan, karena kesulitan katanya, akhirnya dia genapkan seperti itu. Nah itu minta mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum.
4: Uang Anda kembali 20 juta.
2: Iya, tapi dapat keuntungan Ustaz.
4: Ditambah 50% keuntungan berarti 2 juta.
2: Dia enggak bilang persennya, saya bilang persen nanti saya waktu di awal perjanjian berapa persen dari keuntungan, saya bilang bukan dari modal gitu Ustaz.
4: Jadi iya, bisa berapa persen untuk Anda dari keuntungan di awal?
2: 15% Ustaz.
4: 15%, 50% itu berapa dapatnya dari rupiahnya nominalnya?
2: Karena saya enggak tahu, terakhir dia enggak kasih keuntungan.
4: Anda terima berapa rupiah?
2: Oh, waktu di awal dia bilang sekitar 3 jutaan gitu Ustaz.
4: 15% dari 20 juta 3 juta.
2: Kalau 20 juta modal yang saya berikan ke dia gitu. Tapi akhirnya katanya Ustaz kan ada perubahan-perubahan harga bahan, harga semen, harga segala macam. Ya, dia nggak bisa kasihkan secara rinci ya, gitu Ustaz.
4: Terus pertanyaannya apa?
2: Ya, apakah artinya keuntungannya saya dapatkan itu halal gitu Ustaz? Karena dia nggak kasih rinciannya sebenarnya keuntungan dia itu berapa gitu.
4: Insya Allah halal dalam kasus ini.
2: Syukran Ustaz.
4: Afwan.
5: Teman-teman, lihat. Indah sekali kan? Barakallahu fikum. Ini Pantai Sekongkang di Pulau Sumbawa, Sumbawa Barat. Masih wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti ini keindahan di dunia. Apalagi keindahan di surga Allah Subhanahu wa taala kelak yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan seluas langit dan bumi yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga Allah Subhanahu wa taala yang enggak pernah terbayangkan dalam benak kita akan keindahannya. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi itu ada kenikmatan-kenikmatan yang enggak pernah dilihat mata, enggak pernah didengar telinga, enggak pernah terlintas dalam pikiran dan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum.

0: My favorite.
1: Jamaah sekalian rahimakumullah, tema kajian kita ibadahku rajin tapi aku tidak bahagia. Barakallahu fikum. Kita ketahui bersama, agama Islam ini adalah karunia terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia. Semua kebaikan ada di dalam agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di surat Ali Imran ayat 164, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang agung, nikmat yang sangat besar, ketika Dia mengutus kepada orang-orang yang beriman seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan diri-diri mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Karunia Allah di dalam Islam adalah karunia yang sempurna. Islam mengamalkannya, mempelajari, memahami dan mengamalkannya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan jaminan bahwa orang yang mengamalkannya akan bahagia hidupnya, akan jauh dari kesengsaraan, akan dekat dengan sebab petunjuk kebaikan. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kebahagiaan hidup, kebaikan dalam hidup pastinya merupakan dambaan setiap manusia. Tidak ada orang yang ingin hidupnya sengsara, dunia dan akhirat. Kalau kita semua yakin dan sepakat, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang di tangannya lah segala kebaikan. Keburukan tidak dinisbatkan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan di dalam doa beliau, salah satu doa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dibaca sebagai doa istiftah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tentu dalam doa yang panjang, di antaranya beliau sebutkan di tengah-tengah doa ini, wal khairu kulluhu fi yadayka wasyarru laisa ilaika. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di tanganmu. Kebaikan itu semuanya ada di kedua tanganmu yang maha mulia. Dan keburukan itu tidaklah dinisbatkan kepadamu. Kebaikan, ya, bersifat umum. Termasuk kebahagiaan yang didambakan manusia. Coba perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang balasan orang yang berbuat baik atau orang yang melakukan sedekah. Ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan orang yang berbuat kebaikan di surat An-Nahl ayat ke-30. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair walani'ma darul muttaqin. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, dia akan dapatkan hasanah, kebaikan. Dapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya, kemudahan dalam urusan-urusannya, kelapangan, keberkahan dalam rezekinya, semua makna kebaikan. Waladarul akhirati khair, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik balasan di sana. Wala ni'ma darul muttaqin, dan negeri akhirat itu adalah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian lebih jelas di firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl juga ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, apa balasannya? Falanuhyiyannahu, maka sungguh-sungguh kami akan menghidupkan dia, memberikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, penuh dengan kebahagiaan. Dan sungguh-sungguh kami akan berikan balasan baginya, balasan pahala baginya di akhirat nanti, dengan yang lebih baik daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Bahkan ayat-ayat ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilu Sayyib menyimpulkan bahwa di ayat-ayat ini Allah menjanjikan kebahagiaan dan kebaikan itu akan didapatkan oleh orang yang

0: benar imannya, benar amalnya, di dunia terlebih-lebih di akhirat nanti. Dan tentu kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa janji Allah pasti akan ditepatinya. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyelisihi janjinya. Ya. Cuma terkadang kita yang salah paham. Allah menjanjikan sesuatu tidak terwujud dalam diri kita, kita yang merasa ragu. Kenapa Allah tidak melakukan hal ini? Kenapa Allah tidak penuhi apa yang dijanjikan di ayat ini? Kenapa saya tidak mendapatkan keutamaan ini? Padahal harusnya kita bertanya, apakah saya sudah melakukannya dengan benar sehingga dapat janji Allah tadi? Apakah amalan ibadah yang saya kerjakan ini sudah sesuai dengan perintah Allah sehingga keutamaannya bisa saya dapatkan? Antum pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang balasan pahala orang yang melaksanakan salat. Tidak semua orang melaksanakan salat itu, ini misalnya salat ya, dapat pahala 100% semua. Padahal kan banyak keutamaan salat. Penghapus dosa-dosa, mencegah perbuatan keji dan mungkar, iya kan? Banyak keutamaannya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, humusuha, sudusuha, subu'uha, thumunuha, usyuruha, tusu'uha, usyuruha." Sungguh seorang hamba ada yang benar-benar dia melaksanakan salat, tapi tidak dituliskan baginya dari keutamaan salat itu kecuali dia cuma dapat setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, sampai sepersepuluhnya saja. Kenapa tidak sempurna? Bukan karena permasalahan janji Allah yang tidak terpenuhi padanya, tapi bagaimana dulu sholatnya, ibadahnya yang bermasalah. Orang yang melaksanakan ibadah belum tentu ibadahnya benar, sehingga dia mempertanyakan kenapa janji Allah Subhanahu wa taala tidak terwujud pada dirinya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian dari para ulama, sewaktu Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, "Alaisallahu bikafin 'abdahu?" Bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya, akan menolongnya, akan mencukupinya dari godaan syaitan, akan mencukupi semua urusan-urusannya. Nah, sekarang banyak orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah. Banyak orang-orang yang tidak mendapatkan kecukupan ini. Sekarang Allah sebutkan di ayat ini bahwa dia mencukupi hambanya, yaitu orang yang menyempurnakan penghambaan diri. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam saat-saat senang maupun susah, tetap dia komitmen dalam ibadahnya. Ini hal-hal yang banyak tidak terpenuhi pada diri manusia kadang-kadang. Ya, sekarang sama dengan masalah yang sedang kita kaji saat ini. Orang yang rajin ibadah, Masya Allah, orang yang rajin ibadah kan berarti dia dekat dengan Allah. Apakah mungkin Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, wa kana bil mu'minina rahima, Allah Subhanahu wa taala penyayang terhadap hamba-hamba yang beriman? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal ketika membandingkan kasih sayang Allah dengan sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya? Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha, dalam Sahih Muslim. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Ya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Jawad, Maha Dermawan. Al-Karim Maha Pemurah. Al-Muhsin Maha Berbuat Baik. Kalau kita ingin hitung nama-nama Allah yang Asma'ul Husna tentang kebaikannya sangat banyak. Nah, orang yang beribadah ini kan dia mendekatkan diri kepada Allah. Apakah masuk akal orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala justru dijadikan sengsara hidupnya? Mana sifat pemurah kalau seperti ini? Iya kan? Justru dijauhkan dari kebahagiaan. Kalau begitu, karunia di tangan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada siapa? Ya. Tidak mungkin akan diberikan kepada orang kafir, orang yang malas beribadah, orang yang berpaling dari petunjuknya. Berarti di sini kan ada yang salah. Ada yang harus diperbaiki dan dibenahi dari ibadah orang tersebut. Ya. Mungkin di kajian kita yang lalu kita pernah sebutkan contoh. Yang contoh ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim. Tentang masalah hakikat ibadah yang merupakan kenikmatan dan perhiasan hati yang paling tinggi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan salat, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat. Sekarang kenyataannya, apakah orang yang melaksanakan salat merasakan ini? Ala bi dzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati manusia menjadi tenang ketika kita menghadapi banyak masalah. Apakah waktu semua orang yang berzikir ketika menghadapi masalah kemudian langsung tenang? Bisa jadi dia berzikirnya buru-buru. Betapa banyak zikir yang kita ucapkan dalam keseharian kita. Zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, zikir masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Ada masalah kita juga galau. Ya. Bahkan mungkin kita merasa berzikir hanya menghabiskan waktu kita. Kita kurang yakin. Saya katakan tadi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membuat perumpamaan seperti makanan sederhananya. Makanan enak, minuman lezat. Kalau kita hadapkan kepada orang yang fisiknya sehat, tidak sedang sakit, maka akan dilahap dengan nikmat. Akan dihabiskan, mungkin minta tambah lagi. Tapi coba hadapkan kepada orang yang sedang sakit. Bawa makanan kita kepada pasien-pasien di rumah sakit. Apa reaksi mereka? Mau makan? Tidak. Macam-macam alasannya. Ada yang pahit lidahnya, ada yang kenyang perutnya, ada yang mau muntah. Karena kondisi fisiknya, bukan makanannya yang salah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan balasan kebaikan itu, yang kita tahu berdasarkan hadis yang sahih, balasannya satu kali lipat atau berlipat-lipat? Ya, berlipat-lipat, bukan hanya satu kali lipat. Yakni balasannya sempurna lebih daripada apa yang kita amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin ila sab' ila adhafin katsira. Satu kebaikan itu dilipat gandakan balasannya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai adhafin katsira, berlipat ganda yang sangat banyak. Masya Allah, ini kalau benar-benar orang beramal sesuai dengan keimanan yang benar, keikhlasan, amalnya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, anggota badannya beramal, hatinya juga ada cinta, takut dan berharap kepada Allah, balasannya sebesar itu. Dan kita harus ingat jamaah sekalian rahimakumullah, ini faedahnya kita mengenal Allah ya. Selalu kita tekankan, kenalilah Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita akan selalu memujinya, selalu mencintainya, dan tidak akan pernah kecewa dengan kebaikan-kebaikan dari sisinya. Di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah namanya Asy-Syakur. Banyak disebutkan di dalam ayat Al-Quran Asy-Syakur, terjemahan bebasnya ya maha bersyukur, maha berterima kasih. Cuma kandungan maknanya yaitu Allah memberikan balasan bagi orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih. Amalnya sedikit diberikan balasan yang besar. Di antaranya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nama Allah ini di surat apa? Surat At-Taghabun ayat ke-17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. In tuqridullaha, jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah, yakni maksudnya bersedekah di jalan Allah, berbuat kebaikan. Jika kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, berbuat kebaikan di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, yudha'ifhu lakum, Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Dan akan mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah, sudah dapatkan balasan, diampuni lagi dosa-dosanya. Wallahu syakurun halim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang maha bersyukur, lagi maha penyantun. Ya, ini lagi maha pemaaf, pengampun dosa-dosa, maha memberikan kebaikan bagi hamba-hambanya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
2: edisi Kamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Hanan Yasir MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Hati Laksana Bejana.
1: Baiklah Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian mutiara siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal, wa na'udhu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa amal. Allahumma ittik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma ittik riqabana.

والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur tidak tingginya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan hari ini kita masih diringankan langkah kita dan kita menjadi orang-orang yang masih dipilih oleh Allah untuk bisa memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan setiap langkah kita di atas jalan kebaikan, di atas jalan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita di atas jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita semua ke dalam al-jannah, surga firdaus yang tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Baik para jemaah sekalian, di Masjid Prawiro Taman di kota Yogyakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, masih pada pembahasan ahaditsu islahil qulub, tentang hadis-hadis yang berbicara tentang perbaikan hati manusia, yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, menjaga kedua orang tua beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan di dalam hidup beliau. Nah, insyaallah hari ini kita akan masuk di pembahasan hadis yang ketiga. Di dalam hadis yang ketiga ini kita akan belajar bahwa hati manusia, hati kita semua itu ibaratnya wadah. Kayak bejana, kayak wadah. Nah, kalau saya boleh menganalogikan, hati manusia itu diibaratkan teko. Ya, ibaratkan teko. Maka teko itu akan bisa diketahui apa isi dari teko itu ketika teko itu dituangkan. Maka teko itu punya yang namanya belalai biasanya. Maka kita akan bisa tahu ini teko susu atau teko teh atau teko kopi setelah isi dari teko tersebut dituangkan. Maka itulah yang namanya hati manusia. Hati manusia ibaratnya teko. Apa yang dia simpan, maka dialah yang dari bibir teko itu akan mengeluarkan air yang ada di dalam teko tersebut. Sama juga dengan manusia. Manusia itu hatinya diibaratkan wadah. Lalu mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita diibaratkan menggambarkan apa yang ada di dalam wadah tersebut. Jikalau hati kita baik, maka baiknya hati itu tercermin dari kata-kata baik yang keluar dari lisan kita. Jikalau hati kita baik, maka baiknya hati tercermin dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Jikalau hati kita itu baik, maka baiknya hati itu akan tercermin dari apa yang kita dengar setiap hari dengan telinga-telinga kita. Kenapa sebabnya? Karena hati manusia diibaratkan teko, diibaratkan wadah, diibaratkan bejana. Sama juga kebalikannya. Jikalau isi dari teko itu sesuatu yang buruk, maka buruknya isi dari teko itu atau buruknya isi dari hati itu akan bisa tercermin dari apa yang terucap dari bibir seseorang. Kalau ada orang, dia tidaklah berbicara, melainkan bicaranya senantiasa

penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan. Itulah kondisi hatinya. Sama juga ketika seseorang segala tingkah lakunya, tindak tanduknya, dia melakukan sesuatu yang tidak terpuji di mata manusia, maka itulah gambaran dari isi dari hatinya. Maka ini adalah maksud dari bahwa hati manusia adalah laksana bejana. Hati manusia diibaratkan wadah, hati manusia diibaratkan teko. Maka teko hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau teko itu isinya air putih, maka yang keluar juga air putih. Kalau teko itu isinya kopi, maka dengan hati manusia. Kemudian hadis yang disebutkan di sini adalah sebuah hadis riwayat dari Abu Inabah Al-Khawlani, dan riwayat ini statusnya marfu atau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi aniyatan min ahlil ardi wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin wa ahabbuha ilaihi wa alyanuha wa arquha." Kata Rasulullah, "Inna lillah aniyatan min ahlil ardi." Sesungguhnya Allah itu memiliki bejana, wadah dari kalangan penduduk bumi, kata Rasulullah. "Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin." Dan bejana Rob kalian adalah hati para hamba-hambanya yang saleh. "Wa ahabbuha ilaiha." Dan yang paling dicinta oleh Allah, katanya, "Alyanuha wa arquha," adalah hati yang paling lembut dan hati yang paling bening. Nah, karena hati yang paling dicinta oleh Allah adalah hati yang paling lembut dan hati yang paling bening. Maka perhatikan baik-baik, di dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan bahwa hati manusia itu laksana bejana. Maka kondisi setiap berjana itu atau wadah itu tergantung dari apa yang mengisinya. Dan isi dari berjana tadi atau isi dari hati manusia tercermin dari apa yang dia ucapkan. Sebagai dalil, Allah menyebutkan di surat Muhammad ayat ke-30, menunjukkan bahwa hati manusia adalah berjana, hati manusia adalah wadah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Walata'rifannahum fi lahnil qaul," dan engkau benar-benar memahami mereka, "min lahnil fi lahnil qaul," dari nada bicaranya. Jadi kita akan bisa mengetahui siapakah itu seseorang, siapakah orang itu dari nada bicaranya. Orang yang sombong, orang yang hatinya dipenuhi dengan kesombongan, kira-kira bisa kelihatan gak dari gaya bicaranya? Bisa. Orang yang hatinya penuh dengan kelembutan, bisa dilihat dari gaya bicaranya? Bisa. Walaupun kita tidak bisa memastikan 100%, tapi setidaknya kita bisa membaca karakter seseorang, membaca watak seseorang, membaca kondisi seseorang dari cara dia bicara. Apa yang ada di dalam hati itu tergambar dari apa yang terucap dalam setiap ucapan. Apa yang ada di dalam hati akan tergambar dari setiap tindakan dari apa yang dilakukan. Maka bukan berarti bahwa ketika kita mendapati, "Oh, saya kalau bicara gak bisa keras tapi lembut. Oh, saya kalau bicara gak bisa marah-marah tapi sabar," berarti hati saya bersih. Gak bisa juga. Artinya itu hanya salah satu tanda saja, tanda bahwa hati kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan lembut. Ketika kita bicara dengan lembut atau ketika orang ngomong dengan nada yang kasar, berarti hatinya adalah hati yang kasar. Itu salah satu tanda saja. Artinya kita menjadikan bahwa apa yang keluar dari lisan

0: kita, apa yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan kita, itu hanya sebagai salah satu tanda saja. Tidak bisa memastikan kalau begitu saya orangnya lembut, saya orangnya baik, saya orang yang sabar, tidak bisa. Kenapa sebabnya? Karena Allah sudah mengingatkan kita di surat An-Najm ayat ke-32, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kalian itu mengatakan dirimu suci. Janganlah kalian mengklaim dirimu suci, wa a'lamu bimanittaqa. Allah yang paling tahu tentang orang-orang yang bertakwa. Jadi tanda baiknya hati itu tidak hanya tercermin dari apa yang terucap dan apa yang kita lakukan, tetapi setidaknya ini juga harus diiringi dengan tanda berikutnya. Ada 6 tanda sekiranya yang harus kita catat, yang menunjukkan bahwa Allah telah memberikan kepada manusia hati yang bersih. Ada 6 tanda yang harus kita perhatikan, yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjaga hati kita. Maka di antara tanda yang harus kita ketahui adalah, tanda pertama, hati yang bersih, hati yang sehat adalah hati yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang senantiasa bersemangat dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang senantiasa tidak pernah merasa bosan dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah itu gampangnya bagaimana? Gampangnya begini. Kita setiap hari mendengar suara azan. Sehari berapa kali? 5 kali. Maka hati yang bersih, hati yang sehat adalah hati yang merasa berbahagia dengan panggilan azan. Ketika Allah memanggil, ketika muadzin memanggil, hayya 'alas shalah. Mari kita tunaikan salat. Hayya 'alal falah. Mari kita sambut kemenangan. Maka disitulah hati kita bersemangat untuk segera memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan tanda bahwa hati kita dalam keadaan baik-baik saja. Manusia itu imannya naik dan turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa naik, iman bisa turun. Maka ketika iman kita lagi naik, kita akan merasa begitu ringannya kita, begitu entengnya kita memenuhi panggilan Allah. Terkadang kita ke masjid sebelum azan, ya. Namun ketika iman lagi turun, kita pergi ke masjid sebelum salam. Artinya masbuk. Kalau pas lagi semangat, berangkat ke masjid sebelum azan. Kalau lagi enggak semangat, berangkat ke masjid sebelum salam, masbuk. Nah, ini wajar. Namanya juga manusia. Manusia bukan robot. Manusia imannya bisa naik dan bisa turun. Maka tanda bahwa hati kita dalam keadaan baik-baik saja, hati kita itu bersemangat untuk memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan salat berjamaah di masjid. Beda dengan orang-orang munafik, beda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan bagaimana cara mereka memenuhi panggilan Allah. Allah menyebutkan, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka bangun untuk memenuhi panggilan salat, qamu kusala. Mereka itu bangun dalam keadaan bermalas-malasan, bangun dalam keadaan berogah-ogahan, bangun dalam keadaan gak semangat. Yuraunan nas, mereka itu ingin dilihat orang. Mereka ingin dilihat oleh orang dari ibadah-ibadah mereka. Maka tanda hati yang bersih, tanda hati yang sehat adalah hati yang senantiasa ingat kepada Allah, bersemangat dalam ingat kepada Allah, yang senantiasa tidak jenuh dan tidak bosan dalam mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati inilah yang merupakan hati yang kita idam-idamkan, yang berlomba-lomba bukan sekedar memenuhi panggilan Allah, tapi berlomba-lomba atau berfastabikul khairat. Ya, berlomba-lomba berfastabikul khairat untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka panggilan Allah bukan sekedar salat. Panggilan Allah diantaranya adalah panggilan untuk hadir di majelis ilmu, panggilan untuk hadir menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya sama dengan wajibnya menunaikan ibadah salat. Dalilnya apa? Rasulullah menyebutkan talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, sebagaimana wajibnya salat lima waktu, sebagaimana wajibnya orang berpuasa Ramadan, sebagaimana wajibnya orang bayar zakat. Jadi kita ngaji itu wajib sebenarnya, bukan sunnah, bukan sesuatu yang mubah, bukan, tapi ini sesuatu yang wajib. Maka hati yang sehat adalah hati yang bersemangat untuk senantiasa datang ke majelis ilmu. Sampai Rasulullah pernah menyebutkan idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian itu melewati taman-taman surga. Taman surga maksudnya apa? Majelis ilmu. Majelis ilmu inilah taman-taman surga yang Allah sediakan di dunia. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, barang siapa yang diharamkan oleh Allah untuk bisa hadir di taman surga yang ada di dunia, maka orang tersebut akan diharamkan oleh Allah memasuki taman-taman yang ada dalam surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah, semoga hadirnya kita sore hari ini di pengajian di masjid yang kita cintai ini, Masjid Prawiro Taman di kota Yogyakarta, semoga menjadi saksi di sisi Allah nanti bahwa kita sudah hadir di taman-taman surga yang ada di dunia. Dan semoga suatu hari kelak kita akan dikumpulkan kembali di dalam taman-taman surga yang ada di surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, Rasulullah menyebutkan idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka bersemangatlah, kata Rasulullah. Farta'u, semangat. Jadi orang ngaji itu harus semangat. Enggak banyak alasan. Banyak orang di luar sana itu ngajinya itu pakai rumus yen. Yen ora udan. Yen ono wektune. Yen ora kesel. Yen ono seneke. Nek ora ono seneke ra mangkat. Yen ora panganane misalnya. Tapi orang yang beriman itu bersemangat, mau ada seneknya, mau enggak ada seneknya, mau ora udan, mau udan ora udan. Yang namanya ngaji, ngaji. Ngaji ini adalah makanan hati. Manusia, tubuh manusia terkumpul dua komponen besar di dalamnya. Yang pertama jasmani, yang kedua apa? Rohani atau rohana? Rohani. Ya, kalau rohana besok kita bahas ya. Hari ini kita bahas rohani dulu. Rohani, makanan jasad kita adalah apa kira-kira? Makanan jasad kita adalah ya tahu, tempe, gudeg, nggih. Kalau makan rohani kita itu adalah ilmu, ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibaratnya kalau kita enggak pernah ngaji, jiwa kita itu kosong, jiwa kita itu kering, jiwa kita itu terasa gersang. Maka Rasulullah mengatakan idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka bersemangatlah. Maka para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, ya Rasulullah, taman surga itu di mana? Taman surga itu apa gitu? Apa yang dimaksud taman surga? Maka Rasulullah menyebutkan hilaqudz dzikr, yaitu halaqah-halaqah dzikir. Yang di situ disebutkan tentang nama-nama Allah, disebutkan tentang Rasulullah, disebutkan tentang agamanya Allah dan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus semangat. Apapun yang terjadi, walaupun lagi sakit gitu ya. Kalau masih bisa berangkat, berangkat. Kalau enggak bisa berangkat, alhamdulillah. Zaman sekarang banyak kajian udah di live di YouTube ya. Bisa tetap ngaji via YouTube. Lagi safar tetap bisa ngaji via YouTube. Lagi masak tetap bisa ngaji via YouTube. Maka bersemangatlah. Nah, inilah tanda pertama, tanda bahwa orang memiliki hati yang bening. Dia itu akan senantiasa untuk mengingat Allah, bersemangat dalam mengingat Allah, dan berjuang untuk melawan rasa bosan dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda pertama. Tanda kedua, tanda bahwa seseorang itu punya hati yang bening adalah ketika dia merasa rugi dari suatu peluang amal soleh, peluang kebaikan yang tidak bisa dia kerjakan. Ya, rugi kalau enggak bisa baca Quran hari itu. Rugi kalau enggak baca zikir pagi dan petang hari itu. Rugi kalau enggak bisa berangkat pengajian hari itu. Rugi kalau enggak bisa bersedekah padahal ada duitnya. Rugi kalau enggak bisa berangkat umroh padahal ada rezekinya. Rugi kalau tidak segera daftar haji padahal duitnya udah ada. Maka kalau kita merasa rugi dari sebuah amal soleh yang kita tinggalkan, maka insya Allah itu menjadi tanda bahwa manusia tersebut memiliki hati yang bening. Tapi kalau kita meninggalkan sholat terasa biasa, meninggalkan puasa terasa tidak ada apa-apa, meninggalkan kesempatan amal soleh sepertinya tidak ada sesuatu yang terlewatkan begitu saja, maka berarti hati kita ini sedang bermasalah. Ya. Nah, ini tanda kedua, yaitu kita merasa rugi saat kita luput dari sebuah peluang amal saleh. Kemudian tanda ketiga bahwa seseorang itu punya hati yang bersih, hati yang sehat adalah biasanya orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang sehat tersebut, dia itu cenderung akan pelit ya. Tapi bukan pelit dalam tanda kutip. Pelit terhadap waktu yang dimilikinya. Ya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan berarti bahwa orang yang pelit kepada waktunya lalu dia tidak bersosial, dia tidak bermasyarakat, tidak. Orang yang dia pelit kepada waktunya, dia tetap bekerja, dia tetap berinteraksi dengan masyarakat, dia tetap bergaul dengan masyarakat, tapi dia jadikan setiap aktivitasnya, bekerjanya untuk meraih pahala di sisi Allah, bergaulnya di tengah manusia dan masyarakat untuk meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memiliki hati yang bening akan senantiasa memiliki perhitungan atas setiap waktunya, karena waktu adalah modal terbesar bagi manusia. Manusia kita ini hanyalah kumpulan hari demi hari. Kita hanyalah kumpulan jam demi jam. Kita ini hanyalah kumpulan menit demi menit. Kita hanyalah kumpulan detik demi detik. 60 detik berlalu sama dengan 1 menit berlalu. 60 menit berlalu sama dengan 1 jam berlalu. Lalu kemudian 24 jam berlalu sama dengan 1 hari telah berlalu. Ketika waktu kita sudah berlalu begitu saja, waktu itu tidak akan pernah kembali. Padahal waktu adalah modal terbesar dalam kehidupan manusia. Waktu adalah modal, modal utama dalam beramal saleh. Maka saking pentingnya waktu sampai Allah itu bersumpah dengan nama waktu. Allah berfirman, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu mesti dalam keadaan yang merugi. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, menasehati di atas jalan kebaikan, menasehati di atas jalan keburukan. Sampai saking berharganya tentang nikmat waktu dan ayat ini, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafat." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas umat ini kecuali satu surat ini saja, maka satu surat ini saja sudah cukup bagi manusia. Kenapa? Manusia itu bekal terbaiknya atau modal terbesarnya adalah waktu. Kalau waktu hilang, hilanglah modalnya. Maka orang yang hatinya bening, hatinya sehat adalah orang yang senantiasa perhatian dengan waktunya. Tidak semena-mena kepada waktunya, dijaga betul waktunya supaya tidak berlalu secara sia-sia. Ini tanda yang ketiga. Tanda yang keempat, tanda bahwa orang itu memiliki hati yang bersih, hati yang bening. Hati yang sehat adalah orang yang di dalam jiwanya itu hanya ada satu keinginan semata. Di dalam jiwanya hanya ada satu fokus semata, yaitu keinginannya dan fokusnya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan karena Allah, apa yang dilakukan mencari ridha Allah, apa yang dikerjakan mencari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Allah dan semakin membuat dia semakin jauh dari Allah, maka akan dia singkirkan, akan dia tinggalkan, akan dia buang jauh-jauh. Tapi sebaliknya, ketika itu akan semakin membuat dia dekat kepada Allah, maka dia akan kerjakan. Maka mulai hari ini, kalau kita ingin memiliki hati yang bening, cobalah setiap kita mau melakukan apapun juga, dipikir kira-kira perbuatan ini membuat saya semakin jauh dari Allah atau semakin dekat sama Allah. Mulai hari ini, kalau kita ingin punya hati yang bening, dipikir lagi, saya kalau ngomong kata-kata ini, saya kalau nulis tulisan ini, saya kalau balas pesan ini, saya kalau komentar postingan ini, ini membuat saya semakin dekat kepada Allah atau membuat saya semakin lupa sama Allah. Maka orang yang hatinya bening itu keinginannya cuma satu, meraih ridha Allah. Termasuk ketika dia bekerja. Kenapa dia bekerja? Meraih ridha Allah ketika dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kenapa dia kemudian mau bersusah payah membanting tulang agar dia bisa mengumpulkan harta, agar bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, orang yang memiliki hati yang bening itu keinginannya cuma satu, yaitu hanya untuk menuju kepada Allah semata. Semua tujuannya, semua semangatnya, semua impiannya, semua harapannya adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Man kana hammuhu al-akhirah." Barang siapa yang orientasinya adalah akhirat, barang siapa yang orientasinya mencari ridha Allah, barang siapa yang orientasinya mencari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jama'allahu syamlahu, maka Allah akan menjadikan kesempurnaan untuknya. Jadi kalau kita punya niat, jadikan niat itu niat yang baik-baik meraih ridha Allah semata, maka Allah akan turun tangan membantu semua urusan kita. Kita mau niat, kita punya cita-cita, kita punya harapan, maka ajarkan kepada anak kita agar meluruskan harapannya, cita-citanya untuk Allah semata. Ketika cita-cita kita meraih cinta Allah, ridha Allah, Allah akan turun tangan, ya, membantu kita dan menyempurnakan untuk kita hal tersebut. jama'allahu syamlahu, maka Allah akan jadikan kesempurnaan dari apa yang dia inginkan disempurnakan. Nah, kemudian waja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan jadikan kekayaan itu ada pada hatinya. Materi mungkin dia boleh kekurangan, dia mungkin gak punya duit, tetapi dia merasa kaya di dalam hati. Dia merasa tenang, dia merasa tentram, dia merasa tidak membutuhkan orang lain kecuali Allah. Dia merasa bahwa hidupnya begitu bahagia di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Kenapa? Itulah orang-orang yang dikayakan oleh Allah hatinya. Sering kita dapatkan orang gak punya harta, kemana-mana naik sepeda, tapi dia bisa senantiasa tersenyum kepada setiap orang yang ditemuinya. Kenapa? Orang ini adalah orang yang sudah dikayakan hatinya oleh Allah. Tapi sering kita dapatkan orang naik mobil bagus, bawa HP bagus, semua serba bagus, wajahnya bermuka masam. Kenapa? Sebabnya orientasinya. Ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia merasa marah, dia merasa tidak ridha. Maka di sini kita bisa melihat kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan di dalam hati. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan Allah datangkan kepadanya dalam keadaan hina. Ya. Kebayang enggak? Dunia didatangkan kepadanya dalam keadaan hina, dalam keadaan dia wegah, moh ya. Dalam keadaan dia enggak suka pada dunia, dan Allah sudah datangkan dunia kepadanya. Ketika kebanyakan manusia itu mengejar dunia sampai menghinakan dirinya. Buktinya apa? Orang mengejar dunia sampai dia menghinakan diri sendiri. Fenomena manusia hidup di zaman sekarang dengan standar TikTok. Manusia hidup di zaman sekarang dengan standar sosial media. Semua dilakukan untuk apa? Untuk mengejar yang namanya pencapaian di dalam sosial medianya. Berapa pertambahan followernya, berapa yang like ya. Sampai kemudian kasus munculnya apa? Fenomena Rojali dan Rohana ya. Rojali apa? Rombongan jarang beli, jalan-jalan di mall. Rohana, rombongan hanya mencoba dan bertanya-tanya. Ya, ke mall. Mall rame enggak hari-hari ini yang katanya daya beli susah? Rame. Ya. Tapi dipenuhi oleh rombongan Rojali dan Rohana. Kenapa sebabnya? Ternyata rombongan Rojali dan Rohana ke mall hanya untuk apa? Demi untuk Insta story-nya gitu ya. Hanya untuk mengupload di story mereka. Lagi di toko apa gitu ya. Nah, maka sekali lagi lihatlah bagaimana kemudian banyak orang zaman sekarang mereka itu mengejar dunia sampai menghinakan diri mereka. Menjilat sana, menjilat sini sampai ada istilah ABS, asal bapak senang. Sedangkan bagi orang-orang yang diberikan kekayaan hati oleh Allah, fokusnya hanya kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani, yang maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala al-basit, yang maha meluaskan rezeki. Itu akan mendatangkan kelapangan rezeki baginya, wahya raghimah, dalam keadaan dia enggak suka dengan dunia itu. Dalam keadaan dunia itu datang kepadanya dengan menghinakan dirinya. Kebayang enggak? Dunia datang kepada seseorang dalam keadaan dunia itu hina di hadapan orang itu. Maka sungguh ini adalah hal yang tentunya akan bisa didapat ketika orang itu memfokuskan dirinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanda yang kelima bahwa seseorang itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati yang bening, hati yang bersih, hati yang sehat adalah ketika seseorang itu memperhatikan dan memfokuskan pada apa yang dilakukannya agar dia bisa ikhlas hanya mencari ridha Allah semata. Jadi ketika seseorang fokus melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, apapun yang saya lakukan karena Allah, artinya saya akan tetap melakukan kebaikan ini walaupun orang-orang tidak ada yang memuji saya. Saya akan tetap kerjakan ini walaupun orang-orang mencaci dan memaki saya. Maka semoga itu menjadi tanda keikhlasan. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang tidak terbang ketika dia dipuji. Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak tumbang ketika dicaci. Maka hati yang bersih adalah hati yang senantiasa berfokus pada meraih keikhlasan, agar dia bisa ikhlas mendapatkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Kemudian yang keenam, tanda bahwa seseorang memiliki hati yang bersih, hati yang bening, hati yang sehat, maka biasanya orang ini adalah orang yang sangat mengagungkan sholat. Ya, seberapa besar seseorang mengagungkan sholat yang dilakukannya, ini menunjukkan atas semakin besarnya kebeningan di dalam hati dan jiwanya. Maka bagaimana kita bisa melihat bagaimana Rasulullah menjadikan sholat sebagai ibadah yang akan mendatangkan pertolongan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan juga dengan sholat kalian. Sampai dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal aqimis sholah warihna bisalah. Wahai Bilal, yuk dirikan sholat dan buatlah kita itu bisa beristirahat di dalam sholat kita. Jadi sholat itu adalah sarana healing bagi seorang muslim. Sholat adalah sarana untuk menguatkan hati manusia, bahkan menguatkan badan manusia, bahkan menguatkan jiwa manusia. Nabi juga pernah menyebutkan waju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan Allah jadikan penyejuk hati itu ada pada salat. Maka inilah rahasianya kenapa dalam setiap hari kita diperintahkan salat sehari 5 kali, supaya kita mendapatkan penguatan hati dan jiwa sebanyak itu pula. Apalagi ketika kita itu menunaikan sholat tahajud, akan semakin kuat lagi jiwa manusia. Asal tahajudnya karena Allah ya. Karena Allah menyebutkan di antara ayat-ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayat ya ayyuhal muzammil kumilaila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Sampai para ulama menyebutkan bahwa ayat ini, judul dari ayat ini adalah Zadud Da'iyah, bekal para da'i. Para da'i, para pendakwah harusnya menjadi orang yang menjaga sholat malamnya. Kenapa? Ketika berdakwah ada banyak tantangan dalam dakwahnya. Maka bekal utama sebagai pendakwah adalah sholat tahajud ya, sholat malam. Sama juga ketika masalah hidup kita terlalu banyak, terlalu besar, mungkin bukan masalah yang besar, tapi kapasitas kita yang perlu diperbesar. Bagaimana cara kita memperbanyak dan memperbesar kapasitas kita menghadapi masalah hidup? Caranya adalah tegakkan sholat. Tegakkan sholat, jangan cukup dengan sholat yang wajib. Tegakkan sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud. Ya, maka sholat ini menjadi penguat, menjadi pembersih bagi hati, penguat bagi hati, penguat bagi jiwa. Ketika banyak orang stres di hari-hari ini, banyak orang depresi, apa yang kurang kira-kira? Apakah kurang gajinya? Apa kurang duitnya? Bukan, kurang imannya, kurang takwanya. Maka Islam memberikan solusi kepada kita untuk apa? Untuk menunaikan sholat, untuk menghadirkan hati yang bersih, hati yang bening, hati yang sehat. Maka dari itu kemudian dari sini kita bisa melihat bagaimana Islam adalah agama yang sempurna. Segala jalan-jalan kebaikan untuk manusia sudah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana segala jalan-jalan keburukan sudah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita diantaranya adalah menunaikan sholat. Dan sholat yang akan menjadi penyejuk pandangan dalam hidup kita adalah sholat yang terkumpul dalam sholat itu 6 perkara sekaligus. Yang pertama, sholat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, sholat yang jujur, yang tulus. Artinya orang ketika sholat betul-betul memfokuskan pikirannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sholat yang di situ ada mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi, tuntunan Rasul. Sholat yang mengikuti apa yang contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, syarat bahwa sholat itu akan menjadi penyejuk hati dalam hidup manusia adalah adanya ihsan, yaitu sholat yang membuat kita merasa semakin dilihat oleh Allah. Bukan kita sholat untuk dilihat oleh manusia, tapi kita merasa sholat kita dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, sholat yang akan membuat kita semakin dekat kepada Allah, sholat yang terkandung di dalamnya al-minnah, yaitu bagaimana kita mengingat-ingat atas karunia Allah. Karena tujuan dari sholat yang paling utama adalah diantaranya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Dalilnya apa? Allah menyebutkan, inna a'tainaka kautsar. Kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Karena Allah sudah kasih nikmat, apa yang harus dilakukan? Fasalli li rabbika wanhar. Tunaikanlah salat dan sembelihlah hewan kurban. Artinya salat merupakan salah satu sarana untuk mengingat kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, syarat bahwa sholat kita bisa menjadi sarana untuk meraih ketenangan dalam jiwa dan kebeningan dalam hati manusia adalah ketika dalam sholat itu kita menghadirkan at-taksir, melihat kekurangan diri, bahwa ibadah kita itu masih kurang, ibadah kita belum ada apa-apanya. Maka dengan itu kita berjuang, kita mengumpulkan bekal terbaik sebelum menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu semoga Allah membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Semoga Allah menjadikan hati kita sebagai qalbun salim, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari dimana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kalian, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Wallahu ta'ala bisawab, wa sallallahu wasallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

رياح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.

0: ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Afwan Ustaz, izin bertanya, jika ada seorang suami yang selalu memfasilitasi istrinya dengan baik, seperti belanja ke pasar dengan suaminya, pergi kemana-mana harus diantar, semua kebutuhannya terpenuhi, namun ternyata sang suami itu jalan dengan wanita lain, apakah kita masih harus taat kepada suami?
4: Ini yang Anda sebutkan, permasalahan rumah tangga itu berat sekali. Ya, itu berat sekali. Kalau sudah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti ini, baru orang kebingungan, ya. Dan masalah memang tidak satu dua, ini banyak sekali. Na'udzubillah kalau sampai ini, kalau jalan aja nggak ada masalah, ya bukan nggak ada masalah, itu masalah besar. Akan tetapi kalau yang dibilang sama orang namanya selingkuh itu, na'udzubillah, banyak pertanyaan seperti itu. Ini gimana nih selingkuh, ini gimana selingkuh, na'udzubillah. Nah makanya Anda bilang, ketika keluarga dan rumah tangga itu dikuatkan dengan syariat, maka biiznillah hal-hal yang tidak diinginkan itu akan terjaga. Baik, istri ketika mengetahui suaminya berjalan dengan wanita lain. Wanita lain itu siapa? Kalau pacar, akhdan. Istilahnya dalam Al-Quran itu akhdan. Wanita gelap atau yang tidak mahram. Maka ini maksiat, maka harus diingatkan. Diingatkan, tapi mengingatkannya itu bukan hanya sekedar meluapkan emosi, akan tetapi mengingatkan yang memang targetnya, peringatannya nyampe gitu. Kalau seandainya nggak mampu untuk lewat langsung, maka bisa menggunakan perantara, entah dari orang tuanya sendiri, orang tuanya si suami itu, kakaknya, istrinya, apa, lewat mananya lah gitu istilahnya, yang kira-kira bisa, kalau memang nggak bisa diutarakan. Kemudian apakah harus taat? Kalau seandainya tidak taat, hancur itu langsung. Nah, kalau seandainya gara-gara melihat suami melakukan maksiat, lalu istri jadi ngamuk dan tidak taat pada suami, wah ini nanti hancur, tambah tidak ada solusi. Ya. Nah, jadi tinggal diselesaikan urusannya. Ya, diselesaikan urusannya, anak kayak melihat antum ada masalah gitu. Nah, dan kalau seandainya wanita yang dimaksudkan adalah istri yang lain, yang sah, maka tidak mengapa otomatis. Tetapi cemburu itu memang ada. Tetapi kecemburuan itu masih lebih rendah daripada membiarkan suami terjerumus ke dalam perzinahan. Dan yang banyak terjadi di tengah masyarakat, seorang perempuan barangkali lebih menerima ketika suaminya selingkuh daripada suaminya menikah lagi. Ini repot. Ya, ini repot sekali. Tapi ala kulli hal, ketika terjadi seperti itu, maka ketika ada perintah untuk melakukan yang tidak maksiat, maka tetap ditaati. Contoh suami sudah terlanjur seperti itu, lalu dia mengingatkan, "Dek, bangun untuk sholat." Lalu bilang, "Enggak, anak enggak mau taat." Repot. Ya, repot seperti itu. Siapkan sarapan, lalu tidak, anak nggak mau, kayak gitu, ini repot lagi, karena memang itu sudah menjadi kebutuhan dan kewajiban. Nah, jadi yang penyakit ini yang diselesaikan, bukan berarti yang lain yang menjadi kewajiban tidak dikerjakan. Mudah-mudahan Allah kasih semua bimbingan dan perbaikan kondisi dan semua yang terbaik. Wallahu a'lam.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Al-Qaeda.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
0: Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifz

0: بجانب.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.

untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: lazim.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain

kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: الْمَفْتِنُونَ.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

0: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.
1: Oh.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

0: Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.
1: Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini sebagaimana ia melewati jutaan orang Arab sebelumnya, tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun Islam yang agung ini memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, Kisra, Raja Persia, dan Kaisar Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan diingat oleh lisan sejarah. Kisahnya dengan Kisra, Raja Persia, terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para raja ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh yang mereka belum pernah mengenalnya sedikit pun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyuruh raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik satu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya, yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud lalu bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja-raja ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kami akan menunaikan tugasmu dengan baik, wahai Rasulullah. Silakan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada raja-raja ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra, Raja Persia. Abdullah bin Hudzaifah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri, tidak bersama siapapun selain Allah. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan sang raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya, dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Hudzaifah diizinkan untuk masuk. Abdullah bin Hudzaifah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar. Terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak dan badan tegap. Dadanya bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis, seraya berkata, "Tidak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat, sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hijrah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk. Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahannya langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya, maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini, padahal dia adalah bawahanku, yakni yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah diusir dari majelisnya, maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majelis Kisra, sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli keadaan apapun. Yang penting, aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu ia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kerajaannya." Kisra menulis surat kepada Bahdan, gubernurnya di Yaman. "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepadaku." Maka Bahdan, yakni gubernur itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bahdan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bahdan meminta dua utusannya agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya, dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat, sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yathrib." Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. "Berbahagialah kalian dan bersukacitalah karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian." Adapun dua orang laki-laki utusan Bahdan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat Bahdan kepada beliau seraya berkata, "Raja di Raja Kisra telah menulis surat kepada raja kami Bahdan agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian, kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Shirawaih, di malam ini, di bulan ini. Keduanya menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Badan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberi apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu. Dua utusan itu meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Badran berkata, jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Jika tidak, maka kami akan berpikir ulang. Tidak lama setelah itu, Badran menerima surat Shirawaih yang berisi, amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya, kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayi'at dari kaummu untukku. Begitu Badan membaca surat Shirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Ini adalah kisah pertemuan Abdullah bin Huzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Kaisar, penguasa Romawi, sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin. Mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, dia memerintahkan tentaranya agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Huzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu. Raja Romawi menatap Abdullah bin Huzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, aku menawarkan sesuatu kepadamu. Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri, mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita sama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan saja apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib, dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, tembakkanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk agamanya, namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, tembakkan anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya, namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan, lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta dua orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu, Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya masuk ke agama Nasrani. Tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melimparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, dia mulai menangis, sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, "Dia menangis." Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, "Kembalikan dia kepadaku." Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, "Celakalah kamu. Apa yang membuatmu menangis?" Abdullah menjawab, "Yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku, lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fisabilillah." Akhirnya tagut itu menyerah dan berkata, "Apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu?" Abdullah menjawab dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, "Aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas, demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku lakukan hal itu." Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar, Raja Romawi, memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab. Dia menceritakan kisahnya, maka Al-Faruq sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka dia berkata, "Patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah. Aku yang pertama kali akan mengawalinya." Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya. Demikian, wallahu a'lam.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pengajian kita untuk membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kita masih bersama dengan bab nomor 145 yang judulnya Mukmin itu enggak suka mencela. Enggak suka apa? Mencela. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 312 dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah, yang ada di halaman 320. An Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisal mu'minu bitta'an." Mukmin itu bukan orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Satu. Walal'an, bukan orang yang suka melaknat, mendoakan keburukan buat orang lain. Walal fahish, dan bukan pula orang yang suka berbuat dan berkata kasar atau kotor. Sudah berapa ini? Tiga. Yang keempat, walal badhi, dan bukan pula orang yang gak punya malu, sehingga kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang saru. Ya, apa saru? Jorok. Kata-kata yang jorok. Jadi hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW ini sedang menjelaskan salah satu karakter mukmin yang sangat menonjol, yaitu lisan mereka itu bersih. Kenapa? Bersih. Karena rajin sikatan. Bersih dari kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Ya. Entah masih ada yang ingat enggak jemaah, beberapa hari yang lalu saya menyampaikan perbedaan mukmin sama munafik. Ada yang masih ingat enggak? Kalau ada yang masih ingat, saya kasih hadiah. Perbedaan mukmin sama munafik. Ini bebas. Mau santri pengkaderan dai, mau santri kriya Quran, mau jamaah, bebas sekarang pertanyaannya. Ayo bersaing. Nah, apa coba? Masya Allah, bagus, bagus. Nanti saya kasih hadiah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Nah,

yang saya inginkan. Jadi sama-sama dapat hadiah nanti insya Allah. Mukmin itu hatinya bersih, sehingga yang keluar dari mulutnya juga bersih. Kebalikannya apa tadi? Munafik. Kalau munafik itu hatinya kotor, makanya yang keluar kata-kata yang kotor. Orang Arab mengatakan kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap poci itu akan mengeluarkan isinya. Kalau isinya adalah air madu, maka yang keluar adalah air madu. Kalau yang isinya adalah air comberan, maka yang keluar pun air comberan. Maka Nabi SAW mengatakan laisal mu'min. Mu'min itu bukan orang yang at-ta'an, suka menjelek-jelekkan orang lain. Bukan. Contohnya ngerasani, menggunjing orang lain, itu menjelek-jelekkan orang lain. Masih suka ngerasain enggak? Masih suka enggak? Berarti kita ini mukmin apa bukan? Ya, mukmin tapi belum ideal. Nak, anak-anak, nantilah nak, ngobrolnya nanti kalau udah selesai ya. Masih pengajian kan? Ini yang pertama, gak suka menjelek-jelekkan siapa? Orang lain. Yang kedua, walala'an. Dan mukmin itu bukan orang yang suka melaknat. Nek bahasa Jawane apa? Nyupatani. Mendoakan keburukan kepada orang lain. Dan tragisnya jamaah yang kami hormati, biasanya yang jadi korban doa keburukan justru malah orang-orang terdekat. Siapa? Suami kepada siapa? Istri. Istri kepada suami. Bapak kepada anak. Biasanya yang kena itu malah justru orang terdekat. Kenapa? Karena mereka yang paling sering berinteraksi. Semakin sering berinteraksi, peluang terjadi kesalahpahaman semakin besar. Sehingga tanpa sengaja si bapak karena jengkel kepada anaknya mengatakan cilaka, la ilaha illallah. Begitu ketabrak motor, aduh skadung. Maka senakal apapun anak kita, bagaimanapun polanya, latihan yang keluar dari mulut adalah kata-kata yang baik. Jadi jangan senakal apapun, bocah nakal, ya akhirnya nakal teman, bocah becut, akhirnya becut teman. Berarti kalau lagi marah gimana yang keluar? Bocah soleh. Wah, masya Allah. Sakit banget. Ya orang cocok Ustaz kalau kesuweh, mulanya aja kesuh. Ya. Itu harus dilatih. Sehingga yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang baik-baik saja. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, mukmin itu kata Nabi SAW, walal fahish. Mukmin itu bukan orang yang suka berbuat dan berkata kasar. Bukan orang yang suka berbuat dan berkata kasar. Perbuatannya enggak kasar karena enggak suka plak. Deget-deget plak, deget-deget plak. Itu bukan mukmin. Bukan mukmin. Nek mengayam kepriwe Ustaz? Ya pada baik. Ada sebagian orang melampiaskan kemarahannya kepada hewan piaraannya. Ayam orang mudeng, ya orang mudeng, ayam mudeng. Jangan. Dia salahnya apa? Hati-hati loh. Itu nanti akan dituntut di akhirat tuh. Wong antar kambing dengan kambing saja, ketika terjadi perkelahian, terjadi apa? Perkelahian. Sehingga salah satu, apa namanya ini,
tanduknya patah, itu yang tanduknya patah nuntut nanti dari kiamat sama sama yang menyeruduk siapa? Kambing juga. Bayangkan, kambing dengan kambing itu nanti di hari kiamat akan ada penuntutan, apalagi manusia kepada kambing, apalagi manusia kepada manusia. Hati-hati, jangan mentang-mentang kucing gak bisa adu-adu, gak bisa lapor polisi ya, kemudian diperlakukan semena-mena. Jangan, hati-hati. Tidak berbuat kotor dan tidak berkata kotor. Setiap akan ngomong, dia pikirkan betul. Apakah ini menyakitkan orang yang saya ajak bicara atau tidak? Tahunya Ustadz menyakitkan. Ya tahunya kan setelah diucapkan, berarti kita ucapkan dulu. Ya enggak, kita ukur saja. Kalau kita diucapi kayak gitu sama orang lain, sakit enggak hati kita? Contoh misalnya, nuhun sewu nggih. Kita mau ngomong maaf goblok sama orang. Kata goblok. Kira-kira itu menyakiti orang itu enggak? Ngukurnya gimana? Kalau ada orang ngomong kayak gitu sama kita, sakit enggak hati kita? Sakit. Jangan ngomong kayak gitu sama orang lain. Orang lain kalau dikatakan hewan yang berkaki nomor 4. Sakit enggak hatinya? Ukur, kalau kita diumpat seperti itu sama orang lain, sakit enggak? Sakit. Berarti jangan umpat seperti itu sama orang lain. Yang ketiga, yang keempat, walal badhi. Dan mukmin itu bukan orang yang enggak punya malu. Setiap dia akan melakukan sesuatu, dia timbang-timbang. Ki pantes apa ora? Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah enggak punya malu, berbuatlah sekehendakmu. Contoh, ya na'udzubillah min dzalik. Joget-joget di depan apa? Di depan umum. Malah sengaja bikin apa? TikTok. Ya. Joget-joget di mana? Di kamar, terus di apa? Di-upload, di-share. Gue pantas apa ora? Pantas apa enggak? Kalau enggak pantas, jangan dilakukan. Masih banyak kreativitas lainnya untuk mencari follower. Gak harus dengan melakukan hal-hal yang membuat malu di kemudian hari. Jejak digital itu susah dihapus. Bayangkan, kalau sekarang kayak gitu, kok kemudian 5 tahun kemudian jadi ustaz? 5 tahun kemudian jadi apa? Ustaz. Begitu lagi ceramah, tahu-tahu ada yang nge-share. Ya, sing biyen ki ustaz iki. Memalukan sekali itu. Ya. Maka pikirkan baik-baik. Mukmin itu bukan orang yang enggak punya malu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ya tadi ya. Monggo silakan ke sini yang dapat hadiah tadi, milih sendiri hadiahnya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gah. Anda. Anda.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayah-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita dapat bersama-sama memakmurkan masjid. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan, kita masih membahas bab yang terkait dengan imam dan makmum. Sebelum kita lanjutkan, kita akan baca satu hal penting dalam hal imam dan makmum yang kemarin sudah kita baca sebagai penegas. An Abi Hurairah taqal, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? Yusallu nabikum fa in asabu falakum wa lahum fa in akhtau falakum wa alaihim. Ini kemarin sudah kita baca kembali sebagai penegas. Rasulullah bersabda, mereka para imam salat bersama dengan kalian. Jika mereka benar, pahalanya untukmu dan untuk mereka. Dan jika fa in akhtau, jika mereka para imam itu keliru, falakum wa alaihim, maka pahalanya untuk makmum dan dosanya untuk imam. Dalam hadis yang lain, selain dari Abu Hurairah, ada hadis dari Sahal ibn Sa'id. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu dhaminun. Imam itu penanggung jawab. Fa idza ahsana falahu wa lahum. Kalau benar, maka pahalanya untuk imam dan untuk makmum. Fa in asaa fa alaihi. Jika ternyata solatnya itu rusak, maka rusak untuknya. Wala alaihim, dan makmumnya tidak rusak. Waqad shaha an Umar annahu shalla bin nas wa huwa junubun. Dan ada hadis sahih, sahabat Umar pernah mengimami orang-orang, wa huwa junubun, padahal beliau sedang junub dan lupa, belum mandi. Walam ya'lam, dan dia lupa, tidak mengetahui kalau tadi belum mandi. Fa'ada walam yu'aitu, maka sahabat Umar mengulang sholat sementara makmum tidak mengulang sholat. Andai imam itu keliru, makmum kemudian juga keliru, maka mestinya yang mengulang imam dan makmum. Ternyata yang mengulang hanya imam, makmumnya tidak mengulang. Wa kadzalika an Utsman, demikian pula sahabat Utsman juga pernah seperti itu. Demikian pula sahabat Utsman juga pernah seperti itu. Jadi ini menjelaskan kepada kita, ketika imam berbuat kesalahan, tapi bukan kesalahan yang sengaja. Jadi ketika imam keliru, tapi keliru yang bukan sengaja. Maka Imam Ibnu Hajar juga menyebutkan di dalam Fathul Bari bahwasanya ini sebagai dalil lebih umum, sah salat di belakang imam yang salatnya itu rusak karena meninggalkan satu rukun atau lainnya apabila makmum itu telah menyempurnakan salatnya. Ini adalah satu pendapat yang disampaikan di dalam kitab Fathul Bari, dengan syarat yang menjadi imam itu misalnya sebagai seorang pemimpin atau khalifah. Tetapi yang paling sah adalah boleh bermakmum kepada imam yang salah, kecuali si makmum itu tahu bahwa imam itu meninggalkan yang wajib. Jadi makmumnya juga tidak tahu. Sehingga ini juga menjadi dalil bagi kita bahwasanya imam itu adalah penanggung jawab. maka di antara sholat yang aman bagi kita ketika kita sholat berjamaah, karena imamnya menjadi penanggung jawab. Jadi ternyata imam itu berat. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga pernah, kemarin sudah kita bacakan hadisnya, masih ingat? Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak mengimami salat. Kemudian takbir. Tetapi kemudian beliau masuk rumah. Jadi tidak jadi mimpin salat. Orang-orang sudah berdiri. Jadi saat itu Nabi memulai sholat lalu bertakbir, kemudian memberi isyarat kepada makmum hendaknya tetap di tempat. Kemudian thumma dakhala, Nabi masuk. Summa kharaja wa ra'suhu yaqtur, kemudian keluar. Sementara keluar itu maksudnya menuju Masjid Nabawi lagi, karena Nabi itu rumahnya gandeng dengan Masjid Nabawi. Kemudian nampak di kepalanya air menetes, artinya tadi Nabi mandi. Fasalla bihim, lalu Nabi ngimami. Falamma qada shalah qala, ketika selesai salat Nabi bersabda, innama ana basyarum mislukum, saya manusia seperti kalian. Wa inni kuntu junuban, dan sesungguhnya aku tadi junub. Jadi Nabi junub, lupa mau jadi imam. Sudah terlanjur takbir, Allahu Akbar, makmum sudah takbir. Maka kemudian beliau meninggalkan makmum dan ngasih syarat tetap di tempat. Beliau masuk mandi. Lalu beliau keluar, kemudian mengimami. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ketika imam itu keliru, kemudian makmum tidak tahu, maka sholatnya sah, dan yang perlu mengulang hanya imamnya, makmumnya tidak perlu mengulang.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Apakah jika seorang anak terlahir dari orang tua yang tidak memiliki akhlak yang baik, maka anaknya apakah akan memiliki akhlak yang tidak baik juga? Ya, pertama, ada dua jenis akhlak. Pertama, akhlak jabaliyah. Kedua, akhlak muktasabah. Akhlak jabaliyah, akhlak bawaan. Terlahir dengan memiliki akhlak seperti itu. Mungkin faktor genetika. Orang tuanya akhlaknya begitu, anaknya juga begitu. Baik yang baik ataupun yang buruk. Namanya jabaliyah. Itu pertama. Kedua, akhlak muktasabah. Muktasabah hasil ikhtiar. Hasil usaha. Umpamanya seseorang memiliki akhlak yang buruk, bisa dirubah enggak menjadi akhlak yang baik? Bisa, dengan ikhtiar. Umpama seseorang berakhlak pelit, turunan orang tuanya pelit, jadi enggak mau ngasih ke orang, enggak mau infak dan sedekah. Suatu saat si pelit ini hadir di kajian. Di kajian dijelaskan tentang keutamaan infak, sedekah, nolong orang, dan dijelaskan bahaya pelit. Dan dia kebetulan hidayah Allah datang masuk. Akhirnya dia tergerak untuk infak dan sedekah. Pas umpamanya lewat canceling di depannya, tadinya dia enggak peduli, tapi karena tertarik dengan keutamaan infak dan sedekah, Infak dan sedekah itu bisa memadamkan murka Allah, mengampuni dosa, meraih pahala, hartanya bakal, rezekinya bakal dilancarkan, dan seterusnya. Tertarik. Akhirnya dia ambil dompetnya, dipilih-pilih, 2.000 masuk. Lumayan. Tadinya enggak pernah. Terus dijelaskan juga dengan keutamaan menolong orang. Jangankan menolong orang yang kesusahan. Menolong seekor binatang najis, anjing yang kehausan, ditolong oleh seorang wanita pelacur, menyebabkan wanita pelacur diapain? Diampuni dosa-dosanya. Apalagi nolong orang. Apalagi nolong orang, dosanya diampuni, masukkan ke dalam surga. Ingat, pas dia habis kajian, mau pulang, ada jamaah yang kelihatannya melamun. Ukti, akhi, ayo kita pulang. Ya, saya nunggu reda, nunggu teduh dulu, ini masih panas. Kenapa emang? Saya mah jalan kaki, jauh, gak punya ongkos. Loh, tergerak, ini lagi orang kesulitan nih. Dia emang berapa ukti?

ongkosnya 10 ribuan. Dia kemudian pilih-pilih, ada Soekarno-Hatta, masukin lagi yang 10 ribu, Kartini apa siapa ya, dikasih. Oh, itu orangnya senang, alhamdulillah, syukron jazakallah, kelihatan alhamdulillah gitu. Ada ongkos nih. Terus Usti udah makan? Belum. Kenapa? Gak ada untuk dikasih lagi 20 ribu untuk seneng lagi. Melihat orang lain seneng dengan pertolongan dia, ada perasaan bahagia. Akhirnya ketagihan. Besoknya berbuat lagi. Besoknya berbuat lagi. Akhirnya jadi akhlak. Yang tanya pelit jadi dermawan. Itu disebut akhlak muktasab. Ya. Jadi apakah kalau seorang orang tua yang akhlaknya buruk menurun ke anaknya akan buruk juga? Mungkin awalnya sebagai akhlak jabaliyah, tapi ketika anaknya disekolahkan, dipondok pesantrenkan, dapat ilmu ya, dapat hidayah, berubah menjadi orang dermawan, sangat-sangat mungkin.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Mutiara Tilawah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Abu Abdullah Al-Qalanisi dan seekor gajah. Dalam sebuah perjalanan, Abu Abdullah Al-Qalanisi dengan mengendarai perahu, tiba-tiba angin kencang mengguncangkan perahu yang ditumpanginya. Seluruh penumpang berdoa dengan khusyuk demi keselamatan mereka, dan mereka mengucapkan sebuah nazar. Para penumpang berkata kepada Abu Abdullah, "Masing-masing kami telah berjanji kepada Allah dan bernazar agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami. Maka hendaknya engkau juga bernazar dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dia menjawab, "Aku ini orang yang tidak peduli dengan dunia. Aku tidak perlu bernazar." Tetapi mereka memaksaku. Lalu aku bersumpah demi Allah, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkanku dari musibah yang menimpaku ini, maka aku tidak akan makan daging gajah. Mereka bertanya, "Apakah boleh bernazar seperti itu? Apakah ada orang yang mau makan daging gajah?" Aku menjawab, "Itulah pilihanku. Semoga Allah memberikan ganjaran atas lisanku yang mengucapkan kata-kata ini." Benar, tidak lama kemudian kapal itu pecah. Para penumpang terdampar di sebuah pantai. Berhari-hari kami berada di pantai tersebut tanpa makan apapun juga. Ketika kami sedang duduk beristirahat, ada anak gajah lewat di depan kami. Mereka menangkap anak gajah tersebut, menyembelihnya, lalu memakannya. Mereka menawariku makan seperti mereka. Aku menjawab, "Aku telah bernazar dan bersumpah kepada Allah Ta'ala untuk tidak makan daging gajah." Mereka mengajukan alasan bahwa aku dalam keadaan terpaksa sehingga dibolehkan untuk membatalkannya. Aku menolak alasan mereka. Aku tetap memenuhi sumpahku. Setelah makan, mereka merasa kenyang lalu tidur. Pada saat mereka tidur, induk gajah datang mencari anaknya. Ia berjalan mengikuti jejak anaknya sambil mengendus-endus. Hingga akhirnya, ia menemukan potongan tulang anaknya. Induk gajah itu pun sampai di tempat peristirahatan kami. Aku memperhatikannya. Satu demi satu, orang-orang itu diendus. Setiap kali ia mengendus bau daging anaknya pada orang itu, maka orang itu diinjak dengan kaki atau tangannya sampai mati. Dan akhirnya, mereka semua telah mati. Tiba saatnya induk gajah mendekatiku. Ia menciumku, tapi tidak mendapatkan bau daging anaknya pada diriku. Lalu ia menggerakkan tubuh bagian belakangnya. Ia memberi isyarat, kemudian mengangkat ekor dan kakinya. Dari gerakan tubuh gajah itu aku mengerti bahwa ia menghendaki agar aku menungganginya. Lalu aku pun naik, duduk di atasnya. Ia memberi isyarat agar aku duduk dengan tenang di atas punggungnya yang empuk. Ia membawaku berlari kencang, sehingga malam itu juga aku tiba di sebuah perkebunan yang banyak pepohonan. Ia memberi isyarat agar aku turun dengan bantuan kakinya. Maka aku pun turun. Kemudian ia berlari lebih kencang daripada larinya saat ia membawaku tadi. Di pagi hari, aku menyaksikan di sekelilingku terdapat hamparan sawah, perkebunan, dan sekelompok orang. Orang-orang tersebut membawaku ke rumah kepala suku. Juru bicara suku itu memintaku berbicara. Kemudian, aku ceritakan tentang diriku dan kejadian yang dialami sekelompok orang dan rombongan dalam perahuku. Juru bicara itu bertanya kepadaku, "Tahukah kamu berapa jauh jarak perjalananmu dengan seekor gajah itu?" Aku menjawab, "Aku tidak tahu." Ia lantas menjawab, "Sejauh perjalanan selama 8 hari, sementara gajah itu membawamu lari hanya dalam 1 malam. Selanjutnya, aku diperkenankan tinggal bersama mereka di desa tersebut, sehingga aku mendapatkan pekerjaan. Setelah itu, aku pulang ke kampungku." Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wawasan yang bermanfaat untuk kita.

Beberapa hari yang lalu kakak saya nge-share berita terkait dengan adanya seorang yang hidup di lingkungan pesantren kemudian mengakhiri hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemarin dua hari yang lalu saya ngisi di salah satu majelis taklim. Ketika saya datang ke sana, salah satu pengurus majelis taklim langsung mendekat ke saya. "Ustadz, ada kabar duka." "Siapa Pak yang meninggal?" "Salah satu jamaah majelis taklim kita." "Yang mengenaskan Ustadz, matinya bunuh diri." "Yang mana Pak?" saya tanyakan seperti itu. "Jamaah yang mana?" "Itu loh Ustadz yang rajin bertanya." La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang aman, karena syaitan terus akan membisikkan kepada manusia kejelekan, dosa, maksiat, bahkan sampai kekufuran pun akan terus diusahakan. Maka tidak ada yang aman dari tipu daya syaitan, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dua kabar yang saya dapatkan tadi, track recordnya mereka bukan orang gak kenal majelis taklim. Mereka orang-orang yang biasa singgah di majelis taklim. Maka jangan pernah merasa aman. Teruslah dekatkan diri kita kepada Allah, minta penjagaan kepada Allah, minta kesabaran, minta solusi dari masalah yang kita hadapi. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan majelis kita kali ini kita akan bahas bunuh diri dalam pandangan syariat. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang tadi saya dapatkan, wallahu a'lam, latar belakang secara detail kita tidak mengetahuinya. Namun pada hakikatnya orang yang sampai menghabisi dirinya sendiri, orang yang bunuh diri, ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Di antaranya adalah kondisi ekonomi, himpitan ekonomi, apalagi di saat kita sekarang ini, kondisi ya seperti yang panjenengan rasakan gitu ya. Dari pojok pasar sebelah sana ada keluhan, pasar yang lainnya lagi keluhan, yang punya toko mengeluh tentang omsetnya yang turun drastis, yang jualan juga pada yang kelilingan seperti itu juga merasakan dampaknya. Kondisi-kondisi yang semacam ini disebutkan di antara sebab yang menjadikan seorang kemudian memutuskan untuk apa? Mengakhiri hidup. Yang lainnya adalah karena penyakit. Penyakit menaun yang berat, yang sakit banget dirasakan. Orang tidak sabar, bahkan di zaman Nabi SAW juga ada orang yang ikut berperang, kemudian karena terluka enggak tahan dengan sakitnya, akhirnya mengakhiri hidupnya. Terjadi apa hebat-hebat jadi orang semuanya, namun tidak pernah memikirkan orang tuanya. Itu pun terjadi yang semacam itu. Demikian juga ada orang yang dihantui. Dihantui apa? Dihantui dosa di masa lalu. Pernah terjerumus ke dalam kesalahan yang fatal di masa, disebutkan di dalam hadis Nabi ancamannya begitu mengerikan. Seperti pembunuhan misalnya. Sebagian orang pernah membunuh kemudian merasa bersalah akhirnya bunuh diri. Dan ini sering terjadi. Bunuh istrinya, bunuh anaknya dengan mengakhiri hidupnya sendiri gitu kan. Atau membunuh suaminya, bunuh anaknya kemudian dia bunuh diri.
La haula wa la quwata illa billah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita mengadu. Saudaraku kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa diri kita ini hakikatnya itu cuma sekedar titipan dari Allah, bukan milik kita secara totalitas. Hidup kita, fisik kita, tubuh kita ini semuanya adalah pemberian dari Allah. Apa buktinya? Buktinya adalah kita akan dimintai tanggung jawab. Kalau milik kita total itu ya gak ada tanggung jawab nanti. Mau ngapain aja gak ada pertanggung jawab.

ditindik kurang marem di telinga, ditindik lambene. Naudzubillah sampai sendewer-ndewere. Dan panjenengan menyaksikan orang-orang seperti itu ya tersiksa, makan ya susah banget kan. Hidung ditindik, telinga ditindik, kemudian apa? Wudhal ditindik barangan. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan punya kita, buktinya nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh berbuat semau kita terhadap fisik kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29 sampai 30. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Penipuan, pencurian, riba. Ini semuanya adalah apa? Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ditambah lagi di zaman kita sekarang ini adanya praktek-praktek perjudian. Itu makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kita tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali dengan perniagaan yang terjadi dengan suka sama suka di antara kalian. Dengan keridhaan, seorang menyerahkan sejumlah uang, kemudian dia mendapatkan barang yang diinginkannya. Itu jual beli atau tukar menukar antara barang dengan barang yang lain. Illa antakuna tijaratan antara dimingkum, wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang. Jangan bunuh diri kalian. Allah larang itu. Berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dhulma fa sawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut dengan melanggar hak dan juga berbuat zalim, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran, Allah taala melarang wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Apa sih yang difikirkan oleh orang yang bunuh diri? Mungkin dia berpikir bahwasanya ketika sudah bunuh diri, dia enggak akan ada lagi masalah. Betul apa tidak, Pak? Kalau sudah mati selesai masalah. Selesai masalah dunia. Tapi setelah itu ketemu masalah lagi apa tidak? Ketemu, malah ditakoni langsung, menrobuka gitu. Itu kan masalah. Kalau kita tidak menerapkan di dunia ini raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Kalau kita tidak terapkan itu, kita gelagapan. Dan gak ada tempat lari dari pertanyaan mungkar dan nakir tersebut. Kita gak akan bisa jawab kalau di dunia kita isi dengan maksiat kepada Allah. Kita gak akan bisa menjawab pertanyaan yang begitu mudah kalau ditanyakan kepada kita di dunia. Siapa orang ini? Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, kalau kita tidak menerapkan sunnah-sunnahnya, kalau tidak mengambil petunjuknya untuk kehidupan kita, kita enggak akan bisa menjawab pertanyaan itu semuanya. Karena yang berhasil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir adalah orang-orang yang mempraktikkan tiga perkara. Ridha kepada Allah sebagai

0: sebagai sembahan, ridha kepada Islam sebagai aturan hidup, ridha kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam kehidupannya. Hanya orang-orang tersebut saja yang akan berhasil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kalau seandainya gagal, apakah selesai dari masalah? Kan tidak. Wa man lam yanju, kata Nabi, wa man lam yanju, siapa yang tidak selamat ketika mendapatkan fitnah kubur? Fitnah kubur itu pertanyaan. Siapa yang tidak selamat ketika mendapatkan pertanyaan mungkar dan nakir? Wa ma fama ba'dahu asyaddu minhu, apa yang setelahnya adalah lebih berat lagi. Lari dari masalah ketemu masalah sing luwih gede, ora ana solusine. Kan repot banget ya. Kalau di dunia, kalau masih hidup, ada masalah di Purwokerto, kabur ke tempat lain, ketemu komunitas lain bisa hidup. Dikejar sama orang Purwokerto kesana, lari ke tempat lain lagi, akan ada penyelesaian lagi gitu. Tapi kalau kabur dari dunia ke kehidupan akhirat, arep balik maning. Bisa pak? Pernah dengar ada orang ke akhirat kemudian balik lagi? La haula wala quwata illa billah wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu ada dinding hingga hari dibangkitkannya manusia. Ma'asyaral muslimina rahimani wa rahimakumullah.
1: Urwah bin Zubair. Pagi itu, di dekat rukun Yamani, duduklah empat remaja yang tampan rupawan, berasal dari keluarga yang mulia. Seakan-akan mereka adalah bagian dari perhiasan masjid, bersih pakaiannya dan menyatu hatinya. Keempat remaja itu adalah Abdullah bin Zubair dan saudaranya yang bernama Mus'ab bin Zubair. Saudaranya lagi bernama Urwah bin Zubair dan satu lagi Abdul Malik bin Marwan. Pembicaraan mereka semakin serius. Kemudian seorang di antara mereka mengusulkan agar masing-masing mengemukakan cita-cita yang didambakannya. Maka khayalan mereka melambung tinggi ke alam luas dan cita-cita mereka berputar mengitari taman hasrat mereka yang subur. Mulailah Abdullah bin Zubair angkat bicara. Cita-citaku adalah menguasai seluruh Hijaz dan menjadi khalifahnya. Saudaranya Mus'ab menyusulnya. Keinginanku adalah dapat menguasai dua wilayah Irak dan tidak ada yang merongrong kekuasaanku. Giliran Abdul Malik bin Marwan berkata, bila kalian berdua sudah merasa cukup dengan itu, maka aku tidak akan puas sebelum bisa menguasai seluruh dunia dan menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sementara itu, Urwah diam seribu bahasa, tak berkata sepatah pun. Semua mendekati dan bertanya, bagaimana denganmu? Apa cita-citamu kelak, wahai Urwah? Beliau berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi semua cita-cita dari urusan dunia kalian. Aku ingin menjadi orang alim, yakni orang berilmu yang mau beramal, sehingga orang-orang akan belajar dan mengambil ilmu tentang kitab Rabb-nya, sunnah Nabi-nya, dan hukum-hukum agamanya dariku. Lalu, aku berhasil di akhirat dan memasuki surga dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari berganti serasa cepat. Kini, Abdullah bin Zubair dibaiat menjadi khalifah menggantikan Yazid bin Muawiyah yang telah meninggal. Dia menjadi hakim atas Hijaz, Mesir, Yaman, Khorasan, dan Irak yang pada akhirnya terbunuh di Ka'bah. Tak jauh dari tempatnya mengungkapkan cita-citanya dahulu. Sedangkan Mus'ab bin Zubair telah menguasai Irak sepeninggal saudaranya Abdullah dan akhirnya juga terbunuh ketika mempertahankan wilayah kekuasaannya. Adapun Abdul Malik bin Marwan kini menjadi khalifah setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair dan saudaranya Mus'ab. Setelah keduanya gugur di tangan pasukannya, akhirnya dia berhasil menjadi raja dunia terbesar pada masanya. Bagaimana halnya dengan Urwah bin Zubair? Mari kita ikuti kisahnya dari awal. Beliau lahir 1 tahun sebelum berakhirnya masa Khalifah Al-Faruq radhiyallahu anhu. Dalam sebuah rumah yang paling mulia di kalangan kaum muslimin dan paling luhur martabatnya. Adapun ayahnya bernama Zubair bin Awam Al-Hawari, yakni pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang pertama yang menghunus pedangnya dalam Islam, serta termasuk salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Sedangkan ibunya bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq yang dijuluki Dhatun Nitaqain, yakni pemilik 2 ikat pinggang. Kakek beliau dari jalur ibu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menemani beliau di sebuah gua. Sedangkan nenek dari jalur ayahnya adalah Safiyah binti Abdul Muttalib yang juga bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibinya adalah Ummul Mukminin, bahkan dengan tangan Urwah bin Zubair sendirilah yang turun ke liang lahat untuk meletakkan jenazah Ummul Mukminin. Maka siapa lagi kiranya yang lebih unggul nasabnya dari beliau? Adakah kemuliaan di atasnya selain kemuliaan iman dan kewibawaan Islam? Demi merealisasikan cita-cita yang didambakan dan harapan kepada Allah yang diutarakan di sisi Ka'bah yang agung tersebut, beliau amat gigih dalam usahanya mencari ilmu. Maka beliau mendatangi dan menimbanya dari sisa-sisa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Beliau mendatangi rumah demi rumah mereka, salat di belakang mereka, menghadiri majelis-majelis mereka. Beliau meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit, Abu Ayyub Al-Ansari, Usamah bin Zaid, Sa'id bin Zaid, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Nu'man bin Bashir, dan banyak pula mengambil dari bibinya, Aisyah Ummul Mukminin. Pada gilirannya nanti, beliau berhasil menjadi satu di antara fuqaha sab'ah, yakni 7 ahli fikih Madinah yang menjadi sandaran kaum muslimin dalam urusan agama. Para pemimpin yang salih banyak meminta pertimbangan kepada beliau, baik tentang urusan ibadah maupun negara, karena kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Sebagai contohnya adalah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diangkat sebagai gubernur di Madinah pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Orang-orang pun berdatangan untuk memberikan ucapan selamat kepada beliau. Usai sholat zuhur, Umar bin Abdul Aziz memanggil 10 fuqaha Madinah yang dipimpin oleh Urwah bin Zubair. Ketika 10 ulama tersebut telah berada di sisinya, maka beliau melapangkan majlis bagi mereka serta memuliakannya. Setelah bertahmid kepada yang berhak dipuji, beliau berkata, "Saya mengundang Anda semua untuk suatu amal yang banyak pahalanya, yang mana saya mengharapkan Anda semua agar sudi membantu dalam kebenaran. Saya tidak ingin memutuskan suatu masalah kecuali setelah mendengarkan pendapat Anda semua atau seorang yang hadir di antara kalian. Bila kalian melihat seseorang mengganggu orang lain atau pejabat yang melakukan kezaliman, maka saya mohon dengan tulus agar Anda sudi melaporkannya kepada saya." Kemudian Urwah mendoakan baginya keberuntungan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersanding dengan kitabullah dan tekun membacanya. Beliau mengkhatamkan 1/4 Al-Qur'an setiap siang dan membuka mushaf, lalu salat malam membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan hafalan. Tak pernah beliau meninggalkan hal itu sejak menginjak remaja hingga wafatnya, melainkan sekali saja, yakni ketika peristiwa mengharukan yang sebentar lagi akan kami beritakan kepada Anda. Dengan menunaikan sholat, Urwah memperoleh ketenangan jiwa, kesejukan pandangan, dan surga di dunia. Beliau tunaikan tugas sebagus mungkin. Beliau tekuni rukun-rukunnya secara sempurna, dan beliau panjangkan sholatnya sedapat mungkin. Telah diriwayatkan bahwa beliau pernah melihat seorang menunaikan sholat secepat kilat. Setelah selesai, dipanggilnya orang tersebut dan ditanya, Wahai anak saudaraku, apakah engkau tidak memerlukan apa-apa dari Rabbmu yang Maha Suci? Demi Allah, aku memohon kepada Rabbku segala sesuatu sampai dalam urusan garam. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu adalah seseorang yang ringan tangan, longgar dan dermawan. Di antara bukti kedermawanannya itu adalah manakala beliau memiliki sebidang kebun yang luas di Madinah dengan air sumurnya yang tawar, pepohonan yang rindang, serta buahnya yang lebat. Beliau pasang pagar yang mengelilinginya untuk menjaga kerusakannya dari binatang-binatang dan anak-anak yang usil. Hingga tatkala buah telah masak dan membangkitkan selera bagi yang memandangnya, dibukalah beberapa pintu sebagai jalan masuk bagi siapapun yang menghendakinya. Begitulah orang-orang keluar masuk kebun Urwah sambil merasakan lezatnya buah-buahan yang masak sepuas-puasnya dan membawa sesuai dengan keinginannya. Setiap memasuki kebun, beliau mengulang-ulang firman Allah, "Dan mengapa kamu tidak mengatakan, waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Quran Surat Al-Kahfi ayat 39. Suatu masa di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Allah berkehendak menguji Urwah dengan suatu cobaan yang tak seorang pun mampu bertahan dan tegar, selain orang yang hatinya subur dengan keimanan dan penuh dengan keyakinan. Tatkala Amirul Mukminin mengundang Urwah untuk berziarah ke Damaskus, beliau mengabulkan undangan tersebut dan mengajak putra sulungnya. Amirul Mukminin menyambutnya dengan gembira, memperlakukannya dengan penuh hormat dan melayaninya dengan ramah. Kemudian datanglah ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, laksana angin kencang yang tak dikehendaki penumpang perahu. Putra Urwah masuk ke kandang kuda untuk melihat kuda-kuda piaraan pilihan. Tiba-tiba saja seekor kuda menyepaknya dengan keras hingga menyebabkan kematiannya. Belum lagi tangan seorang ayah ini bersih dari tanah penguburan putranya, salah satu telapak kakinya terluka. Betisnya tiba-tiba membengkak, penyakit semakin menjalar dengan cepatnya. Kemudian bergegaslah Amirul Mukminin mendatangkan para tabib dari seluruh negeri untuk mengobati tamunya dan memerintahkan mereka untuk mengobati Urwah dengan cara apapun. Namun para tabib itu sepakat untuk mengamputasi kaki Urwah sampai betis sebelum penyakit menjalar ke seluruh tubuh yang dapat merenggut nyawanya. Jalan itu harus ditempuh. Tatkala ahli bedah telah datang dengan membawa pisau untuk menyayat daging dan gergaji untuk memotong tulangnya, tabib berkata kepada Urwah, "Sebaiknya kami memberikan minuman yang memabukkan agar Anda tidak merasakan sakitnya diamputasi." Akan tetapi Urwah menolak, "Tidak perlu, aku tidak akan menggunakan yang haram demi mendapat afiat, yakni kesehatan." Tabib berkata, "Kalau begitu, kami akan membius Anda." Beliau menjawab, "Aku tidak mau diambil sebagian dari tubuhku tanpa kurasakan sakitnya, agar tidak hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala." Ketika operasi hendak dimulai, beberapa orang mendekati Urwah, lalu beliau bertanya, "Apa yang hendak mereka lakukan?" Lalu dijawab, "Mereka akan memegangi Anda, sebab bisa jadi Anda nanti merasa kesakitan lalu menggerakkan kaki, dan itu bisa membahayakan Anda." Beliau berkata, "Cegahlah mereka, aku tidak membutuhkannya. Akan kubekali diriku dengan zikir dan tasbih." Mulailah tabib menyayat dagingnya dengan pisau, dan tatkala mencapai tulang, diambillah gergaji untuk memotongnya. Sementara itu, Urwah tak henti-hentinya mengucapkan, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Sang tabib terus melakukan tugasnya, dan Urwah juga terus bertakbir hingga selesai proses amputasi itu. Setelah itu, dituangkanlah minyak yang telah dipanaskan mendidih dan dioleskan di betis Urwah bin Zubair untuk menghentikan pendarahan dan menutup lukanya. Urwah pingsan untuk beberapa lama, dan terhenti membaca ayat-ayat Al-Quran di hari itu. Inilah satu-satunya hari di mana beliau tidak bisa melakukan kebiasaan yang beliau jaga semenjak remajanya. Ketika Urwah tersadar dari pingsannya, beliau meminta potongan kakinya dibolak-baliknya sambil berkata, "Dia Allah yang membimbing aku untuk membawamu di tengah malam ke masjid, Maha mengetahui bahwa aku tak pernah menggunakannya untuk hal-hal yang haram." Kemudian dibacanya syair Ma'an bin Aus, "Tak pernah ku ingin tanganku menyentuh yang meragukan, tidak juga kakiku membawaku kepada kejahatan. Telinga dan pandangan mataku pun demikian, tidak pula menuntun ke arahnya pandangan dan pikiran. Aku tahu tiadalah aku ditimpa musibah dalam kehidupan, melainkan telah menimpa orang lain sebelumku." Kejadian tersebut membuat Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik sangat terharu. Urwah telah kehilangan putranya, lalu sebelah kakinya. Maka dia berusaha menghibur dan menyebarkan hati tamunya atas musibah yang menimpanya tersebut. Bersamaan dengan itu, di rumah khalifah datang satu rombongan Bani Abbas yang salah seorang di antaranya buta matanya. Kemudian Al-Walid menanyakan sebab musabab kebutaannya. Dia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, dulu tidak ada seorang pun di kalangan Bani Abbas yang lebih kaya dalam harta dan anak dibanding saya. Saya tinggal bersama keluarga di suatu lembah. Di tengah kaum saya, mendadak muncullah air bah yang langsung menelan habis seluruh harta dan keluarga saya. Yang tersisa bagi saya hanyalah seekor unta yang lari dari saya. Maka saya taruh bayi yang saya bawa di atas tanah, lalu saya kejar unta tadi. Belum seberapa jauh, saya mendengar jerit tangis bayi itu. Saya menoleh dan ternyata kepalanya telah berada di mulut serigala. Dia telah memangsanya. Saya kembali, tapi tak bisa berbuat apa-apa lagi karena bayi itu sudah habis dilalapnya. Lalu serigala tersebut lari dengan kencangnya. Akhirnya saya kembali mengejar unta liar tadi sampai dapat. Tapi begitu saya mendekat, dia menyepak dengan keras hingga hancur wajah saya dan buta kedua mata saya. Demikianlah saya dapati diri saya kehilangan semua harta dan keluarga dalam sehari semalam saja dan hidup tanpa memiliki penglihatan." Kemudian Al-Walid berkata kepada pengawalnya, "Ajaklah orang ini menemui tamu kita Urwah, lalu mintalah agar dia mengisahkan nasibnya agar beliau tahu bahwa ternyata masih ada orang yang ditimpa musibah lebih berat darinya." Tatkala beliau diantarkan pulang ke Madinah dan menjumpai keluarganya, Urwah berkata sebelum ditanya, "Janganlah kalian risaukan apa yang kalian lihat. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberiku 4 orang anak dan dia berkehendak mengambil 1. Maka masih tersisa 3. Puji syukur baginya, aku dikaruniai 4 kekuatan, lalu hanya diambil 1. Maka masih tersisa 3. Puji syukur baginya, dia mengambil sedikit dariku dan masih banyak yang ditinggalkannya untukku. Bila dia menguji sekali, kesehatan yang dia karuniakan masih lebih banyak dan lebih darinya." Demi melihat kedatangan dan keadaan imam dan gurunya, maka penduduk Madinah segera datang berbondong-bondong ke rumahnya untuk menghibur. Yang paling baik di antara ungkapan teman-teman Urwah adalah dari Ibrahim bin Muhammad bin Talhah. "Bergembiralah wahai Abu Abdillah, sebagian dari tubuhmu dan putramu telah mendahuluimu ke surga. Insya Allah, yang lain akan segera menyusul kemudian. Karena rahmatnya, Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan engkau untuk kami, sebab kami ini fakir dan memerlukan ilmu fikih dan pengetahuanmu. Semoga Allah memberikan manfaat bagimu dan juga kami. Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali bagi pahala untukmu, dan dia pula yang menjadi kebagusan hisab untukmu." Urwah bin Zubair menjadi menara hidayah bagi kaum muslimin, menjadi penunjuk jalan kemenangan dan menjadi da'i selama hidupnya. Perhatian beliau yang paling besar adalah mendidik anak-anaknya secara khusus dan generasi Islam secara umum. Beliau tidak suka menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk memberikan petunjuk. dan selalu mencurahkan nasihat demi kebaikan mereka. Tak bosan-bosannya, beliau memberikan motivasi kepada para putranya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Beliau berkata, "Wahai putra-putriku, tuntutlah ilmu dan curahkan seluruh tenagamu untuknya. Karena, kalaupun hari ini kalian menjadi kaum yang kerdil, kelak dengan ilmu tersebut, Allah menjadikan kalian sebagai pembesar kaum." Lalu beliau melanjutkan, "Sungguh menyedihkan, adakah di dunia ini yang lebih buruk daripada seorang tua yang bodoh?" Beliau anjurkan pula kepada mereka untuk memperbanyak sedekah. Sedangkan sedekah adalah hadiah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kalian menghadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kalian merasa malu menghadiahkannya kepada para pemimpin kalian, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia, Maha Pemurah, dan lebih berhak didahulukan dan diutamakan." Masalah dari sisi hakikatnya, beliau berkata, "Wahai putra-putriku, jika engkau melihat kebaikan pada seorang, maka akuilah itu baik, walaupun dalam pandangan banyak orang, dia adalah orang yang jahat. Sebab setiap perbuatan baik itu pastilah ada kelanjutannya. Dan jika melihat pada seseorang perbuatan jahat, maka hati-hatilah dalam bersikap, walaupun dalam pandangan orang-orang, dia adalah orang yang baik. Sebab setiap perbuatan ada kesinambungannya. Jadi camkanlah, kebaikan akan melahirkan kebaikan setelahnya, dan kejahatan menyebabkan timbulnya kejahatan berikutnya." Beliau juga mewasiatkan agar berlemah lembut, bertutur kata yang baik, dan berwajah ramah. Beliau berkata, "Wahai putra-putriku, tertulis di dalam hikmah, jadikanlah tutur katamu indah dan wajahmu penuh senyum, sebab hal itu lebih disukai orang daripada suatu pemberian." Jika beliau melihat seseorang condong kepada kemewahan dan mengutamakan kenikmatan, diingatkannya betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membiasakan diri untuk hidup sederhana. Sebagai contoh adalah kisah yang diceritakan oleh Muhammad bin Al-Munkadir. "Aku bertemu dengan Urwah bin Zubair. Dia menggandeng tanganku sambil berkata, 'Wahai Abu Abdullah.' Aku jawab, 'Labbaik.' Urwah berkata, 'Aku pernah menjumpai ibuku Aisyah.' Lalu beliau berkata, 'Wahai anakku, demi Allah, ada kalanya selama 40 hari tak ada api menyala di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lampu ataupun memasak.' Maka aku bertanya, 'Bagaimana Anda berdua hidup pada waktu itu?' Beliau menjawab, 'Dengan kurma dan air.'" Urwah hidup hingga usia 71 tahun. Hidupnya penuh dengan kebajikan, kebaktian, dan diliputi ketakwaan. Ketika dirasa ajalnya sudah dekat dan dia dalam keadaan berpuasa, keluarganya mendesak agar beliau mau makan. Tetapi beliau menolak keras karena ingin berbuka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan minuman dari telaga Al-Kautsar yang dituangkan dalam gelas-gelas perak oleh para bidadari cantik di surga. Demikian, wallahu a'lam.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab nomor 162 yang judulnya Orang Mencintai Suatu Kaum Akan Tetapi Tidak Bisa Beramal Seperti Mereka. Di dalam hadis, di dalam bab ini, beliau membawakan beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis nomor 351 yang ada di halaman

57 dari seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan julukan Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma wa la yastati'u an yalhaqa bi'amalihim." Wahai Rasul, ada seseorang yang cinta sekali kepada orang lain, akan tetapi orang ini enggak bisa beramal sebanyak orang yang dicintainya. Abu Dzar curhat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, ada orang mencintai orang lain. Orang yang dicintai ini soleh banget. Tapi orang ini enggak bisa beramal seperti amalan orang yang dicintainya ini. Faqala, "Ya Abu Dzar, anta ma'a man ahbabta." Wahai Abu Dzar, engkau kelak di hari kiamat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Engkau Abu Dzar nanti di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Abu Dzar pun berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbullaha wa rasulah." Wahai Rasul, aku cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dicintai sama Abu Dzar siapa? Allah sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Dzar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta ya Abu Dzar." Wahai Abu Dzar, nanti di hari kiamat engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Berarti bersama siapa? Bersama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alias Abu Dzar pasti masuk surga. Karena Rasulullah SAW menjanjikan bahwa Abu Dzar akan bersama dengan beliau SAW. Dan Nabi di mana? Di surga. Nabi SAW di surga. Berarti kalau Nabi berkata kepada Abu Dzar, engkau akan bersamaku di hari kiamat, artinya apa? Abu Dzar pasti masuk surga. Dengan apa tadi Abu Dzar? Dengan kecintaan beliau kepada Rasul SAW. Berarti kalau pengen masuk surga gimana caranya? Cinta Allah dan cinta Rasul SAW. Cinta Abu Bakar, cinta siapa? Umar, cinta Ali, cinta Uthman, cinta Abdurrahman bin Auf. Cinta manusia-manusia yang sudah dijamin masuk surga. Itu akan membantu kita supaya bisa masuk surga. Berarti kalimat anta ma'a man ahbabta, kamu di hari kiamat akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalimat ini adalah kabar gembira atau ancaman? Kabar gembira atau ancaman? Kabar gembira. Gak ada ancamannya? Gak ada? Kalau ada orang mengidolakan orang kafir dan cinta sama orang kafir, nanti di hari kiamat gimana?
Bareng sama siapa? Berarti ini kabar gembira atau ancaman? Hah? Ancaman. Kabar gembira dan ancaman. Kabar gembira bagi orang yang mengidolakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi ini juga ancaman bagi orang yang mengidolakan orang kafir. Apa ada muslim mengidolakan orang kafir? Ada? Ada? Apa? Loh, banyak orang Islam yang idolanya pemain bola orang kafir. Banyak orang Islam yang idolanya artis orang kafir. Banyak orang Islam yang idolanya pemain basket orang kafir. Bintang film orang kafir. Penyanyi orang kafir. Artis anu, artis fulan. Rela ngeluarin duit puluhan juta untuk menghadiri konser artis tersebut. Orang kafir diidolakan. Kalau ada orang Islam yang mengidolakan orang kafir, seharusnya dia malu. Apalagi santri. Santri. Lemarinya isinya poster apa? Pemain bola. Malu. Santri idolanya pemain bola orang kafir. Malu. Artis orang kafir, penyanyi, bintang film, itu idolanya. Yang dipasang di statusnya juga sama. Pemain bola, pemain basket, orang-orang kafir. Kalau ada muslim seperti itu saja seharusnya malu, apalagi santri. Santri itu punya izzah. Santri itu punya harga diri. Dia hanya mengidolakan orang-orang yang pantas untuk diidolakan. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talhah ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Khalid bin Walid, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud. Itulah idola kita. Orang-orang yang memang pantas untuk diidolakan. Dan orang-orang yang kalau diidolakan akan bermanfaat buat kita, membantu jalan kita ke surga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

0: Amin.
1: Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
4: edisi Kamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
3: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Abu Umamah Arif Hidayatullah Hafizahullah Ta'ala,
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Produktif Sampai Ajal.
3: Baiklah sobat Qur'ani, dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
5: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sunnati ila yumidin amma ba'd. Bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabarak wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah mudahkan kepada kita untuk hadir dalam majlis ilmu yang semoga majlis yang kita adakan diberkahi Allah SWT, serta ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu husna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Tidak lupa salam hormat kita haturkan salawat dan salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita akan mengambil sebuah tema yaitu produktif sampai ajal menjemput. Produktif sampai ajal menjemput. Terkadang banyak orang berpikir bahwa produktivitas itu hanya miliknya anak muda. Kalau yang masih muda-muda bicara produktivitas ini kayak cocok. Adapun yang sudah sepuh, yang sudah purna tugas, kayaknya bahasan produktivitas ini kayak gimana gitu ya. Tapi Bapak Ibu Rahmat Ta'ala, dalam Islam yang namanya orang beramal itu tidak kenal batas usia, tidak kenal pensiun. Selagi kita itu masih diberi umur oleh Allah SWT, selagi hayat masih di kandung badan, maka peluang pahala itu masih tetap terbuka. Jadi kalau kita bicara produktivitas, ini milik siapapun kalau dalam agama kita. Jadi tidak bicara di konteks masih muda atau sudah sepuh, tidak. Akan tapi siapapun punya peluang untuk menjadi pribadi yang produktif. Yang tentunya konteksnya dalam hal ini adalah dalam kebaikan. Di mana Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Allah tegaskan dalam ayat yang kedua bahwa siapapun manusianya, apapun ya jabatan yang dia sandang, gelar yang dia miliki, status sosial yang dia miliki, maka masuk dalam konteks ayat ini. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Lalu bagaimana supaya kita selamat dari kerugian? Allah sebutkan ada 4 cara. Ilal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini yang menjadi landasan pembahasan kita. Produktif sampai ya ajal menjemput kita. Jadi sedikit bisa kita bayangkan Bapak Ibu, jika seandainya detik ini adalah detik terakhir kita menghirup udara segar di dunia ini, ketika malaikat datang menjemput kita, dan tentunya buku catatan amal kita itu pun ditutup rapat. Karena begitu kita menghembuskan nafas terakhir, berarti sudah selesai ya buku catatan amal kita. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Sudah terputus. Ketika malaikat menjemput kita dan buku catatan amal kita telah tertutup rapat, apa yang kita tinggalkan? Harta mungkin, atau jabatan, atau mungkin likes atau followers yang kita miliki di akun masing-masing ya, atau jejak amal soleh kebaikan. Maka jawabannya milik kita semuanya. Kita yang bisa mengcreate, kita yang bisa menentukan apa kira-kira yang akan kita tinggalkan pada saat kita itu telah tutup buku catatan amal. Kira-kira apa? Apakah amal kebaikan atau sebaliknya amal keburukan? Ini menjadi renungan kita bersama. Ketika kita meninggal dunia, kita semuanya paham dunia akan tetap terus dengan hiruk pikuknya. Dunia tetap berjalan. Tempat kerja kita juga tetap beraktivitas. Ya, tetangga kiri kanan kita yang tinggal di komplek pun akan tetap beraktivitas, yang berangkat kerja, yang berangkat kantor, yang buka warungnya tetap beraktivitas. Bahkan di mana kita berada di grup pun akan tetap beraktivitas. Mungkin hanya sesaat mereka itu berbela sungkawa mendoakan, itu pun kopas, copy paste, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian doa ya Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Sunyi mungkin sesaat, setelah itu sudah diisi lagi dengan candaan, mungkin dengan postingan lain. Bahkan mungkin ketika nama kita diinfokan meninggal dunia, mungkin hanya beberapa doa yang tertumpuk, setelah itu sudah ditutup dengan postingan ya jual beli, malah herbal pula. Masya Allah. Itu yang kita lihat. Maka yang perlu kita sadari adalah dunia ini bukan tempat tinggal abadi buat kita semuanya, tapi tempat meninggalkan jejak kebaikan. Dunia adalah tempat untuk meninggalkan jejak kebaikan, yang mana di dalam kebaikan kita itu tidak dituntut dalam agama untuk menjadi sosok yang sempurna. Kita itu tidak dituntut menjadi sosok yang sempurna dalam segalanya, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah sosial. Kita tidak dituntut untuk menjadi sosok yang sempurna. Namun kita itu dituntut untuk terus aktif, untuk produktif di dalam beramal sekecil apapun. Itu yang menjadi tuntutan agama kita. Sekecil apapun amalan yang bisa kita lakukan, maka itu yang menjadi tuntutan di dalam agama kita. Karena agama Islam, sekali lagi, itu tidak mengenal pensiun dalam beramal. Enggak ada istilah bahwa orang pensiun sholat, orang pensiun puasa, baca Quran, sedekah, tidak ada. Selagi dia punya kemampuan, maka ada beban, tugas, kewajiban untuk beramal. Selagi nyawa masih di kandung badan, kita itu diminta untuk produktif, untuk bisa terus beramal, untuk terus bisa berkarya di dalam kebaikan, apapun kebaikannya. Dan kebaikan, ada kebaikan yang murni hanya kepada Allah, diistilahkan dengan ibadah mahdhah. Ada kebaikan yang sifatnya sosial, ibadah sosial. Ini banyak sekali. Ya, kita bertemu sama orang, ada senyum, ada salam, ada sapa, itu semuanya sudah ibadah. Ketika kita masuk rumah, bertemu sama keluarga, itu sudah ibadah sosial. Ketika kita keluar rumah, ketemu sama tetangga kiri kanan, itu ibadah sosial. Belum lagi nanti ketika di jalan, ketika kita di kantor, tempat kerja, ya tempat kita jualan, ibadah sosial begitu banyak. Begitu banyak. Maka produktif di dalam kebaikan, ininya menjadi motivasi kita sebagai seorang muslim. Sibuk dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan urusan yang bermanfaat. Tadi prinsipnya adalah surat Al-Asr tadi. Wal asri innal insana lafi khusr. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Kata para ulama, maksud daripada hadis tadi, apabila anak manusia telah meninggal dunia, maka

masih ada, masih terbuka kesempatannya bagi mereka yang masih hidup. Adapun yang sudah meninggal dunia sudah terputus. Itu makna daripada orang ketika meninggal dunia maka terputus amalnya, sudah enggak bisa lagi beramal. Adapun kesempatan beramal masih tetap terbuka lebar bagi siapa? Bagi orang yang masih hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tiga itu. Yang pertama shadaqatun jariyah, yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bihi, yang ketiga adalah waladun shalih yad'u lahu. Sedekah jariyah ini masuk bagian daripada anjuran untuk produktif di dalam memiliki amal jariyah dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Kita punya ide, kita menjadi orang yang kreatif untuk dakwah, mungkin bikin konten dakwah di zaman media sosial seperti sekarang butuh ide-ide kreatif untuk menyebarkan agama Allah SWT. Bikin aplikasi mungkin yang bermanfaat bagi umat, ya, bagaimana bisa memahami Al-Quran, bagaimana bisa memahami hadis Nabi. Bikin aplikasi yang mudah dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Atau mungkin bikin kalkulator zakat, bikin kalkulator waris, aplikasi yang memudahkan kaum muslimin yang ingin menghitung warisnya sendiri, yang ingin menghitung zakatnya sendiri. Bermanfaat, bermanfaat. Shadaqatun jariyah di zaman sekarang medannya banyak sekali Bapak Ibu. Jadi jangan hanya dikerdilkan dengan uang yang kita miliki. Sedekah bisa dengan tenaga kita, pikiran kita, bahkan kedudukan sosial yang kita miliki bisa kita sedekahkan. Kita punya jabatan di kantor, kita punya kedudukan sosial di lingkungan, dan seterusnya, itu bisa menjadi media jariah kita. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat konteksnya enggak hanya ilmu agama saja, mengajarkan alif bata, mengajarkan tata cara wudu, mengajarkan tentang masalah sholat, mengajarkan tentang masalah kebaikan, makan dengan tangan kanan, masuk masjid baca doa, dan seterusnya. Banyak sekali yang kalau mau di apa namanya bahasanya dikupas satu demi satu, banyak sekali medannya, ya, banyak sekali medannya. Tapi juga bisa dalam arti ilmu dunia yang kita miliki. Panjenengan punya keahlian apa, punya skill apa, mungkin mengumpulkan anak-anak muda di komplek, ayo saya ajarin untuk cara bisnis, atau mungkin cara bikin program apa kayak gitu yang bisa, ya, memprogram atau apalah kayak gitu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Kemudian walad saleh, anak yang saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Jadi konsisten dalam beramal sampai ajal. Kita lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita alaihi salatu wasallam, tidak pernah pensiun di dalam beramal hingga beliau meninggal dunia. Bahkan disebutkan dalam riwayat, di saat jelang beliau meninggal dunia, sakaratul maut, kondisi sakaratul maut, beliau masih memikirkan umatnya. Beliau memberikan nasihat, as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Salat diperhatikan, jangan ditinggalkan. Dan juga budak-budak yang kalian miliki. Ini pesan terakhir yang terucap dari lisan yang mulia Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Lihat, produktif sampai jelang beliau wafat. Dan Bapak Ibu rahimah ta'ala, produktif dalam Islam itu bukan hanya sekedar sibuk, bukan hanya sekedar sibuk aktivitas ini, melakukan aktivitas ini, bahkan mungkin kesannya sibuk tapi sebenarnya enggak sibuk. Bukan hanya sekedar sibuk. Produktif bukan hanya sekedar sibuk, tapi kesibukan yang bermanfaat, ya, kesibukan yang menghasilkan karya kebaikan, itu produktif. Menghasilkan karya kebaikan yang bernilai ibadah, yang bernilai ibadah, bekerja ibadah, ya, menulis, mungkin panjenengan punya blog, ya, menulis artikel dakwah, atau mungkin membahas tema apa yang bermanfaat. Sekali lagi, menulis gak harus temanya yang tema dakwah, yang temanya agama, yang bermanfaat sesuai dengan latar belakang yang kita miliki, ilmu yang kita kuasai, sampaikan kepada masyarakat.

0: yang mengedukasi umat tentang apa yang kiranya perlu diperbaiki di tengah lingkungan kita, atau mungkin skalanya lebih besar di tingkat nasional dan seterusnya, produktif dalam menulis kebaikan. Ya, belum lagi ketika bicara produktif dalam berdakwah, turut andil dalam berdakwah, enggak harus ceramah seperti ini. Bisa jadi ada orang-orang yang masya Allah dia mendapatkan pahala full sempurna di dalam dakwah, sedangkan dia berada di balik layar. Mungkin dia menjadi konten kreatornya, mungkin dia menjadi desainernya, mungkin dia jadi editornya, mungkin dia yang potong-potong video kemudian di share di mana, di media sosial. Masya Allah, nggak pernah orang kenal siapa dia karena yang selalu muncul ustadznya seperti itu. Tapi dia masya Allah produktif, produktif, yang mana bisa jadi pahalanya lebih besar daripada ustadz yang menyampaikan, lebih besar daripada ustadz yang menyampaikan. Produktif dalam amal kebaikan, turut dalam kegiatan dakwah dan seterusnya, mengurus keluarga, ya, kemudian sampai kita senyum kepada sesama, itu bagian daripada produktivitas dalam agama kita. Ada orang kalau ketemu sama orang nggak bisa senyum, tidak bisa senyum, selalu manyun, ya, selalu tertutup lisannya. Tapi ada orang yang masya Allah produktif sekali, yang tentunya ada lawannya, bukan senyum-senyum sendiri. Ini bahaya, ya, duduk di alun-alun kemudian senyum-senyum sendiri, ini bahaya. Tapi duduk di alun-alun setiap ketemu sama orang senyum, nggak pilih kasih, tidak eksklusif. Kalau yang lewat mbak-mbak baru senyum, kalau mbak-mbak nggak senyum, ini beda lagi. Tapi kepada siapapun dia, dia senyum, ini pahala, produktif, produktif. Kita lihat Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau menulis puluhan karya spektakuler. Siapa yang tidak kenal dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, ya, kitab Al-Majmu, ya, Syarah Muhadzab, kemudian Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj, kemudian Arba'in Nawawi, ya, ada Al-Adhkar, ada Tibyan fi Hamalatil Quran. Ini buku semua Bapak Ibu, ini buku yang menjadi rujukan, referensi utama dalam setiap babnya, di fikih, di hadis, di masalah tazkiyatun nafas, ya, masalah hati dan masalah zikir dan seterusnya. Tahukah kita bahwa beliau itu sangat produktif sekali di masa mudanya, karena beliau meninggal di usia 45 tahun. 45 tahun. Jadi kalau sekarang yang angkatan 80-81 gitu ya, yang umurnya 40-an, 45 tahunan, itu angkatan 80-an ya sekarang. Belum meninggal di umur 45 tahun, tapi karya yang ditinggalkan luar biasa. Sampai-sampai ya dikomentari oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi umur itu bukan dihitung dari tahun-tahunnya. Bukan menghitung kalendernya. Oh, ini kalau di bulan ini adalah hari ulang tahun saya. Umur itu tidak dihitung dari sisi itunya, tapi dari sisi keberkahannya. Dari sisi keberkahannya. Ini makna produktif bagi seorang muslim. Jadi sekali lagi, produktif itu bukan sekedar panjang umur, bukan sekedar sibuk, tapi bisa memaksimalkan umur yang pendek untuk hal-hal yang produktif dalam kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik orang adalah yang diberi umur panjang oleh Allah, kemudian dia manfaatkan untuk kebaikan. Semakin berumur, semakin berisi, maka semakin produktif dalam amal kebaikan. Lebih dekat kepada Allah SWT, lebih gemar untuk ngaji, ya. Karena yang namanya orang hadir dalam majelis taklim, Bapak Ibu, setidaknya ada ayat yang disampaikan, ada hadis yang disampaikan, ada nasihat ulama, mutiara hikmah yang kita dengar. Masa iya dari sekian banyak kalimat kebaikan tersebut enggak ada yang menyentuh hati kita. Ya. Maka dengan kita hadir dalam majelis pengajian, setidaknya hati kita terdetok, ya. Karena hati kita setiap hari diisi dengan apa? Ya, dengan dunia. Apalagi di zaman sekarang, masya Allah, gempuran media sosial itu luar biasa. Materialisme, kemudian hedonisme, kemudian vulgar. Ya, sekarang masya Allah, bagi yang biasa berselancar di media sosial, nggak mungkin mata itu bisa menghindar dari yang namanya wanita. Bisa atau tidak sama sekali? Nggak bisa sama sekali. Ini zaman sekarang yang akan menjadikan hati kita itu tertutup. Ya, maka perlu didetok. Ya, perlu didetok. Bagaimana caranya hadir dalam majelis pengajian seperti ini? Nah, ini makna daripada produktivitas, Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar kita panjang umur, bukan sekedar kita sibuk, tapi bagaimana kita itu bisa memaksimalkan umur yang pendek, umur yang Allah karuniakan untuk hal-hal yang baik. Dikatakan oleh Imam Sufyan Thawri, beliau mengatakan seperti ini, beramallah selagi pena malaikat itu masih menulis. Beramallah selagi pena malaikat itu masih menulis. Karena ketika malaikat berhenti menulis, maka tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa kecuali penyesalan. Sudah. Kalau sudah berhenti malaikat mencatat amalan kita, berarti maknanya sudah the end, sudah tamat kita. Kayak seperti gini, di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan orang yang hadiri hari Jumat untuk sholat Jumat. Siapa yang datang di waktu awal, maka seperti berkurban dengan unta. Siapa yang datang di waktu kedua, seperti pahalanya berkurban dengan sapi. Yang datang di waktu ketiga seperti kurban dengan seekor kambing. Yang datang di waktu keempat seperti berkurban dengan seekor apa? Ayam. Kemudian di waktu yang kelima seperti berkurban dengan sebutir telur. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika khatib naik mimbar, ditutuplah buku catatan amal. Ditutup buku catatan amal. Jadi di hari Jumat, Bapak Ibu, di pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang Allah SWT yang mencatat fulan datangnya jam berapa, fulan datangnya jam berapa, di waktu yang keberapa. Ini masuk di catatan yang mana? Kambing, sapi, atau onta, atau telur, atau ayam. Sudah. Terakhir adalah telur. Bulu ayam gak ada. Gak ada. Ya, setelah telur sudah gak ada. Artinya sudah, kalau buku catatan amal ditutup oleh malaikat, sudah penyesalan. Panjenengan datang sholat Jumat ketika khatib sudah naik mimbar, sudah selesai pahalanya, menggugurkan kewajiban saja. Tidak dapat keutamaan tadi. Tidak dapat keutamaan tadi. Ini nasihat yang berharga dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beramalah selagi pena malaikat itu masih menulis menulis catatan amal kita. Karena kalau sudah berhenti, sudah penyesalan. Ya, penyesalan yang kita miliki. Kita lihat produktivitas menurut para ulama salafus saleh. Dijelaskan bahwa produktif menurut mereka itu bukan sekedar sibuk, tapi kesibukan dalam perkara yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bermanfaat bagi orang lain. Karena tidak semua kesibukan itu bernilai amal ibadah. Tapi semua amal kebaikan itu butuh kesungguhan. Ya, butuh kesungguhan. Ya, butuh usaha. Ini setiap amal kebaikan. Imam Hasan Basri rahimahullah mengatakan, "Ya ibn Adam, innaka anta ayyamun majmu'ah." Wahai anak manusia, engkau itu hanyalah kumpulan dari hari. Idza dhahaba ba'dhu dhahaba ba'dhuka. Yang apabila satu hari itu telah hilang, maka hakikatnya hilang sebagian diri kita. Hilang sebagian diri diri kita. Jadi ketika ada orang catat usianya 73 tahun, sekarang sudah 60 tahun umpamanya, maka setiap hari ketika berlalu dalam hidupnya berarti semakin mendekatkan kepada ajalnya. Mendekatkan kepada ajalnya. Berarti maknanya adalah Bapak Ibu, setiap hari kalau tidak kita isi dengan hal yang baik, maka rugi kita. Rugi. Maka isilah hari-hari kita dengan kebaikan. Isilah hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, ya, untuk orang lain dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Maka tumbuhkan ya jiwa sosial kita di zaman individualisme sekarang yang begitu terasa. Ya, orang sibuk dengan gadgetnya, orang sibuk dengan HP-nya. Orang lebih sibuk bagaimana membesarkan akunnya daripada interaksi sosial dengan apa? Orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita berada di kota-kota besar, kita singgah di mungkin tempat umum, ya, di stasiun, di bandara, di mana lagi, kita merasakan betul bagaimana terasing kita kalau gak bawa HP. Karena seperti di planet lain, orang senyum, ini ketawa, ini senyum-senyum sendiri, HP kita ketinggalan. Bengong kita, gak ada yang ngajak bicara, gak ada yang, Masya Allah. Itu zaman kita Bapak Ibu. Maka jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Beliau juga mengatakan, Imam Hasan Basri mengatakan, aku pernah berjumpa dengan satu kaum yang mereka itu lebih pelit dari waktunya daripada terhadap dinar dan dirham yang mereka miliki. Jadi kata beliau, aku pernah bertemu dengan satu kaum, artinya adalah sahabat dan tabi'in, karena beliau adalah ulama, tabi'ut tabi'in. Aku pernah bertemu dengan mereka yang mana mereka itu lebih pelit, lebih bakhil terhadap waktunya. Jadi kalau sudah bicara waktu, ini bermanfaat atau tidak? Kalau hanya sekedar nongkrong, gak ada faedah, ya, duduk-duduk gak ada faedah, mereka akan permisi, mohon maaf saya akan izin pamit, ya. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan betul waktu yang mereka miliki untuk hal yang produktif, untuk amal mereka. Ya, Imam Abdullah ibn Mubarak berkata, bekerja keras dalam kebaikan adalah istirahat bagi hati. Kata beliau, rahmatullah, bekerja keras dalam kebaikan, artinya usaha maksimal yang dilakukan untuk kebaikan, untuk bisa sholat tahajud, untuk bisa sholat subuh berjamaah gak pernah telat, untuk bisa baca Al-Quran walau barang satu ayat, menyampaikan kebaikan walau hanya nasihat yang kita mungkin ambil dari grup lain lalu kita posting di grup yang kita milikin, ya, maka kata beliau itu istirahat bagi hati dari apa? Dari kesibukan yang seringkali memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati jika tidak diisi dengan kebaikan akan diisi dengan hal-hal yang mubah, itu paling minimal, ya. Hati kalau tidak diisi dengan kebaikan akan diisi dengan hal-hal yang mubah, itu minimalnya. Bisa gak diisi dengan hal yang buruk? Negative thinking, pikirannya selalu apa? Buruk. Suudzon kepada pasangan, suudzon kepada anak, kepada menantu, kepada tetangga, kepada pegawai, ya, sampai kucing pun apa? Dituduh kayak gitu, ya, karena pikirannya sudah banyak suudzonnya. Ya, ini kalau hati tidak diisi dengan kebaikan, akan diisi dengan hal yang buruk tadi. Ya, diisi dengan hal-hal yang buruk. Makanya beliau bekerja keras dalam kebaikan adalah istirahat bagi hati. Hati akan bisa istirahat. Imam Ahmad rahimahu taala berkata, aku tidak tahu ada waktu senggang bagi seorang mukmin kecuali di surga. Aku tidak mengetahui ada waktu senggang, ada waktu santai bagi seorang mukmin kecuali di surga. Berarti maknanya adalah seorang mukmin kalau masih ada kesempatan hidup di dunia, dia akan gunakan untuk produktivitas, beramal kebaikan, menyebarkan kebaikan, untuk amal kebaikan. Baru nanti kalau sudah di surga, itulah waktu untuk apa? Berleha-leha, bersantai di atas divan yang sering Allah SWT gambarkan dalam ayat, bertelekan di atas divan bersama istrinya, bersama bidadarinya. Pelayan akan selalu melayani sesuai dengan permintaannya. Ini di surga, Bapak Ibu. Adapun di dunia, ya ini tempat untuk beramal. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, inna dunya qad irtahalat mudbiratan. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya dunia ini meninggalkan kita. Wa innal akhirata qad irtahalat muqbilatan. Adapun akhirat, maka ini negeri yang akan kita datangin tanpa kita sadari, hari demi hari kita akan meninggalkan dunia dan kita akan menghadapi akhirat kita. Wa li kulli minhuma banun. Dan masing-masing dari dua negeri tadi ada para pencintanya. Ada orang yang cinta dunia, ada orang yang cinta akhirat. Falikulli minhuma banun. Fakunu min abnanil akhirah, wala takunu min abnai dunya. Kata beliau, jadilah orang-orang yang cinta kepada akhirat. Jangan sampai hatinya digantungkan untuk dunia. Kenapa? Li'annal yawm amalun bila hisab, wa ghaddan hisabun bila amal. Karena pada hari ini kita itu beramal, tapi belum ada hisab dari Allah SWT. Kita belum dihisab oleh Allah. Adapun kelak pada hari kiamat, maka yang ada adalah hisab, penghitungan amal kita. Ini yang baik dimasukkan kepada amalan kebaikan, ini yang timbangannya kebaikan atau keburukan. Ini nasihat ya dari sahabat Ali ibn Abi Thalib. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu, bahwa produktif dalam beramal ini bukan sekedar bicara tentang usia, bukan sekedar tentang kesempatan, tapi setiap kesempatan yang kita miliki bisa kita lakukan sebagai modal kita dalam kebaikan. Maka jangan tunggu sampai kita tua untuk bisa beramal, untuk bisa semangat ibadah. Ya, niatkan semua aktivitas untuk kebaikan, sehingga dalam bekerja menolong orang, dalam menulis, ya dalam kita berinteraksi sosial, bisa menjadi pahala. Kemudian punya target harian untuk bisa baca Al-Quran, punya target harian untuk bisa sedekah, walau barang 1.000, 2.000. Sekarang Allah mudahkan ada pakai kiris. Orang bersedekah itu bisa 25 perak, 50 perak, Masya Allah. Ya, kita setting dengan otomatis. Itu bisa sedekah mungkin 50 perak ke Masjid Bayangkara, Masya Allah. Setiap hari atau setiap pekan, Masya Allah. Dan miliki target amal yang tersembunyi, Bapak Ibu. Amal yang tersembunyi, miliki, silakan panjenengan miliki target amalan yang tersembunyi, yang bisa menjadi andalan nanti ketika menghadap kepada Allah. Entah sedekah membantu orang, entah sholat tahajud tanpa diketahui oleh siapapun. Miliki amalan yang tersembunyi, yang rahasia. Ini menjadi target-target kita tentunya dalam produktivitas dan dalam beramal. Simpan energi spiritual kita, ya. Jadi dalam zikir pagi petang dan seterusnya, ya, simpan energi spiritual kita supaya kita itu bisa tetap ya produktif di dalam beramal. Isi waktu kosong dengan menanam amal jariah. Itu berapa amalan yang bisa kita lakukan ya agar kita bisa produktif di dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat pula kepada hadirin semuanya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Hadis Arba'in Nawawi.
2: Kita sampai kepada hadis dengan nomor urut 22 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. Seorang lelaki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bagaimana pandangan engkau ya Rasulullah jikalau saya melaksanakan salat-salat yang diwajibkan dan saya berpuasa Ramadan dan saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, walam azid ala dhalika syai'a, dan aku tidak menambahkan atasnya sesuatu apapun, a'adukhulul jannah, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Rasulullah SAW menjawab, naam, iya.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
3: Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, wujubu ta'ati zaujah li zaujiha idza da'aha li firasihi. Kewajiban atau wajibnya taat atau wajib taatnya seorang istri kepada suaminya tatkala suaminya mengajaknya untuk memenuhi hasratnya. Walam yakun biha udrun, dan saat itu sang wanita tidak ada udur. Ini adalah salah satu bentuk ketaatan seorang wanita kepada suami, yaitu taat dalam urusan ranjang. Li'anna aqwal umur allati tushawwisu 'ala ar-rajul da'iyatun lin-nikah. Li'annahu ya. Li'annahu, karena hal itu adalah termasuk salah satu perkara yang paling kuat yang bisa mengacaukan pikiran seorang pria. Ya. Jadi perkara masalah ini adalah perkara yang bisa, salah satu perkara yang paling kuat yang bisa mengacaukan seorang pria. Ketika dia mendapatkan istri yang tidak bisa melayaninya, maka kacau pikirannya. Ini kepada siapa dia akan melampiaskannya. Walidzalika haddha syari'ul hakimun nisa' ala musa'adatir rajul fidzalik. Oleh sebab itu syariat atau Allah subhanahu wa ta'ala yang bijaksana betul-betul menghasung kaum wanita untuk membantu kaum pria dalam masalah itu. Lighaddi basarihi, supaya bisa menundukkan pandangannya. Wahifdi farjihi, dan juga menjaga kemaluannya. Akan tapi terkadang sebagian kaum pria juga kebangetan. Kebangetannya bagaimana? Kebangetan itu keterlaluan. Dia sudah mendapatkan yang halal di rumahnya dari istrinya, dia tidak mensyukurinya, malah mencari tambahan kepuasan di tempat lain yang haram. Ini jelas tidak boleh. Dan ini adalah keterlaluan dari kaum pria. Dan ini adalah termasuk tidak bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. dan ini termasuk orang yang tidak mencukupkan dengan perkara halal yang diberikan oleh Allah kepada dia. Ya, kalau memang jantan, lamar orang tuanya. Iya kan? Walaupun Anda sudah punya istri, walaupun Anda sudah punya istri, kalau memang ada ketertarikan dengan wanita lain selain istri Anda halal, Anda ingin mencari lagi, kalau memang Anda jantan, datangi orang tuanya. Kalau ditolak, alhamdulillah, Anda dapat rumah. Dengan Anda mengucapkan alhamdulillah, Anda mendapatkan rumah. Apa itu? Baitul Hamdi, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bersyukur dalam kondisi apapun. Ya kan? Ya, Anda bilang innalillah juga boleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Mudah-mudahan Allah berikan ganti saya lebih baik daripada anak Anda. Sekali ditolak, datang lagi enggak apa-apa. Datang lagi. Kalau memang Anda punya ingin punya bagaimana melampiaskan hasrat Anda selain pada istri Anda yang pertama, enggak apa-apa. Daripada jadi wanita simpanan, daripada berzina. Sekarang sebagian masyarakat itu lebih menghormati perzinaan dibandingkan poligami. Ini tidak benar. Ya. Dan sebagian masyarakat terlalu membesar-besarkan poligami. Pokoknya kalau mau poligami harus hafal kitab Riyadhus Shalihin misalnya. Nah, ustadznya aja enggak hafal. Kapan? Jadi begitu. Jadi jangan dibesar-besarkan. Sebagaimana ibadah itu, jalani. Kalau memang Anda mampu, jalani. Bismillah. Daripada Anda terjerumus ke dalam yang haram. Dan Umar bin Khattab dulu begitu. Ngelamar putrinya Ali, ditolak, datang lagi. Ketika ngelamar, ya, dinasihati sama orang, nanti kalau Ali bin Abi Thalib menolak Anda, wahai Umar, datang lagi, tidak apa-apa. Wow, raih gedek Ustaz. Ya. Untuk maslahat. Ya. Raih gedek tahu ya? Enggak tahu malu. Raih gedek itu tidak tahu malu katanya. Tidak apa-apa, untuk maslahat. Kalau memang pandang Anda itu ada maslahat, silahkan. Kenapa ini masalah kalau memang ada laki-laki menumpahkan hasratnya di luar istri, keterlaluan. Dia ingin mencari kepuasan di luar dengan wanita lain, ini haram. Tapi kalau Anda menjadikan wanita lain itu menjadi istri, maka itulah Anda betul-betul orang yang jantan. Ya, dan itu dibolehkan oleh syariat. Nah, saya memang sering agak singgung masalah poligami, supaya poligami itu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Tapi juga kita tidak boleh terlalu berlebihan, dan juga tidak boleh terlalu merendahkan dan meremehkan. Kita ambil sesuai proporsional. Proporsional, siapa yang mampu laksanakan. Kalau memang tidak mampu, sudah selesai. Demikian wallahu ta'ala a'lam bishawab. Taib. Kemudian faedah berikutnya, yang bagi alal mar'ah i'anatuz zauj ala hifdzi dinihi. Wajib bagi seorang wanita untuk menjaga agama dia. Salah satu bentuk agama laki-laki adalah supaya laki-laki itu tidak melampiaskan syahwatnya ke tempat lain, itu hanya kepada istrinya. Wa antas'a fi mardatihi fi ma la ma'siyata fi. Dan seyogianya seorang wanita terus berusaha untuk mencari keredoan suami dalam perkara-perkara yang tidak mengandung maksiat. Ya, dalam perkara-perkara yang tidak mengandung maksiat. Kenapa hal ini dibahas? Masalah sang istri harus membantu suami untuk menunaikan hasratnya. Karena kata Syekh Salim bin Ithin Hilali dalam faedah yang ketiga, sabrul rajul ala tarkil jima' adhafu min sabril mar'ah. Karena kemampuan bersabar laki-laki untuk tidak berhubungan badan itu lebih lemah dibandingkan kemampuan bertahannya wanita. Bisa difahami. Jadi laki-laki itu kalaupun jauh dari istri itu hanya bisa bertahan sebentar. Ya, hanya bisa bertahan sebentar. Sementara wanita bisa bertahan lebih lama. Karena memang subhanallah ya, wanita itu terkadang disibukkan dengan apa? Berbagai macam urusan rumah tangga. Ya nyetrika lah, ya nyapu lah, ya anaknya lah, ya inilah dan seterusnya. Ya. Makanya lagi-lagi ini adalah hikmah poligami. Nah, gitu ya kan. Ketika sang suami di istri yang satunya, sang wanita tidak harus melayani apa? Suaminya bisa menyelesaikan setrikaannya yang tadi bertumpuk, ya kan, bisa nyapu rumahnya, dan lebih penting dari itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ketika sang suami sedang menyepi dengan istri lainnya, maka dia bisa menyepi dengan Allah. Itu yang penting. Jadi ambil hikmahnya. Lepas, di hadapan saya adalah para mahasiswa yang kelihatannya satu pun belum. Ya. Walidzalika fa inna imtina'al mar'ati an firasi zawjiha kabiratun tastahiqqu ghadab Allah. Oleh sebab itu, ketika seorang wanita tidak mau melayani suaminya, itu merupakan dosa besar. Mendolimi suaminya dosa besar dan berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah laki-laki juga demikian, Ustaz? Ketika wanita membutuhkan kemudian dia minta kepada laki-laki. Naam, ketika sang istri minta pada suami, laki-laki sang suami wajib untuk memenuhinya apabila tidak ada udzur. Ya, apabila tidak ada udzur. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kewajiban suami hanya 4 hari sekali. Ya, hanya 4 hari sekali. Ini dikiaskan kepada apa? Seorang laki-laki yang memiliki istri 4. Ya, karena bergilir akhirnya apa? 4 hari sekali baru kemudian giliran istri yang pertama lagi. Demikian. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya adalah 4 hari sekali. Itu umumnya. Tapi sekiranya sang istri minta lebih dari itu dan suami mampu, maka tidak boleh bagi suami untuk menolaknya. Sebagaimana tidak boleh sang istri menolak permintaan suami. Walahunna mislul ladzi ma alaihinna bil ma'ruf. Sesungguhnya wanita itu memiliki hak sebagaimana dia juga memiliki kewajiban. Jadi sama-sama. Kata Ibnu Abbas, fa inni uhibbu an tatazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Sesungguhnya aku itu suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku juga suka istriku berdandan untukku. Demikian wallahu taala a'lam bisawabi. Naam.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Seorang janda menikah tanpa persetujuan wali, dan pernikahan dirahasiakan karena calon suami wanita tersebut adalah suami dari temannya. Oh, bagaimanakah hukum pernikahan tersebut? Ya, ya, jadi menikah tanpa suami. Menikah tanpa wali. Ya, menikah tanpa wali. Apa hukumnya? Tentu pernikahan ini tidak sah. Ya. Tentu pernikahan ini tidak sah. Ya, ini pertanyaannya jelas, tanpa persetujuan wali dan sengaja dirahasiakan. Karena ini pernikahan kedua bagi laki-laki ini. Sebab istri yang pertama itu adalah temannya sendiri. Akhirnya menikahnya ngumpet-ngumpet. Nah, mungkin ini terpengaruh sinetron ini rupanya ini jamaah. Nah, secara hukum pernikahan

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Tentang manfaat mengenal sifat-sifat huruf. Yang pertama, untuk membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Untuk membedakan apa? Huruf-huruf yang sama makhrajnya. Seperti antum tahu bahwa huruf ta, dal, dan ta makhrajnya sama tidak? Makhrajnya sama. Ya. Zahru tarfil lisan ma'a usul ats-tsanaya al-'ulya. Artinya punggung ujung lidah menempel di mana? Di pangkal. Di pangkal gigi seri atas. Jadi huruf to, dal, dan ta, dia punya satu alamat. Dia punya satu rumah. Ya. Punya satu alamat dan satu rumah. Artinya bahasa sini satu makhraj. Tempat keluarnya sama. Tapi untuk membedakan ini semua dengan sifat. Dengan apa? Sifat. Bagaimana sifat ta, bagaimana sifat dal, bagaimana sifat ta. Ya, dengan kita mempelajari sifat, maka kita akan paham perbedaan dari huruf-huruf yang dia keluar dari rumah yang sama, dari alamat yang sama, dari makhraj yang sama. Ya, ini faedah yang insyaallah kita akan bisa ambil. Yang kedua, ikhwan fillah, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Jadi dengan kita mengetahui sifatul huruf, kita akan mengeluarkan huruf selain makhrajnya benar, sifatnya pun benar. Sifatnya pun benar. Ketika tafkhim, ketika huruf-huruf yang tebal, ya, maka kita baca dengan tafkhim. Ketika huruf-huruf yang istifal, kita baca dengan tipis. Ya kan? Dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Jadi dengan mengetahui sifatul huruf, maka orang mengucapkan huruf hijaiyah, maka diharapkan mengucapkan makhraj dan sifatnya dengan benar. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Dengan kita mengetahui makhraj dan sifat, mana huruf hijaiyah yang lemah, mana huruf hijaiyah yang kuat. Ya. Ini faedah yang insyaallah akan kita petik dari mempelajari sifat al-huruf. Ya.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Din,
3: Lih, Bang,
2: teman kita jomblo lagi tuh. Gimana tuh? Katanya dia mau nikah lagi.
3: Terus gimana dengan calonnya?
2: Hah?
3: Sama manhaj atau gimana?
2: Beda, Din. Kata dia sih enggak apa-apa, katanya beda. Wah. Ini bisa dibawa.
3: Wah, enggak boleh tuh.
2: Hah?
3: Bahaya itu kalau beda manhaj.
2: Bahaya ya?
3: Iya.
2: Coba atau tanya Ustaz.
3: Iya, kalau gitu kita tanya Ustaz aja. Iya. Gimana kalau ada seseorang yang menikah terus pasangannya itu beda manhaj, Ustaz?
4: Beda
3: gimana? Gimana?
4: Lagi viral ya.
3: Iya, apalagi lagi viral ini.
4: Masalah beda manhaj itu maksudnya apa dulu, kita harus rinci. Ya, kalau maksudnya beda manhaj ya, beda dalam dalam manhaj memahami, yang satu enggak mau ikut sahabat, yang satu ikutnya pemikiran sesat misalnya. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini pemikirannya berbeda. Yang satu ngikutin Ahlussunnah, yang satu ngikutin Ahlulbidah. Yang satu pemikirannya apa namanya? Misalnya Mu'tazilah. Seorang wanita mau menikahi seorang laki-laki tapi apa punya akidah Mu'tazilah. Punya akidah Khawarij. Punya akidah misalnya apa namanya murji'ah. Nah, di sini masalah yang sebetulnya sudah dibahas oleh banyak para ulama. Ya, pertama, kalau ternyata beda manhaj artinya dengan ahli bid'ah, di mana bid'ahnya itu sudah sampai tingkat kekufuran. Ya. Maka yang saya ketahui para ulama sepakat dalam masalah ini, tidak boleh seorang wanita muslimah yang baik-baik, yang solehah, al-sunnah menikah dengan jenis laki-laki seperti ini. Sebuah contoh misalnya ya, di sini Syekh Ibrahim, Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah di halaman 373 sampai 380 membahas permasalahan ini secara terperinci. Di sini beliau membawakan perkataan Al-Imam Al-Ghazali mengenai masalah menikahi orang Nasiriyah, ya, kelompok yang sangat sesat dan pemikirannya memang ya kufur. Beliau berkata dalam kitab Fadha'ih Al-Batiniyah ya di halaman 157, wa amma abda'u nisa'ihim fa innaha muharramah. Adapun wanita-wanita mereka yang di karangan batiniyah, maka itu adalah haram, tidak boleh dinikahi. Fakamala yahilu nikahu murtaddah, sebagaimana haramnya menikahi wanita yang murtad. La yahilu nikahu batiniyah mu'taqidah lima hakamna bitakfir bisababi. Tidak halal menikahi wanita batiniyah ya, yang punya keyakinan batiniyah tersebut. Ya. Karena kita sudah menghukumi bahwa keyakinan mereka itu keyakinan yang kafir, yang kufur. Ya. Ini perkataan Imam Ghazali. Demikian pula ya, dari para ulama. Tadi perkataan Imam Ghazali tentang kelompok batiniyah, di mana mereka mempunyai keyakinan-keyakinan yang menyesatkan sekali. Dan sebagian ulama yang menyebutkan tentang menikahi ya orang yang dari kelompok Nasiriyah. Para ulama kaum muslimin telah bersepakat bahwa bahwasanya annaha ula la tajuzu munakahatuhum, mereka tidak boleh dinikahi. Wala yajuz an yunkiha rajul mawlatahu minhum, tidak boleh seorang ahlus sunnah menikahkan anak wanitanya dengan mereka. Sampai beliau mengatakan ini sepakat para ulama dalam masalah ini kalau memang ternyata derajat kebidahannya sudah sampai kepada derajat kufur. Ya. Bahkan dari ulama madhab Malikiyah seperti Muhammad Ulaish yang menyebutkan bahwa ini sepakat para ulama. Demikian pula Dr. Wahbat Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami. Ya. Di mana beliau menyebutkan dalam Fiqhul Islami jilid 7 halaman 192 bahwa juga ini masalah yang telah disepakati oleh para ulama, tidak boleh. Ya, kalau sudah sampai ya kebid'ahannya tersebut, perbedaan manhajnya tersebut, yaitu sampai kepada derajat kekufuran. Ya. Adapun kalau kebid'ahannya belum sampai kepada derajat kekufuran. Nah, ini terjadi masalah ikhtilaf para ulama tentang apakah disyaratkan dalam pernikahan itu harus satu kufu. Ya, paham tidak? Harus sekufu. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan harus sekufu. Ya. Kemudian terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah apa namanya kufu di sini, apa maksudnya. Kebanyakan mereka mengatakan kufu yang paling kufu ya, yaitu masalah agama, din. Ya. Contoh misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah dari mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab beliau Mughnil Muhtaj halaman 3 jilid 3 halaman 166. Beliau mengatakan, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa iffah la laysa fasikun kufu afifah. Maka orang fasik ya tidak sekufu dengan wanita yang baik-baik. Berkata Muhammad Asy-Syarbini juga dari ulama mazhab Syafi'iyah ketika mensyarah perkataan Imam Nawawi tersebut ya. Wahya menjelaskan tentang iffah itu maksudnya apa? Wahya ad-din was-shalah, itu agama dan kesalehan. Wal kaf amma la yahil, dan meninggalkan sesuatu yang tidak halal. Kata beliau, falaysa fasikun kufu afifah. Maka orang fasik tidak sekufu dengan wanita yang baik-baik. Letiyamid dalil ala adamil musawah, karena adanya dalil bahwa itu tidak sama. Lalu beliau berkata, wal mubtadi ma'as sunniyah kal fasiq ma'al afifah. Ahli bid'ah dengan wanita ahlu sunnah sama dengan wanita, orang laki-laki fasik dengan wanita baik-baik, tidak ada bedanya.
2: Tidak.
4: Iya. Ini dari mazhab Syafi'i. Ya, demikian pula yang dikatakan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab. Ya, beliau mengatakan, ya, wa kafa'a fid din, dalam masalah kafa'a kufu itu terutama dalam masalah agama, din. Iya. Ikhwata Islam. Nah, itu apa namanya? Masalah kufu penting. Makanya perkataan para ulama tentang masalah menikahkan wanita ahli sunnah dengan lelaki ahli bid'ah yang jelas-jelas menyimpang, keras dalam masalah ini. Mereka menganggap sangat makruh sekali. Contoh misalnya perkataan Imam Malik rahimahullah, ya, dalam masalah ini, la yunkah ahlul bid'ah, ahli bid'ah tidak boleh dinikahi. Wala yankih ilaihim wala yus, wala yus, tidak boleh ahli bid'ah dinikahkan dengan wanita ahli sunnah. Ahli sunnah pun tidak boleh menikahi wanita ahli bid'ah, sebagian ulama. Apa kata Imam Malik ini? Imam Ahmad berkata, malam yurabbi bi Ali bin Abi Talib fil khilafah falatukallimu walatunakihu. Siapa yang tidak memandang bahwa Ali bin Abi Talib orang yang terbaik keempat, maka jangan kamu ajak bicara dia dan jangan dinikahkan. Jadi ini perkataan para ulama sudah sangat jelas sekali, ya, bahwa kalau memang yang dimaksud dengan beda manhaj artinya di ahli bid'ah, dia tidak mau mengikuti para sahabat, tidak mau mengikuti keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ya, dia punya pemikiran khawarij misalnya, punya pemikiran qadariyah misalnya, maka perkataan para ulama dalam masalah ini sangat jelas dalam kitab-kitab mereka, bagi mereka yang mempelajarinya. Adapun yang tidak pernah mempelajarinya,
2: boleh-boleh,
4: ya itulah.
2: Iya.
4: Makanya kita tidak menggubris perkataan orang-orang yang jahil dalam masalah ini. Tentunya kita berbicara dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Kita berbicara dengan din, karena agama ini milik Allah. Para ulama sudah berbicara pula dalam kitab-kitab mereka dalam masalah ini. Allahu a'lam.
2: Masya Allah, jelas. Jelas banget.
3: Iya.
2: Terhanya sama Ustaz. Suka tuh jokoh air. Hilangin tuh mata-mata antum, iya, yang jomblo.
3: Siap, siap, siap, siap. Iya.
5: Asal-usul Hijr Ismail. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Masyarakat kita menyebut bangunan tembok setengah lingkaran setinggi pundak dengan nama Hijr Ismail. Meskipun sebenarnya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nabi Ismail alaihi salam. Karena bangunan ini ada setelah pemugaran yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Ketika peristiwa Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah mengenai bentuk Ka'bah. Aisyah bercerita, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tembok Hijr. Apakah itu bagian dari Ka'bah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Saya bertanya lagi, "Mengapa tidak mereka masukkan jadi satu dengan bangunan Ka'bah?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masyarakatmu kekurangan dana." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keinginannya. "Andai bukan karena kaummu baru saja keluar dari masa jahiliyah sehingga saya khawatir jiwa mereka menolak, niscaya akan aku gabungkan tembok setengah lingkaran itu menjadi satu dengan Ka'bah, dan pintunya saya buat di bawah sama dengan tanah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat tegas menunjukkan bahwa bangunan tembok setengah lingkaran itu tidak ada kaitannya dengan Ismail. Bagaimana kisah selengkapnya? Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Muhammad bin Ishaq bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, terjadi banjir hingga bangunan Ka'bah rusak, tinggal puing-puing dan sisa-sisa tembok. Akhirnya orang Quraisy berencana untuk merenovasi Ka'bah. Mereka siapkan bahan, peralatan, termasuk tenaganya dan tukang. Secara ekonomi, sebenarnya orang musyrikin Quraisy cukup mapan, sehingga mereka mampu untuk merenovasi Ka'bah seperti bangunan sebelumnya. Namun untuk Ka'bah, mereka punya standar yang berbeda dengan umumnya bangunan lainnya. Sebelum renovasi Ka'bah dilakukan, ada tokoh Quraisy dari Bani Makhzum, yaitu Abu Wahab bin Abid bin Imran, dia memberi peringatan kepada masyarakat Quraisy. Wahai orang Quraisy, jangan sampai melibatkan modal untuk pembangunan Ka'bah kecuali yang halal. Jangan melibatkan upah pelacur, hasil transaksi riba, atau uang kedzaliman dari orang lain. Abu Wahab ini adalah paman Abdullah, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya paman dari ibu, dan dikenal sebagai orang terhormat di kalangan Quraisy. Sirah Ibnu Katsir. Karena mereka hanya membatasi dari harta yang halal, maka dana mereka terbatas, menyebabkan mereka tidak bisa membangun Ka'bah utuh seperti sebelumnya. Mereka bangun sesuai ketersediaan dana dan bagian sisanya ditaruh di luar, hanya diberi tanda tembok setinggi pundak untuk pembatas agar tidak dilewati orang yang tawaf. Untuk itu, jika ada orang yang tawaf dan melintasi hijir, maka tawafnya batal karena dia tidak mengelilingi Ka'bah dengan sempurna. Benarkah ada kuburan Ismail di Hijr? Ada sebagian orang yang berpendapat demikian. Namun pendapat ini tidak benar karena tidak ada riwayat yang otentik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal itu. Sementara riwayat mauquf atau pernyataan sahabat statusnya sangat lemah sehingga sama sekali tidak bisa dijadikan dalil. Tahdzir as-sajid. Demikian, Allahu a'lam.
6: Saya bacakan satu-satu ya Ustaz ya. Pertanyaan yang pertama. Kami pernah akan safar di tengah perjalanan lalu mendengar adzan duhur. Kami jamak qasar, sholat duhur dan asar. Qadarullah sekarang kemudahan di jalan, lancar sampai di tempat pas ketika adzan asar. Bagaimana Ustaz dengan sholat yang sudah terlanjur kami jamak? Apakah itu sah? Ya, jadi lancar jalannya Ustaz. Jadi dia sudah apa namanya sudah menjamak terlebih dahulu. Padahal sampai di tempat tujuan itu waktunya masih ada untuk sholat ini. Ya, sholat asar atau mungkin belum masuk sholat asar. Ya, baru adzan asar, tapi sudah menjamak duluan. Apakah termasuk sah jamak yang seperti itu dan qasar yang seperti itu? Barakallahu fiik, silakan Ustaz untuk dijawab.
7: Baik, mohon izin. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini atau kebagian pertama ini. Mestinya para guru kita dulu ini. Tapi kita husnudzon aja, jadi ana dikasih pertama supaya nanti insyaallah taala bisa dikoreksi sama ustaz-ustaz kita, insyaallah ditambahi, dikurangi, direvisi. Di cancel. Taib. Berkaitan dengan tadi yaitu tentang salah satu masalah safar atau masalah fikih tentang jamak dan qasar. Kemudian setelah sampai kepada tujuan masih mendapati waktu sholat berikutnya. Ya sudah jamak qasar antara duhur dengan asar, nyampe rumah ternyata masih mendapati waktu sholat asar. Apakah perlu mengulang lagi ataukah sudah sah jamak dan qasarnya? Itu ya, Ustaz.
6: Iya.
7: Baik. Bismillah, mohon izin Ustaz. Mungkin nanti ditambahin Ustaz. Jadi pertama ayol ehwah, qasar dan jamak itu adalah salah satu ruhsah dari ruhsah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan untuk. Alhamdulillah salah satu kaidah ya dan salah satu karakter Islam salah satunya adalah mudah. Inna dina yusra. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemudahan Allah berikan kepada kita dengan qasar, jamak. Karena biasanya orang kalau safar ini banyak kebutuhannya, capek, lelah dan sebagainya. Ya. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa antara qasar dengan jamak itu bukan satu paket. Artinya bisa saja orang itu qasar tapi tidak menjamak. bisa jadi menjamak tanpa qasar. Qasar patokannya adalah safar. Kalau antum enggak safar jangan qasar. Ya. Tapi kalau jamak lebih luas. Bisa karena safar, bisa karena sakit, bisa karena hujan yang deras sehingga memberatkan, ya, dan lain sebagainya dari udur-udur. Bisa juga orang menggabung antara qasar dengan jamak, tapi maksud saya bukan satu hal yang paket yang mesti harus kalau qasar itu mesti jamak. Oleh karenanya, kalau kita mengambil rukhsah untuk qasar, ya, dan merasa bahwasanya tidak perlu untuk menjamak, maka ya tidak perlu untuk menjamak. Tapi kalau kita mengambil karena merasa itu ada kebutuhan, maka silahkan, karena qasar juga adalah bagian, safar itu adalah bagian dari hajah, kebutuhan juga, yang membolehkan bagi kita untuk menjamak sholat. Kalau kita sudah mengqasar, sekaligus juga sudah menjamak, dan itu adalah sudah diizinkan oleh Allah SWT, sudah rukhsah yang diberikan oleh Allah SWT, maka silahkan diambil, dan tidak perlu untuk kita mengulangi sholat lagi, karena apa yang antum lakukan sudah sah, sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ini nanti mungkin habis ini kita sholat qasar sekalian jamak. Ya, ternyata mungkin ada yang dekat, mungkin malah saya mungkin ya. Enggak nyampe asar mendapati waktu asar. Maka di sini ya, tidak ada kewajiban bagi saya untuk sholat asar lagi, karena saya sudah sholat dan itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau misalkan mau sholat lagi, maka tidak mengapa juga, dan itu dihukumi sebagai sunnah. Dihukumi sebagai sunnah. Kalau misalkan mendapati jamaah sholat asar, ya, kemudian saya mau sholat lagi, maka itu tidak mengapa dan itu dihukumi sebagai sholat sunnah. Ya, wallahu a'lam bissawab.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
8: Eh, ntar malam piala dingin ya? Jam berapa main deh?
9: Sebentar, kalau lihat ya jadwalnya sih kayaknya malam. Eh, nonton bareng tuh.
8: Enak deh, nonton bareng itu ya?
9: Iya.
10: Jam berapa?
9: Jam 1 kan, Ustaz. Jam 1 malam.
11: Ustaz, apa hukumnya nonton bola sambil begadang, Ustaz?
10: Ya, kalau sampai jam 1 malam, pertama nonton bola itu gak ada manfaatnya ya. Sementara kan kita sebagai seorang muslim itu harus diminta sama Allah untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Itu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang meninggalkan yang perkara sia-sia. Sekarang kalau kita nonton jam 1 sampai jam 3 misalnya, apa nggak lebih baik kita tahajud aja? Ya nggak? Ya dong. Ini kita tahajud, dapat pahala, kita baca Quran. Daripada nonton sepak bola, nggak ada manfaat.
12: Tolong jelaskan hukum-hukumnya nonton bola itu secara ini.
10: Ya, sepak bola karena itu masalah berhubungan dengan masalah dunia ya, dan permainan-permainan sebatas permainan yang tidak ada nilainya, apa namanya, yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya ibadah, pada asalnya sih boleh-boleh saja. Karena ada kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah, pada asalnya ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pada asalnya boleh-boleh saja, gak masalah, kecuali kalau ada apa namanya dalil yang mengharamkannya. Kalau ada dalil yang mengharamkannya, baru deh haram hukumnya. Gitu.
13: Batasan yang masih dibolehkan untuk nonton bagaimana?
10: Ini benar bagus nih pertanyaannya nih. Tentunya main bola pun juga kalau kita mau nonton, hukum asalnya boleh-boleh saja juga, enggak masalah. Cuma masalahnya kita juga harus tahu batasannya apa. Batasannya yang pertama ya, nggak boleh di situ terdapat sesuatu yang haram, misalnya melihat aurat. Yang kedua, jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban. Ya, sholat lima waktu misalnya kita lalaikan, Yang ketiga, jangan sampai kita malah mengidolakan pemain bola yang notabene non-muslim misalnya. Itu nggak boleh. Khawatirnya kita malah menjadi mengidolakan sesuatu orang yang tidak berhak diidolakan. Rasulullah SAW ya, pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ada orang yang mencintai suatu kaum, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah, seseorang akan berkumpul dengan yang ia cintai di hari kiamat. Nah kalau misalnya kita mencintai orang yang ternyata dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak berbahaya? Atau kadang, maaf aja ya, sampai sebagian pemuda itu mengidolakan banget gitu. Sampai-sampai gaya hidupnya, gaya jalannya, gaya ininya dia ikuti. Padahal itu tidak bagus dan sangat tidak layak sekali. Sudah begitu yang mengerikan lagi, terkadang sampai ada taruhan loh.
14: Judi.
10: Ya, judi itu. Itu lebih.
14: Walaupun minum gak boleh saja, minum taruhan minum gak boleh ya.
10: Hah?
14: Kalau menang misalkan minum apa gitu.
10: Oh, tetap gak boleh.
14: Mengidolakan itu gak boleh. Ngomong-ngomong, megang siapa Ustaz?
10: Aneh masih megang istri weh.
15: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Makna ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk agama Islam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita tulis ayat yang dimaksud. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Kita perhatikan potongan kalimat, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Kemudian lanjutan penggalan kalimat, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Menurut Al-Hafidh Ibnu Katsir, kalimat yang kedua adalah penjelasan bagi kalimat yang pertama. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam karena kebenaran dan kebatilan sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu dipaksa untuk memasukinya. Ibnu Katsir mengatakan, maksudnya, jangan kalian paksa siapapun untuk masuk agama Islam. Karena kebenaran Islam sudah sangat jelas, nampak, kelihatan, dan sangat terang bukti-buktinya, sehingga tidak butuh memaksa siapapun untuk memasukinya. Namun orang yang mendapat petunjuk dari Allah untuk masuk Islam, Allah lapangkan dadanya, Allah beri cahaya ilmunya, maka dia akan masuk Islam atas dasar telah mendapatkan penjelasan. Sebaliknya, orang yang Allah butakan hatinya, Allah kunci mati pendengaran dan penglihatannya, maka tidak akan memberikan manfaat baginya ketika dia masuk Islam dengan cara dipaksa. Tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya, beberapa ulama ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Di antaranya yang disebutkan Al-Baghawi dalam sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada wanita Ansar yang selalu gagal untuk memiliki anak. Mereka bernadar, jika ada terlahir anak yang bertahan hidup, maka akan dimasukkan ke agama Yahudi. Ketika Islam datang, ada beberapa anak keturunan orang Ansar yang hidup bersama orang Yahudi. Pada waktu pengusiran Bani Nadir, ada beberapa anak keturunan Ansar bersama Yahudi, hingga orang-orang Ansar hendak memaksa untuk menarik mereka. Kata orang Yahudi, mereka ini anak-anak kami, kawan-kawan kami. Lalu Allah menurunkan ayat di atas. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allah telah memberikan pilihan untuk keturunan kalian. Jika mereka memilih kalian, maka mereka bagian dari kalian. Namun jika mereka memilih Yahudi, maka mereka bagian dari Yahudi. Ma'alim At-Tanzil Tafsir Al-Baghawi. Demikian, Allahu A'lam.
16: Tanya jawab.
17: Apa yang menyebabkan seorang tidak bisa menerima nasihat?
16: sehingga hatinya keras, tidak mau diajak ya untuk menjadi lebih baik, jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, hati yang keras, hati yang kotor, sulit menerima kebaikan, ya, tidak lain semua adalah akibat dari dosa-dosa. Ya, jadi dosa jangan dipandang kecilnya dosa tersebut, atau perasaan gampanglah nanti bertaubat, yaitu bisikan syaitan, ya, gampanglah nanti bertaubat, nanti kalau sudah tua saya akan baik, nanti kalau sudah tua saya akan bertaubat. Jangan pandang demikian, karena dosa itu ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Di antara pengaruhnya apa tadi? Hati menjadi keras. Seandainya satu akibat dari dosa tersebut, satu ini saja, yaitu hati kita keras, itu sudah musibah yang sangat besar. Mendengar Al-Quran tidak ada pengaruhnya, lewat saja, masuk telinga keluar lagi, ada pengaruhnya, gak ada yang nyantol dalam hati. Mendengar nasihat, yes, gak ada apa-apanya sama sekali. Ya, padahal mungkin yang lain sudah menangis, yang lain mungkin sudah, ya, benar-benar hati tersentuh. Mendengar Al-Quran mungkin sudah, ya, begitu tersentuh dengan bacaan Al-Quran, itu hati yang bersih, hati yang putih, hati yang baik. Tapi hati yang keras, ya, maka sungguh tidak bisa, ya, membedakan kebaikan dengan keburukan, tidak bisa menerima kebaikan, tidak bisa mengingkari keburukan, ya, tidak bisa meninggalkan keburukan, walayadubillah. Ya, oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kalau kita bicara untuk diri sendiri, ya, maka kita harus tinggalkan dosa. Sekuat tenaga kita bisa meninggalkan dosa. Kalau masih senang dengan dosa, masih gandrung dengan dosa, terus minta sama Allah, doa sama Allah, ya Allah lembutkan hatiku, ya Allah bersihkan hatiku, ya Allah sadarkan diriku agar aku menyesal dengan dosa. Terus minta sama Allah sampai benar-benar bisa meninggalkan, karena itu merusak hati kita, membuat hati kita keras. Ya, yang lain mungkin sudah sampai pada hati yang lembut, hati yang baik, kita masih keras hatinya, waliyadzubillah, masih susah untuk menerima kebaikan, susah untuk diajak sadar. Kenapa? Hatinya keras, waliyadzubillah. Ya, adapun kalau untuk orang lain, maka pelan-pelan, ya, kalau ngajak yang lain masih belum diterima, jangan langsung dituduh buah hatimu mati, hatimu keras, ya, jangan. Ya, pelan-pelan kita mengajak orang lain yang lembut, yang santun, ya, apa yang bisa masuk, apa yang bisa diterima, itu yang kita sampaikan. Kalau belum terima, sabar, enggak apa-apa. Terus dekati, terus diulang. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Allah taala alam.
0: Bincang santai bersama Ustadz.
17: Udah dibilang kagak ada dalilnya itu mah. Kamu mau tanya, enggak ada, menurut anda enggak ada dalilnya itu.
18: Ribut apaan sih, ribut-ribut?
19: Masalah tauhid kan ada dalilnya enggak, Ustaz? Dibagi tiga, tauhid dibagi tiga juga.
18: Menurut RT ada enggak?
17: Enggak ada, Ustaz.
18: Enggak ada?
17: Enggak ada.
18: Kalau kata tole enggak ada, benar enggak ada secara Mas, ada Mas mengatakan begini, tauhid terbagi menjadi tiga. Enggak ada emang.
17: Iya kan enggak ada satu ya?
18: Enggak ada.
17: Iya. Kan enggak ada kan. Enggak bilang
18: apa. Ada tapinya. Tapi para ulama meneliti macam-macam tauhid yang ada dalam Al-Qur'an. Ternyata mereka mendapati macam-macam tauhid yang ada dalam Al-Qur'an itu tidak lepas dari tiga. Ini disebut dalam ilmu usul fikih dalil istiqra namanya.
17: Istiqra
18: itu artinya penelitian. Kalau secara nas, misalnya apa namanya, tauhid terbagi menjadi tiga, nggak ada. Tapi secara penelitian kita dapati dalam Al-Quran ternyata dilepas dari tiga. Contoh, Rabbi Fiman Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Rabbil Alamin. Tauhid apa?
17: Rububiyah.
18: Ar-Rahman Ar-Rahim. Asma wa sifat. Maliki Yaumiddin. Rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Uluhiyah. Karena permintaan. Demikian pula dalam Al-Quran. Tidak lepas dari tiga macam ini. Tauhid, Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma wa sifat. Dan ini sudah ada dari semenjak zaman salaf terdahulu, Ibnu Mandah yang dalam kitab Tauhid juga membagi Tauhid menjadi tiga. Maka dari itu, kalau ada orang berkata tidak ada dalilnya, kita katakan dalil secara apa dulu nih?
17: Tidak ada ya.
18: Secara nas atau secara istiqro. Kalau secara nas tidak ada, tapi secara istiqro ada. Karena kan dalil itu bermacam-macam, ada nas, Al-Quran, hadis, ada juga istiqro. Karena dalam ilmu usul fikih, istiqro itu termasuk dalil juga. Nah itu contoh misalnya hukum ada lima: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada nggak dalilnya secara nas? Hukum terbagi menjadi
17: lima.
18: Nggak ada. Terus kenapa para ulama kok membagi jadi lima? Dalil istiqro, penelitian.
19: Tetap dari Al-Quran dan Sunnah juga.
18: Iya. Penelitian. Setelah diteliti, ternyata hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan Hadis tidak lepas dari lima. Paham nggak?
17: Paham.
18: Itu. Jadi kalau misalnya dikatakan Tauhid terbagi menjadi tiga, nggak ada dalilnya. Tak dulu, dalil apa nih? Kalau secara nas, betul tidak ada.
17: Nggak ada ya.
18: Tapi secara istiqro penelitian ada. Kita teliti dalam Al-Quran dan Hadis Nabi.
17: Iya dah.
19: Kan tentang nggak ada dalil dari nas, terus mana-mana kita bilang nggak ada dalil, padahal ada dalil.
18: Dada makan dulu dah.
17: Dari istiqro ya. Ah, elah berarti gue juga benar. Kan bilang ada dalil benar. Ini enak sadar ya.
18: Ayam sarmento.
17: Sarmento.
19: Belak balik mulu kesini nih.
17: Empuk banget dagingnya.
19: Rebusnya lama.
5: Baca zikir ini agar tidak menyesal. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang duduk bersama dan di sana banyak bicara lagat, kemudian sebelum dia bubar, dia membaca doa, Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Maka Allah akan mengampuni kesalahan yang dilakukan di majelis itu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Keterangan. Ada beberapa keterangan ulama tentang makna banyak bicara lagot. Di antaranya, 1. Bicara yang mengandung dosa. 2. Bicara yang sama sekali tidak manfaat. 3. Guyonan dan pembicaraan yang tidak penting. Mirqah Al-Mafatih. Doa ini disebut sebagai doa kafaratul majlis, atau penghapus dosa majlis, atau khatimah majlis, atau penutup majlis. Karena doa ini menjadi penghapus dosa bagi orang yang ikut duduk dalam majlis itu. Doa ini menjadi penghapus dosa karena isinya pengakuan terhadap tauhid dan permohonan ampun kepada Allah. Syekhul Islam mengatakan, zikir ini mengandung pengakuan tauhid dan istighfar. Al-Fatawa Al-Kubra. Ibnu Rajab mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri majelis beliau dengan doa kafaratul majelis dan beliau perintahkan agar semua majelis diakhiri dengan doa itu. Beliau juga mengabarkan bahwa jika majelis itu sia-sia, maka doa ini menjadi kafarah baginya. Doa ini juga diriwayatkan dari sekelompok sahabat. Bagi mukmin, semua waktu itu berharga. Semua harus berorientasi manfaat. Ketika seorang mukmin melakukan tindakan sia-sia tanpa diiringi zikir, maka menjadi penyesalan baginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang duduk dan tidak menyebut nama Allah, maka akan menjadi penyesalan di hadapan Allah." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.

Al-Imam Ibnu Jamaah membawakan hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan lain-lain. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, dalam riwayat Tirmidzi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan dalam riwayat yang lain, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ada sebuah faedah menarik yang disampaikan Syekh Sulaiman Rohaili, seorang pakar fikih dari kota Madinah, pengisi Masjidin Nabawi. Beliau mengatakan, kata yaltamisu di dalam hadis ini menunjukkan bahwa ilmu itu harus dituntut dan dipelajari dengan ketawaduan, dengan kerendahan, bukan dengan keangkuhan. Allah menggunakan kata yaltamisu. Yaltamisu

Orang yang mendapatkan janji Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi yang dimudahkan oleh Allah saat dia berjalan menuju surga hanya orang yang menuntut ilmu dengan ketawaduan hadirin, dengan karakter khusus, dengan sifat khusus. Itu tadi, ketawaduan, kelembutan. Karena iltamisu itu gak cocok dengan kesombongan. Iltamasa iltamisu gak cocok dengan kekasaran. Atau minta tuh sambil ngelus gitu loh. Itu makna dasar dari iltamasa iltamisu. Jadi gak semua orang yang datang ke kajian mendapatkan janji sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Enggak. Hanya orang yang datang ke kajian dengan ketawaduan, dengan kerendahan. Dia harus paham, ya tamisu, saya berarti harus memposisikan diri saya sebagai pihak yang lebih rendah, lebih bodoh, yang ngerti apa-apa. Karena ya tamisu itu bukan dari atas ke bawah. Makanya hadirin, kalau orang ketika datang kajian sok-sokan, tambah banyak ilmu, tambah sombong, tambah angkuh, itu cocoknya bukan ya tamisu, ya muru itu. Jadi dia amandemen aja tuh hadis. Hadisnya ya tamisu kok, bukan ya muru. Kalau mau belajar dengan kesombongan, belajar dengan keangkuhan, belajar dengan petatang-petenteng, berarti kan yang belajar posisinya di atas. Posisinya jumawa. Posisinya di atas angin. Yang di atas angin bukan ya tamisu. Ya muru, itu baru cocok. Dan gak ada hadis yang muruk.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim serta keluarga. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim, serta keluarga dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Qadarullah, saya sedang hamil dan mengalami pendarahan. Dokter mengharuskan bed rest, tapi Qadarullah kondisi tidak memungkinkan bed rest karena suami harus tetap kerja dan saya harus tetap mengasuh anak saya yang masih balita. Saya yakin Allah Maha Penyembuh. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kandungan saya. Saya ingin punya banyak anak sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Walaupun saya tahu kandungan saya lemah, minta doanya Ustaz dan tolong beri nasihat kepada saya agar saya tidak futur. Jazakallahu khair Ustaz wa iya. Labak satu hur insyaAllah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim anasyfiak. Semoga ini pendarahan ini menggugurkan segala khilaf dan dosa, dan kita meminta kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsy yang agung, agar Allah menyembuhkan penanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan.

0: ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: راديو Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Apa Ki?
4: Ini bingung aku tuh ya. Aku lihat artikel Indonesia itu kebanyakan orang Islam zaman sekarang tuh kayak kebagi-bagi gitu. Ada yang satu di bawah naungan Ustadz ini, satu di bawah naungan Ustadz ini.
3: Oh, perpecahan.
4: Gimana tuh?
5: Namanya perbedaan mah biasalah itu lah. Ada yang bilang perbedaan itu adalah rahmat gitu kan. Oh. Jadi saling melengkapi entar.
3: Enggak bisa dong berbeda kan.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
6: Sehat.
5: Nih lagi ngobrol-ngobrol soal aku ini ngomong tentang perpecahan umat nih.
6: Gimana?
5: Jadi kita mau tanya nih, mumpung ada ustadz nih, Rasulullah tuh pernah mengkabarkan nggak sih tentang adanya perpecahan yang kayak gini sekarang ini gitu?
6: Iya. Rasulullah SAW sudah mengabarkan jauh-jauh hari sebetulnya.
5: Oh, udah ada ustadz ya?
6: Dan saya pernah mentahrij hadis-hadis tentang apa namanya perselisihan umat itu.
5: Mm-hmm.
6: Itu ternyata yang meriwayatkan ada sekitar 13 sahabat.
5: 13 sahabat?
6: Iya. Hadis Anas bin Malik aja ada 7 jalan.
5: Mm-hmm.
6: Belum ada hadis Abu Hurairah, hadis Muawiyah, Ibnu Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Dan ada sekitar 15 ulama yang mensahihkan. Rasul mengatakan sataftariku hadil umma ala salatin wa sab'ina firqah. Umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan.
5: 73.
6: Bayangkan Rasulullah SAW sudah berarti mengabarkan bahwa memang umat Islam ini akan berpecah belah. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah. Di mana kata Rasulullah, dua diijabah, satu tidak diijabah. Apa yang tidak dijabah oleh Allah, Rasulullah minta, ya Allah, jangan kau jadikan umatku berpecah belah. Allah tidak ijabah. Artinya bahwa memang umat Islam pasti akan berpecah belah.
3: Iya.
6: Kenapa sih harus ada perpecahan ini? Sekarang ada sebuah pertanyaan. Kenapa Allah menghendaki adanya perpecahan? Jawabannya adalah karena ada hikmah-hikmah yang besar. Karena perbuatan Allah itu pasti tidak lepas dari hikmah. Apa hikmahnya? Dengan adanya perpecahan itu akan terlihat siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, siapa yang memang dia tidak bersungguh-sungguh. Siapa yang menjadi pengikut Rasulullah, pengikut dalil, siapa yang pengikut hawa nafsu.
5: Kelihatan semua ya.
6: Siapa yang menjadi fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang fanatiknya kepada golongan. Apa dengan adanya perselisihan itu hikmahnya besar sekali. Memang di sana ada mudaratnya. Tapi maslahatnya besar.
5: Ya.
6: Artinya kenapa Allah mengadakan adanya perselisihan? Karena ada Allah ingin menguji dengan perselisihan itu.
3: Ya.
6: Allah ingin menguji siapa di antara kita yang benar-benar menuntut ilmu, siapa yang tidak.
3: Ya. Rasulullah Ustaz itu ngasih solusi enggak Ustaz kalau dengan perpecahan?
5: Ya,
3: pasti Rasulullah ini sayang sama umat Ustaz.
6: Ya. Pastilah. Rasulullah SAW yang sudah mengabarkan umat Islam berpecah belah, juga Rasulullah sudah memberikan solusi. Dalam hadis riwayat Abu Daud, demikian pula Nasa'i dan Tirmidzi, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, bahwa Al-Irbad bin Sariyah ia berkata, wa'adhana Rasulullah SAW maw'idhatan dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Suatu ketika Rasulullah memberikan nasihat yang membuat air mata kami berlinang dan hati kami merasa ketakutan sekali. Kemudian kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang ingin berpisah. Fa'ausina, tolonglah berikan kami wasiat. Kata Rasulullah, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah.
5: Taqwa.
6: Wassam'i wa ta'ah. Dan mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun kamu dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda apa? فَإِنَّهُ مَنْ يَأْشْمِنْكُمْ فَسَيَرَ اِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah.
5: Masya Allah.
6: Kemudian apa kata Rasulullah? Nah, dengarkan ini, beliau memberikan solusi.
7: Iya, ini solusi.
5: Ini dia.
6: Rasulullah, fa'alaikum bisunnati. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin al-mahdi min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah, pada saat kalian melihat perpecahan itu, fa'alaikum, fa di sini li ta'kid kata pada artinya, maka di saat itu hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelah gigit dia dengan gigi geraham kata Rasulullah, dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan karena setiap bid'ah itu sesat kata Rasulullah. Lihat, Rasulullah ternyata ketika mengabarkan akan terjadinya perpecahan, Rasulullah sudah memberikan solusi.
7: Iya.
6: Ya. Solusi Rasul tentu yang terbaik dong. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, maka hendaklah kalian pegang sunnahku. Tapi Rasulullah tidak hanya mencukupkan sunnahku loh. Apa kata Rasulullah? Dan sunnah khulafaur rasulullah. Dalam satu riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ya. Kemudian solusi yang kedua apa? Jauhi perkara yang bid'ah.
7: Oh, itu dia.
6: Nah, untuk berpegang kepada sunnah dan menjauhi bid'ah di saat perpecahan umat itu berat loh.
5: Ya.
6: Makanya dalam satu riwayat Rasulullah bersabda apa? Al-mutamassik bi sunnati inda khilafi ummati kalqabid al-jamr. Orang yang berpegang kepada sunnahku di saat umatku berpecah belah seperti itu, seperti memegang bara api.
7: Bara api ya.
6: Berat memang.
5: Saking beratnya.
4: Iya. Yeah. Jadi walaupun kita memang kita semua orang Islam itu berbeda-beda ya, tapi banyak juga yang bertanya kenapa sih kita memang banyak perbedaan segala macam. Kenapa sih kita nggak bisa bersatu aja gitu?
5: Yeah, sholatnya juga sama.
4: Kita sholat kiblatnya sama, Tuhan kita sama, Nabi sama.
7: Bersatu aja gitu.
4: Biar kita bersatu aja. Kenapa kita membiarkan perbedaan akidah ini memecah belah?
5: Kelihatan bagus nih pernyataan kayak gitu. Tapi sesungguhnya gimana gitu?
6: Pertanyaan bagus sekali. Islam itu memang sangat menganjurkan persatuan. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang masalah perpecahan dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman apa? Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Peganglah tali Allah semuanya oleh kalian dan jangan berpecah belah.
5: Jangan berpecah belah.
6: Jadi namun coba deh kita perhatikan ayat-ayat tentang perpecahan dan persatuan. Semua ayat-ayat yang memerintahkan kita bersatu padu itu tidak lepas tanpa ikatan, tapi selalu diberikan ikatan. Apa ikatannya coba? Dalam ayat tadi apa? Berpeganglah kepada tali Allah itu apa? Al-Quran dan hadis. Dan jangan berpecah belah. Artinya apa? Orang yang tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan hadis pasti pecah belah.
7: Oh, pasti pecah.
6: Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum. Taati Allah dan Rasulnya, jangan bercerai-berai, niscaya kalian akan gagal. Lihat, Allah mengatakan dulu apa? Taati Allah dan
7: Rasul.
6: Lalu Allah mengatakan apa? Jangan bercerai.
7: Berarti
6: kalau kita tidak mau menaati Allah dan Rasulnya, kita pasti cerai-berai.
5: Nggak mungkin bersatu ya.
6: Jadi sekarang begini, kita buka apa, bersatu dalam kebaikan itu penting sekali. Bersatu dalam ketaatan, bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah Nabi SAW itu harus. Tapi mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kesyirikan? Mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kemaksiatan? Mungkinkah kita bersatu dengan cara mendiamkan kebid'ahan?
7: Ya.
6: Sementara Rasul tadi sudah mengabarkan supaya kita menjauhi kebid'ahan.
5: Ya.
6: Lihat para ulama terdahulu ya. Di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ketika muncul firqah-firqah sesat, mereka membantah dalam kitab-kitab mereka. Sampai ada Imam Ad-Darimi, Abu Sa'id, Sa'id Ad-Darimi itu, membuat sebuah bantahan buku berjudul Raddu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishr al-Marisi Abdal. bantahan Uthman bin Sa'id Ad-Darimi terhadap Bishr al-Marisi. Demikian pula Imam Ahmad menulis kitab Ar-Rad al-Jahmiyah. Imam, wah, para ulama juga menulis bantahan-bantahan. Artinya ini dalam rangka apa? Karena rusaknya akidah itu, keroposnya akidah itu sebab keruntuhan umat Islam. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan tentang orang Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang Khawarij itu apa? Mereka membaca Quran, mereka membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya luar biasa, salatnya dan yang lainnya. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya apa? Melesatnya busur panah. Artinya sahih dari Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat Al-Ajuri yang sahih, Rasulullah mengatakan dan orang Khawarij apa? Kilabun nar, anjingnya api neraka. Mereka anjingnya api neraka. Rasulullah mengabarkan tentang Qadariyah. Qadariyah itu orang yang menolak adanya takdir. Apa kata Rasulullah? Al-Qadariyah itu majus hadil ummah. Qadariyah itu majusi umat Islam. Artinya persatuan itu jangan sampai menyebabkan kita diam dari menjelaskan tentang kebenaran.
7: Yang hak itu.
6: Cuma masalah yang ada sekarang adalah, ayo kita bersatu, tapi kamu nggak usah ngomong masalah tauhid syirik karena itu bisa macam apa. Ayo kita bersatu patuh, kamu jangan nggak usah ngomong deh masalah bid'ah sunnah, nanti kamu pecah belah. Kalau seperti itu jadinya, saya yakin Pak, tauhid sunnah taat yang akan habis,
7: akan ditinggalkan sendiri.
6: Iya jelas, akan tercampur baur antara akidah yang sahih dengan akidah yang tidak sahih.
7: Perbedaan di dalam.
6: Sementara itu, Allah mengatakan apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur baurkan antara hak dan yang batil.
5: Jadi rusak semua ya.
6: Kan rusak semua.
5: Ya agama ya, kehidupan hari-hari. Jadi
6: makanya di zaman sekarang, ketika kita membantah kesesatan, kita yang dihabisi.
7: Dianggap,
6: memang benar kata Rasulullah.
7: Berbeda.
6: Iya, benar kata Rasulullah. Orang yang berpegang kepada sunnahku di saat umatku berpecah belah itu seperti memegang bara api.
5: Berat, panas.
6: Berat kan?
5: Masya Allah.
7: Dapat ilmu kita akan
6: masuk. Alhamdulillah.
5: Ya. Kita habisin dulu teh kita.
6: Alhamdulillah.
8: Jumlah takbir dalam iqamah. Jumhur ulama berpendapat bahwa lafaz iqamah berbeda dengan lafaz adzan. Ketentuan umum mengenai lafaz iqamah disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Bilal diperintahkan untuk mengenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Mengenai rinciannya dinyatakan dalam hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang diajari adzan dan iqamah dalam mimpinya. Dan mimpi ini dibenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Zaid menceritakan, "Dan ketika iqamah ucapkanlah Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu qad qamatis shalah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah." Kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, di pagi harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sampaikan mimpi yang aku alami. Kemudian beliau bersabda, itu mimpi yang benar, insya Allah. Datanglah ke Bilal dan sampaikan mimpimu dan jadikan itu lafadz adzan, karena Bilal suaranya lebih lantang dibandingkan kamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan dihasankan Syuaib al-Arnaut. Lafadz iqamah ini yang dijadikan acuan pendapat jumhur ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hanya saja, Imam Malik mengatakan bahwa qad qamatis shalah dibaca sekali. Dinyatakan dalam kitab Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, penjelasan tentang jumlah iqamah. Untuk iqamah, jumlahnya 11 kalimat menurut Qaul Jadid, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i setelah pindah ke Mesir. Takbir 2 kali, syahadat 2 kali, ajakan salat sekali, ajakan untuk meraih kebahagiaan sekali, lafadz qad qamatis shalah 2 kali, takbir 2 kali, dan tahlil sekali. Ini merupakan pendapat Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan Abu Thawr, Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Berdasarkan keterangan di atas, takbir iqamah yang lebih tepat dibaca dua kali. Dan ini semakna dengan mewitirkan iqamah seperti yang disebutkan dalam hadis. Karena takbir di bagian awal adzan dibaca empat kali, berarti iqamah separuh adzan sehingga takbirnya tetap dua kali. Demikian, Allahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: الأولى.
1: Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan.
0: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
1: Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.
0: أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى.
1: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu

Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: فحدث.
1: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
2: Tanya jawab.
3: Apa saja yang membatalkan wudu berdasarkan berbagai madhab? Pembatal-pembatal wudu ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Berikut ini adalah pembatal-pembatal wudu yang sahih ya, atau yang didukung oleh dalil yang kuat ya. Pembatal yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, baik berupa kentut, kencing, ya, buang air besar, kemudian mani, madhi, wadi. Ya. Madhi adalah sesuatu yang keluar saat kita membayangkan senggama. Sedangkan wadi adalah sesuatu yang keluar setelah kencing. Ya. Kemudian termasuk juga adalah darah haid, darah istihadhah, batu atau semacamnya yang keluar dari salah satu dari dua lubang ini. Semuanya membatalkan wudu kita menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian yang kedua adalah tidur yang dalam, tidur yang pulas dan tidak dikecualikan dari kondisi tidur ini kecuali tidur dalam kondisi duduk dan tidak pulas. Ini tidur yang sedikit dalam kondisi duduk. Adapun tidur dalam kondisi telentang, dalam kondisi berbaring, dalam kondisi berdiri ataupun kondisi rukuk, maka semua itu membatalkan wudu menurut pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian yang ketiga adalah bersenggama ya. Yang keempat adalah memegang kemaluan ya, baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man massa farjahu falyatawadha." Barang siapa yang memegang kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Dan beliau juga bersabda dalam sebuah riwayat, "Man massa dzakarahu falyatawadha." Barang siapa yang memegang zakarnya, hendaklah dia berwudu. Sedangkan yang terakhir, ini menurut pendapat mazhab Hambali, adalah memakan daging unta. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tawadhu min luhumil ibil wa la tawadhu min luhumil ghanam." Ya, hendaklah kalian berwudu dari makan daging unta dan jangan kalian berwudu dari makan daging kambing. Ya. Ini adalah pembatal-pembatal wudu menurut pendapat yang lebih kuat. Wallahu taala alam.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat?
5: Sehat alhamdulillah Ustaz. Insyaallah. Gini Ustaz, ana ada sedikit pertanyaan Ustaz. Sekarang di zaman modern ini, zaman internet, zaman sosial media, itu sekarang ini banyak orang yang ketika ditanyakan suatu, terutama hal agama, Ustaz, ya, itu cepat sekali berkomentar. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Dan kalau kita lihat, kelihatannya sedikit apa ya? Padahal dia bukan kapasitas ilmunya, belum pernah mendalami agama, belum pernah belajar agama, tapi sudah berani langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan banyak orang-orang sekarang ini mudah untuk membuka majelis-majelis ilmu. Yang di sana sendiri dia sebagai orang yang memberikan ilmu agama dan memberikan fatwa, padahal kita tahu bahwa mereka belum menuntut ilmu cukup lama, belum menghatam, mungkin belum cukup rutin untuk menghatamkan kita akidah, kita fikih, kita sebagai sebagainya berdasarkan urutan dan metodologi yang benar. Dan itu menjadi kekhawatiran anak gitu, Ustaz. Gimana ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, menyikapi orang-orang yang ketika ditanya tentang suatu perkara langsung berani menjawab gitu. Bagaimana pendapat Ustaz?
6: Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hama ba'd. Tadi ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin intinya ada dua. Pertama, orang yang terlalu berani dalam berfatwa, dalam berkomentar, memberikan pendapat dalam masalah-masalah agama, bagaimana nih statusnya seperti apa orang seperti ini? Dan pertanyaan kedua adalah orang yang mungkin terlalu cepat, terlalu dini dalam membuka kajian-kajian ilmiah, bagaimana kita menyikapi kajian-kajian ilmiah seperti itu. Terkait dengan fatwa ya, memang fatwa ini sebetulnya kalau kita tahu hakikat dari berfatwa itu adalah kita bertanda tangan atas nama Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau sampai menulis sebuah kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin atau A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Jadi ada dua cara dalam membaca judul kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Muwaqqi'in an Rabbil Alaminnya disepakati, tinggal A'lam atau I'lam. Kalau A'lam adalah nama tokoh-tokoh Al-Muwaqqi'in yang bertanda tangan atas nama Allah Rabbul Alamin. Ini ada ulama-ulama yang memang betul-betul layak diambil fatwanya, layak menjadi rujukan dalam masalah agama. Jadi ini bukan perkara sepele, bukan. Fatwa itu berat. Tanggung jawab seorang yang berfatwa ini, dia harus siap mempertanggungjawabkan kalau seandainya pendapat dia ini ternyata bertentangan dengan dalil, bagaimana. Nah, oleh karena itu kalau kita merujuk kepada nasihat dari generasi terbaik dari umat ini, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, saya bacakan di sini ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang terkenal sebagai salah satu alimnya sahabat, apalagi dalam masalah tafsir, dalam masalah Al-Quran, beliau mengatakan, "Lau a'lam an ahadan a'lamu minni bi kitabillah tudrab ilaihi akbadul ibil la'ataituhu." Seandainya aku tahu ada orang lain yang lebih mengerti tentang kitabullah daripada aku, dan orang ini masih bisa didatangi dengan mengendarai unta, alias walaupun jauhnya seperti apa, alias dia masih bisa dicapai dengan kendaraan unta, saya akan datangi, saya akan belajar dari dia. Itu Ibnu Mas'ud yang sudah belajar 70 surah dari Rasulullah SAW. 70 surat. Dari 114 ini 70 surat beliau pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Innal ladzi yuftin nas fi kulli ma yastaftunahu la majnun. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memberikan fatwa kepada orang-orang terhadap masalah apa saja yang ditanyakan kepada dirinya, ini orang gila. Orang gila ini. Enggak ada lah orang yang bisa mengetahui semua masalah kan? Tidak ada. Orang mau belajar sehebat apapun pasti akan banyak hal yang dia belum tahu. Ya. Kalau satu disiplin ilmu saja membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikuasai, bagaimana dengan sekian banyak ilmu? Dan ilmu agama ini ilmu yang sangat banyak cabangnya. Ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah. Ya. Jadi kita gampang saja lah, orang yang menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kepada dia, kalau kita lihat dengan kacamata para sahabat, ini justru orang yang perlu diwaspadai. Ya kan, tidak mungkin seseorang menguasai semua disiplin ilmu, apalagi kalau dilihat dari latar belakang pendidikan dia dan lain sebagainya, yang memang tidak berfokus di situ ya. Kemudian ada beliau juga mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu juga mengatakan, junnatul alim la adri. Perisainya seorang alim, seorang yang berilmu itu tamengnya apa? Adalah ketika dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kenapa? Fa in akhtaaha faqad usibat maqatiluhu. Kalau sampai dia ini lupa dengan tamengnya ini, ya, tidak menggunakan tamengnya ini, ya, berarti ibaratnya orang yang terkena serangan pada bagian vitalnya, bagian yang mematikan dirinya. Ya, karena dia nggak bisa melindungi diri dari serangan musuh. Dia akan membahayakan, menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan. Dan ini juga dipraktekkan luar biasa oleh para salafus soleh, para a'immah, imam-imam panutan kaum muslimin, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. didatangi oleh seorang penanya dari Andalus. Bayangkan, Imam Malik di kota Madinah, penanyanya dari Andalus, dari Spanyol Selatan. Bayangkan, orangnya sudah datang jauh-jauh dengan membawa titipan pertanyaan sejumlah 40. Dari 40 pertanyaan ini yang dijawab oleh Imam Malik cuma 7. Sisanya la adri. Dia bingung sebenarnya. Ya Imam, saya datang jauh-jauh dari Andalus. Apa yang saya sampaikan kepada orang-orang nanti ketika tidak terjawab pertanyaannya? Sampaikan saja kullahum malikun la yadri. Sampaikan Malik tidak tahu. Selesai. Jadi, orang yang sudah mengatakan saya tidak tahu sudah berfatwa sebetulnya. Karena ilmu itu tahu atau enggak tahu. Dan yang namanya ilmu, ya, ilmu itu tidak sama dengan jawaban loh ya. Tidak sama. Orang bisa menjawab tapi ngawur. Bisa saja dia menjawab tapi ngawur. Itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah ma'rifatul haq ala ma huwa alaihi ma'rifatan jazimah. Mengenali kebenaran sebagaimana realitanya. Dengan penuh keyakinan. Itu namanya ilmu. Kalau dia ragu-ragu, tidak tahu, ya sudah, tidak usah dijawab. Saya tidak tahu, saya belum tahu. Tanyakan kepada yang lebih berilmu. Dan para sahabat itu, atau para salaf secara umum, kanu yatadafa'una al-futya. Mereka itu saling lontar-melontarkan fatwa. Tuh, jangan tanya saya, tanya kepada si fulan. Si fulan melontarkan kepada yang lain, tanya kepada si fulan. Si fulan sampai akhirnya kembali kepada orang pertama yang ditanya. Ya. Karena apa? Karena merasa tanggung jawabnya berat. Ya, tanggung jawabnya berat. Nah, jadi jangan sampai seseorang itu memiliki keberanian. Ini bukan keberanian sebenarnya, kenekatan dan kecerobohan tanpa mempertimbangkan bagaimana resiko yang akan dia hadapi. Ya. Ada beberapa riwayat lagi di sini yang menegaskan Husain al-Asadi rahimahullah, salah seorang tabi'in ini, mengatakan, inna ahadakum la yufti fil mas'alah. Kok kalian ini gampang-gampang ya memberikan fatwa dalam suatu masalah? Walau su'ila anha Umar bin Khattab la jama'a 'alaiha ahla Badar. Padahal seandainya Umar bin Khattab ditanya tentang masalah ini, dia tidak akan langsung berfatwa. Dia akan kumpulkan terlebih dahulu ahlu Badar, para sahabat Nabi yang turut serta dalam perang Badar, yang mereka itu telah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka tidak ada yang munafik di antara mereka, mereka orang-orang pilihan. Dan ini yang ada kaitannya dengan pertanyaan kedua ya. Siapa yang pantas kita ambil ilmunya? Jadi kalau seorang sekali beramir Umar bin Khattab saja yang sudah diberi predikat berbagai macam label oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling tegas dalam kebenaran, dijulukin Al-Faruq, ya, lisannya dan hatinya itu menjadi tempat al-haq. Innallaha ja'ala al-haqqa fi lisani Umar wa qalbi. Allah meletakkan al-haq pada lisan dan hatinya Umar. Kalau dia menempuh suatu jalan, setan lari dan ambil jalan yang lain. Itu saja ketika ditanya tentang suatu masalah yang menurut orang lain itu sepele, dia kumpulkan dulu ahlu Badar, musyawarah dulu. Karena memang mereka paham betul betapa beratnya berfatwa dalam masalah agama. Nah, terkait dengan siapa yang layak diambil ilmunya, sebetulnya konsepnya sih sama saja antara belajar agama dengan belajar ilmu yang lain. Kita harus ambil dari ahlinya. Intinya begitu. Nah, bagaimana kita mengetahui seseorang ini ahli atau tidak? Juga sama juga kaidahnya. Antum kuliah di mana dulu?
5: Di Fakultas Biologi, jurusan Biologi.
6: Fakultas Biologi.
5: Fakultas MIPA, jurusan Biologi.
6: Oke, ada nggak dosen-dosennya yang ahli ekonomi?
5: Nggak ada.
6: Nggak ada ya?
5: Iya.
6: Ada nggak yang dosennya ini apa ya, misalnya ahli sosiologi gitu? Semua lulusan MIPA juga kan? Nah, kenapa gitu antum nggak belajar sama Ana aja? Boleh nggak orang kayak Ana nih ngajar di Fakultas MIPA gitu, dosen resmi, pegang materi biologi, boleh nggak kira-kira? Kenapa nggak boleh? Kan Ana dokter.
5: Karena bukan ahlinya kayaknya.
6: Nah, itu dia. Tapi kenapa ketika seseorang tuh belajar agama semua orang boleh bicara? Kan nggak adil dong. Di mana letak keilmiahan cara belajar seperti ini? Dan di mana letak keilmiahan ketika kita membolehkan semua orang untuk bicara masalah agama. Tidak bisa dengan cara seperti itu. Kita harus bolehkan, kita hanya membolehkan orang-orang yang memang punya keahlian, dan keahlian ini harus bisa dibuktikan. Makanya semua yang mengajar di universitas itu dia harus punya ijazah dulu kan. Ijazah ini adalah sebagai salah satu bukti konkret bahwa dia telah menempuh jenjang pendidikan tertentu dan telah melewati sekian kali seleksi, evaluasi, dan dinyatakan lulus. Yang menyatakan juga harus pihak yang kredibel, instansi. Gak boleh saya berikan syahadah kan.
5: Betul.
6: Saya tidak punya wewenang untuk memberikan ijazah kepada orang-orang yang dianggap pintar. Harus ada instansi, ada jaminan mutunya. Nah, demikian juga kita belajar agama juga begitu, konsepnya sama sebetulnya. Cuman sayangnya orang tidak komitmen, tidak mau iltizam dengan metodologi yang sama, sehingga semua orang dibolehkan untuk bicara. Jadi pertama kita harus pastikan keahlian dia dulu. Keahlian ini bisa dengan beberapa cara. Yang pertama adanya tazkiyah atau rekomendasi dari orang yang berilmu, bahwa si fulan memang dia berilmu dan dia layak untuk bicara dalam masalah ini. Nah, ini bahasa lainnya adalah ijazah tadi itu. Boleh kesaksian itu berupa pernyataan dari seorang alim atau dua orang alim, boleh juga berupa ijazah dari instansi yang memang diakui sebagai instansi ilmiah. Yang berikutnya, cara berikutnya adalah ketika dia ini tidak memiliki itu, mungkin dia masih berstatus sebagai orang yang layak diambil ilmunya. Bagaimana kita tahu? Ialah apabila dia dikenal sebagai orang yang menyampaikan ilmu oleh orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang berilmu ini tahu, si fulan memang sudah punya kajian dia. Dia sering mengadakan majelis ta'lim, muhadharah, ceramah dan sebagainya, dan mereka tidak berkomentar. Nah, kalau mereka tidak berkomentar, berarti mereka merestui apa yang disampaikan oleh orang itu. Nah, ini juga merupakan rekomendasi secara tidak langsung. Yang ketiga, mungkin saja dia adalah orang pertama yang menyampaikan ilmu di situ. Bagaimana kita tahu layak nggak ilmunya untuk diambil? Ya dari ilmunya itu sendiri. Jadi ilmu yang betul-betul ilmiah itu kita bisa rasakan, oh dia berdalil dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah, dan itu tidak difahami oleh dirinya sendiri, tapi dia menukil pendapat penjelasan para ulama yang sudah kredibel di kalangan umat, para ulama-ulama yang dipercaya ilmunya. Nah, ini ilmunya merekomendasikan dirinya. Nah, tiga saat itulah yang perlu kita perhatikan sebelum kita belajar dari seseorang.
5: Jazakumullah khairan.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: yaitu bahasa Arab. Dan rasanya tidak mungkin itu diterjemahkan, saking banyaknya. Bahkan sebagian besar tidak boleh diterjemahkan, karena bukan konsumsi mereka yang tidak paham bahasa Arab. Sesungguhnya benar, apa yang dinyatakan Imam Asy-Syafi'i, siapa yang menguasai bahasa Arab dengan benar, dia akan dimudahkan untuk meraup ilmu-ilmu syariat lainnya. Beliau mengatakan, siapa yang menguasai nahwu, dia dimudahkan untuk mendapatkan semua ilmu. Beliau juga mengatakan, setiap kali saya ditanya tentang suatu masalah fikih, maka pasti akan saya jawab dengan melibatkan kaidah nahwu. Bagaimana agar memahami fikih? Fikih yang kita inginkan adalah pemahaman yang benar terhadap dalil sehingga bisa diamalkan. Dan tidak semua orang yang hafal dalil, dia paham dalil. Tidak semua orang yang menghafal Al-Quran atau ribuan hadis, dia menjadi seorang yang faqih terhadap apa yang dia hafal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, betapa banyak orang yang membawa dalil, dia tidak paham dalil. Dan betapa banyak orang yang membawa dalil, dia menyampaikannya kepada orang yang lebih paham terhadap dalil. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Si A lebih banyak hafalan Al-Quran dan hadisnya dibandingkan si B. Bisa jadi ketika si A menyampaikan hadis kepada si B lebih memahami kandungannya dibandingkan si A. Di antara contoh kejadian ini, seperti yang diriwayatkan Ibnu Abdul Barr, bahwa Abu Yusuf, yaitu murid senior Abu Hanifah, pernah ditanya oleh Imam Al-A'mashi, salah seorang ulama yang memiliki banyak hafalan hadis. Kemudian Abu Yusuf memberikan jawaban untuk pertanyaan itu. Imam Al-A'mashi penasaran, dari mana kamu bisa mengatakan demikian? Tanya Al-A'mashi. Dari hadis yang Anda sampaikan kepada saya, jawab Abu Yusuf. Mendengar itu, Al-A'mashi berkomentar, wahai Abu Yusuf, sungguh aku menghafal hadis ini sebelum kedua orang tuamu menikah, dan aku belum pernah mengetahui maknanya kecuali saat ini. Jami' Bayan Al-Ilmi. Kemampuan fikih datang dari dua sebab. Satu, hibah dari Allah kepada sebagian hambanya. Di antara orang yang mendapatkan hibah semacam ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau datang ke majelisnya Imam Malik dan mulai belajar kepadanya, Imam Malik berpesan kepada Syafi'i, aku melihat Allah telah menyematkan cahaya di hatimu. Karena itu, janganlah kau padamkan dengan kegelapan maksiat. Al-Jawab Al-Kafi. Dan ini seperti yang disebut oleh Al-San'ani sebagai hibah dari Allah. Beliau mengatakan, kemampuan berijtihad adalah hibah dari Allah. Allah memberikannya kepada siapa saja di antara hambanya yang dia kehendaki. Tidak semua orang yang hafal berbagai cabang ilmu, dia bisa menerapkan kaidahnya pada kasus tertentu. Dan tidak semua orang yang mengetahui kaidah, bisa dia gunakan ketika ada kejadian yang membutuhkan kaidah itu pada penerapan dalil. Irsyad An-Naqad. Sehingga kunci untuk bisa mendapatkan hibah ini adalah merasa butuh kepada zat yang memiliki dan selalu berdoa agar kita dimudahkan untuk mendapatkan manfaatnya. 2. Dengan belajar dan berlatih. Yaitu dengan bimbingan seorang yang berilmu dan banyak membaca literatur mereka. Dengan ini, seorang pelajar ilmu agama akan terbiasa melihat cara ulama dalam memahami dalil sehingga dia bisa meniru metodenya. Demikian, Allahu A'lam.
1: Jawab. Ya. Kalau misalnya tadi kan pembagian laki-laki sama perempuan 2:1. Kalau misalnya anak laki-laki sebelum orang tuanya meninggal itu orang tuanya menghendaki warisan dibagi rata karena beliau merasa anak perempuan lebih mengurus orang tuanya daripada anak laki-laki. Lalu karena merasa kecintaan anak laki-laki kepada orang tuanya, mereka ridho dan ikhlas harta dibagi rata. Itu nomor satu, Ustaz. Yang kedua, salah satu anaknya itu ada yang murtad ketika beliau meninggal. Terus setelah harta dibagi rata, dibagi sesuai dengan hukum syariah, ternyata anak yang non-muslim itu tiba-tiba muncul mengatakan bahwa dia telah insaf dan menjadi Islam kembali. Lalu bagaimana dengan urusan setelah harta sudah dibagi, Ustaz? Jazakallahu
2: khair. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ya. Yang pertama, tidak boleh bagi seseorang menetapkan pembagian hukum waris dari dirinya sendiri. Karena pembagian hukum waris adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur

0: demikian lengkap dan sempurna di dalam Al-Quran. Dan ada beberapa hal lain yang terkait dengan kaidah pembagian hukum waris telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waris itu tidak dibagikan sesuai dengan kehendak dan arahan si pewaris. Sebagaimana warisan itu tidak dibagikan tatkala yang masih memilikinya masih hidup. Yang memilikinya masih hidup, maka itu belum harta warisan. Satu harta itu menjadi berpredikat sebagai harta warisan jika pemiliknya sudah meninggal dunia. Kalau belum ada yang meninggal dunia, maka harta apapun tidak disebut sebagai harta waris. Dia masih milik si pempunya. Dia mau bagi seperti ini, dia mau bagi seperti itu. Selama tidak menyalahi tuntunan syariat, maka tidak masalah. Karena dia masih hidup. Harta itu bukan harta warisan. Tapi begitu dia hidup, dia meninggal dunia, maka jadilah itu sebagai harta waris. Dan harta waris tidak dibagikan sebagaimana arahan pemiliknya. Atau arahan si pewaris. Ya. Kalau memang sudah demikian, maka tidak boleh dia berwasiat. Saya berwasiat bahwa harta warisan saya nanti dibagi sama rata. Tidak boleh seperti itu, karena wasiat tersebut bertentangan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hukum Allah menentukan bahwa anak laki-laki mendapatkan jatah dua kali anak perempuan, maka itu adalah pasti yang terbaik. Kok enggak adil, Ustaz? Enggak adil itu asumsi kita. Dari sudut perspektif kita. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil, maka Allah subhanahu wa ta'ala menentukan harus berbeda. Kenapa? Tadi sudah disyaratkan bahwa seorang laki-laki ketika diberi, dia sebagai seorang laki-laki itu punya tanggungan. Apakah istrinya, apakah anak-anaknya. Sementara seorang perempuan ketika mendapatkan harta, maka dia tidak memiliki tanggungan apapun, murni akan menjadi milik pribadinya. Maka dari sisi itu kemudian memberikan laki-laki jatah dua kali lipat dari yang diberikan kepada seorang wanita justru yang paling adil, karena tidak ada yang lebih adil melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka wasiat tersebut tidak berlaku. Kecuali jika memang ternyata pada akhirnya setelah dibagi atau setelah diketahui minimal ya, setelah diketahui misalnya ketika ayah meninggal, anaknya misalnya laki-laki dua, perempuan satu, kemudian dibagikan atau diketahui berarti jatahnya fulan sekian, fulan sekian, fulanah sekian. Sudah diketahui, oke, ternyata semuanya bersepakat, ridho, kita bagi rata saja, dibagi tiga, misalnya begitu. Ya pada dasarnya kalau kemudian disepakati untuk dibagi rata tidak masalah. Tetapi tidak boleh atas dasar wasiat yang tadi diberikan, karena wasiat seperti itu keliru. Wasiat seperti itu keliru karena wasiat tersebut menyelisihi ketetapan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya sudah disepakati bahwa itu dibagi secara merata, bukan atas dasar wasiat, tetapi atas dasar sama-sama ridho, ya, ingin saling memperkuat hubungan silaturahmi di antara mereka, tapi kemudian belakangan muncul seorang non muslim yang mengatakan saya sudah insaf dan seterusnya. Kalau insafnya tersebut ya setelah dibaginya harta atau setelah berlalu waktu wafatnya si pemilik harta warisan, maka masuk Islamnya tidak dianggap, karena pada saat harta tersebut menjadi warisan dan hendak dibagikan, orang ini masih belum berkeadaan bersyarat, belum memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Karena di antara penghalang warisan itu adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama, yang satu muslim, yang satu musyrik atau non-muslim misalnya. Ya. Baik yang mewarisi atau yang diwariskan itu adalah non-muslim atau musyrik, maka tidak terjadi waris-mewarisi di antara keduanya. Maka ini tidak dianggap. Sehingga dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Tapi kalau terbukti bahwa yang bersangkutan insyaf, artinya kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, Islam, meskipun sesaat sebelum si pemilik harta tadi meninggal dunia, meskipun sesaat, ya, terlepas dari apakah dia main-main dengan insyafnya tersebut, kita tidak masuk ke ranah tersebut. Jika terbukti secara zahir yang nampak kasat mata, dia kembali kepada agama Islam, meskipun sesaat sebelum wafatnya si pewaris, maka keislamannya bisa diterima. Keislamannya bisa diterima. Akan tetapi kalau terjadi setelah itu, maka tidak diterima. Ya. Adapun kalau seandainya ya, para ahli waris ingin berbagi untuk ta'liful qalb setelah insyafnya atau setelah masuk Islamnya, dikasih. Ya, tidak harus dengan ketentuan hukum waris, tapi dikasih dalam bentuk menguatkan keimanannya agar dia semakin kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, atau karena sebuah perasaan iba berempati terhadap kondisinya misalnya, maka insyaallah itu tidak masalah. Tapi bukan karena predikatnya berubah menjadi ahli waris, tidak. Tetapi karena kalau memang dia sudah terlanjur tidak mendapatkan hukum tidak mendapatkan warisan sebagaimana hukum yang ada, tapi dia terbukti memang sudah masuk Islam, selayaknya lah kita bantu dia agar dia kokoh di atas keislaman dan keimanan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, apa nih Ustaz? Ana mau nanya Ustaz. Sekarang Pak Lambang nih, kita lagi banyak Anda lihat di media sosial gitu Ustaz, entah masjid-masjid atau lembaga-lembaga atau perorangan juga suka ini Ustaz, ngumpulin infak, sedekah ke jamaah-jamaah atau orang-orang lain gitu Pak. Tapi dia kumpulin untuk disedekahin lagi ke orang untuk beli makan atau semisalnya di hari Jumat Ustaz. Jadi dia kumpulin untuk hari Jumat aja disedekahinnya. Katanya Jumat berkah gitu, sedekah Jumat berkah. Nah kalau kita tanya, itu emang kenapa hari Jumat doang? Ntar dia jawabnya, menurut dia katanya ada perkataan ulama yang bilang bahwa ada apa namanya keutamaan gitu kalau sedekah di hari Jumat. Sedang, jadi dia sedekahnya tuh maunya hari Jumat aja gitu Ustaz. Nah itu kira-kira gimana Ustaz?
3: Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa'ad. Nasi makan itu kan gak dipungkiri itu amalan mulia.
2: Iya betul.
3: Itu amalan mulia. Nasi makan fakir miskin ya. Bahkan disebutkan di surat Al-Insan itu ciri-ciri penghuni surga.
2: Oh, Masya Allah, Masya Allah.
3: Jadi ciri penghuni surga itu rajin ngasih makan.
2: Masya Allah.
3: Wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi dia rajin waktu di dunia dulu rajin ngasih makan kepada fakir miskin. Lawannya penghuni neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Di antara sebabnya adalah gak pernah ngasih makan ke fakir miskin. Seperti yang di surat Al-Haqqah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak pernah ngajak-ngajak orang lain. Ngajak-ngajak. Apalagi dia sendiri gak mau ngasih makan kepada fakir miskin. Jadi inna fil jannami adaraja. Di surga itu ada 100 tingkatan.
2: Iya.
3: Buat siapa? Disebutkan tuh sifat-sifatnya. Di antaranya mereka yang memberi makan fakir miskin. Jadi itu luar biasa. Dibayangkan orang kelaparan gak makan terus kita kasih. Masya Allah, itu kan pahalanya. Luar biasa. Itu masuk pada ayat man nafasa'an mu'min kurbah. Jadi siapa yang meringankan satu kesulitan orang, beban orang, maka Allah ringankan satu kesulitan dia di akhirat.
2: Masya Allah.
3: Luar biasa.
2: Iya, iya.
3: Nah, sekarang memberikan makan itu di hari Jumat, apa iya hukumnya? Ya secara umum sih boleh-boleh aja, gak ada masalah. Dan yang mengatakan itu disebutkan memang oleh sebagian para ulama. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad. Ketika menyebutkan keutamaan hari Jumat, beliau sebutkan banyak, berapa puluh keutamaan hari Jumat. Beliau sebutkan di poin keutamaan hari Jumat yang ke-25.
2: Masya Allah.
3: Yaitu apa? Memberi makan fakir miskin di hari Jumat.
2: Iya. Ya.
3: Kemudian beliau menukil dari gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. mengatakan bahwa gurunya itu beliau Syekhul Islam Taimiyah, kalau hari Jumat pagi-pagi keluar atau mau sholat Jumat gitu, dia mengambil roti dan ya cocolannya kalau kita gitu ya, atau apalah gitu, roti sama paketannya untuk diberikan. Sambil mengatakan ini sedekah yang mulia karena dilakukan di hari yang mulia. Jadi tak diragukan hari Jumat itu mulia. Nah, makanya bersedekah, beramal soleh di hari Jumat mulia. Nah, pola berpikirnya seperti itu. Begitu pula disampaikan oleh sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan hal itu. Begitu pula disebutkan oleh salah seorang ulama Malikiyah. Ya, namanya Muhammad Bal'ish atau siapa lupa saya namanya, Muhammad Al-Maliki, tokoh madzhab Maliki. Itu juga mengatakan demikian. Nah, sebagian mereka ada yang berdalil dengan hadis Sahal bin Sa'ad yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari gitu, dengan mengatakan Sahal bin Sa'ad bahwa kami menilai ada kemuliaan lebih di hari Jumat, kata beliau, kata Sahal bin Sa'ad. Kami menilai ada kemuliaan di hari Jumat. Kemudian beliau bercerita seorang nenek-nenek di Madinah, kalau hari Jumat itu bikin makanan, masakan taruh di nampan. Kan dipersilahkan kepada mereka yang pulang sholat, habis sholat mampir ke rumahnya, makanan daging gitu, pulang habis sholat, mampir ke rumahnya makan-makan sampai ludes makanannya. Nah ini dijadikan dasar. Jadi secara umum memberi makan di hari Jumat itu, bagi-bagi makanan itu diperbolehkan, gak ada apa-apa, itu memang amalan yang mulia. Cuma dikoreksi oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan, dia mengomentari seperti itu, ini dibolehkan secara umum, tapi kalau dia meyakini, dia yakin bahwa di hari Jumat ini jauh lebih mulia, maka ini butuh dalil, kata beliau.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم para pemirsa dimanapun antum semua berada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah mari sama-sama kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan semoga kita senantiasa berupaya untuk mensyukuri nikmat itu setiap waktu, setiap saat, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang syakirin ala ni'amihi, selalu bersyukur atas semua nikmat-nikmatnya tersebut. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita, Nabi kita, tauladan hidup kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya figur tauladan bagi kita tentunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling utama, orang yang paling pertama dalam mengamalkan, menjalankan Islam dalam kehidupannya. Baik dalam membina rumah tangganya, baik dalam membina masyarakatnya, baik dalam hal ibadahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam figur tauladan yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai tauladan dalam mengamalkan, menegakkan, menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Maka sungguh dan sungguh pada rasul itu ada suri tauladan yang sangat baik bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Sebagai seorang muslim, tentunya kita berupaya, berusaha untuk menerapkan tauladan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut di dalam rumah tangga kita. Sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, kita pun juga harus mampu untuk menjadi tauladan, memberikan tauladan, menjadi contoh yang baik bagi istri serta anak-anak kita sekalian. Baik dalam hal perilaku kita, baik dalam hal perkataan kita, baik dalam hal kelembutan hati kita, kasih sayang kita, perhatian kita, semua harus kita mampu terapkan dalam rumah tangga kita, sehingga keluarga kita pun akan tertular dengan kebaikan-kebaikan tersebut, dan dia juga, mereka pun juga akan bisa menerapkan hal itu dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 159. Qala Allahu jalla wa ala fa bima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan oleh karena sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Dari dasar perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersikap lemah lembut kepada siapa saja. Bersikap lemah lembut kepada para sahabat-sahabat, bersikap lemah lembut kepada keluarga, kepada istri serta anak-anak. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sayang, orang yang paling cinta kepada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling lembut ketika berinteraksi, ketika ia berhadapan dengan keluarganya, dengan istri-istrinya serta anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling perhatian kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dan itu diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, tidak hanya sebatas beberapa saat saja, tapi ia lakukan secara terus-menerus, secara simultan terhadap seluruh keluarganya, dan juga tidak hanya sebatas kepada keluarga, namun juga ia lakukan hal itu kepada masyarakatnya. Tidak hanya sebatas kepada para sahabat, kepada musuh pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menunjukkan sikapnya yang lemah lembut kepada mereka. Apa kata Allah? Walau kunta faddan ghalidal qalbi, jika sekiranya engkau bersikap keras dan engkau berkeras hati kepada mereka, lan faddu min haulik, sungguh mereka akan lari dari sekitar engkau. Mereka akan menjauh dari diri engkau. Inilah merupakan konsekuensi daripada sikap yang keras, hati yang keras yang diterapkan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ketika figur seorang ayah, figur seorang bapak, figur seorang suami yang dia bersikap keras kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, maka tentu mereka pun akan membangkang, melawan, atau bisa jadi mereka akan menjauhi ayahnya tersebut karena kekerasan-kekerasan, karena perilaku yang keras yang ia terapkan dalam rumah tangganya tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum, maafkan mereka. Maafkan mereka, berikan maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, ampuni mereka. Ini pun juga hal yang harus kita terapkan dalam rumah tangga kita, bahwa sungguhnya kita harus selalu berupaya untuk memberikan maaf kepada orang yang kita cintai di sekitar kita. Apakah itu kepada istri kita, apakah itu anak-anak kita, ataukah itu lingkungan kita atau kerabat kita. Manakala mereka melakukan kesalahan-kesalahan, manakala mereka berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, tidak menyenangkan diri kita, sikap yang terbaik yang harus kita lakukan adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan dan ampuni mereka. Pemaaf itu adalah merupakan bagian daripada tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan maaf adalah bagian daripada ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu memaafkan, selalu memaafkan. Dan itu adalah bagian daripada kelembutan hati seseorang. Ketika ia terus berupaya untuk memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan, maka hatinya akan semakin lembut. Hatinya akan semakin lembut. Manakala orang tidak pernah berusaha untuk memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepadanya, apakah itu istrinya atau anak-anaknya, maka hatinya pun akan semakin keras. Hatinya pun akan semakin keras, dan bisa jadi hal itu direpresikan, diwujudkan dalam bentuk nyata dengan melakukan kekerasan secara fisik kepada keluarganya, kepada istrinya, dan juga kepada anak-anaknya. Dan itu adalah satu hal yang sering kita jumpai dalam rumah tangga kaum muslimin, di mana banyak kita saksikan ayah, bapak, orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya dan juga kepada istrinya. Waliyadubillah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, subhanallah, inilah merupakan satu ajaran yang sangat mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian, agar kita senantiasa berupaya untuk memberikan maaf pada siapapun, orang-orang yang melakukan kesalahan di hadapan kita, anak buah kita kah, teman kita kah, saudara kita, apalagi orang yang paling dekat dengan kita tentunya, seperti istri serta anak-anak kita sekalian. Wasawirhum fil amr, dan musyawarahkanlah dalam urusan mereka. Musyawarah ini seringkali diutarakan, disampaikan oleh para asatidah, agar dalam segala hal dalam rumah tangga itu harus dimusyawarahkan, baik menyangkut perkara-perkara yang besar atau perkara-perkara yang kecil sekalipun. Karena sering sudah diungkapkan bahwa sesungguhnya perkara yang kecil bisa memicu masalah yang besar. Perkara yang sepele, yang dianggap sepele, yang kecil, yang ringan, itu bisa memicu munculnya pertikaian yang besar dalam rumah tangga. Oleh karena itu, upayakan dalam segala hal harus ada musyawarah. Dalam segala hal kita berusaha untuk musyawarah bersama keluarga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau engkau sudah berazam, berkemauan, bertekad, fatawakkal 'ala Allah, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita selalu berupaya untuk memulangkan semua persoalan kita, semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang Maha tahu. Karena Allah lah yang akan bisa memberikan berbagai solusi bagi permasalahan rumah tangga kita. Kita harus memulangkan semua persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengadukan semua perkara-perkara dalam rumah tangga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas jasad kita, kita serahkan, kita bertawakal, batin kita pun, hati kita pun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ialah yang Maha tahu tentang kita. Ia yang Maha tahu tentang apapun yang kita lakukan. Ia yang Maha tahu tentang apapun yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Allah yang Maha tahu. Allah Maha segala-galanya. Tawakal kepada Allah adalah merupakan perilaku orang yang betul-betul dia merasa memiliki hubungan yang begitu erat, yang begitu kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbu mutawakkilin, karena sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berserah diri kepadanya. Jadi persoalan apapun yang dihadapkan kepada kita dalam rumah tangga kita, kita adukan, kita pasrahkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus demikian? Karena kita orang yang beriman kepada Allah. Karena kita yakin bahwa Allah Maha segala-galanya. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Dan Allah juga yang akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita pada masa-masa berikutnya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat-ayat itu dengan Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau sudah berkemauan, bertekad untuk menyelesaikan perkara rumah tangga dalam segala hal, maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang yang bertawakal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menyampaikan tentang masalah tawakal dengan begitu indahnya, begitu menakjubkannya. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah menyandarkan hidupnya kepada siapapun. Dia akan menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan serahkan semua perkara yang menyangkut harkat martabatnya, kehidupannya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menandakan bahwa dirinya ada alaqah, ada hubungan yang begitu erat, yang begitu akrab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penghambaan, di mana seorang manusia kita hanyalah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas fisik saja kita serahkan diri kita, batin kita pun, jasmani dan rohani kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu sudah menjadi perilaku seseorang, maka ia akan mampu menjadi tolah dan figur yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ia yakin betul bahwa apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia ucapkan, seluruhnya semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberusaha untuk mawas diri, menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dalamnya yaitu berupa kekerasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari seorang sahabat Khalid bin Walid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nas 'adaban 'indallah yaumal qiyamati asyadduhum 'adaban lin-nasi fid dunya. Hadis akhrajahu Ahmad wal Humaidi wat Tabrani fi kitabihim wa sahahahu Albani fi sisah as-sahihah wa as-sahih al-Jami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, asyaddun nas 'adaban 'indallah yaumal qiyamah, orang yang paling keras disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah asyadduhum 'adaban linas, orang yang paling keras menyiksa orang lain. Waliyadu billah. Ini peringatan yang begitu syadid, begitu menghujam diri seseorang ketika orang mampu menyerap, mencermati, memaknai hadis ini. Orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah di hari kiamat, orang yang paling keras ketika dia menyiksa orang-orang yang berada di sekitarnya. Apakah itu dengan fisik, dengan tangannya, dengan kakinya, atau dengan alat yang ia gunakan untuk menyiksa orang lain? Apakah itu menyiksa anak-anaknya, atau dia siksa istrinya, atau ia siksa anak-anak buahnya, atau ia siksa saudara-saudaranya? Waliyadubillah, na'udzubillah min dzalik. Hadis sahih, disahihkan oleh Imam Albani rahimahallahu taala dalam kitabnya. Betapa amal sesuai, balasan sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seseorang. Ini sebagai satu peringatan yang begitu keras bagi kita sebagai kepala rumah tangga, agar berhati-hati mensikapi semua perilaku orang-orang yang berada dalam rumah tangga kita. Apakah itu istri kita, atau apakah itu anak-anak kita. Kesabaran kita diuji dalam rumah tangga kita. Diuji. Apakah kita sanggup dan mampu untuk menjadi orang yang bersabar mensikapi berbagai macam masaib yang menerpa kehidupan rumah tangga kita, berupa perilaku-perilaku buruk atau mungkin sikap-sikap yang tidak baik, atau perkataan-perkataan yang kurang berkenaan di hati kita yang dilakukan oleh istri kita serta anak-anak kita. Bagaimana kita berusaha untuk sabar mensikapi perilaku mereka dan tidak membalas mereka dengan kekerasan-kekerasan, dengan pukulan-pukulan, dengan kekerasan fisik. Karena Rasulullah sudah mengingatkan kita, orang yang paling besar siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah orang yang paling keras ketika dia melakukan kekerasan ya kepada orang-orang di sekitarnya. Di hadis yang lain dikatakan innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nasa fid dunya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang mereka menyiksa manusia di saat mereka hidup di dunia ini. Allah akan siksa mereka. Al-jaza ala jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal yang kita lakukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang mengatakan yakunu fi hadhil ummah fi akhir zaman rijalun ma'ahum siyatun kaannaha adnabul baqar yaghduna fi sakhtin la fi sukhtillah wa yaruhuna fi ghadabihi. Rawahu Ahmad wal Hakim wa sahha al-Albani fi sisra sahiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda akan muncul nanti, kalau akan muncul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman pada umatku ini, siapakah? Rijalun ma'ahum siyatun, yaitu orang-orang laki-laki ya yang mereka memegang cambuk ka'anna adzabul baqar, sepertinya cambuk itu terbuat dari ekor-ekor sapi. Yaghduna fi sukhtillah, mereka di pagi hari dalam keadaan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa yaruhuna fi ghadabi, dan di sore hari pun mereka mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka dibenci, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala baik di pagi hari maupun sore harinya. Karena mereka gunakan semestinya itu untuk menzalimi manusia, untuk mencambuki manusia, untuk melakukan kekerasan kepada manusia. Bukankah itu sekarang banyak terjadi? Kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya karena perilaku ayah, perilaku orang tua yang buruk. Mereka tindakan kekerasan yang semena-mena, seolah-olah yang ia pukul itu bukan istrinya, bukan anaknya, tapi hamba-hamba sahaya, hamba-hamba ya sahaya yang patut mendapatkan cambukan-cambukan tersebut, pukulan-pukulan tersebut. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Tauladan Rasul mana yang ia ikuti? Tauladan Rasul mana yang ia katakan, yang ia sampaikan? Pada Rasul mana yang ia lakukan? Bukankah ia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ia orang yang mengaku sebagai muslim? Bukankah ia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Layakkah, pantaskah ia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perilakunya jauh daripada tauladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu yang dilakukan Rasulullah? Apakah itu yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waliyadzubillah. Bahkan terkadang kita jumpai suami-suami yang mengancam istrinya dengan benda-benda tajam, mengancam anak-anaknya dengan benda-benda tajam, dengan silah, dengan pedang, dengan pisau. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Yang bisa jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya ia cabut pedangnya, ia tujukan, ia hunus pedangnya kepada keluarganya, kepada istri serta anak-anaknya, Allah gerakkan tangannya dan menusuk mereka, na'udzubillah, sedangkan mereka akan kelak dimasukkan ke neraka jahanam akibat perilaku yang mereka lakukan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yasiru ala akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla syaitanu yanzi'u fi yadihi fa yaqa'u fi khuffihi khufrati minan nar. Di satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang manakala dia menghunuskan pedangnya, kemudian dia tujukan pedangnya itu kepada saudaranya, kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, fa innahu la yadri ala syaitan yanzi'u fi yadi, dia tidak mengerti, dia tidak tahu, bisa jadi syaitan menggerakkan tangannya tersebut. Fayaqau fi khufrati minan nar, lantas ia hunus, ia tusukkan pedangnya tersebut, dan lantas kemudian ia akan dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka jahannam, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Di hadis yang mengatakan, idza syahara al-muslim ala khi silahan fala tazalu malaikatun wala malaikatullah tal'anuhu hatta yusimuhu anhu. Rahul Bazzar wa sahhu al-Albani fi sita sahiha wa sahihul jami'. Jika sekiranya, kata Rasulullah SAW, seseorang menghunuskan pedangnya, senjata tajamnya itu kepada saudaranya, pada saudaranya, fala tazalu malaikatullah, maka malaikat akan terus menerus tal'anuhu, melaknatnya. Malaikat akan terus melaknat orang yang menghunuskan pedangnya kepada saudaranya itu, hatta yusimhu anhu, sampai ia masukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah melakukan kekerasan kepada orang-orang yang dulu mungkin kita cintai, dulu mungkin kita sayangi, istri kita yang kita cintai, istri kita yang kita sayangi, anak-anak kita yang kita kasihi. Begitu muncul berbagai macam masalah dalam rumah tangga, persoalan-persoalan hidup dalam rumah tangga, kesulitan hidup dalam rumah tangga, kita semakin jauh dari ajaran-ajaran Allah. Kita semakin jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muncul hawa nafsu yang menyesatkan diri kita sampai kepada klimaksnya kita pun melakukan kekerasan kepada keluarga kita, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi kita diingatkan dengan ayat Al-Qur'anul Karim agar kita berupaya, berusaha untuk memiliki sikap, memiliki perilaku yang lembut, sayang, cinta, yang kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, baik dengan lisan kita dan juga dengan perilaku kita, sehingga kita mampu menjadi toladan, menjadi qudwah hasanah bagi si istri rumah tangga kita, bagi istri kita, dan juga bagi anak-anak kita. Kalau sekiranya kita orang yang soleh, kita orang yang baik, kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita terus berusaha untuk menghayati nilainya keimanan dalam kehidupan kita, karena kita selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita selalu berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah, maka insya Allah kita akan mampu untuk melakukan hal itu. Wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Firdaus Sanusi MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita terkait dengan posisi seorang ayah sebagai teladan dalam rumah tangganya, sebagai figur bagi seisi rumah tangganya. Dan untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Baik, Ustaz, kita akan angkat dulu satu pertanyaan pertama, Ustaz, melalui pesan singkat dari Ibu Yuni di Aceh, Ustaz. Beliau ingin kembali meminta penegasan, Ustaz. Bagaimana jika seorang ayah yang tidak bisa jadi teladan bagi istri dan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya terjerumus ke dalam perbuatan keji, Ustaz, namun didiamkan saja. Apakah ia akan menanggung dosa anaknya, Ustaz? Dari Ibu Yuni di Aceh, mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Iya, tentu sebagai kepala rumah tangga, keluarga itu merupakan amanah. Ya, keluarga adalah merupakan amanah yang harus dipelihara, dijaga dengan baik dan benar, diarahkan, dibimbing menuju kepada hal-hal yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amanah ini harus kita lakukan secara simultan, secara terus-menerus sepanjang kita berumah tangga. Ya. Banyak sekali ayat serta hadis yang menjelaskan tentang tanggung jawab yang harus kita tunaikan dalam rumah tangga kita. Sebagaimana Rasul juga mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Bertanggung jawab. Artinya dia harus betul-betul memproteksi, menjaga, memelihara, ya, mengarahkan, membimbing, menuntun keluarganya ini agar menjadi keluarga-keluarga yang islami. Keluarga-keluarga yang senantiasa taat akan aturan, taat kepada agamanya, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mampu menjadi orang yang dapat menjaga keluarganya dari azab api neraka jahanam, sebagaimana ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, hai yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Artinya, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, dia harus mampu menjadi guru, menjadi tauladan bagi si isi rumah tangganya. Dia harus menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam rumah tangganya. Tidak boleh ia membiarkan anak-anaknya berbuat kefasikan, berbuat kemaksiatan, melakukan segala macam dosa. Dia harus jauhi anak-anaknya agar mereka terhindarkan dari hal-hal yang akan dapat menyebabkan mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam berupa kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan tersebut. Jadi ini adalah merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Kewajiban yang tidak boleh ditelantarkan oleh kepala rumah tangga. Dia tidak boleh cuek, acuh tak acuh terhadap rumah tangganya, terhadap keluarganya, terhadap isi, terhadap anak-anaknya. Dia harus betul-betul punya perhatian yang kuat, ya. Dia harus betul-betul memberikan perhatian yang besar kepada mereka dan juga memberikan sarana-sarana, membuka pintu peluang bagi mereka untuk menyampaikan diri mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, misalnya berupa memberikan sarana berupa buku-buku agama, ya, atau kaset-kaset ceramahnya para asatidah, atau mengajak mereka, menuntun mereka untuk menghadiri ta'lim-ta'lim yang ada yang disampaikan di sana Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga betul-betul rumah tangga itu selalu mendapatkan bimbingan, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
2: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat satu pertanyaan melalui line telepon. Iya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Ibu?
3: Dari Pamekasan, Madura.
2: Dari Pamekasan, Madura. Silakan, Ibu.
3: Anu, begini, teman saya itu sudah 11 tahun tidak dinafkahi sama suaminya. Kebutuhan biologis sama lahir batinnya itu pokoknya tidak, sudah 11 tahun. Nah, sekarang ini mengajukan hulu ke pengadilan. Terus masa iddahnya itu kapan?
2: Baik. Itu saja, Ibu?
3: Iya, iya.
2: Baik.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bahasanya kental sekali dari Pamekasan ya, Ustaz.
1: Ya, ini juga bentuk kekerasan.
2: Bentuk kekerasan.
1: Bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami ketika dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ya, karena suami itu berkewajiban untuk memberikan nafkah baik lahiriah maupun batiniah kepada isinya, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, ya, antud'imuha idza ta'imta, kau berikan makan kepada mereka sebagaimana engkau makan, ya, dan juga banyak hadis yang lain menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi kewajiban kepala rumah tangga itu adalah memberikan infak, memberikan belanja kepada keluarganya, dan itu tidak boleh diabaikan, tidak boleh disepelekan. Ya, seringkali kita jumpai orang-orang yang melakukan hal itu, dia menyepelekan tentang kewajiban itu ya dengan berbagai macam alasan, alasan tidak dapat kerjaan lah, alasan apa nggak ada peluang kerja lah, ya alasan macam-macam alasan apa pengajian lah, bersandarkan kepada pengajian, sibuk dengan apa teman-teman lah, sibuk dengan urusan ini itu, sehingga dia lupa bahwa dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini apalagi dilakukan selama 11 tahun. Ya, begitu banyaknya sudah dosa yang ia lakukan. Begitu banyaknya sudah ya kesalahan-kesalahan yang ia lakukan kepada keluarganya. Ya, tentunya ini adalah bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Jika upaya-upaya memberikan nasihat sudah dikerjakan, sudah dilakukan juga tidak ada perubahan, memberikan hukuman juga sudah tidak ada perubahan, berhak seorang istri untuk meminta khulu dari suaminya. Ya. Dan khulu itu dapat dikatakan resmi manakala suami merestui atau manakala suaminya mengatakan iya, saya terima khulumu. Ya, saya ceraikan engkau. Kemudian setelah itu dibawa ke pengadilan, diproses di sana, dan setelah itu barulah kemudian ada keputusan dari pihak pengadilan tentang khulu yang disampaikan oleh istrinya tersebut. Jadi prosesnya harus seperti itu, memang harus diajukan kepada pihak pengadilan, nanti yang memutuskan itu adalah pihak pengadilan bagi keluarga tersebut. Wallahu a'lam.
2: Kemudian pertanyaan tadi masa idahnya, Ustaz?
1: Ya itu dia, masa idah itu ada ya, atau masa idah itu berlaku manakala memang sudah ada keputusan. Ya baik perkataan dari suaminya ya, kalau memang tidak ada maka nanti dari pengadilan. Setelah proses di pengadilan kemudian ada keputusan, dari sejak keputusan tersebut berlaku tanggal berapa, sejak saat itulah mungkin kemudian kedepannya berlaku masa idahnya. Allahu a'lam.
2: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya kita masih akan angkat pertanyaan lewat line telepon. Iya, silakan. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
4: Dengan Pudin di Karawang.
2: Di Karawang, silakan, Pak.
4: Ustaz, terkait ana mau melaksanakan pernikahan, ana mau nanya doain, Ustaz. Bahwa dianjurkan untuk meletakkan tangan kanan di atas punggung sang istri, kemudian membaca doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi Allahumma barik li fi zawjati wa barik laha fi wajna bainana fi khair. Sampai selesai. Doa ini apa hanya dibaca di ketika malam pertama saja, atau ketika kita ingin melakukan hal bisa di lain waktu gitu. Pertama itu. Terus yang kedua di buku kitab selatan di karangan Syekh Al-Albani, semoga Allah merahmatinya. Ana menemukan hadis ini tentang larangan sholat di menghadap kubur. Cuma pengertian ibid ini apa ya maksudnya ya? Tidak diriwayatkan dari siapa-siapa gitu, hanya di sini ditulis ibid aja. Itu aja itu.
2: Baik, penjelasan?
1: Ya. Yang pertama apa tadi?
2: Yang pertama ketika membaca doa kepada istri di malam pertama di ini saat memegang kepalanya, apakah itu hanya di kesempatan itu saja doanya atau di setiap waktu boleh?
1: Iya, itu dilakukan bukan di malam pertama tapi saat selesai berlangsungnya akad nikah.
2: Setelah akad nikah.
1: Ya, setelah ya, akad nikah itu ketika selesai maka disunahkan bagi suami istri tersebut yang baru menikah itu untuk suaminya mendoakan istrinya ya, dengan memegang keningnya kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltahu alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltahu alaihi ya. Dan itu dilakukan hanya saat ketika dia usai menikah ya. Adapun selanjutnya tentunya dia bisa gunakan doa-doa yang lain untuk kebahagiaan bagi rumah tangganya. Ya, misalnya dia berdoa dengan doa yang diambilkan dari ayat Al-Qur'an Karim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama, atau ketika dia akan berhubungan dengan istrinya dia berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi doa itu dibaca ketika hanya saat usai akdun nikah. Ya, doa yang Rasulullah SAW anjurkan kepadanya, kepada kita, yaitu dengan memegang kening istri kita, ya, agar diharapkan setelah itu rumah tangga itu akan semakin baik, ya, rumah tangga itu akan menjadi tentram, damai, ya, penuh dengan nuansa-nuansa kasih dan sayang dan lain sebagainya. Insyaallah diharapkannya seperti itu. Ya, di samping itu juga tentunya doa, ya, doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang yang hadir, ya. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakuma fi khair, ini juga merupakan upaya, ya, agar supaya rumah tangga yang akan berlangsung nanti itu menjadi baik, ya, penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam. Adapun yang kedua,
2: yang kedua, ya, mungkin pertanyaan terkait sholat menghadap, ya, kubur.
1: Sholat menghadap kubur itu, dan dikatakan ibit di bawahnya, itu biasanya ibit itu mengikuti keterangan sebelumnya gitu, sebelumnya. Kan? Jadi cobalah diperhatikan, dilihat dalam buku tersebut, yang sebelumnya itu di mana adanya? Yeah. Apakah di sisir as-sahiha atau sahih al-jami misalnya, atau at-targhib wa tarhib, atau misalnya sisir al-haditha as-sahiha atau as-sahiha ad-da'ifah. Jadi nanti di situ akan jelas nanti, ya. Jadi kalau ibit itu biasanya kan lihat halaman sebelumnya.
2: Betul.
1: Ya, lihat halaman sebelumnya di footnote-nya itu di mana? Ya, ada keterangan penjelasannya tentang hal itu. Berarti hadis itu adanya di situ, sama dengan itu. Ya, wallahu a'lam.
2: Baik, itu terkait dengan masalah penulisan karya ilmiah, ya, sebetulnya saja. Ya. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kita kembali akan angkat pertanyaan lewat pesan singkat, Ustaz. Dari seorang bapak di Banyuwangi ini, Ustaz. Ustaz, saya selaku seorang ayah ini, Ustaz, berniat misalnya hanya makan nasi dan garam, tidak akan makan yang lain sebelum anak saya selesai kuliahnya. Apa ini boleh, Ustaz? Apa termasuk syirik? Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Ya, begini, ya. Allah Subhanahu wa taala jelas telah mengatakan kepada kita, jangan kita mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk kita. Ya. Jadi segala sesuatu

0: lakukan. Ketika orang itu ia bertawakal kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, lihat asbabnya. Kalau sebab-sebabnya sebab-sebab yang memang sesuai dengan syariat, maka itu silakan lakukan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, maka tentu tidak dibenarkan dalam hal ini. Ya, nggak boleh kita misalnya karena sebab tadi apa?
1: Anak mau kuliah.
0: Anaknya apa?
1: Nunggu selesai kuliah.
0: Nunggu selesai kuliah sampai dia misalnya selesai kuliahnya, ya.
1: 5 tahun itu saat kuliah.
0: Iya, dia tidak akan makan apapun kecuali nasi dengan garam. Ini tentu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena yang namanya tubuh manusia itu membutuhkan nutrisi, ya kan? Badan itu perlu sehat. Sihataka qabla maradika, kan terserah sehat sebelum sakitmu. Nah, bagaimana kita berusaha supaya badan ini tetap fit, badan tetap sehat? Tentunya kita harus mendapatkan masukan-masukan yang bergizi tentunya dari makanan yang kita makan tersebut. Nggak boleh kita misalnya saya mau makan nasi sama tempe aja sama yang lain sebelum anak saya selesai kuliah. Ini nggak boleh. Ya, azam atau tekad yang seperti ini bukan tekad yang sesuai dengan syariat tentunya. Ya, jadi jangan dilakukan. Apakah termasuk syirik? Tidak. Ya, apakah termasuk syirik? Tidak. Ya, selagi memang kita tidak menyandarkan kepada yang lainnya. Ya, misalnya dia lakukan itu karena bisikan syaitan. Kalau itu memang bisikan syaitan, berarti syirik. Atau misalnya dilakukan itu karena anjuran dari seseorang yang dianggap orang itu orang pintar misalnya atau dukun. Ya, ketika itu datang dari ajaran itu atau nasihat itu, anjuran datang dari dukun, maka jadi syirik. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan man adzakahinan arafan fasaddaqo bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu datang ke seorang dukun atau juru ramal, dia benarkan ucapan mereka, dia ikuti ajaran mereka, ucapan mereka itu, maka dia kufur kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bisa jadi syirik kalau memang itu atas anjuran seseorang dukun atau juru ramal. Wallahu a'lam.
1: Iya. Baik, semoga jelas dan bagi Bapak penanya tidak melaksanakan keinginannya ini ya, Ustaz ya. Karena membahayakan tubuh dan juga kesehatannya. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, kita coba angkat lagi penanya.
0: Ada tambahan sih.
1: Ada tambahan
0: sih. Ya, misalnya gini contohnya ya. Ada orang yang menuntut sesuatu misalnya. Kalau kita kan sering saksikan kan di tengah-tengah masyarakat itu, di masyarakat kita, orang demo misalnya. Ya, dia menuntut upah naik 100% misalnya. Ya. Kemudian di demo. Demo dengan cara misalnya menjahit mulutnya. Ya, dia jahit mulutnya gitu. Ah, ini seperti kan zalim namanya. Ya, dia melakukan satu kezaliman. Ya, zalimun nafsi, dia zalimi dirinya sendiri dengan menjahit mulutnya, dia gak makan, dia gak minum berhari-hari, sampai ada orang jatuh pingsan. Yang seperti ini tidak diajarkan dalam Islam, gak boleh. Ya, perilaku yang seperti ini harus dijauhkan. Yang seperti ini, jadi banyak di masyarakat itu hal-hal yang memang dalam bentuk-bentuk kezaliman yang seharusnya mereka tidak lakukan. Sama seperti yang juga orang tua ini lakukan, tidak akan mau makan yang lain kecuali nasi dan garam kalau anaknya belum selesai kuliahnya. Allahu a'lam.
1: Baik. Jazakallahu khair Ustaz atas tambahannya dan ini semakin memperjelas ya Ustaz.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat. Baik, kita kembali akan angkat.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Halo.
1: Iya.
2: Dari Alfian ini Pak, Alfian tamu di Gorontalo.
1: Di Gorontalo, silakan Bapak.
2: Di Gorontalo, silakan Bapak. Saya mau ceritakan saat yang terjadi sama saya itu waktu saya masih bujang. Kebetulan ada tiba-tiba sama dengan angin begitu Pak. Begitu dia sampai di rumah saya itu berubah anu, sudah suara kayak suara manusia begitu Pak. Tapi orangnya tidak ada sementara bercakap dengan saya. Dia ceritakan semua kejadian-kejadian manusia untuk nafsu-nafsu manusia di dunia ini. Dia keinginan manusia untuk jadi kaya raya, untuk jadian gitu Pak. Tiba-tiba terakhir yang dia tanyakan itu Pak. Yang setelah semua ini dicapai, kira-kira apa yang tujuan cita-cita yang terakhir lagi yang
0: yang
2: harus dicapai. Nah, setelah saya jawab untuk apa yang saya mau cari tahu yang untuk yang terakhir Pak.

0: Ternyata dia kasih tahu, Pak, begini, yang terakhir dan yang paling terakhir setelah apa yang didapat itu adalah maut.
1: Nah, terus saya berpikir, oh iya, setelah begitu saya selesai semua, sudah dapat semua, berarti disuruh cari bagaimana cara masuk yang bagus. Artinya di sini, Pak, saya mau tanya, kira-kira bagaimana jalan keluarnya, Pak? Maksudnya untuk mencapai hal yang dimaksud itu, Pak.
2: Baik, itu saja ya, Pak.
1: Ya.
2: Terima kasih banyak,
1: Pak. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu yang nasihati siapa?
2: Katanya berupa angin, lalu ketika dekat berupa suara. Mungkin.
3: Jadi begini ya, Pak Sofyan yang ada di Gorontalo dan para jamaah sekalian, para pemirsa dan pendengar. Kita diperintahkan untuk beragama yang baik. Dan agama ini telah menurunkan aturan-aturan dalam bentuk kitab Al-Quranul Karim serta aturan-aturan dalam bentuk hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan taraktu fikum amraini lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua pegangan hidup yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika berpegang teguh kepada keduanya, Al-Qur'an dan sunnahku, kata Rasulullah. Inilah sumber hukum kita, rujukan kita dalam beragama. Dan kita tahu bahwa isi Al-Quran dan Sunnah semuanya mengajarkan kebaikan-kebaikan bagi umat. Segala bentuk kebaikan, apapun kebaikan-kebaikan bagi kita, semua dijelaskan tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, gamblang agama itu. Ya, agama itu sangat jelas, sangat gamblang, kata Rasulullah SAW. Jadi, dalam hal ini kita jadikan hal ini sebagai satu kaidah untuk kita, bahwa kita beragama harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran dan sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Itu prinsip kita. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita tidak akan sesat selama-lamanya. Memang ada orang-orang itu yang beragama dengan mimpi, melalui mimpi, ya, seperti misalnya yang dialami oleh bapak ini tadi, ya, datang angin, kemudian ke rumahnya, kemudian membentuk jadi makhluk tertentu, memberikan ajaran-ajaran tertentu, ya, kemudian dia katakan permintaan yang terakhir adalah mati. Ini tidak boleh diikuti, tidak boleh diamalkan, ya. Kenapa? Bisa jadi yang datang itu bukan wali, ya, yang datang itu bukannya apa ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi yang datang itu syaitan, ya, yang ingin memberikan pengaruh-pengaruh kepada kita seolah-olah itu seperti ajaran yang baik gitu. Seolah-olah seperti ajaran-ajaran yang baik, ya. Tapi hakikatnya ia ingin menjauhkan kita dari ajaran yang sesungguhnya tadi, dari rujukan kita, dari aturan hidup yang telah Allah tuangkan dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, sehingga kita merasa cukupkan diri kita dengan apa yang dia sampaikan. Ah, yang seperti ini hakikatnya tujuannya adalah menjauhkan diri kita dari Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Apakah kita boleh lakukan? Tidak boleh kita kerjakan. Tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh. Ya. Kita melakukan satu kebaikan berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencegah diri kita dari satu keburukan pun sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan wangsit misalnya. Bukan berdasarkan petunjuk yang didapat dari angin tadi yang berubah wujud, atau mungkin berupa apa bisikan-bisikan ya yang kita dapatkan di kubur-kubur yang kita datangi, yang kita ziarahi misalnya. Hal-hal yang seperti itu tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun soal kematian, pasti. Dan Al-Quran dan Rasul sudah mengatakan seperti itu, gitu. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Idza ja'aluha la yasta'khiru sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, proses tentang kehidupan manusia, dari dia dalam kandungan, dia lahir, dia anak-anak, dia dewasa, dia tua, kemudian dia mati kembali. Itu semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kita enggak perlukan lagi yang kayak-kayak gitu. Kematian ini memang sudah satu hal yang pasti akan kita alami. Namun kapan? Semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia katakan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Sungguhnya di sisinya lah kunci-kunci yang gaib itu, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi dalam hal ini saya harapkan kepada Bapak Sofian yang ada di Gorontalo, juga teman-teman saudara-saudara saya yang berada di daerah manapun, ya, yang memang mungkin di daerah itu masih banyak hal-hal yang bisa saja terjadi kepada kesyirikan, maka tentunya harus kita jauhkan yang sejauh-jauhnya. Kita berusaha untuk beragama sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, dan juga sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Insyaallah mudah-mudahan dengan begitu kita akan selamat di dunia dan juga akan selamat di akhirat nanti. Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi saya dan keluarga saya, bagi para pemirsa, bagi para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi teman-teman yang ada di studio. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fiikum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
5: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Hukum berwudu di kamar mandi. Para ulama memakruhkan mengucapkan zikir kepada Allah di kamar mandi atau WC sebagai bentuk mengagungkan nama Allah yang tidak selayaknya disebut di tempat semacam ini. An-Nawawi mengatakan, dimakruhkan berzikir dan berbicara ketika buang hajat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kecuali karena keadaan terpaksa. Sampai sebagian ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan, jika orang yang di dalam WC ini bersin, maka tidak boleh membaca hamdalah, tidak pula mendoakan orang yang bersin, tidak menjawab salam, tidak menjawab adzan. Bahkan orang yang memberi salam kepada orang yang berada di WC, dianggap bertindak ceroboh, sehingga tidak berhak dijawab. Berbicara apapun dalam kondisi ini hukumnya makruh, meskipun tidak haram. Dan jika dia bersin, kemudian membaca hamdalah dengan hatinya, namun lisannya diam, maka tidak masalah. Demikian pula yang dilakukan ketika hubungan badan. Al-Adkar. Selanjutnya, An-Nawawi membawakan dalil hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang buang air kecil. Orang ini memberi salam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Seseorang yang berwudu di kamar mandi akan menjumpai masalah ketika dia hendak membaca basmalah sebelum berwudu. Lalu, apa yang harus dia lakukan? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, membaca basmalah dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin mengatakan, apabila seseorang di kamar mandi, Imam Ahmad mengatakan, jika dia bersin, maka baca hamdalah dalam hati. Dari beberapa keterangan Imam Ahmad ini, disimpulkan bahwa membaca basmalah dalam hati. Asyarhul Mumti. Kedua, membaca basmalah dengan diucapkan. Imam Ibnu Baz menjelaskan, boleh berwudu di dalam kamar mandi jika butuh melakukan hal itu. Tetap membaca basmalah di awal wudu, dia ucapkan bismillah. Karena membaca basmalah hukumnya wajib menurut sebagian ulama dan sunnah muakkad menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, orang ini tetap disyariatkan membaca basmalah dan statusnya tidak makruh. Karena hukum makruh itu hilang ketika ada kebutuhan untuk membaca basmalah. Sementara kita diperintahkan untuk membaca basmalah ketika mengawali wudu, maka dia harus membaca basmalah dan menyempurnakan wudunya. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Hal yang sama juga difatwakan Komite Fatwa Ulama Saudi. Makruh mengucapkan nama Allah di dalam kamar mandi yang digunakan untuk buang hajat, sebagai bentuk menyucikan dan memuliakan nama Allah. Namun disyariatkan membaca basmalah ketika mengawali wudu, karena basmalah hukumnya wajib ketika ingat menurut sekelompok ulama. Fatwa Lajnah Daimah. Catatan, untuk memudahkan kita dalam memahami dua fatwa yang terakhir di atas, kita perlu memahami sebuah kaidah dalam ilmu fikih terkait hukum larangan, baik haram maupun makruh. Sesuatu yang hukumnya haram bisa menjadi mubah dalam kondisi darurat, dan sesuatu yang hukumnya makruh bisa menjadi mubah jika ada hajat atau kebutuhan. Berdasarkan keterangan di atas, ulama menegaskan bahwa membaca basmalah di kamar mandi hukumnya makruh. Sementara membaca basmalah ketika wudu statusnya disyariatkan. Artinya, membaca basmalah ketika wudu termasuk amal yang dibutuhkan. Karena ini dalam kondisi dibutuhkan, kita boleh membaca basmalah ketika wudu di kamar mandi. Demikian, Allahu a'lam.
2: Ramuan herbal.
3: Afwan mau tanya, Bib. Apakah pemasangan ring jantung menjadi solusi jika ada sumbatan? Apakah ada terapi pengobatan herbal sebelum memutuskan untuk pasang ring jantung? Kemudian yang kedua dari Bu Eni. Bismillah, mau tanya. Bagaimana terapi penyembuhan varises ya, Bib?
4: Silakan. Bismillah. Lalu yang pertama tadi, Pak Zainal. Untuk sumbatan yang memang benar-benar tersumbat, itu urgent. Saran saya, pasang. Tapi kalau belum tersumbat 100% dengan ciri tensinya masih di atas. Tapi kalau sudah tersumbat penuh, dia tensi yang biasanya normal 120, dia akan turun. Bisa 80/60 atau 90/60. Ini persentasenya agak tinggi. Jadi untuk mempertahankan daya hidup, saran saya pasang ring jantung. Tapi kalau misalnya baru gejala atau masih sedikit persentasenya masih di bawah 50% atau masih ada kemungkinan bertahan, ada sebuah teknik namanya teknik paidalacin ya. Silakan buka di
3: paidalacin.
4: Paidalacin silakan buka di beberapa ini, silakan di video-video khusus cari paidalacin. Dan itu masya Allah masternya menggratiskan training dan menggratiskan keilmuannya. Karena banyak tertolong dengan teknik ini tanpa dokter, tanpa obat. Jadi caranya tepuk di area ketiak siku sini ya, kiri kanan. Itu bisa 50 sampai 100 kali pukul. Yang kencang. Kalau nanti warnanya merah. Itu merah dalam arti kayak apa kayak kayak darah pecah gitu ya, kayak pembuluh darah pecah. Itu kemungkinan ada masalah di area jantung. Tunggu dulu, biarkan setengah jam atau mungkin 15 menit. Baru tepuk lagi sampai hilang. Nanti itu hilang. Nah, kiri kanan. Iya, kiri kanan. Kemudian sama belakang kaki sini. Ketiak apa?
3: Lipatan kaki
4: dan lipatan siku. Nah, ini ditepuk 50 kali 100 kali. Sampai kalau misalnya dia sampai bilur sampai merah.
3: Bintik-bintik merah.
4: Nah, bintik-bintik merah kayak pecah pembuluh darah itu
3: ada
4: itu. Ada masalah jantung. Sumpah. Lanjutkan. Tepukan yang berikutnya untuk menghilangkan. Beberapa waktu yang lalu kami bertemu dengan seorang dokter yang beliau juga lagi mempelajari paidalacin. Di awal kami juga menanyakan apakah ini bukan pembuluh darah yang pecah. Ya udah kita buktikan aja kalau gitu, kalau memang pembuluh darah yang pecah. Kita tepuk sekali lagi. Ketika tepuk yang kedua hilang. Jadi ternyata masya Allah ini adalah bentuk reaksi saraf di mana darah itu apa pembuluh darah itu kalau disentilkan dia merengkel tuh.
3: Yeah.
4: Teng kan reaksi. Ternyata dia reaksi dari pembuluh darah ini dan dia akan sampai ke jantung. Makanya dia akan merenggang maksudnya. Merenggang sumbatannya tadi sehingga nanti jantung bisa normal lagi. Jadi ini yang diharapkan. Di satu sisi jika seandainya sumbatannya memang sudah parah, saran saya tetap pasang jantung. Di satu sisi lagi ada herbal khusus. Beberapa hal herbal yang sudah beredar di masyarakat seperti walaupun di kami ada herbal khusus tapi di seperti contohnya seperti apa ya? Biasanya sih ya. Jahe, kemudian ada yang kalau yang kuat pakai bawang lanang, bawang lanang kalau enggak kuat bawang lanang ya enggak usah. Jahe, kemudian ada apel ya, apel hijau Malang. Kemudian apa namanya? Di blender. Jahe sama apelnya di blender. Kemudian dimasak. Dimasak. Setelah dimasak, ditaruh di toples, kasih cuka buah. Biasanya cuka apel ya atau cuka apa yang bisa didapat. Biasanya cuka buah biasanya, cuka buah. Setelah cuka buah, tambahkan madu, diamkan dulu sekitar seminggu. Itu dikonsumsi 2 sendok makan sehari 3 kali atau 1 sendok makan sehari 3 kali. Itu bisa membantu ramuannya. Kalau di kami ada ramuan khusus memang, tapi kalau salah satu ramuan yang agak rame ini boleh. Jadi jahe, bawang lanang, emah sama apel hijau Malang. Tapi kalau bawang lanangnya enggak ada enggak apa-apa, cuma jahe sama apel hijau Malang aja. Kalau mau ditambah herbal lain seperti contoh makan kemangi boleh. Kemangi itu punya siwat, dia membesarkan pembuluh darah. Ini boleh. Jadi ada treatment-treatment banyak sebenarnya kalau untuk masalah penyempitan pembuluh darah. Salah satunya paidalacin. Kedua, ditepuk tadi, paidal itu tepukan, lacin itu tarikan, kemudian terus tambah herbal-herbal tadi. Untuk pertanyaan Ibu tadi tentang varises, treatment yang bisa kami terapi selama ini adalah dengan dilintah Bu ya, untuk menghilangkan nyerinya. Kalau untuk menghilangkannya qadarullah belum ada herbal yang jitu. Kalau di dokter sih kayaknya ada di dunia medis. Bisa di tapi kalau selama ini treatment kami lakukan hanya untuk menghilangkan nyerinya Bu, tidak untuk menghilangkan benjolan-benjolan ataupun pembuluh darahnya membengkak, enggak bisa. Qadarullah belum bisa. Ya. Kalau pada mungkin bisa mesti ujungnya nyuwun sewu enggak pas. Ternyata masih kan gitu. Jadi ada kena komplain ya. Demikian ya. untuk Pak Zainal dan Ibu tadi, semoga menjadi dimudahkan oleh Allah untuk ikhtiar-ikhtiarnya.
3: Amin.
4: Semoga dan untuk yang sedang sakit semoga Allah segera angkat penyakitnya.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Jadi secara umum memberi makan di hari Jumat itu, bagi-bagi makanan itu diperbolehkan, gak ada apa-apa, itu memang amalan yang mulia.
6: Iya.
5: Cuma dikoreksi oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan, dia mengomentari seperti itu, ini dibolehkan secara umum. Tapi kalau dia meyakini, dia yakin bahwa di hari Jumat ini jauh lebih mulia. Iya. Maka ini butuh dalil, kata beliau. Mm-hmm. Nah, sedangkan dalam masalah ini tidak ada dalil yang bersifat spesifik. Nah, tidak ada dalil yang khusus akan kemuliaan sedekah di hari Jumat melebihi yang lain. Tidak ada kemuliaan dalil yang khusus. Ya, khusus sedekah di hari Jumat lebih dibanding yang lain. Khusus sholat di hari Jumat lebih mulia daripada yang lain, kata beliau. Puasa di hari Jumat melebihi dibanding hari yang lain, itu tidak ada dalil. Nah, kalau dia meyakini itu, dia butuh dalil untuk menguatkan itu. Tapi kalau dia bersedekah di hari Jumat karena hari Jumat itu mulia, ya maka tidak ada masalah. Dan lebih baik tidak dilakukan hanya di hari Jumat untuk menghindar penilaian di masyarakat awam. Jangankan perkara yang tidak ada dalil secara jelas, perkara yang ada dalil secara jelas saja, para ulama mengatakan jangan dilakukan setiap hari. Agar masyarakat tidak menilai ini wajib. Padahal itu ada dalilnya jelas. Akan dianjurkan dan disunahkannya. Jadi jangan dilakukan setiap hari, agar masyarakat tidak menilai bahwa itu wajib. Bahwa ngasih makan itu Jumat doang. Akhirnya kalau hari Jumat ngasih makan, kalau hari yang lain gak ada yang ngasih makan. Gak mau, malah gak mau sedekah. Nah, ini jadi musibah. Jadi maunya sedekah, ngasih makan hari Jumat doang, kalau gak hari Jumat gak mau. Jangan. Ya, kita memberi makan fakir miskin hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, Senin, dan seterusnya. Kita sepakat. Di hari-hari yang lain juga. Hari Jumat ya, hari yang lain juga ya kita bagi. Ya, karena memang kemuliaan yang begitu besar ya. Wallahu a'lam.
6: Jadi kan kalau kita lihat seperti jadi tren lah sekarang di masjid-masjid itu nyediakan satu apa ya, lemari atau rak gitu kan. Silakan diisi, silakan diambil. Tapi umumnya itu hanya pada hari Jumat kegiatan itu. Jadi mungkin dari penjelasan antum tadi, alangkah lebih baiknya kegiatan pengisian atau pengambilan jangan hari Jumat aja gitu
5: ya.
7: Setiap hari ya.
5: Jangan hari Jumat.
6: Jadi jamaah mau ngisi ya enggak usah nunggu hari Jumat gitu ya.
5: Jadi agar masyarakat awam tidak meyakini bahwa ngasih makan fakir miskin itu hanya di hari Jumat
7: saja. Jumat saja.
5: Dan di hari Jumat lah yang memiliki kemuliaan yang lebih dibanding lain, atau hari Jumat yang paling-paling, jangan. Memang itu boleh, dan hari Jumat memang hari yang baik dan penuh dengan kemuliaan seperti yang dijelaskan melalui berapa puluh itu kemuliaan hari Jumat dari di Zadul Ma'ad. Tapi jangan hanya dikhususkan hari Jumat. Kasih yang lain, hari yang lain taruh makanan di situ. Hari yang lain juga bagi habis sholat zuhur kita bagi makanan di situ. Alangkah lebih baiknya di situ. Karena urusan perut kan gak hari Jumat doang. Urusan perut ini setiap hari gak kompromi.
6: Karena kan kalau dikhususkan di hari Jumat ini, kalau yang ana lihat gitu ya beberapa masjid baru aja selesai salam belum zikir udah lari.
7: Iya
6: kan?
7: Berebutan lagi.
5: Berebut. Kadang anak-anak kecil akhirnya enggak sholat.
6: Itu.
5: Anak-anak kecil sholatnya milih soft yang di depan meja.
6: Apalagi
5: dilihat
6: wah, ada makanan. Dilihat hari ini apa nih makan? Wah, ini asik nih kebuli nih. Udah enggak konsen dia tuh. Tep.
5: Barakallahu fiik.
7: Syukur jazakallahu khairan.
8: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
9: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar Radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Nikah dibatalkan, cincin tunangan dikembalikan. Lamaran atau khidbah merupakan pengantar pernikahan, sehingga status khidbah hanya sebatas janji untuk menikah dan bukan akad yang mengikat. Karena itu, membatalkan akad nikah setelah khidbah diperbolehkan, karena ini merupakan hak masing-masing calon pasangan. Bagian dari tradisi masyarakat kita, dalam kegiatan lamaran, umumnya terjadi pemberian hadiah. Calon suami memberikan hadiah ke calon istri atau sebaliknya, termasuk di antaranya adalah cincin tunangan. Jika akad nikah tidak jadi dilangsungkan, sementara calon suami telah memberikan hadiah ke calon istri, apakah hadiah harus dikembalikan? Sebelumnya, kita akan membaca beberapa dalil yang membicarakan masalah hadiah. 1. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak halal bagi seseorang yang memberi hadiah atau hibah, lalu dia menariknya kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seseorang itu lebih berhak dengan hibahnya selama orang yang diberi belum membalasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Secara eksplisit, dua hadis ini terlihat bertentangan. Hadis pertama secara tegas melarang menarik kembali pemberian, hibah, atau hadiah yang sudah kita serahkan ke orang lain. Hadis kedua membolehkan menarik kembali hadiah selama belum dibalas. Sayyid Sabiq menyebutkan keterangan Ibnu Qayyim untuk memahami kompromi kedua hadis ini. Pemberi hibah yang tidak halal menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberi hibah secara sukarela semata untuk tujuan sosial, bukan untuk mengharapkan imbalan. Sementara pemberi hibah yang berhak menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberi hibah karena mengharap imbalan dan balasan. Fiqih As-Sunnah. Kesimpulan ini berdasarkan keterangan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, para ulama di kalangan sahabat Nabi SAW dan yang lainnya mengamalkan hadis ini. Mereka mengatakan, orang yang menghibahkan sesuatu kepada kerabat yang menjadi mahramnya, maka dia tidak boleh menariknya. Jami' At-Tirmidzi. Hadiah lamaran. Ketika seorang calon suami memberi hadiah kepada calon istri, latar belakang terbesarnya adalah karena beliau berharap hubungan mereka bisa dilanjutkan sampai jenjang pernikahan. Untuk mendapatkan harapan itu, salah satu pasangan memberikan hadiah. Karena itulah, ketika terjadi perpisahan dan lamaran tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan, apakah hadiah dari calon suami bisa

0: ditarik? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 1. Dalam madzhab Malikiyah diberikan rincian. Jika yang membatalkan pernikahan adalah pihak calon istri, maka calon suami berhak untuk menarik kembali hadiahnya. Baik hadiah itu masih utuh atau sudah dihabiskan. Jika tidak utuh, diganti dengan yang semisal atau dibayar dengan uang. Namun jika yang membatalkan adalah pihak calon suami, tidak ada hak bagi calon suami untuk menarik hadiah yang telah dia berikan kepada pihak wanita. Sayyid Sabiq mengatakan, menurut Malikiyah, dalam hal ini ada rincian. Apakah yang membatalkan pihak lelaki ataukah pihak wanita? Jika yang membatalkan pihak lelaki, maka si calon suami tidak memiliki hak untuk membatalkan hadiah yang telah dia berikan. Jika yang membatalkan pihak wanita, maka pihak lelaki berhak menarik semua hadiah yang pernah dia berikan. Baik hadiah itu masih utuh atau sudah rusak dan diganti. Kecuali jika ada kesepakatan atau ada tradisi yang berlaku di masyarakat, maka harus mengikuti aturan kesepakatan atau tradisi itu. Fikih As-Sunnah. 2. Sementara dalam mazhab Syafi'iyah, jika tidak jadi nikah, maka semua hadiah boleh ditarik siapapun yang membatalkannya. Sayyid Sabiq menyatakan, menurut Syafi'iyah, hadiah bisa ditarik baik masih utuh ataupun tidak. Jika masih utuh, dikembalikan utuh. Jika sudah tidak utuh, dikembalikan nilai hadiah. Dan mazhab ini lebih mendekati yang kami setujui. Fikih Sunnah. Berdasarkan keterangan di atas, cincin tunangan yang pernah Anda berikan ke pihak wanita boleh diminta kembali, meskipun boleh saja Anda tidak memintanya dan Anda ikhlaskan, karena ini murni hak pemberi hadiah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Tanya jawab.
2: Izin bertanya Ustadz, bunda saya baru ditinggal meninggal suami secara mendadak. Kini bunda saya masih sering teringat ayah dan sedih menangis dalam sholat waktu dalam sholat walau sebentar. Jadi ibu kita mengingat ayah dan sedih menangis dalam sholat walaupun sebentar. Bunda selalu meminta untuk dikuatkan oleh Allah dan meminta perlindungan dari Allah. Adakah nasihat, pesan, cerita dari Ustadz agar menjadi pelipur lara bagi bunda saya? Hal apa saja yang dapat saya lakukan untuk membantu dan menguatkan bunda saya? Mohon bimbingan Ustadz, jazakallahu khairan. Mohon doanya juga semoga ayah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Jamaah Allah muliakan, salah satu nasihatnya adalah apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dan meyakini Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah. Hadirin Allah muliakan, orang-orang yang meyakini bahwa dia tidak memiliki apapun, lalu ia kehilangan pasangannya, menikah pasangannya yang sangat ia cintai, maka ia akan sedih apa tidak? Ia akan sedih. Loh, sedih? Iya sedih. Tapi sedihnya gak akan menghancurkan. Sedihnya tidak akan kontraproduktif. Dia akan sedih. Sebagaimana Nabi kita SAW sedih ketika Khadijah meninggal. Sedih ketika Abu Thalib meninggal. Bahkan saking sedihnya, tahun tersebut dinamakan Amul Huzn atau Amul Hazan. Tahun kesedihan. Bayangkan, tahun kesedihan. Sebagaimana Nabi SAW sedih ketika Ibrahim meninggal. Wafat. Dan Nabi SAW mengatakan innal qalba la yahzan. Nabi SAW menyampaikan hati ini sedih. Hati ini sedih ketika anak beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunu. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami sangat sedih dengan perpisahan kami dengan engkau wahai Ibrahim. Sedih Nabi SAW. Tapi apakah menghancurkan Nabi SAW? Tidak. Itu sedih rahmah, sedih rasa sayang, kata para ulama. Dan itu kata Nabi SAW. Ketika Nabi SAW terlihat menangis saat cucu beliau sakit, lalu para sahabat kan tanya, ya Rasulullah engkau menangis juga? Dan Nabi mengatakan, ini rahmat yang Allah masukkan ke dalam hati orang-orang beriman. Innama yarhamullahu min ibadihi arruhama, sesungguhnya yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah dari hamba-hambanya adalah yang sayang kepada saudaranya dan bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Jadi sedih itu penting. Nabi SAW sedih. Nabi SAW sedih. Tapi bukan sedih yang menghancurkan, yang membuat kita tidak produktif, yang membuat kita drop, membuat kita terpuruk, membuat kita malas ngapa-ngapain. Tidak. Karena rasa sayang itu diimbangi dengan rasa atau keyakinan bukan ini milik kita, atau ini bukan milik kita. Bukan, ini bukan milik kita. Pasangan kita bukan milik kita. Ia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditambah lagi hadirin keyakinan bahwa insya Allah kita akan reuni dengan beliau di surga jika kita beriman dan beliau beriman. Hadirin Allah muliakan, kita ini kan orang tua ya. Gimana perasaan kita ketika anak kita pamitan mau berangkat sekolah? Ada gak orang tua yang pada saat anaknya pamitan mau berangkat sekolah nangis histeris? Ada gak orang tua yang ketika anaknya pamitan mau berangkat sekolah nangis histeris? Jawabannya gak ada. Kenapa demikian? Karena orang tua itu yakin bahwa anaknya akan balik lagi. Karena orang tua itu yakin mereka akan ketemu lagi anaknya di sore hari, di malam hari. Gak akan nangis histeris. Orang tua yang nangis histeris adalah jika dia tahu itu pamitan terakhir anaknya, karena anaknya mau diculik misalnya, dia nangis histeris. Tapi kalau dia yakin kita akan ketemu lagi loh nak, maka dia gak akan nangis histeris. Nah begitu juga perpisahan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dunia, bukankah cuma sementara? Dan insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan mereka di surga kelak jika kita beriman dan istiqomah. Maka itu akan sangat membantu kesedihan di dalam hati kita. Tanamkan hal-hal ini jemaah sekalian. Dan bukan makanya banyak orang lupa bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan seluruh anak beliau kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW kehilangan anak beliau di masa hidup beliau kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Seringkali kita lupa fakta ini, dan kita tahu bersama wafatnya atau meninggalnya anak adalah pukulan terbesar bagi orang tua. Orang tua, orang tua yang baik itu berani menyatakan lebih baik saya yang mati daripada anak saya yang mati. Orang tua baik itu berani mengatakan saya duluan, jangan anak saya duluan. Dan Nabi SAW mengalami itu. Seluruh anak beliau wafat, Allah wafatkan. Kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Coba tanya orang tua ya. Apa musibah terberat dalam hidup mereka? Mereka akan bilang kematian anak saya. Itu paling berat. Bukan sakitnya. Coba tanya orang tua yang udah sepuh-sepuh yang sakitnya kompilasi misalnya. Mungkin sakit kanker juga, mungkin ginjalnya tinggal berapa persen. Tanya sama mereka, apa apa musibah terberat? Apakah kankernya? Bukan. Sebagaimana memang bukan. Apa musibah terberat? Anak saya meninggal. Itu paling berat. Itu paling berat. Apakah kemiskinan? Bukan, bukan kemiskinan. Anak saya meninggal. Dan Nabi kita SAW mengalami itu. Bukan satu, bukan dua. Semua anak beliau wafat pada saat beliau hidup. Dan kita suka lupa melihat dari sisi ini gitu. Kita suka lupa melihat dari sisi itu. Padahal itu sisi yang sangat luar biasa. Itu cobaan sangat berat. Dan beliau tetap istiqomah jemaah. Beliau tetap istiqomah. Allah Ta'ala alam. Lalu diantara yang harus dilakukan adalah doa. Insyaallah nanti coba tim akan berikan doa pelipur lara. Allahumma inni abdu wa ibnu abdik wa ibnu amatik dan seterusnya. Baca doa tersebut dan dekatkan diri kita dengan Al-Quran secara bacaan dan penghayatan, bukan hanya bacaan aja, tapi dihayati. Karena Al-Quran adalah syifa jemaah. Wa nunazziru minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang berfungsi sebagai obat yang menyembuhkan, obat yang membuat Allah sembuhkan penyakit tersebut, dan kasih sayang bagi orang-orang beriman. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Dan semoga ibu beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Masya Allah, ini indah banget ya. Di Pinus Jogja ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bunganya.
4: Berapa kali kesini, Ustaz? Hah? Baru kali ini?
3: Baru kali ini.
5: Iya, Ustaz. Iya. Ini termasuk destinasi baru ini di Jogja ini.
3: Masya Allah.
4: Banyak Jena. Ya dari Jakarta, Surabaya.
3: Iya, melihat pemandangannya, pagi bunga-bunganya bikin hati berbunga-bunga.
5: Ah, ini itu Ustaz. Bunganya, Ustaz. Bunga jombrang, Ustaz.
3: Oh gitu.
5: Masya Allah.
4: Jadi,
5: Masya Allah.
4: Kebetulan, Merah. Ustaz, Anda mau tanya nih, Ustaz. Nah. Kaitannya dengan apa fenomena dakwah, ya, Ustaz. Semakin di Jogja ini kan heterogen ya, dari Kalimantan, dari Sumatera.
5: Antum Kalimantan.
4: Iya, dari Kalimantan. Jadi kenapa kok kebanyakan yang sudah lama ngaji itu justru terkadang, maaf, sebagian ya Ustaz, itu justru lisannya malah pedas, malah justru lisannya itu kurang baik lah, enggak enak didengar gitu Ustaz. Terkait apa namanya? Semakin lama ngaji kok malah semakin
5: akhlaknya enggak baik gitu maksudnya. Ada yang gitu tuh?
4: Ada. Oh. Maaf, sama tetangga aja kadang nggak salam kan, itu gimana?
3: Ya, fenomena seperti ini sebetulnya sangat tidak bagus ya. Karena seharusnya semakin lama mengaji semakin punya sifat yang kasih sayang yang tinggi gitu kan. Buktinya saja Rasulullah orang yang paling berilmu, Rasulullah yang paling bagus akhlaknya. Orang tuh semakin berilmu harusnya semakin tawadhu, semakin lembut. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyandingkan ilmu dengan kasih sayang. Dalam doa malaikat pemikul arasy itu, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, ini menunjukkan bahwa ilmu dan rahmat itu harus disandingkan. Orang yang nuntut ilmu tapi tidak kehilangan sifat rahmat, dia akan arogan. Mudah memvonis, ya. Sebaliknya rahmat tanpa ilmu kebodohan.
4: Rahmat tanpa ilmu kebodohan.
3: Maka dua perkara ini harus selalu beriringan, ilmu dan rahmat dan kasih sayang. Sehingga ketika kita punya ilmu, kita pun punya kasih sayang yang besar untuk memberikan hidayah manusia kepada kebenaran. Maka otomatis tentu akhlaknya menjadi semakin bagus.
4: Harusnya.
3: Makanya iya, harusnya begitu. Kalau ternyata ada orang yang semakin lama ngaji semakin pedes lisannya. Ini bukan ngaji, ngerujak mas.
4: Ngerujak, malah ngerujak ya Ustaz. Apa istilahnya mengacaukan dakwah malah Ustaz ya?
3: Iya, bisa merusak citra dakwah merusak jadinya. Citra.
5: Iya,
3: harus. Seharusnya dia mengamalkan ilmunya begitu kan. Kalau terkadang diantara kita itu ketika melihat sesuatu yang ia anggap menyimpang, dia marah, kesal. Lalu kemarahannya itu dia tumpahkan berbentuk tulisan.
4: Di status.
3: Status dan yang lainnya dengan bahasa-bahasa yang tidak enak. Atau mengomentari orang dengan komentar yang pedas.
5: Iya.
3: Padahal kalau dia pikirkan secara akal sehat dan ilmu yang dia sudah kuasai, saya yakin dia akan mengakui dua itu tidak bagus.
5: Insya Allah.
3: Kenapa? Karena ilmu tidak sejalan dengan sikap seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat Allah lah kepada kamu hai Muhammad, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Walakun tafaddan ghalidan lan faddu min haulik. Kalau kamu keras, kasar, kata Allah, mereka akan lari dari sekelilingmu.
5: Akhlak jadi ujung tombak dakwah juga.
3: Iya. Makanya kan sebelum Rasulullah SAW menjadi Rasul, terkenal dengan akhlaknya tidak?
4: Insya Allah terkenal dengan akhlaknya.
3: Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul saja sudah sangat terkenal akhlaknya. Bahkan semua bersepakat orang-orang Quraisy kalau beliau itu amin.
4: Yang terpercaya.
3: Terpercaya.
5: Iya, iya.
3: Bahkan ketika Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy itu, kalau aku beritahukan kepada kalian ada pasukan yang akan datang, apakah kalian percaya? Kata mereka, kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta, ya Muhammad. Ini akhlak tuh penting sekali dalam berdakwah.
5: Masya Allah. Karena ada cerita juga gini, Ustaz. Ada seorang Ustaz kita ya, mungkin tidak perlu sebut namanya. Ketika saya tanya, Ustaz, awalnya ngaji di Jogja, kenapa Ustaz gitu? Dia cerita ke saya, awalnya sepele ya Mas Hanif ini. Jadi di masjid kos-kosan saya itu ada publikasi pengajian itu, Ustaz.
4: Pamflet gitu.
5: Pamflet ya, ditempel itu. Tadinya awalnya saya nggak tertarik katanya. Lama-lama ingin mencoba. Akhirnya datang ke Majelis Taklim. Nah, disitulah awalnya dia mendapat hidayah sampai sekolah di Madinah sampai jadi orang alim sekarang. Saat itu mungkin termasuk dakwah nggak saat seperti itu, nempel publikasi.
3: Jelas ya. Kita jangan menganggap sepele hal-hal yang kecil untuk mengajak orang kepada kebaikan. Berapa banyak kalimat kata-kata yang remeh tapi ternyata memberikan pengaruh yang dahsyat. Antum tahu tidak Imam Adz-Dzahabi sebab beliau mulai menuntut ilmu sampai menjadi ulama besar?
5: Awalnya gimana sih?
3: Awalnya disebutkan bahwa beliau waktu kecilnya itu lagi bermain sama teman-temannya. Lalu beliau menulis, lewatlah seorang ahli hadis. Lalu kemudian ahli hadis itu berkata kepada Imam Adz-Dzahabi, tulisanmu nak seperti tulisan para ahli hadis.
5: Masya Allah. Masya Allah.
3: Hanya itu ucapan seperti
5: ujian
3: itu.
5: Ya.
3: Untuk kata Imam Adz-Dzahabi, maka itulah yang membuat aku semangat untuk belajar hadis. Maka aku pun mulai belajar hadis sampai menjadi ulama besar. Hanya satu ucapan. Kita dalam berdakwah itu segala macam usaha untuk kita apa namanya lakukan untuk mengajak manusia kepada kebaikan.
5: Iya,
3: kan?
5: Iya, iya, iya.
3: Semangat jangan sampai turun.
5: Jadi yang nempel pamflet itu juga dakwah juga.
3: Oh jelas. Kan Rasulullah SAW sabda, man dalla ala khairin ya falahu ajru mithla fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya.
5: Jadi pahalanya terus jariah gitu.
3: Iya. Imam apa Nabi Nuh 950 tahun. Para nabi bagaimana mereka berdakwah? Kita juga ya, berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan kita menganggap remeh kalimat-kalimat yang sedikit kita sampaikan kepada manusia. Barangkali berapa banyak orang yang terpengaruh dengan kata-kata kita. Baik itu di Twitter misalnya, di ini dan yang lainnya. Imam Bukhari, sebabnya beliau menulis Sahih Bukhari apa? Ucapan gurunya. Ishaq bin Rahuyah yang berkata, andaikan di antara kalian ada yang mengumpulkan ada satu kitab khusus Sahih. Kata Imam Bukhari apa? Fa waqa'a dzalika fi qalbi. Ucapan beliau sangat menyentuh hatiku.
5: Masyaallah.
3: Gara-gara itu jadi Sahih Bukhari yang sampai detik ini kita.
5: Ya. Kan. Gurunya yang motivasi.
3: Hanya semangat kita, terus semangat mengajak kepada kebaikan itu.
4: Nah, Ustaz.
5: Semangat terus di Jogja. Ya.
4: Apa di Jogja ini nggak bosan, Sat?
3: Insyaallah nggak bosan.
5: Berapa kali, Sat, ziarah ke Jogja, Sat?
4: Ada 5 kali ya, Sat?
3: Ada.
5: Iya. Nanti setelah dari Hutan Pinus ini kita ziarah ke Gunung Kidul mungkin, Sat.
3: Insyaallah.
5: Nanti
3: barakallahu fiik, jazakallahu khair.
5: Insyaallah. Alhamdulillah. Kita ngopi dulu, Sat, ya.
4: Oke, ngopi. Saat ngopi, masyaallah.
6: Mutiara Belajar Tajwid.
7: Kita masuk yaitu sifat huruf yang memiliki lawan. Sifat huruf yang mempunyai lawan. Ya. Para ulama ikhwani fillah menyebut 5 dengan masing-masing lawannya. Ya. Sebagiannya. Sebagiannya menyebut 4. Ya, ana pilih 4 saja. Karena nanti sifat idlak dan ismat ini tidak berhubungan langsung dengan tajwid. Tidak berhubungan langsung dengan apa? Tajwid. Ya. Baik. Masalah yang pertama atau sifat yang pertama, jahr. Lawannya adalah apa? Hams. Jahr lawannya apa? Hams. Ya, jahr lawannya hams. Ingat-ingat ya, ada huruf dia punya sifat hams. Apa itu hams? Hurufnya apa saja? Dan lawannya jahr. Apa itu jahr? Dan hurufnya apa saja? Ya. Baik. Apa itu hamas? Antum perhatikan di sini. Yang ana tulis di sini ikhwan fillah, itu saya rujukannya di kitab ini Hilyatu Atilawah. Hilyatu Atilawah, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan memudahkan kita semua. Baik, hamas adalah samarnya suara pada pendengaran. Ini apabila maksudnya dibandingkan dengan sifat berikutnya, sifat lawannya. Karena jahar tidak sesamar hamas, ya. Hamas adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya 2 pita suara. Nah, dalam buku Hilyatul Tilawah yang ditulis oleh Dr. Rihab, beliau istrinya Syekh Aiman sendiri, itu ikhwan, beliau membuka atau menggambar makharid dan sifat itu pakai alat, minta bantuan para atiba, para dokter, untuk melihat dalamannya juga, semacam endoskopi gitu, dipoto dalamannya. Ketika mengucapkan huruf hamas bagaimana, ketika mengucapkan huruf jahar juga bagaimana. Oleh karena itu definisi ini antum enggak jumpai di kitab-kitab yang lama, ya, yang mutaqaddimin. Baik, perhatikan terbukanya pita suara dan tidak ada getaran pada keduanya. Tidak ada getaran pada keduanya. Serta banyaknya udara, perhatikan, serta banyaknya udara, banyaknya nafas, banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya, ya. Jadi hamas itu mengucapkan huruf-huruf hamas, banyak udara yang mengalir. Banyak apa? Udara yang mengalir. Baik. Hurufnya ada berapa? 10. Terkumpul dalam ungkapan fahathahu syakhsun sakata. Ya. Asalnya sakata fahathahu syakhsun. Ya. Baik. Fahadzahu syakhsun sakata. Nah. Yaitu hurufnya, lihat, fa, kemudian ha, kemudian tha, kemudian ha, terus shin, terus sad, terus kha dulu ya, kha, sad, sin, kaf, dan ta. Fahathahu syakhsun sakat. Jadi 10 huruf hams. Baik. Ketika mengucapkan huruf-huruf ini ikhwan fillah, ya, udara banyak yang mengalir, banyak yang keluar. Ya, ketika antum mengucapkan huruf fa, lihat af. Ya, af. Banyak enggak udara yang mengalir? Banyak. Af. Ya kan? Ha. Ah. Banyak udara yang mengalir. Sa. As. As. As. Terus apa lagi? Hah? Shin. Ash. Banyak. Ya. Dan semuanya. Ini 10 huruf disebut apa? Hams. Sin. As. Lihat, as, ada udara yang mengalir banyak. Baik, kita lihat jahr. Jahr adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyak tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Di sini enggak belum kita sempat apa namanya memberikan gambar yang jelas karena berhubung dengan yang kita inginkan dari praktisnya buku ini kan. Mudah-mudahan di berikutnya ada gambar. Lihat ikhwan. Ini hamas. Ya. Ini ketika mengucapkan huruf-huruf hamas, pita suaranya terbuka. Ketika mengucapkan apa? Huruf-huruf hamas, pita suaranya terbuka. Ketika mengucapkan huruf-huruf jahar, pita suaranya tertutup. Ya. Jadi ini ketika hamas, ini dari leher dari kita ini. Ketika mengucapkan hamas, pita suaranya apa? Terbuka. Ketika jahar, tertutup. Ya. Nah. Baik, hanya sekedar gambar saja ya. Kemudian lihat kalimat adanya getaran. Getaran pada apa namanya? Jahr itu terasa. Lihat. Dan adanya getaran pada keduanya. Serta banyak tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Jadi banyaknya yang tertahan, nafasnya keluar nggak tetap? Tetap keluar, karena kalau nggak punya nafas orang mati, ya nggak? Nah, tapi tertahan nafasnya banyak. Di mana? Di sifat jahr. Di sifat jahr. Contoh kita contoh dua huruf antara sin dan zai. Ya. Ketika kita mengucapkan sin, as, itu huruf apa itu? Hamas. Ya. Beda dengan kita mengucapkan huruf zai, az. Makhrajnya sama. Makhrajnya sama. Sin sama zai, makhrajnya apa? Sama. Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Lihat. As. Antum pegang ininya enggak ada getaran. As. Ada getaran enggak? Enggak ada getaran. Karena pita suaranya terbuka. Plong gitu kan? Tapi kalau misalkan nyebut az, ada getaran di sini. Az. Ada getaran tidak? Ada getaran. Ya. Nah ini. Ya, jadi itu di antara perbedaan antara sifat hamas dan sifat jahar. Ya. Nah.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Batas aurat muslimah di hadapan wanita non-muslim. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Satu mengatakan, wanita muslim tidak boleh menampakkan aurat di hadapan wanita non-muslim. Kemudian pendapat kedua menyatakan boleh, sebagaimana wanita muslim boleh menampakkan aurat yang biasa ditampakkan di hadapan sesama muslimah. Pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, wallahu a'lam, berdasarkan keumuman ayat berikut, yang artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama mereka. Quran Surat An-Nur, ayat 31. Yang dimaksud perempuan sesama mereka adalah seluruh perempuan, baik muslimah maupun non-muslimah. Fatwa Lajnah Daimah. Di samping itu, dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para wanita Yahudi atau wanita musyrik lainnya pernah masuk ke rumah para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keperluan. Namun tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup aurat mereka dari pandangan wanita-wanita kafir tersebut. Padahal kita semua sepakat, istri-istri Nabi adalah kaum wanita yang paling bertakwa dan wanita yang paling mulia. Fatwa Syekh Ibn Baz. Satu lagi dalil yang menguatkan kesimpulan ini adalah hadis dari sahabat wanita bernama Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ibu saya datang kepada saya dan dia seorang musyrik di waktu kaum Quraisy mengadakan perjanjian damai dengan Nabi. Lalu saya menanyakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya datang, dia ingin bertemu dengan saya. Bolehkah saya menjaga hubungan silaturahmi dengan ibu saya? Ya, boleh. Sambunglah silaturahmimu dengan ibumu. Hadis riwayat Muslim. Nabi tidak memerintahkan Asma untuk menutup auratnya dari penglihatan ibunya. Padahal bisa dipastikan dalam interaksi antara ibu dan anak pasti terlihat aurat yang wajar sesama wanita, seperti wajah, telapak tangan, dan kaki. Lembaga Fatwa Lajnah Daimah pernah ditanya, apakah wanita muslim harus memakai hijab saat berinteraksi dengan wanita kafir, atau wanita muslim boleh berinteraksi dengan mereka sebagaimana layaknya interaksi mereka dengan umumnya wanita muslim? Berikut jawabannya. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang lebih tepat, wanita muslim tidak wajib memakai hijab saat berinteraksi dengan wanita non-muslim. Karena tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat wanita menutup hijab mereka pada saat mereka berkumpul dengan perempuan dari agama Yahudi atau penyembah berhala di Madinah. Andaikan mereka melakukan itu, tentu sudah ada riwayat yang menjelaskan. Fatwa Lajnah Daimah. Ini menunjukkan bolehnya wanita muslim bersalaman dengan wanita non-muslim. Karena aurat wanita bukanlah aurat di hadapan wanita lainnya, muslim maupun non-muslim. Boleh bersentuhan wajar dan bersalaman. Adapun aurat yang boleh tampak di hadapan sesama wanita dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, pusar ke atas dan lutut ke bawah. Adapun antara pusar dan lutut adalah aurat untuk seluruh wanita. Tidak boleh diperlihatkan meski ke sesama wanita, baik muslim maupun non-muslim, kerabat ataupun non-kerabat. Fatwa Ibn Baz. Demikian, wallahu a'lam bissawab.

0: وظهرك ورفعنا لك ذكرك.
1: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
0: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب.
1: Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
2: Tanya jawab.
3: Badhe nyuwun pirsa kados pundi caranipun syukur lan sabar dumateng pasangan ingkang kirang syukur. Lah niku urusane garwane panjenengan. Ingkang baku panjenengan sampun sabar lan syukur menika alhamdulillah. Sing cilaka niku sing lenang sing wedok ora syukur wis cocok niku nggih padha lengger sulane gitu. Lah wong sak omah kok ora ning sing syukur babar blas. Bapakne tangi-tangi kok esok ya orang cepake wedang ya kan iki jane wong wedok iki ngopo sing wedok nggih nyepake wedang nang dhuwit mulih ra tau nggawa dhuwit lek payamu ki apa eneng ngono iki. Anake genti arep sekolah, "Mak, sekolah sang ora nduwe dhuwit, mbok bapakmu ngono." "Alah, gek mamak cap apa kuwi ngono." Piak-piak sak omah iki jane turun menung sapa turun cecak ta ya. Piak-piak mawon nggih. Niku pun horor niku rumah tangga ngoten niku. Kaya dene neraka nggih. Terus carane pun pripun nggih? Setunggal garwanipun panjenengan kedah dipun ajak pengaosan bapak-bapak ibu-ibu. Nggih. Sebab syukur niku mbutuhake ngelmu, iman mbutuhake ngelmu, selamat butuh ngelmu. Aja nek kok iman selamat ngalam dunia, selamat ngalam akhirat. Lawake dhewe gawe tempe niku butuh ngelmu. Enten syaraté mboten? Wonten, gawe tempe mbuteli dhelit tok ya ora dadi. Malah gur kecing ora dadi tempe. Lah mboten dikeki ragi. Nggih mboten. Lho niku sak tempe. Napa malah pengin dadi wong sing syukur kedah sinau ngaji, ngupati undhake ngelmi, gayuh wimpuhing kaweruh. Kawruh agami nggih. Sebab wong sing boten ngaji wong salwangsul kula aturaken pituturipun para ulama, masalul jahili an dinihi, paribasane wong sing bodho agamane, radin biqaidihil jahulil hairi, sing lila legawa ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe nggih. Sing napa niki setri boten ngaji, sing kakung nggih boten ngaji. Kabahi mati ambiyai kaya dene jaran wuto, koda zima maha akma, sing ditunggangi dening joki sing wuto. Ala iwajit tarikil jairi, melampah wonten sakinggilipun jurang sing belok-belok tur bebayani. Lalu sedanten kesayanan iku mula bukane saking ngaji. Mila garwa dipun ajak pengaosan. Menawi dereng kersa diputerke pengaosan. Sakniki sampun kathah ten YouTube, wonten TV-TV sunnah nggih. Menawi dereng kersa ditumbaske buku-buku agama utaminipun ingkang wonten sambung rapetipun kalian masalah syukur lan ingkang paling bahkan dipun dongaake kesaenan. Milih wayah-wayah ingkang mustajabah. Nggih antawisipun adzan lan qomat, nalika sepertiga malam terakhir, nalika dinten Jumat, nalika mandap jawah, nalika udan, niku wayah mustajabah. Nggih. Nalika nembe safar, nembe lelungan adoh, niku donga nyuwun dumateng Allah, nggih supados Allah Subhanahu wa taala ndadosake kula panjenengan sedaya kalebu golonganipun tiang-tiang ingkang tansah syukur. Saklajengipun ingkang pungkasan, kedah asring serawung kekancan dolan sedulur sinara wedi dumateng tiang-tiang ingkang ahli syukur. Nek jenengan berusaha syukur ning dolane kancane kanca serawunge karo wong-wong sing pinter banget sambat, ya bakal ketularan pinter sambat. Mila judulnya niku akeh ana syukur nikmat supaya lali carane sambat. Nek wong sakniki kewale nggih, akeh sambat nganti lali carane syukur nikmat. Piye to carane syukur nikmat iki? Alhamdulillah ngono tok. Mboten. Kados ingkang sampun kita pedharaken kala wau wonten ing ngajeng.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Hai. Iya Pak, kemarin dengar ini enggak yang masalah sholat hadiah untuk mayat itu apa?
6: Oh iya, bagus itu kayaknya.
5: Emang Pak, ada dalilnya ya? Karena sih baru dengar dari salah satu Ustadz di YouTube itu.
6: Masya Allah.
5: Kemarin tuh anak lihat-lihat di YouTube, dengar ada sholat hadiah untuk mayat itu, ada dalilnya nggak itu Ustadz?
7: Memang terjadi perselisihan para ulama tentang masalah apakah bisa dikiaskan kepada sedekah. Karena kan para ulama semua sepakat bahwa untuk menghadiahkan sedekah kepada mayat itu boleh. Namun menjadi perselisihan apakah bisa dikiaskan kepada sedekah ibadah yang lainnya seperti baca Quran, sholat, puasa dan yang lainnya. Pendapat yang rajih, yang paling kuat, ini pendapat Imam Malik yang masyhur dari beliau, demikian pula yang masyhur dari Imam Syafi'i, bahwa itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena pertama, kalau mengkiaskan itu dengan sedekah itu benar, tentu yang pertama kali melakukannya adalah Rasulullah SAW. Yang pertama kali adalah melakukannya para sahabat Rasulullah SAW. Namun kita tidak pernah mendengar ya ada seorang sahabat yang meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menghadiahkan sholatnya untuk Khadijah misalnya, menghadiahkan sholatnya untuk Ruqayyah anaknya yang sudah meninggal misalnya. Tidak pernah kita juga mendapatkan satu pun riwayat yang sahih bahwa para sahabat menghadiahkan sholat mereka untuk mayat dan yang lainnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW suatu malam didatangi oleh malaikat Jibril, ya, dan diperintahkan untuk pergi ke Baqi mendoakan mayat yang ada di Baqi. Maka kemudian Rasulullah pun pergilah ke Baqi dan mendoakan mayat yang ada di Baqi. Tapi ternyata Rasulullah tidak ada satupun sholat misalnya untuk dihadiahkan hadiahnya kepada mayat-mayat yang ada di Baqi. Iya, padahal Rasulullah SAW orang yang paling sayang kepada umatnya. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang apa namanya dari diri kalian yang begitu merasa susah ketika musibah menimpa kalian, yang semangat memberikan hadiah kepada, memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin, ya, sayang sekali. Ya, padahal beliau sangat sayang kepada umatnya. Oleh karena itulah ya pendapat yang kuat dalam masalah ini tidak disyariatkan, bahkan sebagian ulama mengatakan itu termasuk bid'ah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun ya apa namanya yang namanya disebut dengan menghadiahkan sholat untuk mayat. Ya, karena kalau itu perbuatan yang baik, tentu pasti para sahabat akan meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Atau diriwayatkan juga para sahabat melakukannya karena itu kebaikan yang bisa dipersembahkan untuk mayat. Ya, Allah wa'ala.
6: Nah, ya Ustaz, afan, di masjid ana itu melazimkan imam membaca surat As-Sajdah dan rakaat kedua Al-Insan setiap hari Jumat, Ustaz. Gimana hukumnya, Ustaz?
7: Ya, pertama memang ya membaca ayat sajdah di rakaat pertama surat As-Sajdah, kemudian surat Al-Insan di rakaat kedua di hari Jumat subuh, itu ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Rasulullah SAW membacanya. Namun kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim, bahwa kalau kita langgengkan yang dikhawatirkan akan dipahami oleh orang-orang awam bahwa itu hukumnya wajib, maka lebih baik jangan. Artinya, ya karena ketika kita melakukan suatu ibadah sunnah secara langgeng dan ternyata akan memberikan kesan kepada masyarakat baik itu hukumnya wajib, maka pada waktu itu lebih baik kita selingi dengan ayat surat yang lain supaya memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa itu bukan perkara yang wajib. Ya, kita saja lihat misalnya di zaman sekarang ya, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Ya tidak. Tapi ketika dilakukan terus menerus, masyarakat, banyak masyarakat menganggap bahwa kunut subuh itu wajib. Bahkan sampai ada yang mengatakan gak boleh tuh sholat di belakang orang yang gak kunut, gak sah. Bahkan sampai ada yang mengulang sholatnya. Padahal pendapat Imam Syafi'i hanya sampai sunnah, tidak sampai wajib. Artinya kalau tidak kunut pun juga tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi karena terus-menerus dilakukan, akhirnya memberikan kesan kepada masyarakat yang awam bahwa itu hukumnya wajib. Maka dari itu, ya di sini beliau mengatakan, Syekhul Islam ya, bahwa ibadah yang sifatnya sunnah, saat kita langgengkan yang memberikan kemudian kesan kepada orang awam bahwa itu hukumnya wajib, maka ya untuk menghindari kesan seperti ini lebih baik sekali-kali nggak masalah diselingi dengan membaca surat yang lain supaya mereka paham bahwa ini hukumnya apa namanya sunnah saja. Allahu a'lam.
5: Ya, syukran Ustaz atas jawabannya.
7: Syukran jazakallahu khairan barakallahu.
8: Batu-batu neraka. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa bahan bakar neraka ada dua macamnya, yaitu manusia dan batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam surat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Melalui dua ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa batu merupakan salah satu bahan bakar neraka. Dan kita wajib meyakini hal ini, karena masalah ini adalah bagian dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Kemudian muncul pertanyaan, batu yang bagaimana? Ada dua macam batu neraka. Pertama, batu berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, yang artinya, sungguh kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 98. Dimasukkannya berhala ke dalam neraka bukan untuk mengazab batu-batu berhala tersebut, namun untuk semakin membuat sedih dan menyesal setiap orang yang menyembahnya. Ternyata Tuhan yang mereka sembah dahulu di dunia, menggantungkan harap dan tawakal kepadanya, akan masuk ke neraka bersama penyembahnya, tak bisa menolong. Hanya akan menjadi bahan bakar neraka yang semakin menambah panas api yang membakar mereka. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan, api neraka bagi berhala-berhala itu tidak sebagai azab atau hukuman, karena berhala tidak berbuat dosa, yaitu benda mati. Namun menjadi azab bagi para penyembahnya, azab pertama yang mereka rasakan saat melihat berhala itu berada di neraka.

0: Allah siapkan untuk mengazab orang-orang kafir. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Hakim. Ulama yang lain berpandangan bahwa maknanya tidak mesti batu belerang. Para ulama klasik menafsirkan dengan batu belerang karena itulah jenis batu yang paling panas yang mereka ketahui. Padahal masih ada batu lain yang lebih panas dan lebih kuat dalam memberikan dampak azab daripada batu belerang. Lantas batu apakah itu? Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Askor menjelaskan, batu tersebut memiliki 5 karakteristik berikut. 1. Cepat menyala. 2. Mengeluarkan bau yang tidak sedap. 3. Mengeluarkan banyak asap. 4. Mudah menempel kuat di tubuh manusia. 5. Memiliki kekuatan panas yang dahsyat. Al-Jannatu wan-Nar. Kesimpulan terakhir ini lebih tepat insyaAllah. Karena, kalaupun ditafsirkan batu belerang, penafsiran tersebut fungsinya sebagai pendekatan untuk memahami, tidak untuk menjelaskan hakikat batu neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, tidaklah benda-benda yang ada di dunia ini tersebut sama dengan benda-benda di akhirat, melainkan sama dalam penamaan saja. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Sehingga menafsirkannya global dengan menjelaskan kriteria-kriteria seperti di atas lebih tepat insyaAllah. Karena adanya kemungkinan batu lain yang lebih panas dan lebih menyiksa dari belerang, mungkin batu bara atau yang lainnya. Sehingga lebih dekat dalam memahamkan batu neraka yang tersebut dalam ayat di atas. Syekh Umar Sulaiman Al-Askor memberikan keterangan, bisa jadi ada jenis batu lain yang Allah ciptakan yang kriteria adabnya melebihi batu belerang. Dan kita meyakini bahwa alam akhirat berbeda dengan alam dunia. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Tanya jawab.
2: Izin bertanya, Ustaz, saya sudah menikah 1 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak. Kadang saya mikir, apakah niat saya punya anak, apakah sudah lurus karena Allah? Dan akhirnya saya coba benahi hati agar saya ridho dengan semua takdir Allah. Dan ingat nasihat Ustaz bahwa anak itu ujian dan bukan kunci kebahagiaan. Dan berhusnudzon, mungkin saya belum mampu diberikan ujian itu, maka belum Allah karuniai anak. Namun kadang kenapa hati mudah berbolak-balik? Bisa sedih jika keluarga dekat tanya, walaupun tidak selalu sedih, karena kadang bisa jawab orang sekitar dengan senyum ridho, seperti ya sudahlah, ini memang belum waktunya. Mensyukuri yang Allah takdirkan. Mohon nasihatnya Ustaz agar tidak mudah terbolak-balik hati dan terus selalu ridho, dan tolong doanya Ustaz agar para pejuang garis 2 diberikan kesabaran yang indah sehingga dikaruniai anak yang soleh, solehah di waktu yang tepat. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Para pejuang garis 2. Apa sih pejuang garis 2? Oh, pejuang garis. Oh iya, garis 2 positif ya. Menarik juga ya. Tapi kan dia beliau belum punya anak, belum hamil juga, penanya. Mohon doanya agar para pejuang garis 2 diberikan kesabaran yang indah. Jadi beliau belum hamil, terus mendoakan yang hamil semoga diberikan kesabaran. Garis 2 tuh sudah hamil, belum kan? Positif, positif apa garis 2? Oh, mungkin pejuang garis 2 memperjuangkan garis 2. Jadi bukan status, tapi gitu loh. Pejuang garis 2 berjuang agar hasil test pack-nya garis 2. Masya Allah, bagus-bagus nih istilah-istilahnya ibu-ibu nih. Berjuang agar hasil test pack-nya itu bergaris 2. Ya hadirin Allah muliakan, yang pertama sekali lagi kembali ke materi kita itu dulu deh. Kita harus kedepankan apa yang dicintai oleh Allah dibanding apa yang dicintai oleh diri kita dan apa yang diinginkan oleh diri kita. Ketika seseorang sudah berusaha, sudah

0: menikah dengan laki-laki yang terbaik secara agama yang bisa dia dapatkan, lalu dia berusaha dan seterusnya, tapi belum dikarunai. Maka lihat, coba lihat dari keinginan dan keinginan dia. Oh, aku pengen punya anak. Oke, kita lihat apa yang Allah ridhoi. Oh, belum dikasih anak. Maka kita harus menomorsatukan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai dibanding cinta kita. Itu yang membuat hidup kita berkah. Ketika kita mencoba, atau bukan mencoba ya, ketika kita mungkin lose control sehingga yang kita inginkan mendominasi, disitulah saatnya kita sakit hati, gitu, nyesek kan. Ketika kita tuh ketika mendominasi adalah keinginan kita punya anak, lalu negatif, garis satu, itu membuat kita tuh lemas, terus ditanya gitu loh. Jadi PR pertama adalah bagaimana kita harus menomorsatukan yang dicintai oleh Allah. Yang Allah lihat yang terbaik. Nah, ketika kita udah berusaha tapi belum dikasih, bahkan itu yang terbaik. Itu yang Allah cintai. Dan kata Nabi SAW, faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha terhadap takdir Allah, Allah kan kasih keridhaan, dia akan dapat ridha Allah. Jadi Allah tuh mencintai kalau kita ridha terhadap apa yang terjadi. Allah cinta tuh. Maka kita daripada ngotot yang kita inginkan, lebih baik kita fokus ridha terhadap apa yang terjadi. Nanti Allah ridha sama kita, Allah cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama kita, semua dimudahkan. Itu poin. Salah satu guru saya, Hafizahullah Ta'ala, bercerita bahwa ada pasangan suami istri datang ke seorang ulama karena mereka udah bertahun-tahun gak punya anak. Akhirnya ulama ini memberikan nasihat, tetap berusaha, tapi jangan ngotot dan menomorsatukan apa yang kita inginkan. Berusahalah, tapi tetap dengan mental dan spirit yang terbaik itu pilihan dari Allah. Dan kalau Allah gak kasih, maka itu yang terbaik. Kalau Allah kasih, itu pun yang terbaik. Karena kita gak pernah tahu mana yang terbaik. Emangnya bisa dipastikan kalau kita punya anak itu, anaknya pasti jadi anak yang soleh atau soleha? Belum tentu kan. Kita ingat kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir yang kita baca setiap pekan, setiap Jumat. Diingatkan itu oleh ulama. Silakan berusaha, tapi yakinlah yang di Allah pilih itu yang terbaik. Dan anak itu ujian, kata beliau. Belum tentu kita bisa ngadepinnya. Allah yang Maha tahu. Selesai itu. Tapi pasangan suami istri ini tetap ngotot, jemaah. Ngotot berikhtiar dan ngotot mengedepankan keinginan mereka dibanding mengedepankan iman kepada takdir Allah yang paling tahu yang terbaik buat saya. Lalu ridho dengan apapun yang Allah pilih. Enggak, ini bukan ridho. Ini ngotot harus punya anak. Hadirin yang Allah muliakan, qadar Allah kasih anak, hadirin. Dikasih anak. Oh, senang. Senang banget. Dan merasa pola di mereka ini udah benar karena dapat kan. Manusia kan suka gitu kan, parameternya keberhasilan duniawi gitu, dapat anak, oh dapat, benar kan, emang kita harus pantang mundur dan ngotot mengedepankan yang diinginkan, bukan cari ridha Allah. Jadi pure keinginan manusia punya keturunan itu aja, nggak ada kaitannya dengan ridha Allah, dan mereka dapat itu. Lalu setelah dapat, mereka berusaha buktikan, mereka berusaha didik anak mereka dengan benar, dengan benar. Oh, dididik anaknya, bukan dicuekin, dididik. Pendidikan terbaik dikasih, termasuk pendidikan agama. Didik agama. Hadirin, begitu anaknya dewasa, durhaka anaknya. Durhaka. Sampai pada titik bukan hanya mencaci maki orang tua, mukul orang tua, naudzubillah. Mukul, hadirin. Wih, itu orang tua mana yang gak sakit hati, hadirin. Dipukul sama anaknya. Jadi durhaka sampai tingkat itu, bukan durhaka kabur dari rumah lagi. Durhaka kan bertingkat-tingkat. Bukan apa, diem aja ngeyel gitu. Ini mukul. Na'udzubillah tuh, na'udzubillah. Dan yang semakin membuat orang tuanya terpukul, secara teknis mereka sudah kasih yang terbaik, dididik, diajarkan agama. Akhirnya sampai satu titik mereka sadar bahwa betul memang secara teknis mereka sudah berikan yang terbaik secara teknis, tapi secara hati ini semua dimulai dari mengedepankan ambisi pribadi, nafsu pribadi tentang anak dibanding cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pasangan ini datang ke ulama yang sama dan mengatakan, benar apa yang engkau dan antum sampaikan. Kita baru ngerti, benar. Ya Allah, selama puluhan tahun, mungkin anakku 20-an tahun waktu itu, atau mau masuk usia 20-an, kita tuh terbuai dengan ini. Benar ternyata. Ini dikatakan Ibnu Qayyim, ini gak main, ini sunnatullah jamaah. Sunnatullah, ini pola Allah dari dulu. Coba kita buka lagi Al-Fath ayat 23. Sunnatullah allati qad khalat min qablu. Ini pattern, pola yang telah berlaku semenjak dulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan engkau tidak akan mendapatkan sunnah Allah itu berubah. Berubah. Orang yang tidak menomorsatukan cinta kepada Allah dan apa yang Allah cintai, berantakan jamaah. Walaupun secara teknis mungkin bagus, mungkin benar, tapi motif itu gak bisa bohong. Dan Allah Maha mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ayat yang sering kali kita sampaikan, hadirin yang Allah muliakan, Allah itu tahu pengkhianatan yang dibuat oleh mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 19. Sering kita ulang-ulang ayat ini, hadirin. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah itu tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Teknis boleh bagus, teknis boleh perfect, Tapi ketika hati kita menomorduakan Allah, hati kita menomorduakan yang dicintai oleh Allah, dan menomorsatukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, nafsu kita, Allah tahu. Dan hasilnya Allah buat sulit, ribet, jelimet, dan gagal. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Oleh karena itu berusaha, tapi cari ridho Allah dan cari yang apa yang Allah cintai. Dan Allah mencintai kalau kita ridho dengan tetap berusaha. Silakan berusaha. Ulama tadi bilang tetap berusaha. Tapi ingat hati kita ini kemana, jamaah. Ini bisa disampaikan. Perbaiki diri kita. Taubat-taubat nasuha. Subhanakallahumma. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Doa zikir pagi.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.

0: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو مطيرة القرآن، مطيرة القرآن، مطيرة القرآن.
4: راديو مطيرة القرآن. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Keluarga adalah merupakan sebuah masyarakat kecil di mana sebuah masyarakat besar itu terdiri daripada keluarga-keluarga, di mana kekuatan masyarakat ditentukan oleh keluarga. Ketika keluarga-keluarga itu telah terbentuk dengan begitu kokoh, pastilah akan menimbulkan masyarakat yang sangat kokoh pula. Makanya Islam memandang bahwasanya keluarga adalah merupakan perkara yang betul-betul harus kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Oleh karena itu, ya akhul Islam, ma'azakumullah. Karena keluarga adalah bagaikan bahtera. Nahkodanya adalah suami. Seorang suami harus menentukan kemana jalannya ya bahtera ini. Apakah ke jalan kebahagiaan ataukah ke jalan kesengsaraan. Suamilah yang akan membawa keluarga itu. Dan sudah kita ketahui, Pak, kita hidup di dunia akan berjalan menuju kematian. Kemudian ya setelah kematian kita akan menghadapi sebuah kehidupan yang amat panjang. Tujuan kita tidak lepas dari dua, ima surga atau neraka. Maka dari itulah seorang suami ya yang menyetir bahtera tersebut harus berpikir kemana ia akan setir. Apakah ia akan tambatkan di pantai surga, ataukah ia akan tambatkan bahkan ia hancurkan ke dalam jurang api neraka. Maka ya akhul Islam, ma'azakumullah, seorang suami mempunyai tanggung jawab yang besar dan berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka wajib untuk membawa keluarganya, istri dan anaknya menuju apa yang membuat mereka bahagia di dunia dan akhirat. Suami bukan hanya sebatas mencari nafkah. Suami bukan hanya sebatas memberikan biaya kepada anak dan istri. Tapi lebih dari itu, suami sebagai seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami, kata Rasulullah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah ya tentang kepemimpinan dalam rumah tangganya. Inilah ya akhul Islam, ma'azakumullah. Kalau bapak berpikir bagaimana menjalankan sebuah tanggung jawab dan apa namanya profesi bapak di sini, namun yang terpenting pula adalah berpikir bagaimana membimbing anak dan istri kita kepada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana ada perkara-perkara yang harus diperhatikan bapak dan ibu-ibu sekalian untuk membina sebuah rumah tangga lillah, karena Allah, wa fillah, dan di jalan Allah. Apa itu? Bekal itu adalah yang terpenting, yang pertama adalah setiap keluarga, terutama suami, dia harus mau menuntut ilmu Allah. Sebab bagaimana kita akan mendidik orang lain sementara kita sendiri tidak punya ilmunya? Di dalam sebuah pepatah orang Arab dikatakan, faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak bisa memberikan apapun juga. Saya tidak punya uang, bagaimana saya mau memberikan uang ke orang? Saya tidak punya ilmu, bagaimana saya akan memberikan ilmu kepada orang? Saya tidak punya ilmu, bagaimana saya akan membimbing manusia? Saya tidak tahu jalan menuju surga, bagaimana saya akan membimbing keluarga saya kepada surga? Sementara Pak, untuk jalan menuju surga itu Allah telah pancangkan dalam kitabullah dan sunnahnya. Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang mempunyai empat sifat. Illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman. Mungkinkah lurus keimanan seorang hamba tanpa ilmu? Tidak mungkin. Dari mana Anda tahu dan yakin akan adanya Allah? Dari mana Anda tahu dan yakin akan adanya surga dan neraka? Kalau bukan dengan ilmu. Kecuali orang yang beriman, lalu ia beramal saleh, mengamalkan ilmunya. Wa tawasaw bil haq, saling ia berwasiat tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Berarti pondasi semua itu adalah ilmu dulu, Pak. Coba Bapak sekalian, semangat kita terkadang menuntut ilmu Allah sangat lemah sekali. Berapa banyak hadis atau ayat-ayat yang sudah kita pelajari? Padahal Allah turunkan Al-Quran bukan untuk sebatas hiasan-hiasan rumah saja, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran bukan sebagai sebuah hiasan-hiasan dinding. Allah turunkan Al-Quran, Allah berfirman, liyundhira man kana hayya, untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Kita hanya diberikan pilihan oleh Allah antara dua saja terhadap Al-Quran. Imma Al-Quran akan menyeret kita ke surga, atau Al-Quran akan menyeret kita ke api neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga. Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam sabda, Al-Quranu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran hujjah laka, artinya hujjah yang akan menolong kamu. Aw alaika, atau Al-Quran menjadi hujjah alaika yang akan membinasakan kamu. Cobalah Pak, kita lihat di rumah kita, alhamdulillah Al-Quran terpampang di lemari-lemari kita. Yang kita pikirkan adalah, apakah Al-Quran akan menyeret kita ke surga atau ke neraka? Siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai bimbingan dalam hidupnya, tuntunan dalam kehidupannya, maka itulah Al-Quran akan menyeret ia ke surga. Oleh karena itulah, ya, Al-Quran kelak pada hari kiamat akan datang dan memberikan syafaat kepada pembacanya. Al-Quran berkata, ya Rabb, mana'tuhun naum bil lail, ya Rabb, aku telah mencegah si fulan untuk tidur di waktu malam demi untuk melantunkan dan membaca ayatku dan mentadaburi aku. Fasyafi'ni fih, maka berikan aku syafaat kepada dia. Subhanallah, akhul Islam, azakumullah. Berarti Pak, setiap kita wajib mempelajari, Pak. Mempelajari yang terpenting adalah yang kelak kita akan ditanya di alam kubur kita nanti. Ketika malaikat munkar dan nakir datang bertanya tentang tiga perkara. Saya mau tanya sama Bapak. Kira-kira malaikat munkar dan nakir akan memilah-milah orang enggak, Pak? Wah, ini direktur enggak usah tanya. Wah, ini presiden enggak usah tanya. Malaikat munkar dan nakir tidak peduli siapa Anda. Apakah Anda seorang pemimpin atau Anda seorang bawahan? Dia akan bertanya kepada kita semua, man rabbu, siapa rabbmu? Waman nabiyuk, siapa nabimu? Waman dinuk, apa agamamu? Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, wa ammal mu'min, adapun seorang mukmin ketika ditanya siapa rabbmu, dia akan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena waktu hidupnya ia mengenal Allah. Waktu hidupnya ia mengenal siapa Allah dan mengetahui tentang hak-hak Allah. Ia pun mencintai Allah, ia pun takut kepada Allah, ia pun berharap kepada Allah. sehingga ia pun hanya mentauhidkan Allah, bertawakal kepadanya, sehingga ia pun mampu untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ini. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Kata Rasulullah, seorang mukmin akan berkata, huwa Muhammad, Muhammad, Muhammad, dia adalah Muhammad. Ja'ana bil bayyinat fa amanna bih wattaba'na wa saddaqna. Kami beriman kepada Nabi Muhammad, kami pun mengikuti Nabi Muhammad, dan kami pun membenarkan Nabi Muhammad. Bagaimana kita akan menjadi pengikut Rasulullah sementara kita tidak pernah mengetahui ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhal Islam a'azakumullah, berarti ini yang pertama, dasar untuk berpijak, untuk membina keluarga lillah, yaitu kita berusaha mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawallah, tidak akan tersesat sebuah keluarga yang selalu dibina di atas Al-Quran dan hadis. Karena Allah sudah menjamin. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 101, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Wa kaifa takfurun, bagaimana kalian akan kafir, kata Allah. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ay annal kufra ba'idun ankum, artinya kekafiran akan jauh dari kalian. Kapan? Wa antum tutla alaikum ayatullah, sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah. Wa fiikum rasuluh, dan pada diri kalian ada rasulnya. Rasulullah meninggal ada hadisnya. Ini jaminan, Pak. Keluarga atau siapapun dia yang senantiasa ia melantunkan ayat-ayat Allah dan mentadaburinya, yang senantiasa ia mempelajari sunnah-sunnah rasulnya, maka Allah mengatakan bahwa ia tidak akan kafir selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka dari itu, coba tanya setiap kita, sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Dari ayat-ayat Al-Quran yang 6.000 lebih itu, sudah berapa ayat yang kita pelajari? Alhamdulillah, taib, sudah berapa ayat yang sudah kita amalkan? Kita khawatir kalau ternyata ayat Al-Quran datang kepada Allah pada hari kiamat, ya Rabb, sesungguhnya si fulan ini ia tidak pernah mentadaburiku, tidak pernah mempelajari diriku. Apa nanti jawaban kita di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalal? Maka ini, Pak, ya, seorang suami harus mau duduk di majlis ta'lim. Seorang istri harus mau duduk bersimpuh di majlis ta'lim, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu untuk kehidupan hati, Pak. Kehidupan hati. Akhul Islam, azakumullah. Ini dasar yang pertama untuk membentuk atau membina rumah tangga yang lillah. Dasar yang kedua, Pak, bahwa suami dan istri harus punya jiwa taslim. Apa itu taslim? Taslim itu mau diatur oleh Allah. Kalau kita mau diatur sama direktur, ya karena kita mau dikasih gaji, masa kita nggak mau diatur sama Allah karena kita mau dikasih surga, Pak? Gaji dibandingkan dengan surga nggak ada apa-apanya, Pak. Tapi terkadang demi gaji kita akan lakukan walaupun kita harus ngelembur. Tapi demi surga kita terkadang sering malas-malesan. Taslim kita kepada direktur terkadang lebih daripada kepada Allah Rabbul Izzah. Ketika Allah memerintahkan kita berbagai macam perintah, banyak sering kita lalaikan. Tapi kalau direktur yang sudah memberikan kepada kita peraturan, kita tidak mau dan bahkan takut untuk menyelisihinya. Di mana Allah di hati kita? Iya. Apakah direktur lebih kita takuti atau Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Naam ya akhal Islam. Seharusnya seorang muslim, seorang mukmin yang cinta kepada Allah, taslimnya kepada Allah luar biasa. Seorang mukmin yang mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb. Berarti dia sudah menyatakan dirinya bahwa dirinya siap diatur oleh Allah. Tapi saya mau tanya sama ibu-ibu dan bapak sekalian di sini. Apakah kita pernah mengatakan pada diri kita, saya beriman kepada Allah? Kalau setiap kita berkata, "Na'am, saya beriman kepada Allah." Baik. Ingat, Pak. Setiap orang yang mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah, pasti akan diuji oleh Allah. Coba Bapak buka dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الصَّادِقِينَ. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman, sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Apa itu ujiannya, Pak? Ujian itu kata para ulama berupa perintah, berupa larangan, berupa ujian, ya, berupa sakit dan yang lainnya. Tapi kita beriman kepada Allah. Namun bagaimana dengan perintah-perintah Allah? Bagaimana dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Itu semua ujian. Siapa saja yang berkata saya beriman, Allah akan uji dengan itu. Allah berfirman, "Wal qad fatanna alladziina min qablihim." Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. "Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin." Maka Allah pun tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta keimanannya. Akhul Islam azakumullah. Maka untuk membina sebuah rumah tangga tanpa taslim sulit sekali kalau ternyata suami atau istri tidak taslim kepada Allah. Apa itu taslim? Yaitu ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai bersumpah, Pak? Fala wa rabbik, dalam surat An-Nisa 65 itu ya. Fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim di antara mereka dalam perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu, dan mereka taslim dengan sebenar-benarnya taslim. Masya Allah ya akhi, untuk berjiwa taslim itu berat loh, Pak. Kalau Bapak lagi dicukur sama tukang cukur, kata tukang cukur, "Maaf Pak, kepalanya dimiringin ke kanan dikit." Kira-kira Bapak ngikut gak, Pak? Ikhlas gak, Pak? Jujur gak, Pak? Terkadang ketundukan kita kepada tukang cukur lebih daripada kepada Allah. Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita puasa, kita malah mikir-mikir dulu. Kita bahkan terkadang mengundur-mundur. Subhanallah, akhul Islam azakumullah. Di mana Allah di hati kita? Kalau ternyata kita berkata, berucap, saya beriman kepada Allah, Anda dusta. Buktinya Anda tidak segera untuk melaksanakan perintah Allah. Buktinya larangan-larangan Anda tak peduli. Iya, larangan Allah kita langgar, kita tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli apakah Allah ridha kepada kita atau tidak. La ilaha illallah. Nah, ketika jiwa taslim itu tumbuh di hati suami dan istri, wallahi itu sebuah rumah tangga yang disebut oleh orang-orang Indonesia dengan istilah apa? Sebuah rumah tangga baiti jannati. Rumahku surgaku. Rumahku surgaku. Suami yang tunduk kepada Allah, istri yang tunduk kepada Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikutip Ibnu Majah dan yang lainnya, "Rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seorang suami, qama minal lail, yang bangun di waktu malam. Lalu ia pun salat malam. Lalu ia bangunkan istrinya bila tidak bangun diciprati wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat malam, lalu ia bangunkan suaminya untuk sholat malam, bila tidak bangun diciprati wajahnya. Taib, bapak, kalau bapak diciprati sama istri sudah sholat malam, kira-kira marah gak pak? Kalau kita tidak marah, bahkan berterima kasih kepada istri, istriku terima kasih, kamu membantu saya untuk mentaati Allah, alhamdulillah. Itu tanda bahwasanya rumah tangga kita betul-betul saling tolong-menolong di atas ketakwaan. Itu tanda bahwasanya setiap suami dan istri betul-betul mau tunduk kepada Rabb-nya. Makanya Rasulullah SAW di sini mendoakan semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat malam, ia bangunkan istrinya. Ternyata ia tidak cuma sebatas buat sendiri sholat malamnya, tapi ia bangunkan istrinya. Ia berharap istrinya pun bisa mendapatkan keutamaan ini. Bila ia tidak bangun, diciprati wajahnya. Dan ini bukan perkara yang mudah, Pak. Namun ini seakan-akan Rasulullah memberikan simbol kepada kita. Sebuah rumah tangga, keluarga yang betul-betul taslim lillahi jalla wa'ala. Suami yang mendukung istrinya mentaati Allah. Suami istri yang mendukung suaminya mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Tapi pak, ketika sebuah rumah tangga tidak dasarkan pada taslim, suami tidak mau tunduk kepada Allah, istri tidak mau tunduk kepada Allah, saya yakin rumah tangga itu akan menjadi api neraka. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ma tawadda itsnan, tidaklah dua orang yang tadinya saling berkasih sayang, thumma yufarraq bainahuma, kemudian mereka berpisah, illa bidzambi yusibu ahaduhuma, ya, kecuali dikarenakan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Karena maksiat itu mencabut keberkahan rumah tangga kita, Pak. Maksiat itu mencabut berbagai macam kebaikan yang Allah ingin berikan kepada kita, Pak. Cobalah Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Maka yang kedua ini dasar di dalam membina sebuah rumah tangga, bahwa setiap individu rumah tangga harus berjiwa taslim, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan perintahnya, demikian pula menjauhi larangannya. Adapun yang ketiga Bapak sekalian, untuk membina sebuah rumah tangga lillah, yaitu adanya ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Di antaranya saling mengingatkan, suami ketika melihat istrinya mulai menyimpang diingatkan, si istri ya ketika melihat suaminya mulai menyimpang diingatkan. Dan subhanallah pak, di antara tanda pak sebuah rumah tangga yang dirahmati oleh Allah, yang diberkati oleh Allah, yaitu rumah tangga

Rasulullah ketika mendefinisikan tentang kesombongan, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Taib. Ketika istri kita menasihati kita, mengingatkan kesalahan kita, rasanya gimana, Pak? Kita tunduk atau ngikutin atau gimana? Kalau ternyata yang dinasihatkan istri kepada kita itu adalah perkara yang hak, seorang mukmin akan berterima kasih seharusnya ketika ia diingatkan sehingga ia tidak jadi masuk ke dalam jurang api neraka. Makanya, ya, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham berkata, "Ma arafallah man ahabba syuhrah." Belum mengenal Allah orang yang masih suka ketenaran. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Kata Adz-Dzahabi, min alamatil mukhlis alladhi qad ahabba syuhrah annahu idza iba ala fi'li lam yuharrid wa lam yusir bal i'taraf wa yaqul rahimallahu imra'an ahda ilayya 'uyubi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Adz-Dzahabi, ya, di antara tanda orang yang ikhlas, tanda orang yang ikhlas yaitu apabila diingatkan kesalahan dia, dia tidak merasa panas hatinya. Dia pun juga tidak ngeyel dengan kesalahannya. Bahkan ia mengakui kesalahannya tersebut. Lalu dia berkata, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan-kesalahanku. Masya Allah, ini orang yang berjiwa besar. Ini orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar itu, dia senang mendapatkan kritikan yang membangun untuk dia. Sementara orang-orang yang jiwanya kerdil, dia tidak mau dikritik. Orang-orang yang berjiwa kerdil, ia tidak mau diingatkan. Fa'allah musta'an wa'alaih tiklan. Hah, disinilah Bapak sekalian. Kalau seorang suami mau menerima, ya, masukan dari istrinya yang baik, itu menunjukkan seorang suami yang baik. Seorang istri ketika mendapatkan ataupun memberikan masukan dari suami yang baik, berarti dia tawadhu kepada kebenaran. Naam, maka dari itulah ya akhul Islam a'azzakumullah, berarti seorang suami, seorang istri harus punya sifat tawadhu kepada kebenaran. Karena seorang mukmin itu, Pak, ya, mencintai kebenaran. Dia tidak peduli datangnya dari siapapun, sementara itu selama itu baik, kenapa? Kalau yang menasihati dirinya anak yang lebih muda pun enggak masalah. Kalau ternyata itulah merupakan kebaikan. Ya. Nah, ini akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhwat Islam a'azzakumullah, di antara pondasi yang harus dibangun dalam sebuah rumah tangga, untuk pembina rumah tangga itu lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah. Apa itu ya akhwat Islam a'azzakumullah? Bahwa setiap laki-laki atau suami dan istri harus bermuhasabah, introspeksi diri. Muhasabah penting, Pak. Iya, saya yakin mungkin Bapak dan Ibu-ibu pernah mendengar ya perkataan siapa itu, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata begini, Pak. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Iya. Di dunia tidak ada hisab, adanya amal, Pak. Di akhirat adanya hisab dan tidak ada amal. Sebelum kita dihisab di hari akhirat, hisab diri kita di dunia. Di akhirat dihisab, kemudian kita banyak kesalahannya, enggak ada her. Kalau di dunia masih ada her, Pak. Masih kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Tapi di hari akhirat sudah tidak ada. Ima kita diadab atau kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhul Islam a'azzakumullah, seorang suami harus sering introspeksi diri. Selama ini saya dalam menjalankan rumah tangga gimana? Selama ini saya sebagai tanggung jawab ya seorang suami di mana?
Seorang istri pun juga harus interaksi.

0: introspeksi diri, muhasabah. Ya, apakah ia telah melaksanakan tanggung jawab dia sebagai seorang istri untuk menjaga dirinya, untuk menjaga kehormatan suaminya, untuk menjaga rumah tangganya, untuk mendidik anaknya? Apakah ia telah melakukan itu dengan sebaik-baiknya atau tidak? Sebelum saya ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat tentang tanggung jawab saya nanti Pak di hari akhirat. Sekarang pertanyakan terhadap diri kita, introspeksi dan introspeksi. Introspeksi bukan hanya di dalam masalah pekerjaan. Ini yang terbesar, akhir Islam, a'azakumullah, yaitu muhasabah, menghisab diri. Introspeksi apa? Diri. Ikhwata Islam, a'azakumullah, saya ingat perkataan Al-Imam Ibn Qayyim rahimullah ketika beliau menyebutkan kapan muhasabah itu bisa dilakukan. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan al-muhasabah di dua tempat. Yang pertama, sebelum beramal, dan yang kedua, setelah beramal. Sebelum beramal, kita muhasabah. Setelah beramal, kita pun bermuhasabah. Sebelum beramal, tanyakan kepada diri kita, apakah yang akan saya lakukan ini diridhai oleh Allah atau tidak? Setelah beramal, segera kita bermuhasabah. Apakah terjadi kekurangan pada amal saleh, amal ibadah saya tadi? Taib, Bapak, Ibu, terkadang di dalam hubungan suami istri, kita bersikap tidak berpikir dengan cara muhasabah. Iya. Ketika Bapak mau melakukan atau mensikapi istri, apa yang harus kita lakukan terhadap istri saya yang sesuai dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala? Seorang istri pun demikian. Sering kali terjadi, ya. Terkadang istri ketika melihat suaminya berbuat kesalahan, berbuat dosa, ternyata ia lakukan itu dengan perasaan, bukan karena Allah. Sehingga disinilah, ya Pak, kenapa wanita itu menjadi kebanyakan penduduk api neraka. Kata Rasulullah SAW, ra'aitun nar, aku melihat api neraka. Fa'idha aktharu ahlihan nisa, ternyata kebanyakan, ya, penduduk neraka itu dari kalangan wanita. Yakfurna, mereka kufur, kata Rasulullah. Kemudian ada seorang wanita berkata, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, la, yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Ya, seorang suami sudah banyak berbuat kebaikan kepada istri, gara-gara satu kesalahan istri berkata kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qat, aku belum pernah melihat kamu berbuat baik. Akhirnya satu kesalahan menghilangkan 1000 kebaikan. Ini perkara yang tidak benar. Seorang suami pun jangan berjiwa wanita. Istri sudah banyak berbuat baik, tapi gara-gara satu kesalahan istri kemudian kita pun, ya, bersikap tidak baik kepada istri. Pun demikian, tidak, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, disinilah pentingnya muhasabah. Sebelum kita melakukan suatu perbuatan, hisab diri kita. Hisab diri kita, hisab amalan kita, apa yang akan kita lakukan ini benar atau tidak. Dan ini sekali lagi, Pak, tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak punya ilmu. Makanya kembali lagi kepada yang pertama, yaitu pentingnya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, a'azakumullah. Kemudian ya akhwatul Islam, pondasi selanjutnya. Untuk membina sebuah rahmah tangga lillah, ternyata kita butuh kesabaran. Ingat, Pak, sabar itu kata Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, as-sabru fil iman bimanzilatir ra's fil badan. Ali bin Abi Thalib berkata, sabar dalam iman itu sama dengan, ya, kepala dalam badan. Sebagaimana kepala tidak akan hidup, sebagaimana badan tak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman pun tidak akan hidup tanpa apa? Kesabaran. Iya dong, Pak. Kita hidup di dalam kehidupan dunia ini berbagai macam ujian dan musibah selalu ada, Pak. Untuk menjalankan perintah Allah butuh kesabaran, tidak? Naam. Untuk meninggalkan larangan Allah butuh kesabaran, tidak? Naam. Demikian pula dalam kehidupan rumah tangga. Ya, seorang suami mendidik istrinya penuh kesabaran. Seorang orang tua mendidik anaknya butuh kesabaran. Suami menghadapi kekurangan-kekurangan istrinya butuh kesabaran. Seorang istri menghadapi kekurangan suaminya butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, susah. Iya. Tapi Pak, orang yang berakal akan berkata, lebih baik sabar di dunia sebentar daripada sabar di neraka. Kalau di neraka sabar sudah tidak ada manfaatnya lagi, Pak. Tapi di dunia sabar masih bermanfaat. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam, azakumullah. Ketika kita di dalam rumah tangga tidak sabar, terutama tidak sabar di atas ketaatan, menjauhi kemaksiatan, sulit. Ketika dalam rumah tangga kita tidak sabar menghadapi istri, kekurangan-kekurangannya, menghadapi anak-anak dan yang lainnya, sulit. Seringkali terkadang arogansi yang keluar. Kenapa? Akibat daripada kita tidak sabar. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sabar. Allah berfirman, "Wabasyiris sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Ya. Karena memang Pak, kesabaran itu hasilnya luar biasa. Ya. Akhul Islam, ma'azakumullah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sangat kita butuhkan dalam rumah tangga, Pak. Kenapa? Karena itu sangat penting sekali. Sebab kalau kita kehilangan ini semua, kita tidak akan bisa membina rumah tangga lillah. Sulit sekali ya, akhul Islam, ma'azakumullah wa iyyakum. Kemudian, ya, di sana ada perkara-perkara yang bisa merusak rumah tangga yang lillah itu. Apa perkara-perkara itu ya akhi Islam, a'azakumullah wa iyyakum? Yang terbesar adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat. Karena maksiat itu subhanallah ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lafan menyebutkan bahwa maksiat itu mempunyai dampak buruk sekali, Pak. Di antaranya maksiat ia menyebabkan keberkahan itu dicabut oleh Allah. Maksiat ia menyebabkan hati kita itu gelap gulita, sehingga tidak lagi bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Maksiat menyebabkan kita itu hati kita jauh dari Allah. Makanya lihat Pak, orang yang suka berbuat maksiat ketika berzikir kepada Allah dia tidak merasakan ketenteraman. Orang yang suka berbuat maksiat lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah. Ya, orang yang suka berbuat maksiat tidak akan pernah merasakan kenikmatan ketika sholat, ketika ia mentaati Allah. Berbeda dengan orang-orang yang ia berusaha untuk menjauhi maksiat, ketika ia mentaati Allah hatinya gembira, hatinya bahagia, itu pasti. Kenapa? Karena maksiat itu menghitamkan hati, Pak. Ya, orang yang banyak berbuat maksiat kata Rasulullah, innal abda idza adnaba damban. Seorang hamba apabila ia berbuat dosa, nukitat fi qalbi nuktatun sauda, maka akan diberikan di hatinya goresan hitam. Fa in taba saqala qalbu, kalau ia bertaubat kepada Allah, apa yang terjadi? Kembali bening. Fa in ada zida, tapi kalau ia kembali berbuat dosa ditambah lagi goresan hitam itu, hatta ta'lua qalbah, sehingga goresan-goresan hitam itu memenuhi ruangan hatinya. Kalau sudah memenuhi itu, cahaya iman sulit untuk masuk di dadanya. Akibat daripada apa? Dosa, Pak. Maka dari itulah, Pak, coba kenali dosa, Pak. Apa itu dosa? Iya. Apabila kita berhasil mengenali dosa, kemudian kita menjauhinya, alhamdulillah, pujilah Allah. Karena sesungguhnya itu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Akhal Islam, a'azzakumullah. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa merusak rumah tangga lillah, yang betul-betul karena Allahu Jalla sana'uhu, yaitu pendidikan yang tidak islami. yang mengajarkan istrinya, anaknya sebatas cinta dunia. Sebatas cinta dunia. Ada seorang alim berkata kepada murid-muridnya, kalau kalian ingin mendidik anak kalian supaya mencintai Allah, sebuah praktik yang sangat ringan, kata beliau, sebelum tidur, coba katakan kepada anak, nak, tidurlah, siap-siap untuk sholat fajar. Tidurlah nak, siap-siap besok mau sholat subuh. Dan jangan kamu katakan dan biasakan begini, tidurlah nak, siap-siap besok sekolah. Niscaya seseorang, ya, ketika ia biasakan nak, tidur sekarang, siap-siap besok sholat subuh, kelak setelah besar dia menjadi anak yang cinta kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena kita selalu memberikan motivasi dan pendidikan kepada apa? Akhirat. Makanya Pak, coba antum baca Al-Quran, Pak. Al-Quran itu nggak pernah memberikan iming-imingan kepada kita dunia. Jarang sekali. Ketika Allah mewajibkan puasa, Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa? La'allakum tattaqun, bukan la'allakum tasihun, Pak. Supaya kamu bertakwa. Allah tidak mengatakan supaya kamu sehat. Terkadang kita ini ketika diberikan iming-imingan dunia semangat, Pak. Tapi ketika diberikan iming-imingan akhirat kurang semangat. Coba aja. Kalau misalnya gubernur bikin sayembara, siapa yang rajin sholat subuh dikasih Innova. Saya yakin semangatnya minta ampun tuh, Pak. Ya, baru dengan sayembara Innova itulah mereka bisa jadi rajin. Tapi setiap hari dia panggil hayya 'alal falah, mari keberuntungan. Tak tergerak hatinya. Subhanallah. Jadi seakan-akan karena kenapa? Karena kita dididik untuk cinta dunia. Seakan-akan keuntungan dunia itu segala-galanya. Cobalah kita didik istri kita, anak kita, dan diri kita untuk lebih tertarik kepada apa yang Allah sediakan berupa kehidupan akhirat daripada sebatas dunia. Karena itu yang Allah didik kita di atasnya, Pak. Iya. Allah Ta'ala ketika menyebutkan tentang Nabi Ya'qub bertanya kepada anaknya. Waktu itu Nabi Ya'qub di dalam sakaratul maut menuju kematiannya. Apa kata Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Hai anakku, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Sementara kita seringnya berkata, ma ta'kuluna min ba'di. Hai anakku, apa yang kau akan makan setelahku nanti? Subhanallah, akhwan Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Makanya pendidikan yang tidak islami itu, Pak, menghancurkan. Terkadang kita lihat banyak kaum muslimin sangat bangga kalau dia itu mempunyai gaya-gaya barat. Gaya kebarat-baratan, dari cara makannya, cara berpakaiannya. Ya. La haula wa la quwata illa billah, azab, ya, ikhwatal Islam. Seorang muslim seharusnya bangga dengan keislamannya. Nah inilah yang harus, nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan kepada jiwa anak-anak dan istri kita. Termasuk diri kita. Kita ini harus bangga, Pak, memperlihatkan nilai-nilai keislaman kita, Pak. Kenapa orang Nasrani sekarang itu begitu bangga memperlihatkan salibnya? Kita tidak bangga memperlihatkan keislaman kita. Kita lihat orang Nasrani terkadang begitu bangga membawa Bible kemana-mana, tapi kita tidak bangga membawa Al-Quran kemana-mana. Di mana kita sebagai seorang Muslim kalau begitu? Naam, pendidikan yang islami, akhul islam, a'azakumullah. Maka ketika kita salah dalam mendidik anak-anak dan istri kita, ya, rumah tangga kita, maka itu menjadi malapetaka buat kita, bencana. Yang kelak anak-anak itu menjadi anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Makanya sebagai seorang tua, Pak, yang dia pikirkan adalah bagaimana pendidikan yang sahih, ya, terhadap keluarga. Ikhwata Islam, a'azzakumullah. Kemudian diantaranya yang bisa merusak dan membinasakan rumah tangga kita, yaitu adanya idola-idola selain Rasulullah, selain orang-orang yang saleh. Apabila idola itu selain Allah dan Rasul, selain Rasulullah dan orang-orang saleh, bahaya, Pak. Yang namanya hidup manusia tidak lepas dari mengidolakan, Pak. Iya. Karena ketika seseorang tidak punya sesuatu yang dia idolakan, dia tidak punya bimbingan dalam hidupnya. Ima Anda mengidolakan Nabi Musa atau mengidolakan Fir'aun. Tidak lepas dari dua perkara. Kalau ternyata istri kita idolanya bintang film, yang notabene ternyata bintang filmnya suka memamerkan aurat, yang ternyata bintang filmnya menghambur-hamburkan harta, saya yakin gaya hidupnya akan seperti itu. Kalau suami ternyata idolanya orang-orang yang ternyata tidak bertakwa kepada Allah, saya yakin gaya hidupnya pun akan tidak jauh daripada apa yang ia idolakan. Bukankah Rasulullah SAW sabda, Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang ia cintai, yang ia idolakan. Iya. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu idolanya Inul, ya kumpulnya sama Inul di hari kiamat. Kalau bapak-bapak idolanya apa namanya, ya apa namanya, Rud Gulit, ya ketemunya sama Rud Gulit di hari kiamat. Bapak idolanya, tergantung siapa kita adalah idola kita. Kalau kita idolanya Rasulullah, insya Allah kita ketemu sama Rasulullah di hari kiamat, Pak. Kalau kita idolanya Imam Bukhari, insya Allah kita berkumpul dengan mereka di hari kiamat. Masalah idola ini yang penting, Pak. Kenapa? Karena itu akan bisa membentuk karakter kita, apa yang kita senangi. Makanya seorang suami yang baik, dia akan berusaha menjadikan anaknya itu mengidolakan orang-orang yang saleh. Iwallah. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian diantara perkara yang bisa menghancurkan rumah tangga, merusak sehancur-hancurnya, ya akhal Islam, a'azakumullah, itu lingkungan yang buruk. Dan ini sangat berpengaruh sekali, Pak. Bapak mau mendidik ya istri, anak dengan perkara yang baik, tapi lingkungannya buruk. Saya yakin sulit sekali rasanya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baik. Makanya Rasulullah SAW ya, mensyariatkan kepada umatnya hijrah. Hijrah itu kata para ulama tidak harus dari negeri kafir ke negeri Islam, enggak harus. Tapi hijrah juga dari tempat yang di situ kita sulit untuk menegakkan ibadah kepada Allah menuju tempat yang di situ kita mudah beribadah kepada Allah. Hijrah juga disyariatkan dari tempat yang di situ banyak maksiat ke tempat yang di situ minim maksiat. Penting, kenapa? Karena ini untuk pendidikan istri dan anak kita. Iya. Akhal Islam, a'azakumullah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilih, seseorang itu di atas agama temannya. Kalau dia punya teman-teman yang tidak baik, sulit sekali dia untuk menjadi baik. Kalau ternyata ia mempunyai teman-teman yang buruk, ya, sulit menjadi baik. Makanya, Pak, di antara penyesalan penduduk api neraka kelak pada hari kiamat, gara-gara teman. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, ya, mensinyalir tentang perkataan penduduk api neraka itu. Apa kata dia? Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani, wa kana syaitanul insani khadula. Berkata penduduk api neraka itu, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya setelah datang peringatan kepada saya. Dan sungguh setan memang ingin berusaha untuk menghinakan manusia, kata Allah. Subhanallah, bayangkan, Pak, ya, penduduk api neraka ini, Pak, menyesal. Kenapa saya dahulu menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya? Gara-gara dia saya masuk neraka. Maka dari itulah disinilah penting, Pak. Kita sebagai seorang suami, istri, anak, coba kita lihat siapa teman kita, bagaimana lingkungan kita. Penting. Sebab kalau tidak demikian, kita tidak akan bisa membina rumah tangga lillah. Bahkan kita pun tidak bisa membina diri kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, ma'azakumullah wa iyakum. Ketika teman-teman kita orang-orang yang salihin, yang selalu mengingatkan kita, memberikan motivasi ketika kita mulai futuh dan lemah, disitulah kebahagiaan buat kita insyaallah biiznillah. Ya. Akhal Islam azakumullah. Saya hanya bisa berbicara, tapi dalam prakteknya mungkin Bapak yang lebih paham dari saya. Bapak yang lebih banyak pengalamannya, lebih banyak makan garamnya sampai-sampai kebanyakan ya asin jadinya. Ya, insyaallah lebih paham tentang bagaimana membentuk rumah tangga. Saya hanya sebatas memberikan teori-teori, belum tentu saya yang lebih baik prakteknya, Pak. Kita hanya sebatas tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Saya tidak ingin berpanjang lebar berbicara, kita perbanyak tanya jawab, ya. Karena praktek itu insyaallah mudah. Yang sulit itu adalah apa? Teori itu mudah, yang sulit adalah prakteknya, Pak. Setiap kita berusaha untuk mempraktikkan tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam. Nah. Barangkali ada yang bertanya, Bapak atau Ibu-ibu. Nah. Silakan, Pak.
1: Mudah-mudahan ini akan ada juga yang bertanya tentang selesai kita waktu 24 jam. Mana waktu yang baik digunakan untuk keluarga dan waktu untuk digunakan untuk usaha?
0: Untuk apa?
1: Usaha.
0: Usaha.
1: Ya. Nah, kami sebagai karyawan ini kan pagi berangkat dan kadang-kadang ada yang sudah jam 5 sudah berangkat dan pulang ada yang jam 12 sudah pulang.
0: Insya Allah.
1: Atau mungkin yang sampai pagi juga karena tuntutan pekerjaan. Nah, mungkin jadi kan tadi ada bagaimana bermaksudnya
0: mulai. Iya. Demikian memang kehidupan manusia tidak lepas daripada tuntutan pekerjaan, Pak. Kalau memang ternyata dia lakukan itu karena untuk tujuan melaksanakan amanah dari pekerja dari tempat bekerjanya, lakukan itu ya semaksimal mungkin dan sebaik-baik mungkin. Karena melaksanakan amanah itu hukumnya wajib. Ya. Kalau memang ternyata itu dia diberikan amanah, namun juga dia berusaha untuk memperhatikan keluarganya di waktu-waktu senggangnya, Pak. Iya. Jangan semua seluruh waktunya dia curahkan untuk pekerjaan dan pekerjaan lalu ia lalaikan pendidikan anak dan istrinya. Iya. Cari dunia tak akan pernah habis, Pak. Sampai kapan kita akan terus ya mencari dunia dan mencari dunia? Tak akan ada habis-habisnya. Sementara tanggung jawab itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya. Bapak laksanakanlah tugas kantor sebaik-baiknya. Tapi Bapak pun berusaha untuk ya senantiasa melihat bagaimana perkembangan istri Bapak, demikian pula anak-anak Bapak. Ya. Itu semuanya ya sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, terlebih Pak, yang terpenting adalah Bapak bagaimana berpikir supaya istri Bapak betul-betul menjadi wanita yang salehat. Kalau Bapak punya istri yang salehat, alhamdulillah, Bapak akan tenang. Kenapa? Karena pendidikan anak pun insyaallah ya tidak akan kemana-mana. Karena istri yang salehat itulah yang akan membantu Bapak untuk membangun sebuah rumah tangga yang betul-betul lillah. Maka disitulah Bapak ya. Kalau memang Bapak berangkat pagi, pulang sore, di saat-saat Bapak ada kesenggangan di hari libur atau yang lainnya, ya, cobalah Bapak bawa istri Bapak ke majlis, apa ke taman surga. Kalau kita seringnya membawa ke taman safari, ya sering-sering bawa ke taman surga. Pak. Taman surga itu kata Ibnu Mas'ud adalah majlis ilmu. Kata Ibn Mas'ud, ya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah di sana. Lalu ditanya, wahai Ibn Mas'ud, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Kata Ibn Mas'ud, itu majlis-majlis ilmu. Kalau kita duduk di majlis ilmu, itu berarti kita berada di taman surga, Pak. Maka ya senggangkan, walaupun cuma seminggu sekali, Pak. kita sempatkan untuk datang ke majlis taklim bersama istri kita, bersama anak kita, ya. Untuk apa? Karena hati ketika lama tidak diberikan siraman rohani, ia akan gersang, ya. Ia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di waktu ada waktu senggang, waktu libur, disitulah kesempatan kita untuk apa? Ya, mengisi kembali, ya, terus memberikan didikan dengan cara kita datang sama-sama ke majlis taklim, sama-sama kita pun juga introspeksi diri, ya, kemudian kita pun juga saling ta'awun dengan istri kita, ya, dalam kebaikan tentunya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prioritas apa ya, memang kami tadi kita dalam menjadikan keluarga yang sakit ini apa saja yang memang ilmu-ilmu yang perlu penting keluar istilah.
0: Prioritas apa yang perlu kita perhatikan di dalam pendidikan apa rumah tangga kita, maksudnya begitu, Pak? Tentu, Pak. Prioritas itu seperti yang diprioritaskan oleh Nabi dan Rasul, Pak. Para Nabi dan Rasul ketika berdakwah, mereka prioritaskan apa? Akidah. Akidah itu yang paling penting. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan, kana awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannati wan nar. Adalah yang pertama kali ayat-ayat yang turun adalah tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan mencuri, kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan berzina, barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa, Pak? Karena akidah belum siap, Pak. Akidah belum siap. Makanya lihat, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di waktu di kota Mekah, kebanyakan dakwah beliau di kota Mekah itu terfokus pada akidah. Ya, beriman kepada surga, neraka. Untuk apa? Tujuannya untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah. Tujuannya untuk menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Hasilnya luar biasa. Ketika mereka hijrah ke kota Madinah, ketika Allah turunkan ayat-ayat hukum, maka mereka ternyata telah terbentuk jiwa-jiwa sami'na wa ata'na. Ketika Allah turunkan kepada para wanita ayat hijab untuk berjilbab, ketika Allah turunkan ayat jilbab, ayat hijab, para wanita tidak menunggu waktu dan tidak berpikir panjang. Mereka langsung diambilnya gorden-gorden rumah itu, digunakan untuk memakai menutup auratnya. Ketika Allah turunkan ayat tentang arak, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ketika seorang sahabat sedang mabuk dan mendengarkan ayat ini, langsung ditumpahkannya arak itu, diambilnya gentong-gentong yang penuh dengan arak di rumah itu, dihancurkannya. Itulah jiwa sami'na wa ata'na. Tapi kalau akidah belum terbentuk, Pak, Bapak bilang ke istri-istriku, sayang, pakai jilbab lah, apa jawabnya? Panas. Kenapa? Karena dia belum sadar bahwa api neraka lebih panas dari itu. Kenapa? Akidah belum terbentuk, Pak. Makanya pendidikan yang paling mendasar adalah akidah. Akidah menimbulkan dulu rasa takut kepada Allah, menimbulkan dulu rasa cinta kepada Allah. Kenapa? Karena cinta itu bagaikan motor yang menggerakkan. Bapak tahu tidak, Pak? Manusia itu diberikan oleh Allah rasa cinta karena untuk melangsungkan kehidupan. Kenapa Bapak mau rajin pergi ke kantor tiap hari padahal capek? Karena Bapak cinta duit, kan? Iya, karena ada cinta duit itulah yang menjadi motor penggerak Bapak untuk bekerja. Iya tidak? Iya. Kenapa Bapak mau menikah? Kenapa Bapak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin itu melelahkan Bapak? Dasarnya cinta. Makanya kata Ibnu Qayyim, cinta itu bagaikan motor. Bahkan itu motor penggerak kita. Dan ketika cinta itu tidak diikat dengan cinta Allah, sulit. Seorang hamba ketika cinta kepada Allah telah bersemi di hatinya, disitulah dia akan semangat untuk mentaati Allah. Ya, lihat orang-orang yang mencintai Allah itu, ketika mendengarkan adzan, langsung hatinya kotak, segera ia pergi berwudu, sholat. Ya, lihat orang-orang yang cinta kepada Allah itu, dengan suka, dengan senang hati dia pergi untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itulah apa? Ini di sinilah yang penting, Pak, untuk menimbulkan rasa cinta kepada Allah di hati kita, di hati istri kita, di hati anak-anak kita. Yang kedua, rasa takut kepada Allah. Ya. Sebab dua perkara ini penting sekali. Cinta bagaikan motor penggerak. Takut adalah remnya. Sehingga yang bisa menahan kita dari berbagai macam maksiat. Tanpa dua perkara ini, sulit rasanya kita untuk menjalani ketaatan, ditambah dengan rasa berharap. Ya. Ini jadi dalam pendidikan rumah tangga yang paling kita fokuskanlah akidah. Akidah, pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada Allah. Jadikan si anak cinta Allah, jadikan istri kita cinta Allah, takut kepada Allah. Sebab rasa takut itu akan bisa menyebabkan dia apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam. Masih ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, kalau suami membiarkan anak istrinya tidak berhijab, apakah dia berdosa? Jelas berdosa. Bahkan itu disebut dengan dayus. Dayus itu suami tidak cemburu anaknya, istrinya berbuat maksiat. Dia tidak cemburu istrinya memamerkan auratnya kepada setiap laki-laki. Dia tidak cemburu perhiasan istrinya, kecantikannya bisa dinikmati oleh setiap laki-laki. Iya. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah dayyus, tidak masuk surga dayyus. Tapi Pak, sekali lagi kita penting sekali ya. Ketika mendakwahi istri, aduh, istri saya kok belum pakai jilbab. Maklumlah, saya dulu juga nikah sama dia sama-sama enggak tahu. Sama-sama jauh dari Allah. Sekarang saya sudah sadar bagaimana saya mendidik istri saya. Maka kembali kepada pertanyaan pertama tadi, akidah. Sebab kalau kita langsung suruh pakai jilbab, gak mau dia. Maka jadikan dulu dia bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau sudah rasa cinta itu akan sudah muncul di hatinya, dia tidak perlu menunggu perintah Bapak. Segera dia akan menutup auratnya, Pak. Iya, betul memang suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat, anaknya berbuat maksiat, dayuth. Tapi untuk memberikan pendidikan kepada mereka butuh waktu ternyata, Pak, butuh kesabaran ternyata. Iya, maka dari itulah ya kita tidak ingin tentu menjadi suami-suami yang dayuth ya. Sebab dayuth itu kata Rasul tidak masuk neraka, tidak masuk surga, subhanallah. Na'udzubillah. Nah. Sudah yang bertanya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan untuk menuntut ilmu, Ustaz. Kadang-kadang kalau di dunia kerja itu belum naik batas kuliah itu S2, S3, dan soalnya itu lebih menarik. Padahal kita sendiri kadang-kadang haji ataupun yang lain pun
0: iya, Pak. Menuntut ilmu agama itu penting sekali, Pak. Tapi jangan, bukan berarti terhalang untuk menuntut ilmu dunia. Sambil terus Bapak menuntut ilmu agama, memperdalam, tidak salah kalau Bapak mengambil S2, S3, ya. Enggak masalah sama sekali, karena itu perkara yang sifatnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan buat kamu ya apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Apalagi pengetahuan Bapak tentang ilmu dunia ternyata untuk kemaslahatan agama. Itu lebih bagus lagi dan lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, Pak, ya. Tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari ilmu Allah. Kita apa sediakan waktu-waktunya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak bisanya duduk di majlis taklim cuma seminggu sekali, alhamdulillah. Mungkin waktu Bapak di perjalanan ya menuju kantor, daripada macet bengong sana sini ngeliatin perempuan yang enggak-enggak, mendingan Bapak ngedengerin kaset kajian. Bapak kaset bawa-bawa ya, sambil Bapak di angkot atau di bis, di kendaraan umum. Kalau Bapak itu gunakan untuk mendengarkan kaset kajian, berapa banyak ilmu yang sudah kita dapatkan. Iya. Bapak pulang dari kantor ke rumah dengan macet-macetan begitu, mungkin sampai 1 jam, 2 jam, bayangkan. Kalau kita baca, kalau kita gunakan untuk baca Quran, berapa lembar habis itu? Kalau kita gunakan untuk membaca buku, berapa halaman habis itu, Pak? Iya. Tapi kalau kita hanya sebatas duduk, termenung, ya, celangak, celinguk, aduh macet, euy. Akhirnya waktu kita habis percuma, sayang sekali ya, Pak. Nah, disitulah waktu-waktu kita untuk kita gunakan semaksimal mungkin. Ya. Waktu macet itulah waktu berkah buat antum. Untuk mendulang pahala sebesar-besarnya. Ya, digunakan untuk baca Quran atau baca buku atau mendengarkan kajian, sehingga 2 jam macet itu faedahnya luar biasa. Bayangkan kalau Bapak tiap hari lakukan itu, ya sambil macet Bapak ngapalin Quran. Ya, setahun kemudian Bapak sudah hafiz Quran tuh, Pak. Ya. Kalau kita gunakan semaksimal mungkin waktu macet-macet itu. Ya, ketika berangkat kerja maupun pulang kerja. Ya. Allahu a'lam. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara memaknai firman Allah di An-Nur ayat 26? An-Nur ayat 26 yang perempuan yang tidak baik, laki-laki tidak baik, terus laki-laki perempuan yang baik untuk lelaki yang baik.
0: Iya. Yeah. Ayat itu, Pak. Ya. Yeah. Berbentuk khabar tapi maknanya perintah, kata para ulama. Artinya hendaklah wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan hendaklah wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Bukan artinya pengabaran di situ bahwa akan terjadi seperti itu. Tapi terkadang ada suaminya baik, istrinya enggak baik. Ya, oleh karena itu kata para ulama, hadil ayah khabarun bimaknal amr. Ayat ini bentuknya kabar, tapi maknanya perintah. Artinya hendaklah seorang wanita yang baik, ya, dia mendapatkan suami yang baik pula. Dan hendaklah seorang suami atau laki-laki yang baik berusaha mencari istri-istri yang soleha juga. Nah ini, ya, berarti ini adalah sebetulnya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita mendapatkan laki-laki apa pasangan-pasangan yang baik dan saleh. Oleh karena itu Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita yang suka berzina tidak ada yang menikahinya kecuali lelaki yang berzina juga atau wanita lelaki yang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu perintah. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, dan diharamkan wanita-wanita pelacur untuk kaum mukminin. Maka kita berusaha untuk mencari wanita yang salihat. Ya. Nah ini Pak makna daripada ayat tersebut. Paham Pak? Bapak sudah menikah kan? Oh belum? Oh pantas. Pertanyaannya. Ya tambahan saja buat yang belum menikah. Rasulullah sabda, تُنْكَهُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَى. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, kata Rasulullah. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena harkatnya, dan karena agamanya. Iya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Ambil yang karena agamanya, karena itu kamu akan beruntung. Iya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, mana duluan yang kita dahulukan, agama dulu atau cantik dulu? Jumhur mengatakan agama dulu berdasarkan ayat hadis ini. Sementara Abu Hanifah mengatakan tidak, cantik dulu. Loh, kenapa? Loh, bukankah tujuan kita menikah itu untuk menentukan pandangan? Sementara kalau istri kita jelek, kita tidak bisa menentukan pandangan. Ya. Yang kedua, kalau wanita tidak baik agamanya, bisa kita didik supaya baik. Tapi kalau wanita nggak cantik, mau didik gimana jadi cantik? Itu hujannya Abu Hanifah, Pak. Tapi kita juga ngaca. Pengen yang kayak bintang film, tapi wajah kita ya lima ke bawah. Ya. Allahu a'lam.
1: Itu dari yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah, ya Ustaz.
0: Kenapa?
1: Untuk nikah yang belum gimana?
0: Oh, berani, Pak. Soalnya kalau teori mah gampang, Pak. Yang susah itu keberanian. Kalau lelaki itu paling ribut kalau ngomongin masalah poligami, ya nggak, Pak? Di grup, di apa, di mana, kalau ngomongin poligami, ribut udah. Rame. Tapi pas ditanya, kapan? Diem semua. Leng. Ya, biasa. Ya. Air beriak tanda tak dalam. Ya. Ya, kalau memang antum merasa poligami itu sangat dibutuhkan di zaman ini, misalnya dikhawatirkan kalau antum jatuh kepada zina karena istri yang apa tidak mencukupi kebutuhan syahwat antum, mungkin karena istrinya perigit atau yang lainnya, sehingga syahwat antum tidak terpenuhi dan akibatnya khawatir antum jatuh ke zina, maka pada waktu disyariatkan antum poligami. Iya, disyariatkan pada waktu itu, ya, laki-laki berpoligami. Bahkan terkadang hukumnya wajib, kata para ulama. Kalau memang dia betul-betul khawatir sekali jatuh kepada zina. Tapi kalau ternyata istri sudah mencukupi dan kita juga khawatir tidak adil, silakan mencukupkan dengan satu wanita saja. Karena kenyataan yang ada, Pak, seorang laki-laki terkadang semangat kawin lagi. Pas udah kawin, nah, kayak maling, Pak. Ya, takut sama istri pertamanya. Akhirnya apa? Ya, mau pergi ke istri keduanya aja sampai alasannya macam-macam. Seharusnya kalau dia memang mau menikahi istri kedua, dia harus punya konsekuensi, dia harus mau tega sama istri pertama. Yang kedua harus siap adil. Harus siap apa? Harus siap adil dong. Ya. Jangan cuma enaknya doang, tapi juga adil. Sebab kata Rasulullah, orang lelaki yang tidak adil kelak pada hari kiamat datang dalam keadaan jalannya miring. Ya, jalannya miring karena akibat daripada perbuatan dia yang tidak adil kepada istri-istrinya. Inilah yang kita pikirkan, kita siap enggak? Kalau kita enggak siap, mendingan kita enggak usah mikirin poligami deh. Gimana caranya ngapalin Quran? Silakan, Pak. Kenapa?
1: Kita di perusahaan ini ada keharusan untuk berangkat bersama. Bila di sini bersama ya. Kalau orang yang itu Robi kita.
0: Apa?
1: Kalau orang itu di sini Robi. Olahraga yang
4: senam pagi.
1: Senam pagi.
0: Olahraga.
1: Iya.
0: Bersama.
1: Iya. Bagaimana kita menghindari sasaran?
0: Olahraga nggak masalah.
1: Ya, di sini kan apa? Satu
0: kolom,
1: kemudian kita
0: mengusung
1: dan tidak terjadi informasi yang berawal.
0: Gimana sih? Oh, campur baur laki-laki dan perempuan.
4: Pelatihnya wanita di depan.
0: Pertama itu diwajibkan apa disunahkan aja, Pak? Sukarela aja, Pak. Nah, kalau selama itu sukarela dan Bapak bisa menghindar, ya nggak masalah, kan? Kecuali kalau memang perusahaan mewajibkan, kalau enggak dikeluarin, ditendang gitu. Ya, nah, itu cuma dianjurkan silakan mau ikut, kalau enggak ikut juga enggak apa-apa. Ya enggak masalah. Ya, kalau gitu Bapak enggak usah ikut aja. Ya. Ya, Allah. Taib, di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan ketika menutup majlis, Allah maksim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
5: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
6: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.

0: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan Kajian Tafsir Al-Quran.
1: Tentunya Al-Quran adalah kitab hudan, kitab petunjuk bagi kita semua. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan para ulama mengatakan Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Ya. Sejauh mana seseorang terikat dengan Al-Quran, ya, sejauh mana perhatiannya semakin besar kepada Al-Quran, maka semakin besar pula kebahagiaan yang akan dia peroleh.

0: Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah. Setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man igtasala thumma ata al-jumu'ata fa salla ma qudbira lahu thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jumu'ati al-ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat, lalu dia salat, apa yang dia bisa lakukan untuknya? Kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati wa li'annahu khairu yaumin tuli'at alaihi syams wa fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang di mana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam. Dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Tsanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ibtisal wa at-tabkir lis-salah. Di antara sunah-sunah hari Jumat adalah mandi di hari Jumat, kemudian bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat. Tsalitsan, yang ketiga, istihbabu salati tatawwu' qabla al-khutbah wa ba'da salatil jumu'ah. Disunahkan salat sunnah sebelum khutbah dan juga setelah salat Jumat. Rabi'an, wujub sukuti athna'il khutbati li'anna man takalama faqad lagha. Wajibnya diam di tengah-tengah imam sedang khutbah, dan barang siapa yang berkata-kata tanpa sebab yang syar'i, sesungguhnya dia telah lagau, telah sia-sia Jumatnya. Khamisan, yang kelima, salatul jumu'ati fardhu 'ainin wa la yajuzu tarkaha illa li'udhrin. Salat Jumat merupakan fardu ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa udzur. Sadisan, yang keenam, fadlu salatil jumu'ati wa annaha sababun fi takfiri shagha'ir adh-dhunub. Keutamaan salat Jumat, dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh, sa'atu fadlillahi subhanahu haitsu syara'a li'ibadahi ma yukaffir adh-dhunub. Keutamaan dan luasnya rahmat Allah atas hambanya ketika Allah syariatkan kepada hambanya apa yang menghapuskan dosa-dosanya.

0: 가 안 돼. 안 돼.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala man ghassala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa btakara, dan dia bersegera menuju ke masjid, wa lam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju salat Jumat, wa dana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata,

0: Dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala salatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap salat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu jumatan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi. Dua, apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Nah Ustaz, ini ana lagi lihat di Instagram ini lagi rame nih Ustaz, masalah beli barang atau beli barang mewah yang kita inginkan cuma dengan salawat Ustaz, gak usah pakai uang katanya Ustaz. Katanya udah dibuktiin berkali-kali sama dia nih, sama orang yang menyebarkan ini. Itu gimana Ustaz ya? Apa boleh kayak gitu Ustaz?
4: Ada ya?
3: Ini rame nih Bang di Instagram nih. Banyak yang pada terpukau lagi, pada senang gitu melihat apa fenomena ini Ustaz.
5: Pertama, bahwa salawat itu memang sangat bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallaa alayya wahida sallallahu alaihi bi asyra. Siapa yang berselawat kepadaku, Allah akan berselawat untuknya 10 kali.
3: Masyaallah.
5: Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, aku akan jadikan seluruh doaku isinya selawat. Untuk berselawat kepada engkau. Rasulullah, idzan tukfahamuka wa yufaridamuka. Kalau begitu akan cukupi apa keinginanmu dan akan diampuni dosamu. Berarti kalau kita banyak berselawat, memang betul dia membuka pintu rezeki.
3: Sungguh ya.
5: Tapi yang harus diperhatikan adalah apa? Berselawat itu lebih agung daripada urusan dunia. Tahu enggak? Dunia itu di mata Allah Subhanahu wa taala sangat apa namanya? Hina. Mata Rasulullah, dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai apa?
3: Ini kambing satu.
5: Ini kambing. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan kotoran manusia itu perumpamaan tentang dunia. Sholawat itu amal ibadah yang sangat mulia. Orang yang berakal gak mau nuker emas sekilo dengan kotoran manusia. Gak mau. Ya tidak? Iya. Maka dari itulah Allah mengancam dalam surat Hud ayat 15-16 bahwa orang yang beramal soleh tujuannya hanya sebatas dunia atau tujuan terbesarnya dunia, dia tidak mendapat pahala apapun di akhirat. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha yuwaffi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yukhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi Allah katakan di ayat 16 apa? Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa di dalam kehidupan akhirat kecuali neraka. Batal apa yang mereka amalkan dan sia-sia apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu Imam Suyuti dalam Al-Ashba wa Nabair mengatakan, orang yang haji niatnya dua, karena Allah dan karena dunia. Mana yang lebih dominan? Kalau yang lebih dominan tujuan daripada hajinya adalah untuk mendapatkan dunia, dosa. Kalau ternyata lebih dominan untuk mendapatkan akhirat, mengharapkan wajah Allahnya, dapat pahala. Tapi kalau ternyata niat dunia dengan dunia, niat akhir, niat karena Allahnya 50-50, sama kuatnya, kata Imam Suyuti, tasaqata, saling berjatuhan. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa.
3: Sia-sia berarti, Ustaz. Tapi, Ustaz, bukankah kita berdoa boleh minta dunia, Ustaz?
5: Nah, di sini banyak orang nggak paham. Kita sedang membahas tentang maksud tujuan dari ibadah. Kalau berdoa, memang berdoa tempatnya minta. Kalau berdoa tempatnya minta, ya Allah berikan aku iPhone X misalnya. Ya Allah berikan saya istri solehat misalnya. Silakan. Tapi ini berhubungan dengan masalah niat kita ibadah buat apa tujuannya. Contoh misalnya, saya mau sholat tahajud . Apa niat kamu, tujuan kamu yang terbesar di hati kamu? Biar rezeki saya lancar. Nah, berarti kan niat ibadahnya itu karena dunia. Ada orang mau sholat duha, tujuannya apa? Biar rezeki saya lancar. Nah, berarti dia niat tujuannya apa? Dari amal sholat itu, dunia. Kalau berdoa, doa itu sendiri sudah ibadah. Kalau niat kita, tujuan kita berdoa untuk minta kepada Allah dunia, boleh. Kenapa? Karena memang doa itu isinya minta. Doa isinya minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika kita mau ibadah berdoa, usahakan ikhlas karena Allah. Dan bahkan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah mencela orang yang berdoa isinya 100% dunia. Allah berfirman, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Di antara manusia ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berikan kami dunia, sementara akhirat tidak ada bagian dalam doanya, kata Allah. Kata ya Imam Abu Ja'far At-Tabari, ini celaan buat orang-orang musyrikin Quraisy. Di mana mereka setelah ibadah haji, mereka berdoa dan isinya hanya minta dunia saja. Lalu kemudian Allah menyebutkan di ayat setelahnya apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Allah memuji yang kedua. Dia minta dua, dunia dan
3: akhirat, ya.
5: Jika kalau misalnya ada orang berkata, ayo kalau mau mobil salawatin. Berarti tujuan salawatnya apa di situ?
4: Dunia.
5: Dapat pahala tidak? Karena kalau ternyata tujuan yang apa paling dominan dalam niatnya itu adalah dunia, tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Nah, ini bahaya.
3: Begitu. Terus Ustaz, salawat yang bagus itu seperti apa, Ustaz?
5: Pertama, salawat tentunya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana berselawat kepada engkau? Sahabat saja yang jago bahasa Arabnya tidak berani membuat syair dan menggubah syair tentang salawat. Tapi tetap para sahabat minta ke Rasulullah bagaimana lafaz salawat. Berarti lafaz salawat itu tidak boleh dibuat-buat oleh kita. Harus benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, kita dalam bersalawat itu tujuan terbesar kita, hati kita adalah untuk karena mendapatkan keriduan Allah. Iya. Jadi yang dominan di hati kita adalah ikhlas mengharapkan wajah Allah.